0: YFM Segulai Sejalai.
1: Tu pagi rewind.
2: Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
3: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ringat tamak kebilia pamit pangkiang na dehnya dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu
2: kenunua dia kungkah kemua pintunya tek kepanua oh kelapa
3: maneh mentas nanti kamu pintu
2: nah wah kenyium baunya deh noy pansut baik baru ke dapur
4: anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Yeah.
1: Bujang Hulu Sungai.
0: Bujang Hulu Sungai.
1: Bujang Hulu Sungai. Ya, kena merindah malam peningah kita ke Agi Mendiang ke awak Y 9.12 ke pagi tau.
0: Ya, dua pagi Y.
1: Apa? Nak cukup tinduk tau pulau aku. Kau malah cukup tinduk tu ni.
0: Ya.
1: Cukup tinduk dari malam Mel. Jenak tinduk malam Mel.
0: Jenaknya jenak. Same thing. Agi ngantuk mata pagi tau. Kan nama laban ujung minggu tu tadi. Mayuh pala aku bisi datang ngusung ke Kuching laban ganjungan nembiak ke nurun bersekolah bisinya benong convocation ujung minggu tu tadi Sam abang Unimas dia out nyak meh laban mayuh bala di rumah nyelawan ke tindok the Sam tumu ke nani pagi tadi
1: tumu ke nani pagi ne.
0: Ya betul
1: tindok tangkak tindok ni ne
0: tangkak tindok ulih ke tindok the Sam bisi maya laban pai isi lelak the Sam bisi maya yanti bakal gawak deti pagi hari siti malam tu nemu ngai tinduak mata kadang-kadang berunding ke pegilak ngai ke telanjur tinduak nemu ngai tinduak mata
1: amat ya nampak pegilaknya bisi teman tu perkara ke dekat di adu punya tadi utai ke dekat di adu tadi hanya ke utai ke ngasuh kita ke kadang tadi nemu tu ngai tinduak mata malam bunyi ke topik dua pagi wai tua ke pagi tu nah Mel ngenang kita itu ke ngai tinduak malam ya bisi kebuah ya kadang tadi kengasuh kita itu ngai tinduk malam bisik aku meda bala kaban kita itu tadi dia tu mayuh mat ku meda cerita AI apa tanya tadi Mel macam-macam eh apa apps ke bisik bertelepon kita ini macam-macam appsnya ke bisik lalu pihak muka layan kelalu meda ceritanya ngujung ke mata ngai tinduk malam.
0: Ya. Bukan nama The Sam. Laban cerita AI tadi. Kita sama belak nemu. Nanti bakal kita mada ya ba TikTok. Cerita AI tu ia nak panjai. Seminitnya nak berasa ya nyapus gak sejam. Paling panjai penceritanya dalam 40 minit.
1: Nyapus gini.
0: Ya.
1: Nya aku mada tajaknya ceritanya ukai mensia nya AI tadi.
0: Betul.
1: Layan gak Nino kadanya kau kumpul tadi. Dan nama ya Mansa tadi. Lekat na lama tadi. Lekat na lama ko jakau. Nyo maneh semaneh nyo semaneh nyo habis episode nya tadi. Nyo dah pukul berapa tadi Mel ne. Lapan kita dia tau nanti bakal jam kita dia tau pukul 10 nya mayuh ke bedau tinduak ne.
0: Iya iya.
1: Agi tumu nya dia tau nanti kelia pukul 10 nya udah lawan narnya ne.
0: Iya. Nanti mbak aku dah sempat pukul 10 nya dah lawan.
1: Udah lawan kan ne.
0: Iya. Lawan nanti maka aku bawa tubuh ketumpu Desem. Nanti mata aku tunglui hari pukul 11 tau ke pukul 10.30 kenyak deh. Automatic ya segi alu ngai tinduak ya. Mesti ditinduak kedai pukul 10 lebih kenyak. Mesti tinduak deh nanti yang ngelui rib dalam pukul 11 kenyak. Alu ngai tinduak memang mata deh megah kurang.
1: Nomor udah lebih pukul 10 lalu nyalu ngai lagi ini.
0: Iya, nyak nanti bakal kerja malam kedai apa.
1: Nomor pulai pukul 12 nyok. Pulai pukul 12 nak datang ke rumahnya nyuka pukul 1
0: ya.
1: Ni ke ngirup dulu ni ke nuci mua dulu baru ngalik diri nyudah pukul 2
0: ya.
1: Nyudah dan ni ke pagi nanti orang ke bisa anak sekolah antara pukul 4-5 berapa jam aja ke tidur antara ini
0: ya.
1: Okay, bisa aku ninggal maka madah ke Tegal kupi maka ngasuh mata tungai tinduak ne banyak orang ke nama tu asal ke kopinya deh Kevin kau kita nya tapi si orang nadai nama
0: nada efek betul
1: ya nadai ke nama ngirup kopi dua gelas pan kau memata tinduak kau nya nitih ke siko tangba aku sigi nanti kelalu kau amat Mel. Sige amat naulih siang aku kengiruam tadi lemai nyentuk ke aku tinduk malam lagi ngai meh mata tinduk
0: atau nanti nya kupi na Sam nanti bak tubuh aku tu deh aku kupi tu lagi boleh tinduk aku malam Sam aku teh ku ngai tinduk nyelai
1: meh tehnya nantu berapa Kevin tahu ke nama teh ke bak tehnya ne?
0: Aku pun tang dalam teh tu ya bisi Kevin ya gak SMK ya nak ngambak aku deh. Tang yang teh ke bangsa teh tu tadi bisi kena ngam ya boleh ngasuh jantung tu laju ga nanti bak kumpu. Ya ni teh ya nyak aku rindu lagi ngirup kopi hari ngirup teh.
1: Anu boleh teh ne.
0: Nanti aku salah ngirup teh bak kedai kedai badi di ni kedai. Nanti malam aku ngai tidur aku sing kalu nemu ko.
1: Nanti nama tu nanti ngiro lemai tau ke tengah hari bekenya ngai ke ne.
0: Ngai. Ya segi bisi nanti teh nya nak ngam. Ya bisi bak teh ngam kopi tu nanti bisi nak ngam bak tubuh tua. Tua segi ngai tidur tua engkah ke kopi ngam teh tu tadi desem.
1: Anu ngerampit ke malam.
0: Ngerampit ke malam. Aku pun nak nemu ke efek ya 24 jam kini.
1: Angka hanya meh tadi laban nak nuan nang segi nak uliah mengirup teh menyekenuan tadi bukan nak uliah tang ngasuh mata ngai tin pedias kat ni nindu ke diri malam ni. Okey, jadi mayuh kebuah kita itu kadang pedias kat nindu ke diri malam tua maca komen dari peninga atau mail topik kedua pagi why kita ke pagi itu atau hari Mas Diana ke terubah tu ne. Selamat pagi hingga seduai ku ya. Hari Spital Limbang. Nanti ya ku ya ngirup ai kopi tau ke ngirup ai Milo. Sikit ngasuh mata yang ngai tindua ku ya. Hanya kebuah maya orang kawin ku ya ngirup kopi ngau ai Milo ku ya. Atau ke maya bisi pengrami meh. Nanti ngiro ai kopi tadi ngasuh mata ngai tindua. Bisik muka sepiak bilik sidaya ibu ngaya yang beranau semalam-malam ku ya. Sampai pagi nak tindua ku ya. Hanya hari Mas Diana ke pagi tau. Hanya kebuah nanti kita meda orang TBC Rabat tadi mail. Hanya kebuah orang agak ai kopi. Kebenar ya. Nggak kena orang beribun semalam-malam-malam. Laban kita sikit nak uliah. Nama tu tindua banyak tadi. Laban ke bisi utak ke di ibun kita. Hari Mas Diana ke pagi tu.
0: Okay, kita bisi Sasha Amanda ko ya. Segi bisi maya mata ngai tindua kia ukai ke Tegal ngiru kopi baku meh ko ya. Laban aku ukai orang ke ngiru kopi tiap mata ke ngai tindua kia kadang berunding mayuah pun nemu ngasuh mata ngai tindua kia kalau meh runding yang kaya nemu ngasuh mata ngai tindua tu segi amat gak tu Sam nya orang madah meh tindua anam ya terundiang tema yang meh tindua nya make tekak berundiang ne
1: laban kita nadah ngagak pengawal ne bayanya
0: kali gare-gare yang berunding
1: bayanya mas unta start berunding yang
0: ngagawa
1: laban nanti siang tau ke nama kita nyu kiruah de kiruah ngagak pengawal nadah hari no berunding ke utai kenyadi ba pengidup nuan. Ya. Juga kali nadai pengawal tadi amayanya nuan ke berundiannya ngasuh ngai tinduk malamnya. Sama mega nanti baka aku mel TBC bisi penanggul atau ke bisi utai ke nyadi menya tadi. Banyak kadang ngasuh mata ngai tinduk tadi berunding ke utainya. Lalu pihak mega nanti baka pergilanya bisi utai ke berat dekat diadu baka bisi interview kini utai ke bekenya bertemu dengan lutur kini atau ke bisik teh persa kini baka kita ke ngambil lisin driba kini abang kita ngerunding ke lulus nak kini tu pergila kini pas nak kini tu pergila nyak ngasuh di ngai tindu laban di berunding ke utainya di irau deh
0: baik hati kesal nyak ngai tindu mata
1: baik pergirau hati kita Siti agi aku angat mel
0: ini tan angat ne
1: kenapa ada kasar kelalu angat nyak tadi dah mel lalu ngai tindu agi singin ke mandi tengah malam singin ke mandi mel hari kalau hangat
0: ya Siti kebuah mata ngai tindak ne
1: okey
0: kita bisi peningan kita itu Sam ku ya Juni Ben aku nanti kak berjalan jauh sikit ngai tindak aku DJ ukai ke Tegal udah ngir kopi ku ya Engkanya kini ke bunyi kurang kaget deh, excited kurang kap mindah deh kap jalan ke city-city nu tu tadi nyonya tak sabar engkanya kini baik mata ke tindu aku pun kalau agak berkanya deh Sam bukan minat jenis band tu aja deh contoh ya baka kak rawun ke lama dah nak rawun tu tadi deh kaget mah tu tadi nyonya tindu
1: malam pergi lah nyonya tindu lah nyonya tau ke malam tu lagi nyonya tindu lah nyonya lama kak rawun
0: nadai
1: ngira ke dini nur denya ila ne kaki ni ketunga ila picking barang ne
0: ya pa picking ge
1: sikit malam tu sikit mesej smell ke malam tu lagi pukul 2 malam tu lagi dah tindu ada mail betau ke lagi berundang kini ke ketunga pergi lah
0: ya lagi sekolah nembi ya
1: okey
0: kita bisi pendengar kita itu Sam sis Lucy tadi betau ne
1: betau
0: ikin jadi ya mada kalau jadi maya tes kereta ngau GPJ ko ya semalam-malam mata ngai tindu ke 4 jam aja aku tindu mainnya DJ engko baik kelu excited ka tes pelabak ko ke semua tes mainnya lulus magi yang sekali jalai ko ya kadang-kadang baik mada cerita AI ga ko ya jalai cerita mana ya mesti ka habis sekali ke ceritanya ko ya baru mata ka tindu udah penghujung ya
1: aman yo lelas ka ke tindu ane
0: ya
1: okey Wellington Imai ke pagi tau nama kebuah mata ngai tindok malam ko ya ya ko ya nanti ya kelalu mayuh rundi yang ko ya tau ke overthinking ko ya tadi mel nyak ke ngasuh ya pedis ke nindok ke diri siti lagi nanti settle ke tas tau ke assignment ke beri bos ko ya nyak nyak mehal lah kerja anak di baik ke rumah ko ya nanti uliah semuanya digagak bawa upis tinggal ke bawa upis magang ko ya alaban segi lagi utainya sampai tembau segi lagi berundiang ke nyak
0: ya nyak segi betul, betul. Sam
1: aman nanti utainya berdau settle segi lagi nyak berdau settle berdau nyamai hati
0: ya nanti utainya dah tembau baru kita lempung asai tubuh tua rudiang tua
1: lebih lagi bakal kita kebisi pengawak ke diberi bos atau ke pengawak ke dekat diadu kita punya tadi email ni ambil kebanding bakal kita itu bakal kita bisi dekat ngagak program ni kan ngagak kertas kerja tak kebekenyaan tadi ni mayu hati kerundiang segagi utainya bedau settle segaginya utainya dalam rundiang kita
0: ya betul
1: udah habis programnya ilok pu lantang mati ni
0: okey kena
1: asal kekak seminggu tindu adanya
0: rayanya okey ngagak lah peninggal kebukai ke dekat berkunci kami 2 SM ukai sebina ngiruk ku tapi tak ngirup teh ke buah kita nak udah tinok malam nyangkanya bisi lain hari ngi kami dari Sam tau ke peninggal-peninggal kebuka iku dah dibaca kami dari Sam tau kunci ke kita ba page Facebook kami YFM Iban ba 2 pagi Y pagi tu
1: okey engkanya tadi Nur baru rumah ke kita nyewa tadi di mail bilik baru rumah sewa baru kini
0: betul
1: engkanya ngasuh kita ke bedau untuk ngam ba nuarnya. Okey, kita berperinang dulu ke pagi tu Area Desa Makas Nguntir.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Perahu Min. Aku ukai dulu. Surabaya. Dadai Agi pengrindu. Dia pun nuansiku.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: aku ukai dulu dengan Winnie Albert dan juga lagu Kena Merindang kita ke pagi tu. Aki mendiang ke 2 pagi wai. Topik kita ke pagi tu bisik maya mata ngai tindok malam. Nama kebuah ni. Macam-macam ke di pada pala peninggal kita tadi mel. Bisik madahnya tadi ke Tegal ngiro kopi, bisik madah ke Tegal ke Mayuh Terundi yang bisik madah ke Pengawak Empai Tembo, segagi Empai Tembo entari agi berundi yang kenya ne.
1: Ya betul. Bisik maga aku kala ninga desem, ukai kala ninga di pedak maga. Bisik apa inai tadi ya mata yang ngetindu laban agi nganti anak buja anak darah ya pulai minda ya. Ukai sebenarnya anak buja anak darah anak ya kudeh kawin pun nanti dia harus rumah ngeo dia pun mata yang ngetindu seagi-agi anak itu tadi sampai pulai ke rumah amat ngetindu nge jenak mata sem
0: amat kenyata irau
1: ya irau nanti kanak ya di luar din deh
0: ya biaki anak kau do nama tu kau nya gawa tengah malam ke di tadi ne
1: nanti ya gawa tu na irau sem nanti ya nyo tadi pasal lipat dulu aku
0: berjalan
1: kayak hirau ke tuan nangi
0: dia tu mayuh macam ke utai ke nyadi ni aku ngumain wan tadi engkau tu anak empai bini empai belaku empai belaki aku tak nyawa aku ngasuh matang tidur malam
1: yang ke bisi gada sem ngeneng anak itu tadi umurnya nyau senyau empai ke bisi boleh tahu yang bisi ke apa naik runia makanya ada sem habis sih
0: kayak ngira kayak dirimpu ya nyudah tua
1: ya pakai dia ada sem
0: aku aku nanti bapaknya nak gak ngasuh aku nak tinu
1: ini namu kan di selalu mandah kayak kami insomnia
0: tutup kutul kayak nadai nadai kena mengenalnya mel nah nanti tu nanti partnya nak ya jenayah tinu jenayah tindu apatnya semina irau kaca lepas orang tu ya ke dia berdua visi tahu yang ku ya kami itu ke sponsor dek ko ya jak ngasuh ngai tindu malam
1: ya segera main ya jakuk jakuk kita de sagi lagi kapan sampai berbini sagi ya bila kapan lagi nyepi duit ya de lagi makan duit kapan
0: kapan ya buat kapan muai ya ne
1: ya
0: kadangnya orang ngasuh ngai tindu
1: ngai tindu de
0: okay, apa Graden ke pagi tu, ke ya? Atau aku baru terpedah ke tu tadi email ni. Okay, nama ku ya Nyungai Tinu mata ku ya. Nyu terlebak pintu di ketua bala orang kesakit tengah malam. Lapan bisik kes sakit emergency nyunin tiang hari. Nyu sampai dia tu ku ya mata lawan Tinu berlama. Kadang pukul 1, kadang pukul 3 pagi. Baru dia nindu ke diri ku ya. Udahnya pukul 7 pagi. Nurun kawak ke bakal selama ku ya. Okey, aku nak nemu ke apa Graden tu gawak ba engkau gawak ya ba emergency pelabak ku email. Dia nyu terlebak deh. Orang yang kita nemu nama emergency tu dang ira jam ya. 2 pagi, 3 pagi. Sigi bisi orang ke datai nama nganjur diri berubah menyata deh.
1: Iya.
0: Ujung ke nyu terlebak. Ha, kenya maka bakal kita ke abisi ma kaban aku message deh. Waktu pukul 1 kejap deh nganjuang pesan tadi melonyo pesan berat tau ke bisik teka di pesan berat tindu ada pihak okey nama empai tindu mayanya mel kita nemu kita itu kadang bisik kerja malam suah kerja malam ngujung ke kita nama tu nyu terlebak terlebak na berdau tindu mayanya nemu nanti kita tindu gawa habis pukul 12:30 malam bunyi ketua tadi pulai ke rumah nyuka semak pukul 1 berdau munya dari alu ngalik ke diri ni ngirut-ngirut dulu adanya baru ngalik ke diri kita nyu mata kita nyu terlebak kawak malam
1: ya
0: nyu pedis kita ke nindu ke diri udahnya
1: ya tu kai ketegan ada tahu yang ne
0: nadai nadai nadai nadai kena munanya mel
1: mana angka mesti gale lu jenai
0: kita mesti tahu
1: hanya aku mada lawan ketegan ada tahu yang
0: nada orang ngacau ne
1: Okay, mari selamat pagi ngekai Eri Mary pagi tu kau ya Ti baku ku ya. Ti lebuh ka mindah contoh ke lebuh ka pulai ke rumah panjai malamnya sigi lama matangai tindu ke ngai pejam ku ya. Puas diri kalih ke kibo kalih ke kanan ngai mata tindu ke kadang-kadang nya nak temu ni maya kelelap ku ya. Aki ka mata tindu nya dan ni ga dah nya ku ya. Ti lebuh ngelebus jam tindu pen nemu ngasuh mata ngai tindu meh ku ya. Puas macam ke mata te untek majak mayu te runding ke te pikir how met pen ngasuh kalut nti lebuh maya mata tu tadi ngai tindu ku ya.
0: Alba bisi te ke ngacau rundingnya tadi ne.
1: Iya. How met pen ulih ngasuh ngai tindu ke tadi de kan namanya tadi de sem. Tanya met de bai di berunding malam tu panjai de. Bai mata dinga tindu nyo panjai sepanjai maya tadi nya ri met tadi nyo kyo kyo kyo kyo me sampai yang
0: ya. Ya, mi na entu tanya na tanya nyo parai tu bukannya lagi ko ya. Apo? Nanti ya beketu lagi bekeni ne ko ya. Ah, nyo over thinking nya tadi. Ya. Amunyi ke Wellington Imai tadi. Over thinking tu pangaso kita ngai tino wa. Apa tekan urun dia yang kita cil aja. Ko kita punya tadi tang nya meh siko-siko na sama untak kita itu kan nyulih di kontrol kadang-kadang ne. Lama ya dah ka berunding, berunding ne ya.
1: Eki kita bisi kumeng bungai merejas tu ku ya. Baku ku ya. Uduna ku kekasih ke maya malam. Susah nak ke macam ke mata. Asai mayo hutai di rundiang ku ya. Nak gak ke ya. Nya pemuas ya. Gigak makai ku ya. Kedempak berdapur. Ngicak ke perut kenyal. Lu ngirup ku ya. Ngambil udah tindur. Tu bisi perut, ke orang begitu.
0: Kadangnya nanti perut lapar raman. Nanti perut lapar pan ngasuh ngai tinu wa.
1: Iya.
0: Nyo.
1: Lama aku nyangkanya ba umur kita tok de bisi sekali dua kini kita ke lebih ya sekali dua kita ke ngai tinu wa ngai kita pakai ba dapur.
0: Kru-kru dapur ne sagagi. Bedau ngisi perut sagagi nya me ya.
1: Iya.
0: Ngigau te ke nama to ngasuh tinduk angin tinduk ke dirimpu deh.
1: Iya.
0: Lambang perut nanti kusung tadi atau ke lapar tadi. Aman ngasuh nama tu ngai tidur tadi Mel.
1: Iya.
0: Berundian kutek ke nama teka dempak.
1: Kalak deh Sam.
0: Oh suai, okay kalak. Ya, lebih lagi nanti udah habis mada movie kini. Bahannya lestat Mel tadi. Alu bergeriok Mel.
1: Iya.
0: Kadang nak dia makai baik ngiru-ngirup deh Mel gerobak-gerobak terkebab tiai segagi nak disik deh segagi nya mia ngai tindu wa
1: kekasih
0: Rini sabai tu aku setuju bisik sekedar orang tadi munyi ku ya angka ya baik umur kau dah tua itu ku ya Mel pedis ka nindu wa kediri ku ya bekali ya kipa kali ya kanan baru ka tindu wa kadang sampai pukul 2 dini hari baru nindu wa kediri nadai giro kupi ku ya nadai ga mayo terun yang ku ya angka bai umur menya tadi ku ya Mel aki bia suba ku ya nak tahu galai ku ya
1: tahu
0: alu tinu ku ya dia tu ngiro milo ka ngiro tusu ka baru li nindu ke diri ku ya hanya pan bisi aku ningan ti kita beranau ngau orang ke nama umurnya dah agak ya menya tadi pedis kan nindu ke diri ku ya
1: iya kalau kan ningannya de sem nanti bakal orang kenyau deh kenika udah nikis sedikit umur itu tadi deh pedis ke tinduk malam insomnia deh nyaku buat bisi orang itu tadi yang ngambil ubat deh dikena ya ninduk ke diri pun minta jawab meh tapi berkenyang ke apa yang rundiang kini
0: rundiang hormon
1: hormon cite
0: laban kita nyo umurnya tenyak mentari nyo nyekenuan tadi kira atau kita yang tadi nyo twice tuai menya tadi nyo hormon kita nyo ndak balance nyak ngasuh mata ngai tindu tadi deh Mel
1: kita bisi reca unup tu Sam ya madah ke jadi aku tu ku yang nyelai mata kia. Pukul 9 dia tinduk kia sambil mendak telefon ninga radio nak rasai lelap kia. Tadani kak ke jamban ko ya udahnya lu benda mai kak tinduk kia. Kan tinduk ke baru mata tu tadi kia. Nalai ketika ngiruk kupi mai rudia si. Sikit maya mata ke pedes kak tinduk ko ya.
0: Aman. Maya ya ke ngai tinduk menya tadi ni. Tang bisi orang tama ya kelalu tinduk siang atau ke siangnya ya nada itu pengawal mayu lagi ya relax ya bisi ya tinduk main tadi bisi ya tinduk kadang malam ngasuh mata yang tinduk bisi ya nanti maya ya off day atau ke maya ya sarinya yang nada kawak atau ke belalak jamnya tadi cukup nama tu rest punya kurang tadi

0: ni ko reca unop tadi tu desem. Ya madai ya tu tindo udahnya ya dani ngejong ke mata ya tu tadi ngai tindo age ne. Nanti aku nak. Nanti aku dah tu tindo dani ku baru nak angkat kejaban eh tindo baru mata tu tadi. Nanti dah tindo nyapu jenak ku.
1: Oh, lalu jenak aku ka tindo bisi orang nama dah dani kenyap. Ya ngai tindo age hanya meh orang tadi ngai dikacau orang tindo apa pedis ya kan indo ke diri empu baru nama yang udah tindo tadi. Okey, Piven Iris ke pagi tau nanti ya ku ya tak tetiap mata ngai tindo ku ya benar menjal ngai me tindo ku ya laban kelalu mayu berangan ku ya kelalu mayu rundi yang kelalu nya meh meda cerita lalu pihak megah ya meda cerita pandai atau ke cerpen ku ya tadi mel amat ba Facebook pan bisi cerita pandai atau ke cerpennya deh cerita kita iban pan mayu ah aba Facebooknya cerita kita ke dulu kelia cerita antu kenya anti nuannya menyikurannya maca nyak tadi nyurindang tadi nyak pan ngasuh mata nyonge tindo tadi deh maka kita ke dia tu benda cerita AI nyak tadi menya tadi ya.
0: Sagi utainya tu nak nemu pengujung ya bekeni sagi nyak me tua ka nemu agi ka kenya deh
1: dah kena dah habis movie sitenya. Bedah juga kat Tindo. Bedah ke movie Siti. Maka aku malam mel meda cerita movie Antu mel. Lagi aku madah ke di mana ceritanya. Cerita orang putih tadi. Ya, sebab ya polis. Sebab aku bisik peninggal nemu cerita tu. Ya, polis. Tang ya bisi penanggul maya kena di polis ya lu kira maka resign lu ngiga pengawak bukai pengawak ya ke barunya tadi nyaga bilik mayat jadi maya ya ke nyaga bilik mayatnya tadi mayanya ya ke kena kacau tai ya tu indo tang ya rindu ke cabaran tadi. Okey, lagi sing gitu mana. Aku pun tak nama tu kesal mudanya.
0: Lalu ngejong ke ngai tindo mata ne. Kita bisi jenis tulang tu sem ko ya. Kadang-kadang mata tu ngai tindo ke anti jam udah lebih dua tindo ke ya. Jam tindo dalam pukul 10:30 nyentuh ke 11:30 ke anti mayanya badau tindo lalu ngai meh ya kia tindak pen pukul 2-3 pagi kia tu seh mata wagemas tu kau ya
1: amat yang tadi punya tadi pakainya ngali humor tadi nama kebuah kekini kama hormon ke pelabak kau ne nama au
0: kanya mai orang ada nanti dah pukul 10 malam kanya lalu tinduk kedek nanti mata dia dah ketindu lalu tinduk kedek deh di kita itu tadi ndak lu ninduk ke tadi nya meh tadi ya
1: alungai
0: kanya ya siti ari kebuah kita mesti tinduk tumu nanti kita nak tinduk tumu nya meh kebuah kita itu tadi nyo insomnia tu tadi ciri-ciri kita kan insomnia tu tadi sama contoh-contoh
1: nasib dia tu mayu pemerintah yang buat liput ne nanti bakal keliak entadi mata bekaliah kiba bekaliah kanan tadi ne memang muka TV dibeliap sai dia tu semua buat liput memakang nanti mata ngai tinu pada jam meh nama tai ke ba telefonnya mayu aja macam-macam tai dia
0: nya jaku orang ke dia tahu dah sem nya jaku dek ne nanti inai kuninga dia nyebut bukannya nanti kita ngai sai krempu ngai tinu ke ya tersapu bilik kita bisa ge guntung
1: Sapu
0: tengah malam deh. Bisa Sam, bakal aku deh. Aku rindu gi kerja pengawal rumah malam hari siang hari. Lama malam hari tu tadi, orang mahu tinduak deh. Tua tu kena ke relax, tua ngadu ke pengawal.
1: Nak ngacau orang tinduak ke
0: deh? Nadai, tua kaya tua raga. Bakal tua kebelak utai, ngemup. Nadai raga utainya.
1: Arti diri.
0: Ada
1: orang ngacau.
0: Ya, betul.
1: Lebih lagi, bakal orang keberanak mayat tadi. Nanti bakal anak nuan kira banyak lagi sudah besar nanti orang barang nak meet empai itu demu tai empai demu laran tadi mayanya amat mayanya masih dah ya ke gintu time

0: nya tadi oke tinggal aran tadi hati diri alapan nada orang ngacau bisa gak bekenya nih ngena awak ke mata ngerti doa tadi
1: iya betul
0: banyak ya ke nusun-nusun utai
1: iya nanti kayak nanti baka sedang inai mada hari te nyulia-nyulia teleponnya mana lagi bersapu ke bilia
0: mana dia beranyam ke
1: orang dia tahu nada itu beranyam se
0: nada ini nang kiam kaku.
1: Ya bisi gak beranyam tiang ya. Nyaw jarang kita meda ada
0: ya. Ya. Okay, Alex Delta Bina tau ke pagi tau anang ngirup kopi ko ya. Ting ngirup kopi sigi ngai tinua. Ko ya tau ya mata tadi na lapan bisi ko ran tadi. Nang ada nama ke ngirup kopi ko. Ngasuh tinua. Nya kebuah ko ya. Nanti kawak malam di driba bas ko ya. Sigi ngirup kopi ko ya. Ngambil kena ngantuk triple bus. Kau nama lah, pak Alex Delta Bina. Tu orang kawak bus deh. Mel, kita semua baik bus hari Kuching ke Miri. Dia tu jalan mana? Pan kadang tadi kawak malam deh. Baik orang ngasuh kadang bisi maya. Ngantuk punya tadi, nanti ngiru kopi tadi ngasuh terang mata ngasuh mata ngai tidur, kaya siangnya tadi lelak bisa pengawak bukai deh, malam juga wak nyunga suah yang ngantuk tang baik yang ngiru kopi ku ya
1: regas
0: regas lu ngai tidur mata okay
1: ya lama kopi tu punya ketua tadi ya bisa Kevin deh Sam sama mega baka utai manis pen uleh ngasuh tua tu tadi etif ge nya kebuah urang nentu ngasuh mari nembiak meat makai utai manis ngai kesita ya kene ke nyo happy tif deh mancangnya tidur sida ya
0: malam nih
1: ya
0: ngai tidur mesti dah ya.
1: Iya betul. Okay, mari selamat pagi ngaji Christopher Enpari. Jadi bak ya, kiam mata pedes kak pejam. Enti semua result SPM nembe aku kak pansut arisitek kia subjek BI irau nganti kia dia tu udah pincian ada lagi irau kia. Tu kan semina pelajar aja tu ke ngai tindua enti nganti pemutus perasa desem pengajar pun sama.
0: Pengajar sekali. Lapan tidak ya pan irau. Oh meh, kini dah result bala nembia sedaya meh. Tu ya berunding ke bala nembia ya tadi. Hanya siko hari pengacara kita mana tadi mel neh. Okay Nicholas layau berdau neh.
1: Berdau.
0: Tu tanya sama kita tadi mel umurnya dah mangai 66 tahun tu kau ya tadi tu bayi umur tu tadi banyak wah ke orang kau dah berumur tu tadi ngai tinua ni nyu lupa kat tinua tumu kau ya nama nama kebuah kau ya mel lawan tinua tumu meh Dani kau ya engkau mat bayi hormon ke nama kini tadi mel kita nak nama ni nyameh nasib ke dia tau mayo pemerintah bisi telepon lagi pan kita iba wifem tau bisi timang kerbat tawas
1: ya betul saya
0: sambil kita, mata kita ngai tindo tadi buka ta nama tau channel wifem tadi lapan dia tau 24 jam mayo lagu-lagu ke di tusun kita tengah malam ni mana-mana lagu kita kena merindang nyameh merindang kita ke nak tindo malam
1: ya betul. Kita bisi Suzy Ivina. Ku ya, nanti bakal aku sigi menawak matangnya tinduk tumu ku ya, semak pukul 1 belama baru tinduk ku ya. Pagi tumu kat tani ku ya berintu ke anak ke kak nurun sekolah ngau laki ke gawak ku ya. Malam kadang lebuh mendak TV ngau mendak telefon ku ya. Lelah dua mata kat tinduk ku ya. Tiang ti dah tamat bilik tu tadi galik kak ngalik ke diri. Alu ngai tinduk mata ku ya. Menyalai gitu ne. Maka kita ke gawak tu mesem. Emang gawak tu mata tu lelano sem. Udah pansut hari upis tu tadi bekas mata. Nau ke bah bekasnya.
0: Tama upis ne. Nemu lelano ne. Tahu pada upis ne. Nya ke bah nanti ngai tinduk malam ya lah. Kupis deh. Ngai ku. Ah mata tinduk. Nau nemu pansut upis tergas kene. Okey, nang sikit gaya ya punya tadi.
1: Ya betul.
0: Nya nama yang penghidup.
1: Ya.
0: Okey, Mayuh Ahmad ka komen pendengar kita ke pagi tau. Terima kasih Mayuh. Ya kemari selamat pagi yang gitu ah. Boleh dibaca magang. Selamat pagi meh. Kita ke bisi nyapa kami dua email ba Facebook ke pagi tau neh mel. Okey, jadi agi bisi ngene email ka dibaca de dia.
1: Ah, agi ngikak tu Sam.
0: Okey. Apa tu ang ujung ke komen tu topik dua pagi wai tu ke pagi tu.
1: Ya, nenek ben tadi udah, Sam. Bedau ne?
0: Okey, bedau.
1: Kuya ba aku, kuya nak ngiruk kopi pen kadang-kadang nak boleh tidur maya malam hari. Kuya bisik maya mata menawak DJ kuya datai pukul 3 pagi baru kak pejam kuya. Api terang kira nak ngawak kuya ba aku. Pedis penyakit ngai tidur malam tu DJ kuya. Kadang nak TV pemuas ya kuya. Nyak meh tadi Sam. Faktor umur kita itu
0: baik umur
1: kita itu
0: mayu apa komen peningan tadi udah umur nyong aliah kuya nyong ai tino malam kuya okey jadi engka siti lagi laban ke pelaba aku tadi men engka laban udah pincin anyo nada itu mayu pengawak tadi mel nada itu tai ni nanggul nada pengawak maya siang engkanya kini engka meh engka kita ke udah nadai gawak ke okay, tadi mel maya kita gawak kita nyo mayu pengawal ni ke Burundi yang ke pengawal kadang nyo lelak baik pulai ke rumah nyo nadai energi ya ke ni kurang nyak ngasuh kita nyo jenayak tino malam ka meh pelawak aku ne okey macam-macam komen ke pagi tu nama ke buah ke ngasuh kita ingat tino okey tang nanti kelalu ngai tino amamat tahu nanya bala orang ke berkeni ke cara sida ini ke diri anang ngambil ubat tadi lapan tinyo berguna ke ubat tadi tulisah dari ne anang sampai kita nyo makai ubat nyo kena kita nindua ke diri bahaya kena tadi ne bisik cara bukai anu kita nindua ke diri engka baik macam kini lalu otomatik ke tindu ke ameh
1: ya nanti sama mata kita itu tadi ngai tindu nyo lama tu ngai tindu nyo sebulan dua bulan ngai tindu malam deh sem udu lawu-lawun tindu yang kanya bisi penanggu ba pengerai tu buat tua kini tau gak tua tu tadi nganyo dari pungai klinik au kita uli berandau ngai sidak ya bekeni cara kanya bisi cara bukai dikena tu liah ke diri empu hari ke ngambil ubat tu tadi deh sem nanti sama tua tu tadi nyau kenika diasuh pakai ubat pen kira ke hari dutu ya ke hari klinik meh kemari tua dek ukai hari tua empu kembali farmasi
0: dua tu beli kediri empu
1: beli kediri empu lapan nyatanya tahu ngerugak pengerai tua ganti tua salah ngambil dos deh
0: betul
1: ya kemana lagi tadi punya ke kemeja sem tahu kita nguji bakal lemai uliah berjalan breeze walk dikenal kita kenika nyalai kedareh kurang berjalan kedareh ngambil mata kat tindok malam macam menyikul kami desain tadi mereka
0: ambil ke nanti bakal breeze walk atau ke jogging tadi kira bisi lelak mimet ya, kita betul. Ya lelak tadi nyuka ke apa tindok malam
1: ya
0: nanti
1: semua nada indo breeze walk menyikul ya apa rumah pun udah tua oleh kacau-kacau nyapu ngemum oleh kenika mai puluh mimet lelak mimet oleh ngasuh tua tu tadi tindok ke jenak malam tindok. Hari
0: lepak ke lelak
1: iya
0: okey nak berasai ke pagi itu terima kasih harap ke kita boleh bergulai baru bawa ke Bukai ngau topik ke Bukai
1: lupa dulu ke mana Sam
0: okay,
1: tu
0: bye
1: baru
0: bye.
1: Bawa ke Bukai bye
0: Hashim Ramli tiga kali tua bertemu dalam mimpi apa
1: mesti tindak dulu baru mimpi
0: mesti nar tu nama

BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

Berita seterusnya. Luar negara, Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz yang menjadi laluan penting minyak dan gas dunia. Sekatan di Selat berkenaan sejak 28 Februari lalu terus menjejaskan aliran tenaga global dengan harga minyak melepasi $100 Amerika setong minggu ini. Harga minyak dunia melonjak hari ini susulan ketegangan di Asia Barat yang mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga global. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu menyusuli serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran paip timur barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. 3 maut dan 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian bagi pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Menurut polis, kejadian berlaku berhampiran sebuah pusat mengundi di Kota Bato selepas pertikaian antara penyokong dua kumpulan politik bertukar menjadi pergaduhan sebelum tercetus tembakan. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi memastikan keselamatan sepanjang proses pengundian. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester City menewaskan Manchester United 1-0 menerusi jaringan Erling Haaland meskipun berasi dengan 10 pemain. City kehilangan Phil Foden yang dilayangkan kad merah pada minit ke-23 selepas mengasari Bruno Fernandes. Haaland kemudian menjadikan gol tunggal pada perlawanan pada minit ke-60 dengan jaringan itu disahkan video bantuan pengadil VAR. Bagaimanapun badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol kemenangan Haaland itu sebagai kesilapan pertimbangan. Insiden berkenaan akan disemak. Beralih ke La Liga Spanyol, Barcelona mencatat kemenangan kelima berturut-turut selepas menewaskan Levante 4-2 di Stadion Ciutat di Valencia. Lamine Yamal meledak 2 gol manakala Xavi Espart dan Karim Adeyemi masing-masing menyumbang 1 jaringan. Kemenangan itu membolehkan skuad kendalian Hansi Flick kembali mendahului Real Madrid dengan kelebihan 3 mata di puncak Liga. Sementara itu, Atletico Madrid menewaskan Real Sociedad 3-0 menerusi 3 gol lewat permainan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, Alexander Zverev muncul juara selepas menewaskan pemain tuan rumah Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam perlawanan akhir. Pemain pilihan utama dari Jerman itu meraih gelaran Grand Slam kedua tahun ini selepas turut menjuari terbuka Perancis. Kemenangan itu juga menebus kekejauhan Zverev yang tewas pada aksi terbuka Amerika Syarikat 2020. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: orang Melayu Sarawak.
1: Yokotulun Kadazan Dusun.
2: Aku orang Iban. Nan Norindu.
3: Akik Cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku Nya'a Bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Gua si Huaren.
4: Nangira Sapa, ngau hari ini penatai kita, Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, deka bebenar hidup berakub, lalu naka uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul. Tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda lagi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ninggi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup, dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh, dekat lenyau, orang dikesayau sida. Bangsa, ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
5: Bersantuk, hari YFM.
6: Statistik, mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi, hari ulah diderima, tina nitih ke atur jalai alun. Ngenak telipun lebuh diterima, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah ke diri, hari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
7: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita yang membuat tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai ni tiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
8: Sebun nyom ajak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata,
9: Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.
10: Lagu-lagu bangsa kita, ini bisi Nur Bukai, tentu ya, bawa FM. Segulai kejalan.

Lagu hari Priscil Jen penuh pengerindu Mungkal Y912 Kitai pagi hari 1 Sarito 23 minit lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi ke semua kita peninggal. Terima kasih pagi hari 1 untuk Bak Y912. Bakal selama 9 ngagai 12 tengah hari itu lagi. Okey, berdua tadi kita dah bergelai dengan Sam dengan Mel cerita sesuai nama kebuah matang yang tidur malam. Nama kebuah kaya pejam dah tidur nyentuh ke pagi. Bisik kita yang tadi kadang-kadang mayuh kebuah meh ketegal bisik perkara ya ke derun yang pikir ke kita jangka pagi setiknya kita bisik pengawak ya ke mar keberat di kerja kita tahu ke paginya kita bisa meeting ini paginya kita bisa dekat ngambil persa exam atau ke meh meh kebuah bukai kita itu ngai tinduk malam bisi mega kita kadang-kadang tu orang ya ke sigi suah berjaga malam nyangka ketegal pengawak kini ketegal kita ya ke kerja malam nyentuh ke pagi shift malam ke pagi ban jak kebuah kadang-kadang mata ngai tinduk mana. Okey, tengok mak. Asal ke namanya utainya tadi nak ngacau pengerai tu hanya dengan mak. Terlebih lagi kita yang ke nyau longgar umur, tentu kita yang jaga jam maya kita tidur. Anang nak cukup tidur. Laban dia tahu ngacau pengerai tu. Okey. Jadi Y912 sebulan dengan aku Ken Michael 9.12 tengah hari tu lagi kita kenyakannya baru pasang radio, baru bisi awal limpang dengar radio saja, per radio je pasang tadi dah break meet bunyi ni dengar itu tahu beringgar leban pengawak dah tembok. Terima kasih ya mulai dengan kami Bak Y912 di mana kucing gaya hari kita itu termambam gaya ya sebuan di berdua kita di nitiah ke report tau ke baca ikas pengamah angin IPU ke bisik di pansuat ke tau ke bisik di report ke website upis pengamata gaya hari kalau upis rampak menua mega tikas pengamah angin di menua kita ibat jamnya ke dia tu di Kuching di record ke 129 AIPU lalu Kota Semerahan ikut ke 98 IPU di Serian 174 Seri Aman 172 lalu Abah Nur Bukai di Sibu 81 Serikai 75 lalu Abah Nur Bukai yang tadi nak pergi jalan pembersih ya nak ngeloi hari 100 API lagi bengkang 3 bengkang menua tu bergak Kuching Seri Aman atau Serian ke ikut ke ikas pengamah angin ya ke nak mana ke pengerai jadi pihak bergak senentang sekolah ke dibuka Sarawak di tu ianya di Lubuk Antu lagi mengkang di tutup ngawa dia Serian bergak ya ketegal indeks pengamah angin atau ke IPU yang tadi lagi tinggi benar baca ya jadi kita ya ke jam yang kedua itu mega belum jalan ke pengawal di luar rumah terjapan baca API nya bisa durun tang ti ari perhati gaya mata gaya pedak kita ya dah lagi balat gak tebal nan mau meh sekali kena bergulai ngau ambun pagi kini pagi itu okey sama jaga pengerai terimpu kena pemampu lidung ngau nyawa terus merina kita pagi itu peninga sebenar berkusi berita bukai lagu ari Berry Camela ke sekali itu selatan ukai putua Bak Y 912.

0: Mayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
2: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
1: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22. Dan juga kita si bankrupt.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapan wan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: 9.39 minit pagi, terima kasih Y912 bagi hari satu untuk pendengar berita atau ke penerang berkawal engkau atur ya kemuka baru sekolah ya ke Terjanggal ke Tegal sebuah asap di benua kita minggu yang kemari seminggu ditutup lalu penerang rasmi ke pemadu baru di perkunci UPS pelajar benua Sarawak JPNS semadah ke sekolah di Serian dibuka megak sarito yang 14 hari bulan 9 2026 hari 1 terjapan keterubah kemari sebegah penerang madah ke PPD Lebuan tu ngau Serian ditutup minggu tu tang terjapan pihak penerang kebaru bisa dipansut ke ia kemadah ke semina PPD Lebuan tu ia kagi mengkang ditutup serta berjalai ke atur PDPR buat pihak sekolah ngau pengajar ketegal sebut nasab ia kagi balat buat kandang menua atau bagi menua dipilih Lebuan tu dedit ya di bagi benua bukai sekolah dah dibuka baka selamat yang tajapan pihak JPNS ngelalau belumiak pengajar apa indai tadi sama mesan atau kengasuh anak sila yang kena pemampul hidung ngau mulut lebih maya ke nurun bersekolah garap ke penangguh sebuah nasab tu uliah diputar ke ngau jampat atau ke lenyau ada lagi habis nak lagi nyadi di menua kita di tu ngambil ke pengawak ya ke dilanggur kita yang tadi uliah di pejalai ke bakal selama ok sama-sama nyaga pengerai diri impu Iropai Mayu lalu tajapan habis nurun baca atau ke tikas IPU jam ke dia tu tadi tang anak nak berjaga ya pukul 10 pagi tu lagi peningat mai kita mending ke randau Melati enggak.

0: 4 lemari. Y FM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, berkendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliak.
3: Hai Larry.
5: Muji ke dirimpu, jati uning dirimpu, dinyalama-lamanya nemunya bisik pengerindu, labuh pengerindu ke instrumen kita tu.
3: Barbara, hai.

0: budget. Akai.
1: Tak ke budget lah. Tak mana kita tak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

0: tanya, mayo teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temerah kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tiga.
1: Bapak nomor bokop nemunya aku Cina.
0: Tiga, Pak, dindingnya aku robokopnya nama aku buah nemunya aku Cina. Nih, aku nemu, kayaknya aku tengah gaji taruh bokopnya. Ih, pedih, pola aku lupa kita tuh anak-anak.
2: Sigi gaya nembia, minyak, umur baru ke mansang. Sigi maiwah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai. Kita itu mengiri yang nembia sidak ya. Ngajar, pakai jalai kebetul. Ingat, anaknya mekep sakar tak kita ikut diari. Jaga sidak memanah. Pesan anak ngerinsa, mai berbuantu. Hari kami, Bawai FM.

0: layak tuasa itu. Ketegasan.
1: Nama demuai urat kenya.
0: Nama itu mutung setir. Nama tay, nama tay.
1: Anang muai urat kenya. Anu orang kita.
0: Nama hal tay ke orang saya menda. Nama aku peduli.
1: Anang negara mampu mampu kenya. Nadai pura menda. Tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisa tanggung pengawal. Niaga pemesi rampak nuan kita. Nuan. Nanti nuan berkata. Pura bukain nuna.
0: Ya, ya.

0: menjawab kita semua.
1: Yeah. Jadi yang berisau pagi dengan guys semua pada peninggal kita bawa FM ke pagi tu. Jadi kita gulai baru bawa program menuju pengerai kita untuk minggu tu. Bakal selama nanti yang hari satu pukul 10 pagi kita gulai dalam program menuju pengerai kalai bisik muka balas dari pegawai kesihatan hari upis pengerai di bagi menua kita di tu datai ke studio gulai dengan kita bawa program menuju pengerai kita ke pagi tu. Jadi pagi tu betul benar laban siku hari pegawai hari upis pengerai juga habis ngelimpang ke diri pukulai ngau kita program menuju pengerai kita ke pagi tu alai kita lagi ke berjaku atau ke berandau berkawal ngau namanya tadi pengawak kita ke nyaga pengerai maya musim hari ke balat bersebut atau ke disebut kita tadi jerbu. Jadi ngelalu ke penatai nuan Puan Helen pagi tu
2: ya,
1: ya siku hari penolong pegawai kesihatan persekitaran hari bagi benua Serian. Jadi ya tanya aku ke terubah tu puan eh nama utai ke disebut orang tadi sebun asap tau ke tebal lagi orang nyebutnya tadi jerbu ngambil kenuan merik penerang ke kai bala peningat tu apa gitu.
2: Okey. Selalulah kita ningau orang mada hantik kita mada ke berasa asapnya jerbu jerbu tu jerbunya. So kita nanmu nama maksud secara saintifik lah korang maksud jerbu tu. Ianya jerbunya adalah keadaan menua kepenuh laban partikel-partikel tau ke zarah zarah halus lah bunyi ke Melayu ke nak dipedang mata kasar. Ianya tersebar bermosfera dalam kepekatan ketinggi serta nyerap lalu nyerap ke penampak panas lah matahari nyentuk ke ngasuh jalai tau ke pemada pemeda orang tau makin pedes lah makin pedes tau nak ngalau tai tempat ke jauh ke pun nak kita nolong muda nyak lah ke dinama ke jerbu lah.
1: Iya yeah. Oh, kadang-kadang kita yang tadi nyong usuk mata kita yang kita ngumai mata kita ke namanya tadi nak terang tentang kebenarannya tadi sebuah nasab ne. Jadi nama kebuah sebuah nasab tau ke hari ke bersebuah tu tau nyadi puan ne.
2: Okey, punca jerbu tu boleh jadi ketegal pencemaran udara lah. Pencemaran tu bersih dua. Yari semua jadi tahu ke perbuatan manusia dirimpu lah. Nanti hari semua jadi, yari debu halus ke diterbaik ke angin lah, labu tanah, letupan lalu pansut ke isi gunung berapi. Tapi entang, nanti hari perbuatan manusia, mayuh gik lah. Pelepasan utai kami hari transport, bakar kereta, motor, pembakaran bahan api, pemprosesan industri kari kileng, pembakaran terbuka, pembangunan tanah, ngau pengawak ngaga bangunan, terdiatuk kan, terbesik kes ke bermenua sebiak nyin, terbesik ter nanam-nanam, nanam-nanam padi, nyalu pembakaran babas atau hutan lah, sidak badin.
1: Oh, nyak meh sekedari utai ke ngasuh sebuah nasab tu nyadi ne. Oh, jadi nama empas jerbu tau ke sebuah nasab tu ngagai kita mensia lebih agak ya.
2: Penyampung umbas ya lah jerbu tu tau ngati ke serang ngati ke pengarai mensia. Entara kesan ketiga jerbu tu bakal asma, serangan asma, sakit jantung, jangkitan saluran pernafasan. Iritasi atau pedih mata kurang lalu simptom respiratory bakal batuk dengan pedih rekuang lah. So nanti kita kena menyudut insap tahu nambah kaget kesan lah jadi ketika ketemu jerbu tu berpengerai kelimpah harinya jerbu megak ngurang ke jarak pemeda lalu nyatau nyulut ke risiko berbadi lah berjalan alun kira kenyak lah. So untuk yang bagian kesihatan negeri Sarawak lah Jabatan Kesihatan negeri Sarawak tu dia tu benung seruran memantau lah penyakit terga jerbu tu ber 15 klinik sentinel berserata negeri nanti berserian ya bersih titik sentinel lah berkeket klinik kesihatan terbeduk lah. So penyakit-penyakit tu difokus ke pihak kami kesihatan ianya asma benih mata ngau sesema lah.
1: Kiranya mengutai ke balik lagi diperhati ke maya sebut nasab tu ni bakal orang ke sebut kita asma atau ke orang madahnya tadi sengak udahnya pedih mata tapi yang agak ngerengak ni ya jadi siapa bagi orang ke sebut kita yang tadi orang ke di kategori ke orang ke berisiko tinggi maya musim hari ke balik bersebut untuk puan ni
2: nanti kadang jerebu ke berterusan tu mai kesan jahit lah ngagai semua orang lah sepatutnya tapi lebih lagi berisiko tinggi bakal yang nak bala nembiak warga emas lah orang tuai induk ke bertubuh bisik lah sedang tengah doangnya sidak ke bisik penyakit kronik penyakit paru-paru bakal asma bronkitis, banyak radang saluran udara lah, ngau radang paru-paru, ngau kebukai. Selainnya penyakit kardiovaskular lah. Megak untuk orang ke bisik penyakit cerebrovaskular, ianya stroke, alahan, pesakit kurang daya tahan tubuh lah. Perokok sidak ke gawak ke beluar atau ke beluar rumah atau ke bufis lah.
1: Oh, jadi nama kini jakok lalau nuan tu ngakai mensia mayuh lebih agak bawa pengawak nyaga pengerai maya musim hari ke balat bersebut untuk puan eh.
2: Okey. Mensia balam malam mayuh ngambil maya benung-benung ke jerebu tu harap sedak kita anang ngagai anang sebuah pansut keluar rumah lah. So mungkin ada keperluan nibuh keluar rumah, so minat stay berumah aja lah. Lepas udahnya kurang aktiviti fizikal, keberat belah rumah, penutup hidung dan mulut mesti diguna sidak ke bisik penguat beluar, kelebih lagi sidak ke berisiko tinggi lah dengan orang ke numpang ataupun niki muto. Mensiam bala mayuh begak di lalau ngambil ke seruaran ngirup air tegal, air kusung memayuh kena nyaga tap air dalam tubuh. Mendahnya bala mayuh di lalau ngambil ke seruaran masuk jari lah mual lalu mandi ngai ke gatal-gatal lah benjerebu deh. Sidak ke bisik sakit bakal batuk, sesema, asma, pedih mata, jangkitan paru ke kroniknya. Nanti bisik ngasih pedih atau datai ke klinik aja jampat lah. Ngai ke penyakit majak balah, macam nyati.
1: Oh.
2: Nantinya sidak ke ngenak transportnya. Nanti kita dalam transportnya, sara disarankan untuk nutup cermin keritanya lah.
1: Oh.
2: Lepas engkah dalam mod kitaran dalam lah. Utai ke dalam keritanya.
1: Oh.
2: Awak kanginya berpusing berdalam aja nak ngambil udara kejahit berluar.
1: Yeah.
2: Kira makanya lah. So bala pemandu berluar din ngidup ke lampu kenderaan enti maya jerebu balat ngai ke nak pedak urang lain ngai ke
1: oh.
2: Bisik apanya ngasuh
1: penusan berbadi.
2: Oh betul. Ya pas udahnya perokok bala perokoknya enti uleh lah kita ngambil gitu incap lah buat maya tau kurang-kurang ke ngincap ngai kebala tagi.
1: Mm-hmm.
2: Danya dia tu dia tu bala manyuh pun dipesan lah seluruhan boleh melumat ke terubah hari media masa kebetul.
1: Mm-hmm.
2: Lalu nitih ke nasihat dari pihak berkuasa.
1: Ya, awaknya mutai ke pemaduk yang berguna ni puan. Jadi nanti kita berhati ke media rama, berita TV kini suah kita minta orang yang bersebut ke indeks pencemaran udara atau ke disebut orang IPU. Nanti dikalih ke jakut kita bantu dari kas pengamah angin. Nama reti utai tu ni.
2: Okey. Selalulah kita dengar IPU tu IPU bedak bedin bedak mayuh lah nyempu website ke di pedak. So nanti nitih ke website ke memang ada jabatan dalam sekitar tu. Ianya website Air Pollution Index Management System lah. Kita boleh bedak dia IPU selalu di update sidak ya. Ianya IPU tahu ke Air Pollutant Index ianya petunjuk ngagai kualiti udara lah.
1: Mm-hmm.
2: IPU tu dikira berpansi berparas paras purata per meter zarah pepejal ke pemesa air kurang 10 mikron, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, ozon ngagai karbon monoxide. So hari purata kelima zarah tu nyaklah dikenal nunjuk kualiti udara kita dia tu ke budak kita lah. So untuk nilai IPU tu lah ya bisi beberapa tahap. Tahap yang ianya 7 peringkat lah.
1: Oh.
2: Hari kusung pertama sekali kusung ngagi 50 tu ianya tak kualiti maneh lah.
1: Oh.
2: 51 ngagi 100 tu ianya umbas ialah sederhana.
1: Oh.
2: 101 ngagi ke 200 tu ianya dah nunjuk nasihat lah maya tu.
1: Mm-mm.
2: 201 ngagi 300 sangat nasihat. Udahnya ngagai 301 nyentuh ke 400 tu ianya dah tahap berbahaya lah.
1: Mm-hmm.
2: So untuk peringkat yang kedua last tu 401 ngagai 500 dah sangat berbahaya, jelas sekali tu 500 ke atasnya. Imam Nolim ada nak bahaya, memang bahaya. Yang tu lah kita lalu di istihar ke darurat lah, maya tu 500 tu.
1: Ya, bakal kita ke berarti ke bagi benda serian tapi lama tu kudah ne. Ya ke namanya tadi IPU lebih dari 500 salah saya dah tadi lalu di istihar ke darurat ne. Jadi berpanggai ngau baca IPU atau keikas pengamah angin tu puan ne. Boleh nombor penerang nama atur ke patut dititiah ke kita dikena kita yang tadi nyaga pengerai maya musim hari ke balap sebun tu. Ambil ke bandiang mah hari kusung ke 50 nya nama utai kita gagak kita 51 ke 100 nama utai ke patut digagak ke kita gagak kita ini nyalai ngasuh tuan nerang ngau siliak berkawal ngau perkara tu.
2: Okey, untuk peringkat APU tu ya maya beberapa peringkat lah, setiap peringkatnya bisi langkah-langkah nyaga pengerai lah patut titik kita lah maya jerbung. So untuk APU kosong sampai 100 tu nadai sekata aktiviti lah, aktiviti ungkup semua. Dinasihatkan ngambil ke semua ngamal gaya hidup sehat, kurangkan pencemaran rumah, ngau nangin sap serta nentu ke penyelap udaranya selenggara lah nitih ke maya. Mudahnya untuk peringkat kedua IPU 101 ngagai 200 tu atau pencemaran tu tahu ngati pengerai raban berisiko tinggi lah. Nyalai raban berisiko tinggi tu patut ngurang pendedahan pencemaran udara, ngurang aktiviti beluar rumah lah. Nanti mesti beluar rumahnya pesan mesti ngenap nutup hidung mulut. Orang awam ngegak nda digalak ngagai aktiviti riadah tahu kesukaan beluar rumah lah. Nanti beluar memang digalakkan ngenap untuk hidung dan mulut. Sebarang aktiviti pembakaran terbuka megak nak dibenar ke maya tu lah. Ungkup semua school, taska tahu ke pusat jagaan warga mas, semua aktiviti kurikulum dengan fizikal beluar bangunan mesti dihentikan tidak dah maya tahap ke tu lah. Pengerja pengok beluar ke bersiko tinggi patut boleh nasihat dari doktor lah sebelum gak beluar. Lalu majikan pun patut mesti nyedia ke penutup hidung dan mulut sekali lah. Untuk peringkat ketiga IPU 201 untuk ke 300 tu tahap pencemaran tu dah tinggi lah dekat nanti pengarian mensia lalu tahu mampat ke gejala di tapi rabam psiko tinggi lah nyak lain ti maya tu lah sekolah terdika ngotaska sigi dia asuh tutup nama-nama aktiviti majlis keramaian berkawasan terbuka pun pun dia lalau kan ngambil ke dibatalkan. Nanti ungkup pengerja terpengawaknya terbesik kerja beluarnya nyak sila ulir rujuk garis panduan lah bagi pelindungan pekerjaan terhadap kesan daripada jerbu bentempat kerja lah untuk terpansut dari Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan lah JKKP. Okey, untuk yang peringkat yang 4 tu 301 untuk ke 400 tu tu pencemaran tu amat tinggi lah memang berbahaya ngagi pengerai kita. Kelimpah rin set sebut tadi lah pemandu kenderaan tu JGD disaran untuk ngidup ke lampu lah ngambil ke uling mudi ngau selamat lah uling sampai ke destinasi ngau selamat. So untuk mensia untuk bala ke bala mayu pun digalakkan berkunci kita lah kapul lah munyi kurang. Untuk yang peringkat ke 5 PU 401 ngagi 500 tu bala mayuh tu dah dilalau lah ngambil ke dia berumah aja. Maya tu memang nama-nama utai aktiviti luar memang nak boleh digagak lagi memang nanti boleh dia berumah aja lah. Udahnya terakhir sekali melebihi 500 tu status tu toma bahaya lah lalu maya tu lah kita dia diistiarkan darurat lah. Untuk tahap pencemaran begitu ianya terlalu tinggi lalu ngancam pengerai. Untuk bala mayuh tu wajib nitih ke arahan pihak berkuasa ajak lah lalu seluruh nitih ke pemasang berita di media masa.
1: Ya, nyadinya mutai ke patut diperhati ke kita itu puan eh. Jadi nanti minta utai ke disebut tuan tu tadi deh semua pengawak ke luar rumahnya tadi sikit nak untuk dikomentarkan maya sebut nasab ke bendung balak nyadi tu. Jadi nanti kita pansut ke pendak nanti utai nyak patut kerja kita kita masuk dari rumah mencalai ke pengawak kita berluar rumah tang lalau hari kita tadi berkena ke sengkabung hidung ke mulut tau ke disebut kita face mask tu ne kita sama di lalau kena utai tu melepuh kita ke pansut dari rumah nyalai berkenai ke cara kita milih penutup hidung ke mulut tau ke face mask ke ngeman dia kena kita maya tu pun.
2: Okey, nanti secara umum lah gunarang dulu lah saiz berkaitan dengan jerebu tu dulu saiz partikel dengan jerebu tu tahu ngasuh penangguh pengeraiannya kurang hari 10 mikron lah bahan partikel dia bakal jarah kena terampai dalam udara bakal habuk kotoran abu ngasap kena kalau berbeda saiz hari 25 mikron ngagi 10 mikron lah. Untuk bahan kimia bakal karbon monoxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, ozon, nitric oxide, ngau polycyclic aromatic hydrocarbon tu, ianya bahan kimia ni tindak balas pemakaran nak lengkap tau ke bahan karbon berminyak bakar kayu, arang batu, diesel, lemak atau ke tembakau lah. So untuk tu bisik mayuh bangsa penutup hidung ngau mulut berpasaran tu lebih pedak kita berpasaran din. Disyorkan bisi duitik tu boleh dikenak kita lah ianya N95 ngau surgical mask kurang atau face mask ataupun triply mask. Selalu jual pasaran kan. Tapi untuk surgical mask ataupun face mask atau triple mask tu ianya semina boleh menapis 12% dari partikel halus jerbu keberukuran berukuran 2.2 sehingga 3 mikron lah ke terampai udara. Ia megat nak melekap rapat mua boleh ngasai nanti kita ingin nak mask kan. Ia nanti nekup mua lah.
1: Lebih bisa ruang punya lah.
2: Bisa angin ngasai masuk dalam lah. Tu ngasal udara kan tapis masuk oleh celah atau ke ruang ngau penutup ngau mual lah. Penutup hidung ngau mulut tu tersuah deguna orang awam lah semina. Tahu nagang partikel besar zara halus jerbunya masuk anggai seorang pernafasan lah. Tahu semina ngam ke nagang pengguna hari ngerembai ke virus atau ke bakteria anggai orang buka aja lah. So nak berapa nak di sana ya boleh kena tapi nak nak efektif punya kurang. So paling efektif lah selalu disyorkan tidak bala kesihatan. Ya tu N95 tu disyorkan. Ianya bisik lulusan NIOSH. Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan lah.
1: Nama kebuahnya.
2: Ya tu ulin napis ke habuk tau ke partikel sehalus 0.1 ngagai 0.3 mikron. Saiz partikel kebesik dalam masa jerbunya kira-kira 2.5 mikron. Menyak dekat 95% partikel dari udara jerbunya boleh ditapis. Ya mega melekap rapat lah bermua. Sikit tutup mua tebang mamat. Tapi ulin nagang udara kamahan masuk hidung lah. Tai te yang pu penutup yang tadi pun ia bakal ulin napis lah. Napis udaranya baru boleh udara te bersih masuk dalam hidung kita lah kira-kira.
1: Ya kan ke mana ke ne? Okey, jadi mayu tai ke udah diterang nuan tu puan ne. Jadi bak jakuk simpul hari nuan sebelum tuan ngujung ke program tuan ke pagi tu.
2: Okey, pesan ku anggap bala peningat ke bala mayu lah. Entinya mak kita bisa napi tanda ngau jala penyakit berhubung kait ngau jerbu tu bakal mata kita merasa pedih ya. Berai, gatal rekuang, suah batu, hidung berai lalu suah kasih lah. Ataupun kita bisa ngasai pedih nyawa, sendat seput atau ke pedih dada, kulit bisa kata gatal. Jam cepat lah berubat berklinik atau ke hospital ke pemadu semek lah. Udahnya kita itu kan segi dia alamanya semua maklumat dari ujung jari je lah. Nanti bisa minta info-info pasal kesihatan lah, pasal jeribu media sosial, tahu share lah dan share dengan bala mayu, bala-bala kawan, bala keluarga. Kira macam mari awareness lah dengan guys sida-sida ke dengan guys sida, terutama orang tuai lah. Kita orang tuai pun dia tu pun boleh info kan itu lah. Tahu ke sida yang macam share-share tadi awak ke beri kesedaran lah dengan guys sida ya. Awak lebih berjaga-jaga dan mu info tentang kebahaya jerbu tu lah. Nanti kak merumat kesilai lagi pasal info kesihatan lah. Tahu ngagai website www.myhealth.gov.my. Tahu ke www.infosehat.gov.my.
1: Ya, jadi ianya meh sekedar hari penerang ke di kena tai ke Puan Helen pagi tu hari PS pengerai bagi menua serian. Jadi mayu tai ke udah diterang ya. Nyalai Arab ke utai yang tadi tau pulai ke bertemu agai semua kita lebih baik kita ke bisa kulai ngau kami pak program menuju pengerai kita pagi tu. Jadi terima kasih ngagai tuan puan dah ngelimpang ke tempu ngagai kami pak Kunti YFM ke pagi tu nyalai nyang ujung ke program menuju pengerai kita. Bertemu baru kita bawa awak ia ke bukai.
0: Pagi Rewind. Benong ringat, benong pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Lalu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
3: Ngenang ke gibit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonjaringan. Kita ngeringat ke diri.
1: ringat ringat ya. Tama kebeli tambit pangkiang na dahnya dah lemah hari nya lapau perut kebaruah nemu kedua
0: dia aku kah kemua pintunya tak kepanua oh kelapa
1: mana mentas nanti kamu pintu
0: nah wah kenyum baunya deh noy pansuat baik baru ke dapur
3: anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas Safir Premier Sarawak Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Bebayang.

Okey, mengkang gulai bak Y 9.12 pagi hari satu untuk pendengar. Terima kasih. 25 minit sudah lepas pukul 10 pagi. Dan kita baru mendiang ke kami pagi itu. Tentu ya bak Y 9.12. Lalu tadi mengkang kita dah mendiang ke Randau Melati ngau pemesai hari upis Menteri Pengerai. Lebih lagi berkawal ngau sebun asap cerita empas ya. Perkara kena mana tau nyadi ke kita berindik hari gaya angin ya kena mana. Lebih lagi ngagai sidak ya ke berisiko orang tuai miamit sidak ya ke bertubuh bisi orang ke bisi penyakit ya ke balat lagi ya tau kena empas tau ke balat lagi ngasai ke penanggul ketegal gaya angin tau ke sebut nasab bak jam ya ke dia tu sama-sama meh jaga pengerai di rimpu kais mina rambau tau ke lebuh maya menua ke sebut tu tang bak maya bukai menggaal au. Tapi ke kita sama belak gerai lalu ngelansak berita ya ke visi ayan bak surat berita bak portal berita online megak sari tu peninga. Perintah menua Sarawak madah ke diri dekat mansut ke belanja kena anak sidak ya ke berbeli nyawa bak penusah bilun gabang ya ke terbas sapin lama tu kemari nampuang pelajar sidak lalu tu nyengkau mega anak niang staff nurse Debra Moset ya ke berbeli nyawa mega bak penusah tu kelimpah ria duiko mega peranak Sarawak ya ke berbeli nyawa bak penusah tu ianya niang Alexa Nadir gawa JC Payajo lalu tu menyengkawam mega bantu RM100,000 ngagai ruang bilik sidak ia ke berbadi bak pedusah tu lalu ngenang berkawal dengan pedusah bilun kabang ia ke terempas bilun FDU atau ke Flying Doctor Service lutur terbaik ia ke dalam perjalai ngagai Long Lelang Ulu Baram kena 8 hari bulan 9 tu tadi. Jadi bajam ya ke dia tu pansia agi di perjalai ke upis ya ke berkuasa dekat nemu kebuah tau ke pun penusah tu tau nyadi. Mensia bayuh dilalau ngambil ke tak berkongsi ke penerang ya ke tak betul serta pihak megak ngerembai ke berita sebubu ngapak berkawal dengan penusah tu. Harap kita sama belak berhati ke tangkan tu kelebih lagi kena kita nyaga sensitiviti tau ke nyaga hati sidas sebilik ke kena penusah tu ya kaban belayannya lalu sama-sama mengganti penerang ya ke betul penerang ya ke amat hasil hari pansiat upis ke berkuasa penusah ya kena disadang jadi nada sikuk kita mensia nemu ni maya utai ke tau nyadi bak kita sikuk-sikuk ya. Bersambi ke semua kita sama bela gerai bujur lantang buat semua pengawal ke di kerja pagi tu Shazliana Baby JK Inchun dengan Alex Wan merindang kita dah lepas tu lagi Y 912 tang sebenarnya tu masterpiece mystery.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Sedulai sejalan.
3: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
4: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
3: Nintiang malam hari 3.
5: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor 2.
3: Sam ngak tuai rumah empedian dekat ngergau malam kita.
4: Aku memai keterima kami yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
3: Bak ngenggam semangat tentu ya bak YFM.

0: Rewind.
1: Okay, kita bisa mengapa kita Catherine Charlie pagi tu. Ya tahun 1959 ada aku nuk ya. Jadi tahun yang ditiakan zodiak Cina, tahun ular.
0: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah ku. Mak betul lah kena ya. Tang kita mesti tu. Nas bakar. Ku harap ku tetok ya.
0: Nama ciri-ciri mesti payah ke?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang te nitiah ke tak bisa baca ku itu. Tahun ular tu. Kurang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
0: Bakal ular.
1: Bakal ular.
0: Hanya nanti ya tahun ular sawah tak ke lah senduk aja. Tang nanti ya tahun ular ribuang. Nanti panjai garundiang. Lamanya kapa petual ke ribuang.
1: Deh.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
3: Anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
4: Yes, Julia, tak kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu, tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat tik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah, tang tak dikemata. Menjalai penaka hati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu, tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali, nitiah korang tindak dikelala. Tengum panci dak nak prais tau kejakut semaya. Aku Barbara Bijar pegulai ngau YFM irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai YFM.

Selamat pagi Wise 912. Lagi mengkang gulai dengan kami pagi Tok Peningah. Nyangka pagi Tok bisik kita ya ke dekat Nurun Ngiti. Oh, benung meresah perau kita. Tahu ke nyangkanya benung meresah bawur gintik. Tahu ke dia tu dah dugau-dugau bak dalam perau. Okey, ngarap ke sama-sama menjaga pengikun derimpu. Lebuh maya kita ya ke nurun ke airnya. Aku kebenar ya. Respect lah. Angkai orang yang kengintik tu kan nama

Oh, respect. Laban orang ke ginti itu kebenarannya orang ya ke cukup sabar. Nanti aku dah suruh orang nanti ikannya. Laban ku segi ke orang ginti nanti ikan ke makai umpan ginti nya asai ku miah lama aku 10 minit dah yang lebih dari 10 minit ya segi ti dire nya ginti kire aku ke dire. Sebab berkawan dengan ginti hujung minggu tu tadi peninggal sitik berita viral tau ke balat dikunci ke orang ba media ramah ianya berkawal engkau ikan ya ke mayuh mat ditemu mati au melepuk ba sungai Sarawak betebiang waterfront dia tebiang air waterfront dia nyeng kau megak ba genturung peniau au ba kampung Gresik pagalan sapi ba area nya ape au ba kandang menua nya dia ba jembatan Tun Salahuddin tebiang air tak waterfront Kuching jadi sitik video ke dikunci lalu pihak mega aku bisi mendak mega gambar-gambar ke dikunci ke amat bisi ikan ya ke melepuk macam-macam komen bisi komen ya serius komen ngasu geli hati bisi mega komen ya ke gembar komen ya ke ndak masuk akal bisi mega dalamnya macam-macam mau dan nama netizen tu tang tanya apa pihak penerang rasmi atau official statement dari UPS dalam bertupi UPS Agriculture mega ya ke madah ke agensi ya ke bampu tanggung pengawak kawal ngau pembersih air tu ya kenyaga sungai tu ke ngambil sampel air kau bangkai ikan ya ke melepuknya dekat di pansia ya, dekat di analisis ngambil ke nemu nama kebuah ikan tu mati ya laban utai tu jarang bendarnya di lalu nakak dia tu nya tadi penerang ya ke boleh diterima akal atau ke rational ianya ubah kualiti air tau ke yang ke ikan yang tadi kurang oksigen ketegal gayari tau ke pembersih air yang tadi bisa nak manah miau ngujung ke ikan tu tadi nak yang sebut ngujung ke yang mati lalu pihak menganyangkanya bisa sebuah bukai kita sama nemu agi pansi abenong di perjalai ke jadi mesti mayu lah tau ke orang ya ke dia ba nebiang sungai Sarawak sidai ke berikan sidai ke nginti tadi nanti uli anang mutia tau ke anang ngumpul anang ambil ikan ya ke mati tadi tau ke undang yang tadi au laban ti nitiah ke gambar nitiah ke videonya sigi amat mayuh ikan tu tadi menebiang air sungai Sarawaknya tadi nyau burak aja ok dia boleh nak ngumpul ya lah ke dia nanti kita akan ngumpul lah muai ya tau tumak kena muai seberandur laban nanti buai seberandur lagi ban nyau ngujung ke penanggul bukai ke lagi ya bau buat ikan kamah ngujung ke nyak apa tadi tai nak bersih ya temuai ke datai pan tentu ya tadi nak tentu lantang tip jalan ba sebelah lebih atas ya atau ke waterfront kita di Kuching sama-sama meh jaga pembersih rampak menua kita embu ok lagi terus sebenarnya kita bawa 9.12 pagi tu lagi kita ke benung berapi ni nemu masak ikan nama menu kita kita ya ke benung nyumai pagi tu steam rebus goreng atau ke galam ruas pansuah menu merarau kita tengah hari tu terus boleh kau kami bawa 9.12 lagu hari sikut penanyi legend AVJ Andrew Bonny James ukai ngajih rangkang ngacuk mata perindah kita sekali tu bakwai 9.12

0: Itay sa manan mo, ating mensya to na mo buruba. Antes sida bisi ati jay, sida uli nga gautay kanda mana nga gakitay. Si tay agi, anang ka pasuot ka muntang amat, baka numuting ki, ari pangada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laban niya muna ditemu orang, pasanto, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.
1: Sis Julia tau kanan biak ti ditaban korang kena diklala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak diklala, tengok umpan sidak ngak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: jago pransang kita kesar itu. Nginang tinggi, tajapan di pangkal kekudi. Hidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetapi si mangkok dalam hidup kita. Banyak kenyap mati orang kedesayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisi mangkok. Tang lebo yang mangkok, kita tau milih jadi burung menawul tinggi nang tinggi, tau ke burung layang timudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang, yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajau. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tiba si mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company tiba nama Ricky Rogers, bisi nyebut jaku timun itu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau kebajaku iban, penggeriang kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita itu boleh mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kena oleh tapi. Albert Einstein, sikut saintis tetap bilang, bisa enggak kalau nyebut cakup di bunyi itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisa enggak peluang dikenak kita. Bisa kena kita yang bedak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita tidak boleh bergerak, tidak boleh maju ke mua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, besi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kami perkara ti lama, titih ke jalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Besi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, laban yang dah boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan dalam sampi, loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Bersetiap rembang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak di manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tangkati cara kita ngenok hidup kita. Nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenok mea ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kenok ia menggak, kenok mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Info temuan. Selamat bergulai baru gau kami buat program info temuai kita buat sukut ia ke sekali tu. Sekali tu kami mai kita temuai ngagai pilih menolong bantu. Ianya tadi Siti Ari bagi benua ia ketepegai Sri Aman tau kemegak di kumai kita Pasar Semangka asal menua. Pasar lubang tu tu ianya tadi berantara ke garis benua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi pasar lubang tu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia. Ianya tadi Kecamatan Badau pegai Kabupaten Putus Sibau. Pasar lubang tutu nikah ke Pansia udah bisi lembah maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai udah bisi ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut lubang tu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya ke dia tu asal menua lubang tu. Mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kenuk ke cerita lebuah maya menua agi sigak kriya. Mayo bangkai mensia anyut ari ulu batang air leban pengawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai tu rarat ngagai siti lebuah bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di hintu, lalu luluh diri bak lubuknya, lalu ngujuang ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi gajah ku kereban, ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu, lalu tau mega disebut lubuk tu tadi luar bangkai, tau ke tadi antu terlempai. Sikit lagi cerita tuai, kemadah ceman menyak, bisi dua ikut diri menyadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari siti lebuh maya Ciri Ngau Jampi tu pulai ari ngambuh duku lalu lebuh maya seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang ianya tadi siku manuk sabuh keliang ari panggau libau bungai nuyang lalu mai Ciri seduai Jampi tu beruji ke penajam duku lebuh ke buji penajam duku dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujuang ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu keritetak bungai nuyangnya tadi, ulih dipedak bak lubuk antu, nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya keriatu. Bisik megak siti jita tuai, keritampuang ari mulut ke mulut, lubuk maya jeman konfrontasi menyak, beratus siti buam dibuai ari bilon perang, kena ngebuam pasar tu. Semua buam ya keribai ari bilonnya tadi, labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya tang alit ati, siti pan buamnya tadi, nak meletup, laban kena kesidak, menuanya tadi endang ya ditulung antu denguan luboknya. Buang merah lubok antu. Naga kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Buang merah lubok antu hanya tadi siti arinduar ia kemana. Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubok antu nuju ngage buang merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubok antu lalu nuju ngage sebuah rumah panjai kedeberi nama panjai ruai atas. Hari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ia kemana, ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal off-road tau ke motocross. Lalu pia megak, ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tutup, bisik 12 ringkat, peninggi ia. Ngau ai ia keciru, serta celap, manah luar mandi, ngelantang ke hati. Kenuk kesidak kengguan menua tau, ai wong merah tu. Ndak kalah langkang, tajapan kemarau panjai lalu sampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai ke luar itu, bisa tertemu ke bungai refisia. Ini dari sebangsa bungai yang kemadu besar di dunia itu. Tapi yang uang itu terencan, amai mana, ngagai sidak yang kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Batiap itu ringkat bak uang itu, bisa ngemuan cerita yang pun. Baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita sudah datai bak tujuang tingkat ke-12 air uang itu, kita uliah terpedakan rampak menua seberai, ini tadi menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagal.
2: Mayari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman, maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Pukul 8 pagi itu tadi peningat seminar 3 bengkah pilih menua ajak ia ke ngerikut ke tikas pengamah angin ia ke nak panah ke pengerai ianya Serian, Seriaman ngau Kuching, Serian 173, Seriaman 171 ngau Kuching 134 lalu bagi menua bukainya tadi bagi tikas ia ke jalan pemersi dan tajak pan pihak baca ke pemaduk baru pukul 11 pagi itu bak website DOE Kuching udah ngerikut ke tikas pengamah angin ya ke jalan pembersih yang 99 IPU sama-sama meh kita bersampi ngarap ke IPU tu terus nurun ya lama kita tadi udah nak nyinta angin ya ke bersih laban lebuh maya sebuah nasab tu langit tadi nyau ndak depeda mata pan berpedik semua pengawak ngan jadi dikerja magang ya. Ya, baru kita nemu ni pemesai guna, pemesai reti kita nyaga rampak menua. Laban apa penanggul angin ya ke kamah tu sebun asap tu bisi mega utai ke patut diperhati ke kita atau ke bisi hikmah ya kurang. Baku penanggul sebun asap tu mengajar kita balat agi bertati ke pembersih angin pengawak nyaga rampak menua ngambil ke kita itu tadi nak medak ngos piak mata aja tau ke nak ngemerat ke pembersih rampak menua ke ngelamak tu angin kebersih di sinta kita luar maya sebut nasab tu sebut pen pedias ngerja pengawak pen ngai jadi Arab kemeh dalam kadang 2-3 minggu tu sebut nasab tu nadai agi ya. Ambil ke kita boleh jelai ke pengawak bakal selama. Y912 segi terus merinang kita peningat pagi tu. Duju kita ke penuh driba jauh atau ke semak perjalanan kita. Ngarap ke sama belak likun. Kereta ke maik berengkar pengangkut ke besar. Luri bas, luri kontena kini, trailer pagi tu. Bersampi ke pengikun semua pengawak ke di kerja kita. JK Incun, mimpi penanggul tua. Dan lepas tu lagi bawah Y912. Siti Teguh Lama tang sebenarnya tu Maxwell Franklin Saran. Y912.

Segulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kucing 0.3 FM.

Hari Malaysia 2026 merengat menua Sarawak hari 3 tu ilok peningan 16 hari bulan 9 dekat diatur Bapalan Awam Borneo Kuching BCCK. Lalu berengkah hari hujung minggu tu tadi mega kru RTM pekerja pengawal RTM dah udah bergempur BCCK nur nyedia ke sekedar hari berengkah kena nabur ke Hari Malaysia Live kena malam hari 3 tu ilok ya. Jadi pengerami ngintu Hari Malaysia Rengat Menua Sarawak dekat ditabur ke live tau ke ditabur ke terus ba TV 1 RTM Facebook rasmi upis menteri penyambung ngau pian megak platform digital rasmi. Program itu ialah disadang dekat diguluk Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar ngau bini pian megak menteri besar Datuk Seri Anwar Ibrahim Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Aman Johari ngau pian megak Kepala Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji G. Nur yang kau mega Menteri Kabinet ngau pian mega pemesai pemesai mukai hari serta benua Malaysia ya. Lalu ngenang berkawal dengan pengerami Hari Malaysia tu tu palan yang ke baru di nunda ke kemari dekat di atur bak ndur ya ke terbuka yang diberi dia hari penanggul semua nasab pengerami tu dipindah tau ke ditukar ngagai dua ria ke betutup ianya Bapalan Awam Borneo Kuching tau ke BCCK ngarap ke nandai penanggul tau ke pekerami untuk mujur diatur lalu ditabur ke live oleh diperdak di serata Malaysia lebuh maya tu ialah ya hari 3 16/9/2026 lalu di menua kita yang megak nang udah di gazet tau ke ditetap ke hari diau hari 3 tu ilap. Terus bulan kau kami pawai 9.12 peningah tu lagu hari What Rock Kaban Sampai Mati Bawai 9.12

0: FM.
1: Aram, rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
2: Di menua Kongo depa dengar. Bisi siko nembia benga

0: itu.
1: Lalu tandu ya, hari 2, pukul 5:30 lemai.
0: Ya udah diserang bini impung nak duko. Oke, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duko.
1: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Sedap rasa kita yang ratai bapa pengujung Y9-12 pagi itu pukul 12 tu lagi nu kami nabur ke berita tengah hari bakal selama nangkan ke berita YFM Sibu dekat mulai ngok kita bawa ngelah tengah hari. Itu mana pengerai diripu lebuh maya gaya hari ke bersebuan tu peninga seliah ke hari aktiviti ya ke tau nambah ke sebuan bakal nunu biar mega kita ya ke nadai itu pengawak keberat di luar nanti uliahnya dalam rumah aja meh au anang guai suah tau kelamak bak luar laban gaya angin tau kesebuannya tadi kena sinta kita tau benar ngeruga pengerai kita yang mensia kau tu beri selamat tengah hari ke kita selamat merarau menuju kita tengah hari itu aku Ken Michael madah ke diri mumpul dulu bye bye.

Aku Norman Ading. Aku rindu mendak orang dikemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat, tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bercai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajir, bukan dikatipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu mendak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, enggak YFM.

Selamat cengari dia tu kena borka berita cengari 14/9/2026. Sekedar saksi dekat di Kangau ngambil kenyaup mansiak penusah biluan engkabang servis doktor terbaik FDS Kelabu Terempas di Long Lelang kena hari dua tu kemari. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ketu dikena nuku kejalai di pansa biluan engkabang tu sebab penusahnya kenyadi. Ngagai ke dia tu penerang hari 19 ikut saksi udah direkod ke kena mansia kesnya. Pansia temaga dekat nuku ke tempat dur biluan engkabangnya ngetu sebab kelabuah di Long Lelang. Polis bisi benar pengharap ke pilot biluan engkabangnya, Kapten Zainal Afiq Bisham, dan udah nak uliah mai biluan engkabangnya sangkai sebab penusahnya kenyadi. Perkara kalai penusahnya, nyadi ba ujung padang biluan ngayan ke pilot udah nak uliah ngerja utai ti patut. Duaiku anak niang Debra Moset kagi bersekolah dekat majak diberi bantu ke patut nangkan ke pemidang indai sidak kelesi bak penusah biluan engkabang servis duti terbaik di Labu Terempas di Long Lelang. Sapit Menteri Pengangkut Menua Sarawak Dato' Dr. Jerib Susil madah ke sidaknya sebilik ukai semina dekat diberi duit tolong ajak tang belak ngirau tai ke diguna bala anak niang tu ngambil kuliah meruan bersekolah. Sidak niang tu sebilik mega dekat diberi kaunseling dikena nulung anak niang tu ianya siku induk ngau siku lelaki ke umur 15 ngau 2 tahun. Niang Debra Moset dikubur ke bapak pendam St. Patrick Kampung Semedang di Pedawan Saritu. Menteri Communication Dato' Sri Fahmi Fadil datai bak padang bilun terbangsa Kuching demalam dur ngepun ke penemuai sambil gawak ya ke Sarawak. Ya disadang dekat ngulu sekedar program yang kaum pengawa dikena nyedia ke pengrami hari Malaysia 2026 kena hari 3 tu. Ya mega disadang dekat ngulu program Kembara Merdeka Jalur Gemilang ga program Jiwa at Community Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026 ba Politeknik Kuching kelimpah hari pengawat dur berjadi pengawat pemansang Hari Malaysia ba Plaza Merdeka. Pengawat nyedia ke pengerami Hari Malaysia 2026 ba Palan Convention Borneo Kuching ditetap kelancar. Kemari latih ke pengeraminya mega sama bisik di kemata ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pengawal ngerami hari Malaysia 2006 kena hari 3 tu di Sadang dekat di Gulu, Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Seduai Binia, Menteri Besai, Sapit Premier, aku nak baru, Menteri Besai, Premier Sarawak ngau Kepala Menteri Sabah. Pengeraminya ialah dekat ditabur kena TV1 RTM ngau media sosial rasmi UPIS Menteri Communication. Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB ndang udah bisik sistem ngau orang baru tulis nampung seterus ke pengawak parti itu. Presiden PBB Dato' Patinggi Abang Johari Tenopeng madah keubah bala ketuai dalam partinya dan perkara ti normal tang pengawak tulih negap ke parti setang mansang ke Sarawak ndak uliah ndak ditampung. Bala tuai partinya ke dulu subak udah ngiring rebak orang ke mayar itu lalu tanggung pengawak ti sebaka mega patut dikerja kena ngelatih ke raban orang ke baru. Ya maksud ke jaketu ngagai perang berita udah ya ke jadi convention khas PBB Zon Utara Sarawak di Miri. Nyanakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: sejalan.
1: Selamat ngarib dengan terus kawa ngelat ngarib lain gau pengarik kami hari YFM Sibu.

Ya, selamat tengah hari ke semua palap ningap tuh baru kita ke tengah hari itu dalam awak ngelah tengah hari WFM Sibu. Ya, bakal sama makan ini hari satu dia kita bulan kami di Sibu ya. Bulan dalam awak rentang ngelih hari dia tuh nyentuh kayak pukul 3 lemai dia kita dekat bulan aku Nana. Ya, pengari hari WFM Sibu bulan kita ke sehari itu. Ya, bakal sama mereka dulu ngenatai ke rintai program ya. Ungkup ke sehari itu hari 1.14 hari bulan 9 tahun 2026. Ya, 12 setengah lagi Nur kita dikandingkan ke Randau Temuai. Lalu 12.45 Nur Kumai kita mulai dalam program Buah Rundia Rebak Baru. Pukul 1 mulai kita dalam squad trio. Lalu pukul 1.15 Nur kita mulai ngopi kami di Kapit dalam Sada Tengah Sarawak. Pukul 2 bakal sama mereka ya. Dia kita kerindu ninggal ke program Pendia Penghidup Aku. Dia kita dekat bulan ngopi kami Lucia Thomas Kasau. Lalu kita akan ngeprogram Senjakir Kopi. Lalu ketiga kita dekat mulai baru ngau sidak di WFM Kuci yang dalam rentak nalai hari WFM Kuci. Ianya tadi gaya tusun program ngelah tengah hari kita ungkup ke sehari itu balap pening hari 1.14.9 tahun 2026 mengucuk ke jam kita 12 menit lepas pukul 12 tengah hari. Ya, nama berita balap peningan kita di Serata Menua Sarawak kuliah-kuliah ngau kami di WFM Sibu bakal ke tengah hari itu ya. Semuanya gerai magang manah magang serta mujur magang ngahal semua pengawak ke di kerja kita nak milih kita tadi kerja ke di rimpu atau kerja pengawak udah buka ya. Ayo kita ke benua di rantau aja lah ya benua mulai kedek ke rumah kini nur kita ngetu tengah hari tak ke bawah ambik ke anak pulai sekolah ya anak-anak berjimat ya. Tapi agak nyangka bisik sekadar akan nandul tadi bisik hujan bakal kami di sibu hujan nah, ke pagi itu tadi anak-anak berjimat punya kurang tadi belum bahas data yang kita ingin luar ke di itu jauh nanti kita dekat berjalan jauh kita tahu punya kurang tadi belalak dulu atau ke mumpuk tumuh ya awak kita tadi nak beruman baban bak rantau jalan. Okey, kena kita ngepun ke program ngelah tengah hari WFM Sibu sudah aku berkongsi ke sekedar berita atau ke pesan-pesan ke bisa diterima kami berpindah kita ngosti lagu lama Rizam Ria Merah kena jaya tubuh nuan.

Okeynya tak ada lagu hari Azamri Amera kena jaya tubuh nuan dek nak kita yang ngepun ke ngelah tengah hari kita hari WFM sibuk ke tengah hari tu. Yang ngarap ke lagu tadi udah mulai mulai ke pengingan. Tapi agak gagal bala peningat kita kerindu ninga ke lagu lama. Okey, jadi kita terus ngelatih ke pesan ke besi terima kami di studio. Jadi pesan tu ditujung agak kabar belayan di rumah mulai batu dinding, sungai melipis, rumah sigih, rumah hancai, rumah mikai, rumah huntat, rumah rambu di sungai melipis kapit, rumah penghulu Robert, nangga sebatu. Kebablayan di nangan tangai, ngaudi nangga ibal, api megak kebablayan di rumah remel, nangga remawang, sungai gad kapit. Kebablayan di nangga sebetuang balik kapit, serta semua kebablayan. Di sebarang lain, dia ke ngelalan yang merdan anak maran. Jadi pesan tu, madah ke merdan anak maran. Udah nadai kena ke hari Minggu, 13 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni antu tadi dekat di sengai Babala Mayuah. Baru rumah satu Malaysia kapit, kena ke 15 hari bulan 9 tahun 2026. Ini kena kari dua, lalu ni antu dekat di Anjung. Kena kari tiga, 16 hari bulan 9 tahun 2026, bak pendam KDC Kapit. Nganyak sekali lagi, ngenatai ke tau kenesan ke Bala Kebablayan di rumah mulai Batu Nindiang, sungai melipis, rumah sigih, rumah acai, rumah mikai, rumah huntak, rumah rambu di sungai melipis Kapit. Tapi yang mereka kebablayan di rumah penghulu Robert Nangga Sebatu, kebablayan di Nangga Tangai, Nangga Ibau, kebablayan di rumah Remang, Nangga Ramung, Sungai Gad Kapit, kebablayan di Nangga Sebetuang, Baliah Kapit, serta semua kebablayan ke Ngelala di sebarang alai diau, ke Ngelala Merdan Anak Maran. Jadi pesan tu, madah ke Merdan Anak Maran. Merdan Anak Maran udah nadai, kena hari Minggu 13 hari bulan 9 tahun 2026, lalu yang tu dekat di sengai, baru Babala Mayuh ya, rumah satu Malaysia Kapit. Kena ke 15 hari bulan 9 tahun 2026, hanya kena kari 2, lalu dekat dikubur. Kena kari 3, 16 hari bulan 9 tahun 2026, bak pendam KDC Kapit. Ngaunya tadi, ngarap ke semua kabar belayan ulih datai ngesah, penusah tu ya. Okay, jadi pesan Siti tu ditujukan agai semua kabar belayan ke ngelalan yang ilin cai utak anak ape. Jadi semua bala ke ulih limpeng dipinta datai nyerumbak wak ngetah sulit kedeka diatur kena ke 19 hari bulan 9 tahun 2026 balot 1907 lurung Kiambang 3 Tudan. Jadi apa ngetah sulit yang ilin cai utak anak ape tu dekat diatur pukul 7.30 lemai, lalu temu pengawal kata sulit tu dekat diintu ngenak cara sembiang. Nganya tadi minta sebuah kebelayan ke ngelalan yang ilin cai utak anak ape sama oleh limpang ya, ngau ngau pengawal kata sulit yang ilin cai utak anak ape kedekat diatur 19 hari bulan 9 tahun 2026 balot 1907 lurung Kiaman 3 Tudan. Jadi pengawal kata sulit diintung nak cara semiang berengkah di pukul 7.30 lemai. Ya, penerang kesili ada kita tahu bertelefon ngagai bala anak ngau laki niang nya Willy Jangbo bak lumur 0198919968 tau ke Douglas Cendan bak 0198053858. Okey, jadi pesan Siti tu ditujuk ngagai kabar belayan diniah sekeraniah suai miri merudik bintulu sibu balih kapit bawah burak bawah celum balisan di ulu kakup ulu entabai. Jadi pesan tu madah ke pemati ajai anak briang ya kudah nadai kena ke 13 hari bulan 9 tahun 2026 lalu niantuk dekat di sengai serta di intu Babala Mayuah baru Maharun jalan skim rancangan sepupuk sungai sebatu ni ya kena ke 14 hari bulan 9 tahun 2026 banyak malam hari 1 lalu niantuk dekat di Anjung Penam kena ke pagi hari 2 15 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi ngunya tadi ngarap ke semua kebang belayan ke ngelala niang ajayana briang kita boleh mengenatai ke diri ngau ngesah penusah tu bak rumah Arun jalai skim rancangan sepupuk
Sungai Sebatuk ni ya, kena ke 14 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi itu Pabla Mayuh kena ke malam hari 1, lalu dekat Dianjur ke Pendam kena ke pagi hari 2.15 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi sebarang penerang ke sini ya, dia kita tahu bertelefon ya. Kakak Catherine dan Ajay berumur 017-486-1694. Tau Kedelian dan Ajay berumur 019-315-1964. Tau ke Robin dan Ajay bak 019-884-9679. Okey, gini terus ke pesan kita ke sekali tu. Jadi pesan tu dia tujuh kepada semua kabar belayan di Nangga Tada Kabah Kenawin, Emperan Muti Iran, Angkabau Ketiba Suang. Kabar belayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kenawin, Mapai. Ngau semua kabar belayan ke Jawa, Ngau ke Semak, ke Ngelala. Tidak nalih dirintai. Tak kena sebut nama dia tu. Jadi pesan tu madah ke Dunjung Anangalang. Dunjung Anangalang tau ke ini... Dunjung Anang Alang tau ke okey, nanduk pesan terbaru. Jadi pesan tu amadah ke Baja Anak Bangat. Baja Anak Bangat udah nadai kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026 bak Hospital Sibu. Jadi yang Baja Anak Bangat dekat di Sungai Pabala Mayuh kena ke malam 14 hari bulan 9 tahun 2026. Ia kena ke hari 1 baru mahkamat Nangga Tadak Kenawin. Lalu dekat Dianjung ke Pendam kena ke pagi 15 hari bulan 9 tahun 2026. Menyata tadi ya sekali lagi nanduk pesan tu. Jadi pesan tu ditujukan ke semua kabar belayan di Nangga Tadak Kabah Kenawin. Kabar belayan yang peran muti Iran, Angkabau Ketiba Suang, kabar belayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kenawin, Ngau di Mapai, Ngau semua kabar belayan ke Ngelala Baja Anak Bangat. Baja Anak Bangat, jadi pesan tu madah ke pemati Baja Anak Bangat. Aku dah nak kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026 bak Hospital Sibu. Jadi ini yang Baja Anak Bangat tu dekat di Sungai Pabala Mayuh kena ke malam 14 hari bulan 9 tahun 2026. Hanya kena ke Sarito hari 1 baru mah hengkaman nang tadak Kenawin. Lalu ni yang tu dekat Dianjung ke Pendam kena ke pagi pergilah hanya hari 2 15 hari bulan 9 tahun 2026. Nganya tadi sebarang penerang kesiliat dia kita tak bertelefon ngagai lumur ianya ko Anak Bangat balumur 019-98-00-689. Binus Anak Bangat ba 014-592-1949. Ngenya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke Ngelala Baja Anak Bangat boleh ngadatai ke diri ya ngau ngesah penusah tu ke dekat di atau ke ngau ngintu pematin yang Baja Anak Bangat tu baru mah ngkamat nangga tadak Kenawin. Lalu ni yang dekat Dianjung kena ke pagi pergilah 15 hari bulan 9 tahun 2026. Okey, lalu pesan kasih Tito dituju ke ngagai kabar belayan ke Deskayu Ai Mujung Nangga Tada Kenawin Batarajang kabar belayan Deskayu Ai Gat Deskayu Ai Balih ngau di Nangga Kain pihak megak kabar belayan di Sungai Yung serta semua kabar belayan ke Ngelala Klinah Anak Kujat. Jadi ya pesan tu madah ke Klinah Anak Kujat udah narai kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang Klinah Anak Kujat tu dekat di Sungai bak rumah satu Malaysia Pasar Kapit kena ke 14 hari bulan 9 tahun 2026 ianya kena ke Sarito lalu dekat dikubur ke pagi pilak 15 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesilik ada kita tahu telefon ngagai Agasan Agasan ianya anak ni yang balumur 018-978-9506 tahu ke tangga balumur 013-392-6641. Ngenya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelala ni yang Klinah Anak Kujat. Kita boleh ngenatai ke diri ya. Ngau nyengai pematin yang Klinah Anak Kujat tu baru rumah satu Malaysia Pasar Kapit. Kena ke Sarito yang 14 hari bulan 9 tahun 2026. Lambat ni yang tu dekat dikubur ke kena ke pagi hari 2-15 hari bulan 9 tahun 2026. Akhirnya tadi antara pesan ke bisa diterima kami di studio hujung ke jam kita 26 minit lepas pukul 12:30.
Ya sudah, aku mai kita mulai dalam program Randau Temuai. Kudah dia sedia pengarik kami Lucia Thomas Kasau. Dulu kita berpindang ke setiap lagu. Kudah dipilih aku kena menang kita ke ngalih hari ke tengah hari itu. Ya setiap lagu hari Penny McLean. Nuan milih pergi. Udahnya lagi terus ditangkan ke program Randau Temuai.

0: Selamat tengah hari, Duto. Nama berita Nuan.
1: Mana DJ, selamat tengah hari.
0: Ciao, jadi kedirek hari kena wik tadi nah.
1: Oh, kedirek.
0: Ciao, nanti kita berarti kita ke dekat dekenan Nuan tu meruan gerai mai musim bersebut tu. Sebenarnya tuan negok ngau dalam lagi topik kita ke tengah hari tu. Mai Nuan berkongsi ngau bala peningat kita nama utai ke benda ya di kumai kita sebut.
1: Jadi sebun tok tak ke jerbu, ia sitik gaya rampak menua lah tik penuh ngau partikel ke alus serta ia nak boleh dipedak ngau mata kasar. Jadi partikel tok ia melepuk baru angin tok ke atmosfera lah ngau tikas pengelikat tik tinggi tik nyerap serta ia ngelindung pancar panas kita tok ke matahari ngujung ke ngacau penerang utai tik dipedak kita.
0: Oh, bolehnya ada dutua kata ke sebun tau tau nyari nah. Bakal ke dipedak kita dia tau ke benua nuntung buat benua kita dia tau nah.
1: Okay, jadi sebun tau ia nyadi ketegal pengamah angin ia boleh nyadi secara semula jadi tau ke hari perkara tik digagak mesia lah. Jadi antik semula jadi ia boleh atai hari debu alus ke terbai abuat tanah gunung berapi tik meletup. Okay, jadi nanti hari pengawak mensia, contoh ia bakar asap kamah hari kereta atau ke motor. Pengawak bertunduk ke utai, kemudian angus tok ke bahan api, pengawak berkilang, pengawak nunu sebarang alai, pengawak ngemansang ke tanah ngau pengawak berumah atau ke pembinaan, ngau pengawak nasau ngau nunu rampak menua, bakar hutan lah.
0: Awaknya antara utai ke boleh ngasuh sebun tok-tok nyadi nah. Oh, udahnya ketika empat sebun tok ngakai kita sekali kari segi pengerai kita tok kutai bukai dulu.
1: Okay, jadi secara ramah sebun tok ya tau merek penanggung ngakai pengerai kita lah. Antara empat pengerai ketegas sebun ianya ulah kena asma, sakit jantung, jangkitan bak saluran seput, pedis mata serta simptom pernafasan bakal batuk ngau pedis rekung. Jadi pengawak nginsap megak tau nambah keempat sebun tok ngagai pengerai kita. Kelimpah harinya sebun megak tau ngeruga penyawah penerang perenang kita lalu tu boleh nambah ke tikas bebadi bak jalan alun. Jadi upis pengerai negeri Sarawak semampai mantau penyakit tik nyadi hari sebun bak klinik ngau hospital ke dipilih lah di selampu negeri. Penyakitnya ianya asma, pedis mata ngau rengak.
0: Au, kelimpah rinduan ke nyebut sedak ke bisik kena penyakit ampus tau ke dikumai kita asma tu tadi dutu nah. Nyangkanya bisik kini bakal orang ke kumai kita bisik risiko kebesai nah lebih maya sebun tu nyadi.
1: Okey, antik sebun tu nyadi dalam tempoh kelama ya sikit dekat merik empas nak manah ngagai semua orang lah. Tapi kelebih lagi ngagai sidak ke berisiko tinggi. Contoh ya bakal anem biakmin, urang tik tuai, induk tik bertubuh bisik tak kengandung, sidak kengembuan penyakit tik raya baka penyakit lempuang, contoh ya asma, bronkitis, kembai lempuang, sakit jantung, sakit strok. Ngau bala ke bisik allergic, urang ke bisik kurang daya tahan tak ke rendah imuniti badan, urang ke nginsap, ngau urang tik suah kerja bat luar. Kelebih lagi ke gawat berat lah baka sidak ya ke bertukang rumah, kerja kem ngau kebukai lah.
0: Kau udah niat tangkan wan ngagai sidak tu tadi dah dulu tu.
1: Okay, jadi bala mayuh ditangkan ndak suah pansut maya sebun tu serta mana hagi lah nanti dia dalam rumah aja. Jadi kurang ke pengawak bekerja berat bat luar rumah, kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask lebuh maya ngerja pengawak bat luar. Kelebih lagi sidak ke ngembuan risiko tinggi tu tadi lah ngau ia ke berkenak ke motosikal. Bala mayuh juga ditangkan ngirup air kosong ngau mayuh kena kita jaga hydration tubuh. Jadi selainnya selalu ataupun seruan nuci jari, nuci muang ngau mandik. Sidak tik ngembuan penyakit bakar batuk, rengak, asma, pedis mata, penyakit lempuang. Tik raya kita dipinta datai ke klinik ngau lengkas untuk penyakit tu majak nyadi. Jadi sidak ke ngenak kereta ke berikun kita merik nasihat lah ngidup ke ekon dalam kereta, pasang dalam mod angin berputar dalam bisik buttonnya dalam kereta, lalu nutup semua jendela kereta lah. Jadi deriba ditangkan ngidup ke api kereta, ambil nyamai di pedak, Kita pun yang memang tak jalan, kena kita awak kena berbadi lah buat jalan luna. Ngau sidak kenginsap tu tadi semampai di tangkan kita ambil baduk nginsap lah. Ngau balam ayu semampai ngiga information ataupun informasi terkini dari media rama serta titih kejakut tangkan dari balas sidak tik berkuasa. Jadi last kali balam ayu anti uleh kita uleh ngena ubat titih semata anti mata bisik rasa kering tak kepedik lah ketegal sebun tak tadi. Okay.
0: Ya, terima kasih ke penerang hari Nuan tu tadi Lutur. Berkawal dengan jakut tangkan Nuan dengan mensiam ayuh lebih agak kita ke besi ni dengan ke radio tengah hari tu. Begini kita ngibu untuk kenyaga diri dalam timpuh menua ke benua bersebuan dia tu. Udahnya Lutur, yang kan yang bisik ke bala peningat kita pin nemu untuk kenyamatan agak berkawal tu ke dikumai indeks pengamai angin tau ke IPA. Nama kini Lutur?
1: Okay, jadi indeks pengamah angin tak ke IPA tu tak ke Air Pollutant Index API dalam bahasa Inggeris ya. Ianya penunjuk tik ngayan ke kualiti angin kita. Jadi IPA tu ia dikira berpelasar ke tikas purata parameter partikel pepejal tik bersaiz kurang dari 10 mikron tak ke PM10. Sulfur dioksida SO2, nitrogen dioksida NO2, ozon O3 dengan karbon monoksida CO. Jadi nilai APA kena ngelambang ke tikas kualiti angin tu nanti kusung ke 50 ya kualiti angin mana, 51 ke 100 kualiti angin sedang, 101 ke 200 hendak berpengerai, 201 ke 300 balat hendak berpengerai, 301 ke 400 tak merik penusah, 401 ke 500 balat merik penusah, ngau lebih hari 500 ke lalu balat merik penusah lalu dikumai kita darurat.
0: Tau nyak reti ya peningat eh. Udahnya Lutur atau Siti agak kak tanya aku ngau nuan. Awak nama kini cara nyelia ya, serta jaga pengerai ti patut dititih ke maya sebun jadi berpelasar ke tikas indeks pengamah angin atau ke IPA ke disebut nuan tarik nah.
1: Okey, jadi bar IPA kusung ke 100, bala mayu nanda ditagang lah ngagak pengawak bakal biasa. Jadi kita ditangkan berjalan ke gaya hidup berpengerai. Kurang ke pengamah angin dalam rumah, engau ndak nginsap lalu semampai servis aircon lah aniti awak ke tipatut. Maya IPA 101 ke 200. Tikas pengamah angin oleh merek empas ngagai pengerai sidak tik berisiko tinggi. Nya alai sidak tik berisiko tak tadi patut ngurang ke diri ari terkena pengamah angin. Engau cara ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Lalu enti nak tau nak keluar kena meh segabung hidung ngam mulut tak ke face mask. Bala mayuh tik bukai enti oleh kurang ke ngagak pengawak atau ke tau ke bermain tau ke bersukan bak luar rumah. Nanti nak tahu ndak keluar rumah kena megak sengkabung hidung dengan mulut tu tadi. Jadi semua pengawak nunu sebarang alai megak ndak dikemendal. Bak sekolah, taska tau ke rumah pengandai tuai, semua aktiviti kurikulum tau ke sukan bak luar kelas tau ke luar bangunan perlu diketu dulu. Sidak tik gawak benda bersiko tinggi, nyemak bisik penyakit keberat, patut nanya bala doktor sebedau bekerja bak endunya. Lalu bala bos tak ke manager sidak patutnya dia ke sengkabung hidung dengan mulut. Jadi maya IPA 201 ke 300 tikas pengamah angin tu ya dekat ngenatai ke penanggung agai pengerai bala mayu. Lalu ulih nambah ke agi simptom ke diasai ke sidak ke berisiko tinggi tu tadi. Nya alai sekolah tadika ngotaska ditangkan patut ditutup. Pengawak rami bandu keterbuka megak ditangkan patut ditanduk dulu. Ngagai bala ke gawak kita boleh medak garis panduan bagi perlindungan pekerja terhadap kesan daripada jerbu di tempat kerja ti dipansut ke Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP. Bagi ke gawak kerajaan persekutuan tak ke negeri kita boleh rujuk agai arahan terbaru lah dari kementerian masing-masing. Maya IPA tu datai 301 ke 400 tikas pengamah angin amat tinggi serta tau ngenatai ke penusah pengerai kelimpah hari jakut tangkan ti udah sebut aku tadi sidak ke mic kereta, megak patut ngidup ke api kereta, ambil ulih berjalan dengan selamat. Bala mayuh megak ditangkan berkunci kereta atau ke carpool lah. Okay, maya IPA bak tingkas 401-500, urang mayuh ditangkan diau ajak di rumah. Kepenudi ya bak baca IPA ti ngeluik hari 500 tu, ia dekat murid penusah tip balat amat lalu disebut kita darurat. Tikas pengamah angin tik kelalu tinggi, ia dekat meri empas tik raya ngagai pengerai. Jadi bala mayuh dipinta nitih atau ke angkun ke jakok sidak tik berkuasa, lalu semampai nitih ke pengerembai informasi dari media ramah.
0: Ya, penerang kainya metek mega hari dutur dikunci ke ngau bala kita ke bisi mending kerana temuai ke tengah hari itu. Udah nyanyu data bertanya ke penudi itu mereka dutur. Bagaimana siku-siku kita itu milih sengkabung mua itu dah?
1: Jadi secara ramah, saiz partikel maya sebun itu ia keulih mengenatai ke penanggung dengan penggerai kita ia kurang dari 10 mikron. Jadi bahan-bahan partikel atau ke dikumpai kita particulate matter PM ianya partikel ke melepuk berangin bakar debu utai kamar abus ngau asap, ia berbeza saiz dari 2.5 mikron ke 10 mikron. Jadi bahan lain bakal bahan-bahan kimia karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, ozon, nitric oksida ngau hidrokarbon, aromatic polycyclic. Okay, jadi bahan kimia tik nyadi dari hasil proses nunu tok tadi tik endak menyana tok ke bahan karbon berminyak bakal kayu, arang batu, diesel atau ke tembakau. Jadi bisik mayo jenis sengkabung hidung engkau mua bak pasal. Keterubah ya, nombor satu ianya surgical mask atau ke dikumbah kita face mask atau ke triply mask. Ia semina ulian napis 12% dari partikel alus sebun tik bersaiz 2-3 mikron berangin. Ia megak nak lekat bak mua tu ulih ngujung ke angin tik ndak bertapis tamak arindo celah-celah antara sengkabung mua ngau mua kita lah. Jadi sengkabung hidung ngau mulut tu ya suah dikena balak mayu ya semina ulih nagang partikel ke besar aja tang segenap tak ke setengah partikel halus ari sebun tu tadi ya agi ulih masuk ngagai salur seput kita. Dalam jakut bukai ia semina engkeman dikena nagang kita hari ngerampit virus tak kuat bakteria ngagi orang ke dikelilingi kita aja. Jadi jenis yang kedua ianya N95. Jadi N95 tu endang diasuh dikena laban ia bangsa sengkabung hidung engau mulut ti udah boleh pemenda hari NIOSH ke Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan Malaysia ngau antarabangsa lah. Jadi ia ulian napis abus tau ke partikel kira-kira 2.5 mikron datai ke nyau dekat 95% hari partikel hari sebun tu tadi ia ulis ditapis ngau sengkabung N95 tu. Ia megak lekat bak mua lalu ulih nagang angin tik kamar hari masuk hidung ngau mulut. Laban ia bisik penapis lah tak ke filter.
0: Aw tuan sudah datang bau ujur randau ke tengah hari itu. Jadi minta nuan tu dutu ningau ke jakok ke penudi ngagai bala peningau ke bisik mending ke randau tua tengah hari itu moga.
1: Nyemak kita bisik ngembuan kelai tak ke simptom lah berpenyakit tik berkawan ngau sebuntuk. Bakal mata berasa pedih serta beraik, kata rekung ngau suah batuk, hidung beraik ngau suah angkasik, pedis enseput tak ke sendak seput tak ke pedis dada. Lalu bisik muka tubuh berasa gatal. Nanti makin teruk kita minta kita lengkas datang ke klinik atau ke hospital tik semak ngau dua kita lah.
0: Ya, ya kok penuh hari nuan ya doktor?
1: Ya betul.
0: Ya, jadi terima kasih ke penatai nuan ngagai studio ke tengah hari itu berkongsi ke Siti perkara ke cukup mana ianya meruan gerai maya musin bersebun tu. Terima kasih doktor nah. Ya, mata ada peningat randau ku boleh ngau Dr. Yasmia anak uga ianya pegawai kesihatan daerah Kenawin ke tengah hari itu boleh ngau kita pada dalam program randau temuai ngonya mumpuk dulu pada dalam program tu bertemu baru ba maya ke dekat datai. Bye bye.

0: Program Abuharun yang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Tapi bala peninggal, sekali lagi kita mulai dalam program Buah Rundi yang Rebak Baru, mulai ngaku Hendriana Usum. Dalam hidup kita besar sari, mayuah mai kita tidak tentu. Dekau kiruah ke penghidup orang bukai. Nak ngira, yang kebam layan ke tempu telah ke orang kendang nak dikelola. Cara hidup di bakanya kebenarnya mana. Laban uliah dikenal kita nyaga diri empu. Hari ke kulungu mayuah lalu betusi cerita pasatunya. Lebuan ada yang tadi cerita lagi harinya. Lalu bisik lah cerita tanah diri tempok digagak nyadi ke buah ranau ngapangan diri. Bawa pengujungnya tahu ngatai ke penusah pengudah tanahnya. Datai bos ia kempu buah cerita. Bos tentang tu cukup mana amai meja.

0: ti ngai ki ruah kurang bukai nya ti kemaran ke kita tang ti nya ngai ki ruah nya semua tai ti nya di nya kira ke hidup ke diri diri narai buah ke namo namo utai nya ding lengi tau ke mai ke kita pengusah bakal cerita kita ke sekali itu ke diberi aku namo setegal ngai ki ruah dalam hidup sasari sidak meringai sebilia nak nak tentu ki ruah kurang bukai nak ke sidak sebilia sumbung lawan ti orang ngeranau sida ya dekau ke sida ngeranau tang nanti ranau nya ndak meluku mayu ngakai kenang hidup orang dia sudah sebilia segi ndak betul ngak dia sida meringai sebilia mega nanai penangi nanti orang nyipiang sida ya leban bak sementang penatai belanja stop ngisi sida nadai penanggul meringai sebuah binia ndak orang timuruan begaji sistem mangkup ngak usai bak terus perintah ulah ngak perangai sida meringai sebilia tinggai kiruah kurang bukai ukai seminak bak rumah panjaja balai kawa ngawak diri di nindur pan sidak ya sikit bakalnya kalak sekali bini meringai nurun kawa pagi serta ngena kereta empu laban seruai yang meringai kena sawum kereta tegal tengok palan kawa nak sama jalai paginya bakal selama ia nurun pukul 9 pagi sekali datai bijalai tip si tiku dia ya nak muka-muka ya mendak siku induk si dia ngena motosikal induknya bakal kena dapat angkat tegal kaki ya kena tinggang motosikal lalu dipelabok ke engkau kaki induknya udah patah mini meringai mina mendak pakai nyaca kepai-kepai induknya minta bantu tang ia ngagak diri nak ibu di ujung kia lalu mupuak ninggal ke induk tu si dia nya kau nak dia lagi nanti ia nyaman tu induk tu si dia nya tentu ya dekat kiruah lalu hari prinsip ke ngai kiruah meh ngujung kia kempang ninggal kinduk presidennya pihak aja latai mapalan gawa ia nadai bercerita nama-nama sigi bako ti nadai tai nyadi depan mata ya na lama udahnya bisi sida sama gawa kendurnya bercerita madah kep tunggal ya sidin ba jalai lah patah kaki kena tinggang atau sikal ya kebuah ia lau natai ngakai palan gawa paginya laban kenyang anjung petunggal ya kesidin yang agak sepital dulu bini meningai tetap akan meninggal nama-nama randa orang bopesnya tak majak ke pengawal ya lemahnya tembu pengawal ya pulai bakal selama udah cukup jam awak pansut hari upis terus ngagain duka lalu mupuak pulai niti arunya lai saya sudah temok ngagai jalai menuju rumah penyai udah kerita bini meringai yang temok ngagai jalai ke rumah penyai Kesmina dua gemar dia jalannya malat amai terpukul laban kereta ndak kalau ngelama tu tahu bisi kereta main oh terpukul buat jalannya hari simpang usai tengok ke jalan rumah penyai nyau Kesmina rumah penyai sudah meringai aja tang bisi 12 rumah penyai kebukai nama ke buah jalan itu tak sekut kereta main tu mayu amai ke musiok itu mayu tu jam ke kotak bini meringai ndak lama dia ia bisi medak lampu membelen kekejap datai hari kemudi kereta lalu mensok kereta ya nyak baru bini mengai nemu tentu bisi sidin pok jalai sidaknya kereta berjalai berubah-ubah lalu lupa mensok nur ke sidinnya baru bini mengai nemu alai sidinnya bok sentang ia kemeda induk sidin ngenak untuk sikal pagi tadi setegal ngai kiruah dia bini mengai lalu mupuak ninggal kendurnya pengudah kereta nak terpukul lagi nak mia nemu bagi siapa orang kementanya Yasmin nak maliak nalama lalu muda kereta sebuah sepiak dah lagi ayan udah tamak dalam parit sebuah kereta bibor dah habis depan ni lalu bisik bangkai orang udah bungkur guna kain burak kainnya pan udah merah baru darah kelalu laju mai kereta ni nak sidin sidak ke belandaknya kita ketusah terpukul leban sidaknya apa nak parai sekedar sidaknya kendak mertinya ribonya wakil kurang lagi kamu siap kebeli batas jalan lalu pihak kaputap bini meringai sambil kereta ya terus mencang laju menuju rumah penyai ndak bersaib dia arifan sabun silau bala anak surya udah ternah megang ngerti ke diri bayam mumpun ukai sini ngau orang luar deh ngau sidak sepilih pan sidak jarang merandau ngepangan diri ndak tentu kiruah ke pangan tak mai dunia diri anak udah bersaib megang tiga iku dua iku indu lalu siku laki ketuai 20 tahun ke rumah dua 18 tahun lalu ke pengkuan sekali 17 tahun tak jawaban meringai bedau pulai kawak mayanya jam tang bini anak yang nadai pengirau lalu jawa ke siati dekat telepon nanya ke kini penunggu ya mayanya jam lalu nak datai di rumah malah anak sedikit diajar supaya laki bini ngambil kena kiruh kurang di ujung kebelana ya membuat ulah bakalnya magang. Kira pukul 8 malam dia sudah rumah begau mendak cerita punya sepakil bawa rumah kurang rumah penyai lalu belok berangau nyau menyikir bawa makin basah macam peragam sudah yang pemaya punya sekanya nyau niki ke rumah tetai baruai dia tuai rumah dan nanya nama pejalai punya nama pejalai sebagai tuan. Aku tutur rumah, kami rumah tu, tutur rumah tu, tapi ngau pulias berikutnya. Kami dua ini gak kabar melayan meringai anak centing, laban alamat buat tinggi ya tu, kena rumah penjahit itu, kosiku pulias, kami lalu nyok ke tinggi ngakai tu rumah. Au, rakyat aku minta tuan, bisik bini anak yang dibilik dia, lagi ngasuh balau ngangau bini anak, dia ngasuh pansur. Mar, sedangnya, sikit tapo dalam bilik, belum lama, ndak tentu ngerana orang, gak mau main meringai dia tuan. Bisipnya lah, ia ditangkap kita ketua rumah. Bedau nyungut pulis, alai bini meringai. Udah pansut ada belia, udah dikangau orang lalu mansang. Kagai balau tibenung berdegi, buat tengah ruai dia. Sambil dikelingi sidak serumah. Setem ia, atai dia ia penalunannya. Nama utai tuan, nama main laki aku deh. Nuantu bini meringai, anak jantiang, ya tuan. Nuan ngau kami ke balai dulu. Malah anak nuan muka baik sekali. Laban laki nuan meringai benua hospital. Sidian pedaulang lalu orang. Pihak hospital ngigak warisnya laban. Bisi pum dirka disayin. Kena ngadu ke pembawa putuang ke polis. Nyinganya nyau lemi asap tuang bini meringai. Kalaya nyau ke terjelepi. Nasib ke anak induk ya ketuai sama bisi benurnya. Kalaya nyau berumban nangkap ya. Sidam menyenak panelu berumban berkemas rata numpuk. Kena kereta, sudah empu untuk di untuk kau polis. Tetapi betiku nua meringai kejadian dia pada lalu ngetu. Bini meringai pengetu muka polis lalu madah ke ngagai bini meringai pasak kereta tidak kena meringai sidian. Nya agai bedau berdalam parit. Bini meringai lalu madah keretanya. Kialah yang ngesah kenya amai kereta lagi ya. Kereta tidak pedau ia lemai tadi. Tang laban ke ngai kiruah. Nya kebuah. Ia nak berarti benar ke untuk kau nya. Sida lalu mupu baru laban pihak hospital. Buna kesayan waris meringai ngau jampat lutur ngadai udah ngakak nama-nama irau ke bisi tanya dia lalu sidak salah ke kabar melayan meringai 20 minit merindur ke sidang ngakai hospital dalam kandang 20 minit ke ngantiknya maka sudah meringai nyawa-nyawa ikan seton tuko bini yaratai bermuawat kecemasan mayanya meh sudah meringai pan madam kesebut ya ndak sempat diselamat ke Tegal di lama ngantik waris datai. Nesal, cukup nesal bini meringai keutai tinga di laban. Ia lalu ndak ngetu setelah melatih kamamai support di sidin lemai tadi. Tindak pihak tentunya walaki ia uliah diselamat ketikalanya. Nanti ia lalu nyesto ambulan ngagai hospital. Setegah kelalu ngai kiruah keutai tinga ngelingi sidak. Ia meh ngujuang kenja lenyau siku laki. Lalu anak ia lenyau apai. Makanya meh cerita kita lalu dari itu kita nyarok ya. Satu hari ajar setelah tempo meringai ternyata ketua ibelia kena ngai kiruah kena mana-mana utai ternyata ngelingi ya ujung kebini ngana ya pan sama ngebuan ulah tiba kenya sidak sebelia nadai bajar ke pengadiri tang blok sebab ngai kiruah kurang yang kau setegal sidak yang ngasai diri sebelia ngebuan penatai pemisi timur wan kedua lebah maya bini meringai mendak siku induk. Tapi si dia berjalan mengenai ya nurun gawa. Tang ya nak nuruang hidungnya. Taban kaki ya patah, kena tinggal untuk sekal. Cik kena ya, ya hidungnya. Benar ramai minta pengasih hari bini meringai. Tang, setegal ngai kiruah, ya kebah bini meringai. Lalu mupuak, agak diri enggak medak. Tiga, lemainya. Maka dia kereta kena meringai bantah. Engkau sekereta bawa bantuan induk daripada ya si dia pagi tadi. Tegal ngai kiruah, ngujung. Bini yang maya ke bansok luar nyati nyau ndak nemu sapa bagi ke belantak ya nemu sikit bisi orang mati lepan bisi medak tubuh udah dibungkur kena kain borak keempat udah polis madah ke rumah naik sidak bini meringai nyana ke hospital setegal tibuna ke sain waris kena meringai pengutung nyak baru bini meringai nemu ke belantak lemai tadi ti dipedak ya ndang laki empu ndak lama amai dokter merik balas ngagai bini meringai setegal tindak nulung induk kesidian ngena motosikal setegal ulah tengah kiruah nyak meh ngujung kesidak lenyau tuai bilia setegal nak sempat sayan pum kena ngurus ke meringai tiba putung itu kita ngimpul cerita tuh. Oke, semua perkara kita mesti nak kira laban lagi kita nama manusia. Ya kita mesti bisa kawal nggak manusia bukai. Nau dia mata hakim ngakai dia sebelia. Kita nak guna orang bukai. Tegal kita ikat misi pepangkat atau pepengraja. Laban penyuntua nggak pengusaha siku-siku kita manusia tu. Nang dah sepakau diberi petara. Anang maka cerita tu tadi tegal kalau ngai kira nyawa linyau nyawa orang tu cukup disayau. Arinya tahu kita nak ibuah kurang bebalat jaku kurang bukai gin dia tang anang gak kita nyong ngai kiru aku tai amat amat buno bentuk kita yang kau latai bermaya tu taro kita mega berguna ke bantu kurang bukai. Terima kasih.
1: Oke, hanya tadi program baru yang rabak baru ngau tapi kita kebingung tu tegal ngai kiru ah. Lalu mula tadi keterubah tadinya Arandau temuai boleh ngau pengari kami Lucia Thomas Kasau. Oke, hanya tadi jam kita 2 minit lepas pukul 1 tengah hari dia tahu terus mai kita boleh dalam program Squad Trio kedis dia DJ Margareta.
2: San 20 ini bila betulnya ini bila
3: malu man aku tahu ya tahun 2006 ini sumpeng ya ini dia punya kompeten main lagunya kena mayari kula ke gereja toh
4: semangat peteruti aku ya omnya ini bila lembau aku nanti sebut kata ini sumpengnya patut untai deh tak amat tinggal man kena ini sumpeng
2: no ini pandai aku belagu di ngon dua deh no
3: Panai deh kuda deh, nyalai mat deh. Terkeruke tengah main lagu kenyap eh.
2: Nee, nyalah dua deh. Tuh bula bansol, kemana kedua deh bulan kita ngirik pemerhati hati, ha. Kita sayau ke menua, kemana kedua deh. Aau.
4: Nee, bunyi kamatnya nyebut utai. Ngai nengai si teh melagu medani temu deh. Nyalah ke wasan 20 wah deh. Nadai, kena salah deh, teh deh upgrade mimin untai betul kata nyuai ini tanya ini bila upgrade untai adanya.
2: Upgrade,
4: yo, ni kena untai kelama, dia kelalu ke deh, neh. Untai deh nemu kemana kena ni, ko deh. Tahu hari bangsa tahun keberapa kali tau?
2: Naik ke 70 untai yang ni nama media.
3: Ba deh ke 69 tahun hari bangsa tahun tu nemu deh. Nah itu nyebut tengah apa? Tanah ada yang teka betul tersebut.
4: Bak, kakau ini bilai sengapa? Tahun tu lagu tema punya korang nyambut hari bangsa tikas menua. Mana? Lagu katika ya? Aku berjanjinya nama lagu Pizza Tahir. Nih.
2: Kau lagunya aku mana mau? Kalau aku ingat pasal orang beradio.
4: Kena.
2: Aku berjanji.
3: Ni buah ini sumpang, ni buah. Amat maku tu kau mendau hari hujan ngambil ke sebun tu lenyau. Tang, ngai ke nuku dek biar balai ke lagi. Nyok, entek dia terbaik sekali. Nadai ke ngawo.
4: Amat, ini bilai ni buah, ni buah. Kumada kedai, ini bilai. Nalah pada kedai, nyawa yang kejar ini yang dia. Deknya, ini sumpang aku nanya dia nemu dari reti bola bangsa aku dek.
2: Ya kena ke aku tu nak nemu. Bola bangsa tu kumada keseduai dek, au. Nyentuk ke siapa di dunia tu bisa dengar. Bula bangsa tu udah berangkat satu hari bulan 8. Berarti sikit sebenarnya bulan 8 ya. Nyentuk ke hari Malaysia 16 hari bulan 9.
4: Mada radio dia nyu lagu Iban je je. Dek nemu style 1 bulan 8 tu style nya. Dek lagu Petrote ya. Pasal dia tiap pagi tiap hari tiap remai.
3: Amat nyu dah nemu medek tu wine sompang. Engkau untai dia udah tawas deh. Udah ditasau sampai lama. Hai, wai. Ngenok meh kudeknya hari Malaysia tu besaya marati. Ingat ke penumbuh Malaysia bat tahun 1963. Ke Bugulai ngau tanah Melayu bersatu. Biar mereka Borneo Utara. Sabeh ku kitai dia tu nya. Udahnya Singapura ngau muka Sarawak.
4: Ya betul ini bilai. Siti dah gaya tajak pihak deh. Kita mendapat Singapura tu. Semina nengkat tahun 1965 aja ya. Udah tahunnya lalu ngati ke diri. Ya, nanti kita pulai baru ngagai mainnya subak lah. Dia kita mendapat 27 hari bulan 5 tahun 1961 di Singapura. Dia ada Tunku Abdul Rahman Putra Arhash. ya kenyadi Menteri Besar Persekutuan Tanah Melayu tu ya bisa madah ke Pramu dekat umbuh ke Malaysia. Nah ramau dek ke mamau ke amai dek subat ni dek sumber dek tinggal ke ya nyu ame raraya ngelek ya. Baiknya baik. Ngelek dek kaku ngelek dek ngelek dek.
2: Ngelek siapa ngelek kau?
4: Tinggal inya nurunya dia sudah ada subat. Udah nyak dek nyu ngika ro laki bukai.
2: Ngai kuninga dek nyu buat ngelamo.
4: Nyak mede tenya jadi ngape sumber dia tau. Kenya agaman mu ngaya kau laki. Tinggal orang dulu perang. Ya nyu laki dem luar. Ngai
2: kan ramau nyu subat. Kumu nias dek. Nyu ngika pengelikuan kita maya nyu. Kata ika dek. Muka nyu. Biar dia medang dia labang kumu nias. Mungkin ayam bau nyu subat.
3: Aw oh. Kena nyekat sedak kuminis bahasa Singapura deh. Ngau Sarawak di tok deh. Nyak meh antara tujuh peramu Malaysia tok ke ditumbuh ke.
4: Mayu agak kebukai. Baka ke kenekah baka kena ngadu ke kesinambungan kaum. Ya, retin tadi bangsa ti sama rata, me pupu rata, nade bercipi, nade berpindah yang benih buang. Tapi kemunyinya, nyak ini, tanya, sumpah yang, ngambil ke penyapa mensia mayu, Bumi Putra ngau ukai ke Bumi Putra tu sama bela pukul rata ko kita deh. Bela ngasai kenya deh. Na resiko lebih na resiko kurang tiap bansanya. Nang ira deh Bumi Putra na Bumi Putra tu kemunyinya me.
2: Pukul rata
4: me. Au nya deh me. Au ketike. Te hari 100% satu nya ngode. Na dai ures kunci unte bakang ngode nak sebakang. Kami buka itu badunya Malaysia sebakang maga unte kami. Ngai. Nya ine bilen ada ka sebakang ngode. Ngai ku to bai de kunci unte ya. Na uli aku bai de kunci unte na sumpah ya. Ama de kunci ngore bela unte ya. Ngai lebih ya unte kami ngai ngai ngode.
2: Kita digom pukul.
3: Ya de amat gede. Uduh, temannya huleh. nyak wai. Nung nang ke penubuh Malaysia nyak di wai negup. Nari sukut ekonomi megau deh. Laban nyak ke kena pulai ke sekali. Menatai pembesek ekonomi. Ngambil ke pemansang infrastruktur. Pihak megau sosial ekonomi. Uliah diadu ke jampat lagi deh. Kenyak yang. Nyak wai negup. Lagi ingat dek ke penumbuh Malaysia nya subak dek. Pada dek. Bisa utai ke disebut Suruhanjaya Kurbonya pada tahun 1962 dek. Tek ditubuh ke perintah Komuni Subak. Begulai dengan Persatuan Tanah Melayu nanti nepi ya. Ramau nya subak dek. Ke bak Sabah dengan Sarawak. Ngambil ke uliah nemu penemu rakyat.
2: Aw, ini bilai. Pemadu pandai dek magi yang tau. Aku tanya dek. Kumai dina nemu ko. Ni. Asi ari reportnya. Berapa ko dek? 2/3 rakyat di Sabah ngos Sarawak nyukur penumbuh Malaysia rambau ni subak.
4: Ti. Asi ke nempa jari. Tempek dulu jari kasih mah ko madau na. Nemu nau menyo. Ni nade nau. Tai ko sedua dek. Jalan ya patut nemu sedua ke sekolahnya. Ari aku ke nak sekolah tau. Benar aku ka belajar ngelamat tau. Sebedar tau meh kan nemu reti. Utai ke sebut seduanya tadi deh. Sikit nerima mayu timbau me pengawak ti di katakan maya numbuh ke Malaysia rambau nya subah deh banyak nyari dalam menua hari menua luar nya sekedar aja ke sebut seduai tare lemau deh ante di pelajar ke bas sekolah menda buat seduai sejarah duai subah nan mungku neba namanya tok mimi aja sebut udah ngumai tempu ngah sama nada nak
3: bisa siti hari bulan ke pemadu ya besar reti kena 19 hari bulan 7 lah 1963 dari dia pengari hari perintah British Persatuan Tanah Melayu biar megah Sabah Sarawak ngau megah Singapura kian tidak ya Kelantan kiannya nyain sempekat ke dikumai perjanjian Malaysia itu betul habis ni berutai kami
2: ini bilai tau nyai aku madah ke dek ini bilai sebuah MA63 Malaysia Agreement 1963 nyai ke MA63 aku madah ke dek
4: hari berjadi ya nyai kena 16/9 tahun 1963 udahnya peristirahan Malaysia katik eh teh 4 tahun 1965 ya nak sebakar tahun deh
2: 65 nama deh
4: pengistirahan kene nyebutnya apa ya
2: bedian au istirahatnya di Malaysia Malaysia 1969
4: ya
2: tahun 1965 nya ye nya Singapura
4: dari rempau hari Malaysia ketika konflik politik penyarut bab politik nyarut teh teh konflik nya nah
2: konflik konflik ku konflik teh kedempau
4: ada kebuka belah mau unta ada dengar ada jaka ke pandai konflik
2: konflik
4: penyarut mah nya ayo
2: kumai kuta
3: dempa orang
2: putih
3: nyawa. Lani amat, meh. Oh, pama udah mau nyinyak deh. Hai, wai. Permisi kita tiga hari tiga tu deh.
2: Okay, kita tu. Sikit. Eh, kemarin kita tiga tu. Sikit tu mau kita tu. Kita tiga tu. Nanti tanya kemarin kita hidup mim.
4: Nyak deh, hidup mim. Kami tu sampai mahir pengawak kami tu. Kak, hari besar, hari miat bisik. Kami pengawak, wai. Jari, ngai jenuh. Kaya kemisi, kaya no. Nih, nama dia.
2: Kaya beri apa lah aku tu ni ngoi info dua dia. Kalau mayuan lah boleh tepuk. Mayuan lah, tapi lu untuk aku tau. Uji dia nak bilai. Tapi nama, untuk kan kakak buat aku tau. Lalu cabut dia ban aku tau. Kata kata awak, beri apa. Mak beri aku ini sumpah yang. Eh, ini sumpah yang ini gua. Nolong ini bilai dia.
4: Nah, dah. Ini aku nak sibuk nyabuk uban dia. Ngau kepala dia cabut. Kalau lagi anjung, aku kait kepala dia. Oh, bye bye, punya kena bilai bye ngai. Kau tu nai orang pakai dek.
2: Biar oh.

Akhirnya tadi program Squad Trio ke di setiap pengarah kami Margaretha Remang ngau tepi kerandau sedak kasar itu enya kau nga hari Malaysia. Okey, udah lagu tu lagi dia aku terus mak kita mulai ngau pengarah kami di kapi dalam program Sada Tengah Sarawak. Kalau pernah kita ngau lagu hari kelemayan men kelemayan ben anuan perulah.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kemai kita mendiang ke berita ke Pemadok Baru. Ari kawasan tengah menua Sarawak, Bungulengau YFM Sibu, pihak Megak Studio, rakaman

0: Okey, ngau sik tion ya tadi dia kita irka bugula dalam program Sada Tengah. Sawak bula ngau pengari kami dia kapit. Kita nguji ngau ke Indodara kapit. Kita hello.
1: Iya, hello orang sibu. Selamat kali hari. Selamat tahun baru buat Sada Tengah. Ya.
0: Panyai
1: nih. Nalai kem keang nih. Nalai sanggai yang tiba kena space tu buat langsung.
0: Lu teracat kan?
1: Halo. Iya.
0: Ada berita kita dekat jam tante, bisa hujan gini.
1: Iya. Ayah berita dari info mana? Nyak meh saiku lancar dari tadi nyebut tanya kuaku mana? Laban di kapit hari malam tengah malam tadi hujan guntur nital sebenarnya deh. Banget ini kami di kapit untuk ke pagi. Nyamai nasput asaya.
0: Celap tindu ane ya.
1: Celak sete, nah, dan ya jerbunya berasa nak kurang deh. Ya, kalau jauh mantai di perhati ke nan mau jam berapa di kapit 9:60 aja. Nah, muka ambil ya menyana.
0: Ya, ngarapkan ada ke majerbu tu neh kebu terkesai
1: ya. Ya, terkesai pula magang. Nah, ada ke neh. Kita di sibuk deh nama berita.
0: Di Sibu, asal kurang lebih gaya hari kita di Sibu tenti, baka pagi tadi tumpah pagi hujan kami di Sibu itu, mereka kenurun tadi benua ya banget. Jaga keterubah ya, ketuk asal terlibat dalam hujan. Lama deh nak terlibat dalam hujan deh.
1: Lama nak ngasai kutai bukanya nunggu deh.
0: Au. Nanti nitiah ke IPU Sibu ke Tenggara itu, pukul 12 Tenggara itu tadi deh. Dia ya tadi 79 aja di Sibunya. Di
1: oh, kapit 59
0: jauh ya dan
1: jauh amat nih. Ngarap ke majak nurun, majak nadai munyi kutu tadi nih. Ambil ke lebih agi sedar ke kerja atau ke pengawak ke bak luar ni nih. Nyamai nunggawa biar kaku. TBC aktiviti pengawak ke di luar kita nyamai berjalan lagi like, ya.
0: Lalu ngagi ngene ke IPU tadi di Srikai 70 lalu di muka tadi 63. Ngarap ke terus nurun nih. Laban se pengawak dekat datu di muka pun bulan 10 tidak mentai.
1: Betul.
0: Lepas kuda nanti ni teh ke ujung bulan 8 tu tadi enak.
1: Iya, betul.
0: Bulan 8.
1: Bulan 8.
0: Teh menyata tangguh segal ke gayari ke besebun ke balap besebunnya. Hanya dilancar sedang agak bulan ke baru hanya program Sarawakku sayang dekat diatur berangkat hari 2 agak 4 hari bulan 10 di mukanya dengan gara mukanya ingat bertemu ngau bala raban hari Sibu FM bak studio mini sering ngau program Sarawakku sayang di muka walau promo tu aneh
1: walau promo betul punya laban namanya utainya lama dah diantai now udahnya ya di so kekesir api antainya pelabak aku mau orang buka napa ya lama tu ninga rita ninga cerita arino buka iku dah ngatu lebih lagi bagi peraduan jadi nyak meh hari kita nya orang buka
0: nanti ni teh ke punya ke penerang mula sobat nanti ni ada tu dalam ujung bulan lapas wala lawa peraya si peraduan tidak ni ya.
1: Nya, nya kau. Aku tentu le orang muka ngante gak ne.
0: Oh, ni leh ngeh meninggal orang.
1: Ninggal itu. Ne ya sih, ninggal itu. Nanti mungkin ke bani yang orang kapit, berbaik ke motosikal.
0: Sudah sibuk.
1: Orang serikai berbaik ke mas.
0: Sudah sibuk. Motosikal sarinya na?
1: Motosikal berapa? Mayu yang kita sibuk sarinya. Lagi muka nama anak kini. Nah.
0: Oh, asal saya ku bisa kereta.
1: Bisa kereta ni ngau pasal saya itu nak salahnya buat zon tengah kita ini ya.
0: Tengah Sarawak deh. Tidak salah. Jadi agak kita ke video lansianya lah. Tapi dulu berita ni aku
1: rasa. Dulu, aku kalau namanya kalau Rino besar pangkati ku, kalau muda orang nyantai ya boleh ada lah. Jadi mensiak ke pemandu ya betul eh mia. Ya bak aku kaku.
0: Ya aman ke are pemayu orang ke ngau i peraduannya ya sikut
1: ya
0: dek. Ya. Nah, mandang kata dia punya kena nasib ya cukup mana.
1: Kalau nasib tu amang anyo nasib ante kita ngau i peraduan tu. Ingat mayu. Laban kita hanya dipilih ya. Kita pernah nemu siapa orang ke benasib harap ke orang muka ke benasib tang tadi nak nurun kira out jo menasib tadi dia. Nah dek.
0: Ante tu nak nurun nang isai ngora nah.
1: Nah dek. Betul.
0: Kira ke medak ningang ore aja metu atau tak lebat tuan nurun.
1: Nah dah eh nama penyadi deh. Ningang itu aja.
0: Nurun
1: tu lah. Nurun tu no. Nurun. Ngau ipaduan. Laban ente ni teh ke ya orang kegawok ngau ipaduan. Kegawok ngau SKS nya. Nada boleh register ngau ipaduan. Ya lain. Nggak kak dan pun agak wak mak kita nanti tak boleh lebu mana tante boleh nggak ada yang lebu sekalinya.
0: Okey kena ni boh mana boleh kebesainya mereka memiatnya pama meh ni ya
1: baru tu tapi ni nggak ada nanti nanti utai kebanyakan karena aku ada yang ada lempu tau nus pau mo nama apa dia nak aku tu ngau lebih dia lansia tertemu ke tau ke terkena ke dia lempu ngau teh betul eh kebanyakan deh ini nggak mimpi ku aku tapi aku jahit nak nak leh nak buli ya
0: amat teh ni buah hempa ke jahit
1: hempa ke jahit. Ini kita berkunting peninggal mayu apa kan ya supaya kita lebih kita namanya boleh hutai ke besar-besar ini bagi nyak ke aku nah aku nak tinu ala banyak no yang buat pulai kereta
0: kesal sih dah karena seminggu nyak saya ke segi ketap sih
1: dah ini percaya sih dah nah saya itu amat no ini ni nyak nanti bakal nu ngenang kurang ke bidi lansia antara ini ente bakal kami dikapit sarinya nah karena aku nyebut ni maya SKS sarinya ayah punggo ente salah aku nama ya ne ya keboleh motosikal ya nah dan ya maya hari agrofes ya boleh paru peti ayah
0: ini nak
1: aku ini nak pemayu orang kapit ya baru boleh ya. Nyah, nyah satu. Batu nama aku bisa kemuannya.
0: Bisa telalat.
1: Nyah meh. Aku keuntung. Bisa telalat aku dah nak. Apa nak?
0: Biar kurang. Nanti bisa telalat mati si. Datang sebut mayuan.
1: Anak kanya jawab menyebut
0: amat. Anak kanya jawab ini kok. Amat nak
1: nama. Amat. Tapi yuk ni. Baru yuk ni ngok. Temu nyinyok. Aunya me ante ada dan nyuang pe kai ke punya nak ke boleh menyeko tadi ante nak nurun tu tambah tahu orang nak ngambil bagi tentu ketua nak boleh nanti ya
0: gini yang jak ketua ni ya
1: nah awak me tok me ya laban tu dah berkunci ingat kepada peninggal mayu ale bagi bab muka nyak ke peludi ban zon tengah kita nanti ya mungkin sekian gai lah
0: palan ke peludi ba zon tengah kita udah tu lah au betul ngujung bulan tu nak selih ingat ke nanti
1: dulu ge ne
0: dulu ge betul dah nyak baru ke muka nanti sebab nanti dia tiap sebab muka dah muka betul tu dulu
1: baru betul
0: tok dulu ge betul baru ke muka.
1: Tahu, nak dengan awak semua kita magangnya, ne?
0: Penutup ya lah di kunci yang penutup ya.
1: Di kunci yang jangka aku tentu ya lepas menua besar, mesti apa mayu lagi jangka aku lain gay kau tahu lihat dia aku
0: mana?
1: Nyok kata aku, ala awak gaynya dia tahu ini yang dulu saya dah ya dia mendak nak makin setiap itu dua tu nak sama ya. Apa deh? Price ya. Nyok meh, kadang ke SKS. Bagi menua kami di KPL lagi meh, nampung ya no.
0: Okay.
1: Berpindah dulu, dah ini kudeh.
0: Berpindah dulu tu ya. Setelah lagu ke dipilih hanya lagu hari Philly Fields tu. Dia hanya bodoh masih dah tau. Hati tu hanya di satu kaya kai.
1: Okay. Nyamai mana lah.
0: Okay, kena.
1: Ya, berpindah kita.

0: Oke, hanya Tarenti lagu Ari Filipinos. Hati itu hanya di satu uku ya kayaknya.
1: Ya, main ya baru nol nih.
0: Ama yang pada bubungai kati kati mana ya, Mio?
1: Iya, sih jadi satu Mio na.
0: Oh, nah, ya dua tiga.
1: Oh, nyame ngara kata Prina ngayu lunai na. Udah makai nih ngara radio nya kebayak kaki ya, Saiko.
0: Mata apa lo layo, Mas Saiko?
1: Ya baru nol, nanti dari bawah berkereta penuh makuasainya.
0: Kajang-kajang pada tay de bendu ade rumah ne.
1: Nyungup ai. Awak dimna ya puput ikunnya ne, ningo de tio lagu menda dayu bekenya ne ne yati dina pelantiang. Nukir undiang de.
0: Si dati lam siapa ngganyu ngupai pada abang-abang mata.
1: Iya, nyame. Dan tajak pihak ngara ke peninga ke mengkambu lain ngetua nyentuh kami program. Nampi anak? Ya. Aku mai ke berita riaku dikapit ke sekali itu nah. Nanti kita medak ni. Dia ujung bulan tu megak bisi dia tu. Kita itu kebenar ya. Bakal program-program kebukai udah hari itu ditentu tu tangguh ke dulu tarik kita ke tarik insu kita ke tang cikin jadi ke inti je nae. Tu ianya ekspedisi Bukit Mabuang edisi kedua bertahun 2026. Kita ke dekat ngau berpengawal ekspedisi ke sekali itu tu peringan mayu hari kadia tu kena 25 ngamengka 26 hari bulan 9 hujung bulan tu. Bagi menua kita area Bukit Mabuang. Jadi peningan mayu kalai ekspedisi Bukit Mabuang tu bisi nama atau kedekumai kita berpikir meh sedak kengau laban barang siapa kengau Amerika banding laban tu bisi dua itu kategori hanya kategori terbuka. Jadi itu terbuka ngagai semua pesta kengau program ekspedisi Bukit Mabuang edisi kedua tu. Hanya bah kategori terbuka lelaki dengan mereka kategori terbuka Indo. Jadi price ke mana mereka sudah disedia ke ungkup sedar kereka boleh gelar lumur 1, 2, 3 udahnya Saguati nomor 4 nyentuh kagai lumur 10 lah. Udahnya bah sitik dah kategori itu hanya kategori community tunuk bong. Jadi bahas tentang komuniti tunuk tu dibuka anggai induk dengan lelaki ya sidaknya mesti berasa hari tunuk nyempu bagi menua Bukit Mabuang. Jadi nyak meh anggai sidak ke dekat ngau namanya dua-dua kategori tu tentu kita nyak mega berpengerai batang tupuh sama mega peraya sudah disediakan untuk sidak keboleh gelar lumur 1, 2, 3 udahnya Saguati lumur 4 ngagai lumur 10. Nanti bakal tahun ke udah bah tahun 2025 bah edisi ke terubah ekspedisi Bukit Mabuang tanah dan juga peningan mayu cukup menerima sambut ke mana. Jadi kita ngarap ke tahun tu mereka sama mereka menerima sambut ke cukup mana bah tentang ekspedisi Bukit Mabuang. Jadi nyemak kita dekat nemu perkara tu masih lagi lagi tanya ngau nena lagi kita tahu ngiga ianya AO Encik Jos Anak Janduk balumo 0192274428 0192274428 tau ke kita ngiga AAO Tony Anak Renggi balumo 0178070164 0178070164 jadi seraya kita ke dikumpai kita hacking bercalai ngamik ke kita meda rampak menua tunggak ke Bukit Mabuang kin meda rampak pemanah menua kin dena jadi sama-sama meh bye-bye nanti kita akan kediri mai kaban kini betul itu tentu yang renok kati bakal aku meh. Aku orang kapit nak nemu nak kalau datai tunggak ke Bukit Mabuang kin akhirnya ya nanti bisa peluang nanti kita gerai batang tubuh ngau meh numonya kira dudi nyari pemain mayuahnya ngelak kurang ngelak Katrina.
0: Mama tua ngau.
1: Ya, amat ngau nanti bisa peluang gerai batang tubuh pihak aku. Udahnya berserimai ngau ekspedisi Bukit Mabuangnya mega. Dia sudah bagi upis bertanam bagi menua kita di Kapit. Bisa mega muka nama aku kita kuanta ngundung register itani. Jadi tu dekat dia tu kena 25 dengan menggak 26 hari bulan 9 2026 pukul 8 yang kayak pukul 5 lemai ba rumah ajan skim tunuk din. Jadi kita ke bedau ngeregister di rempu nanti kita akan register madah dulu tentu ke kita nya bisik Sarawak pas sebelah kita ngau nya neh ngamik ke utai tu nyamai dia tu pihak aku scan dulu utainya ba sistem itani nya ba rumah hajan skim tuno berserimai ngau ekspedisi tadi tang nanti nyemak kita nya engko me dini nya leh ketegak ke register itani nya kita nak ngau ekspedisi nung rapai ke puang kai kin engko kita ada hari kini ada peluang utai tu meka kita tau nge register laban tu dah dibuka labu hari hari 1 nyentuk hangkai hari 5 pukul 8 pagi sampai pukul 5 lemai kita tahu ngenatai ke rempu ngai upis bertanam betupek bagi menua kapit ba daerah Bukit Mabung enya ba tingkat 3 komplek kerajaan negeri bagi menua kita di kapit nah tentu ke kita ngau register me ba sistem itani ambil ke kitanya nama aku kita yang kau ini nemu bisik utai ke mana utai ke nak ditemu tau ditemu kita tentu yang kita nu pulai ke mana magani na lapan utai ke dia tu ni kita mada semuanya batu jari magan banyak kaku ne
0: kau
1: aku au nya bekau ngau register rempu ba itani ba sistem itani Sarawak diungkup bagai bagi menua kita di kapit okey beritanya tadi nangkan kenyak mega pagi tu tadi mega pengawal nya menjelis atau ke pengawal berjadi ke pameran mini hari Malaysia 2026 peringkat bagi menua kita di kapit mega udah diperjadi ke tu udah diperjadi ke nya Encik Robert Liman anak Deli hanya timbalan residen bagi menua kita di kapit tidak tu sudah upis pemadah bagi menua kita di kapit out jadi ya sama megak sama datai ketuai-ketuai upis perintah wakil-wakil hari upis perintah ngau megak ketuai-ketuai masyarakat pian tadi jadi berselimai ngau pengawak tu bawa tentang peresmian pameran mini hari Malaysia 2026 dia kempen satu rumah satu jalur gemilang ku ya di dengkah atau ke di tuat ke pihaknya ngamik ke kita itu ngasai kage kita itu nyambut hari Malaysia jadi kita nak mau pergilah lusa na pihak na nu hari Malaysia jadi nyak meh utai ke benung tak ke udah diatur pagi tadi pukul 9 lebih pagi tadi dan salah aku tinggal 9 bagi menua kita di kapit majlis pameran mini hari Malaysia di bagi menua kita di kapit nyak kekak pun nak nanti anda penanggu macam program atau ke aktiviti ke dia baik nah lapan kami nu apa kira ke baru angan-angan bisik nyambut sarinya deh.
0: Oh, nyu banyak orang ke pengen
1: jelungan wah.
0: Nyu jelungan ke?
1: Oh, nyu me nanya di nanda kong. Oh me pengerai pemadu ya penting atau kebukunan apa ya?
0: Oh, pengerainya itu menyekoran diutamakan. Aku tuh tulis kan nyawat teh konte batar kuang
1: tuh apa? Batar kuang ngaro, no?
0: Ngaro to. Nyuajak kenderkan.
1: Iya, serkan ke dulu, menetapkan ke lagu. Mereka peluang nak nerekan ke dulu. Nih, ngiru air dulu.
0: Oke, jadi sepeda aku ninga ke lagu hari Rem Jana, tinggal buah kenang gua anjay. Dulu aku mai kita ninga ke nama to promo to neh. Siti promo bekal ngau pameran sambutan Hari Malaysia 2026.
2: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360, sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani.

0: nya, nyangkanya udah datang. Nasib dia tuh petara menyana ya.
1: Kenangan nanti ya, me.
0: Oh, kenangan nyelap kati ngicak kepada pendiam ya.
1: Betul.
0: Oke, jam tuh kurang ya 10 menit lagi tentu nur ke pukul 2 ge bisa kita ke kunci nuan di kapiat dia na.
1: Bisi siti tu nah bekau ngau jalan ramah medani ke bisi dibuka sedari KPDN bagi menua kita di kapit tu punya lusa 16/9/2006 hanya dikalia tu ba mendika bila bagi menua kita di kapit pukul 9 pagi yang gay pukul 2 lemai jadi 16 tu cuti diau ambil me peluang tu ne. Nah jauh tu hari pas kapit ni nak. Nanti kita nyakak ngau bahas tentang pengawal jalan ramah medani bergerak. Nak ingat tau pukul 9 pagi sampai pukul 2 lemai. Datang sampah kau ya sampah mai duit kau kena beli tayar ni nak. Abang.
0: Nanti tau lemai nama kena tu beli dah.
1: Nyak makaku. Tak selalu ya nanti bakal bisik sekedar sedak kengatu jalan ramah medani ni. Nak ke sedak ke boleh duit sebulan 100 kini, 50 kini bakat tingginya dah.
0: Biasanya 100, bisa 50. Sedang kerja yang 50.
1: Kurang kebolehnya. Nanti kita ke beli barang lebih maya jualan ramah berani. Bisa ya no. Nak semua.

0: Enggak sedang yang dia pihak aku
1: dan
0: mayuh ya bisa nya anu pemaneh ya ku aku meneh bas tentang jalan ramah madani nya kadang-kadang tu hari 3/16/2026 berita buka ya aku tu nadai tu na au ngarap ke bisa mai kita berita buka atau ke aktiviti buka ke dekat dia tu apa bagi tunggak ke menua kami di KPS sebetulnya bisa mereka ke diterima kita ke sekali itu berkau ngau mereka setiap program ke bisa dia tu gerempung gereja-gereja Sarawak tunggak ke menua kami di Kapit ke ngatu doa perpaduan mereka kena 16 hari bulan 9/2026 pak sentang hari Malaysia hari 3 tu nyalai yang kita ke sama dekat ngau pengawak doa perpaduan tu tahu semoga natai ke derimpu ngagai gereja kita ba pasal Kapit ba jalan memora di bagi menua kita di Kapit au ba lighthouse dia hari berapa hari pukul 6 lemai nya mega dia tu bersemai ngau doa perpaduan menyambut hari Malaysia. Nyari gereja-gereja bagi menua kita di Kapit. Nah, ke ujung ke berita hari aku di Kapit ke sekali itu ialah kita berkongsi baru ke aktiviti berita bukai, aktiviti bukai. Nadai bangga ilak nao ne.
1: Nantu ilak nao.
0: Nantu ilak nao. Nantu ilak berasai. No bisik baru ke. Nantu ilak
1: amat. Anda ke punya kurang ada kesebuan tentunya majak kurang tentunya dekat mayo hage program bisik dia tu dah lah banyak
0: tadi
1: kira aku dah nentu nentu nanggur ke pengerai apa sebagai sebuan tu tadi kurang
0: aman aman ya nyak me okey kapan aku ngingkas rempu hari nuan tenane
1: balak ngingkas
0: pihak me bakal mepek dah kenyang leh tu beringkas
1: lah beringkas pihak
0: ante ya ante ya melekat tu tadi ya nu nu dah ngaya mat nu nama dia muni ni oh ya ilah kita bertemu baru ke peningan mayu ngau berita ke bukai info ke bukai bari ke sebab ke bawa program pada tengah Sarawak ok nah terima kasih ya mumpu atu bye bye
1: ok bye bye. Enya tadi antara berita berita ke dikenatai ke pengari kami di Kapit. Kalau enggak pengawak ke bisa enya di Kapit. Enggak ke dekatnya di Kapit. Enya di menyuka tadi jam kita kurangnya 6 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari nur kita boleh dalam program penia penghidup aku ke di sedia ke pengari kami Lucia Thomas Kasau. Jadi berkongsi ke berita kalau enggak jualan Rahmah Madani di Sibu. Jadi jualan Rahmah Madani di Sibu dekat diatur di Sibu Ibu Yu Chiong, a food staff distributors by Grand Height atau ke Jalan Mantis. Ianya kena ke 16 ngau 17 hari bulan 9 tahun 2026. Ianya hari 3 ngau hari 4. Berengkai hari pukul 10 pagi nyentuk ke pukul 3 malam. Jadi agak balam mayuh ke bersemak ngau Grand Height atau ke Jalan Mantis. Nada salah kita datai munyi kita ada berbelanja meh berbeli ke barang berserimai ngau jualan Rahmah Badani. Kebisi datu berengkai hari 16 ngau 17 hari bulan 9 tahun 2026 berengkai hari pukul 10 pagi nyentukkan hari pukul 3 lemai. Ok sebenarnya kita ngujung ke program Sada Tengah Sarawak ungkup kita ke minggu tu hari 1 14 hari bulan 9 tahun 2026 aku ngelengkak kita ngau lagu hari Karen Libau Meruan di Kesayau udahnya lalu ditangkan ke program Pendiau Penghidup Aku.

0: duduk kenire ngingat kesika orang tidi kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dinga aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kat nemit besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati. Cukup nanya mai ku inai. Uang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerka dipakai nuan. Keberai kaya mata. Cukup nanya mai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai. Ngejak ke perjalanan nuan nyamai. Bukulah sejalan dengan Tuhan. Di menua seka. Mulai kita buat program peniaw hidup aku nanti hari 1 jam 2 ngalai hari semina di YFM Sibu.
1: Bertemu baru kita dalam program peniaw hidup aku. Jadi kami ngotok di aku datai baru ngau kenang ke Bukai Megak ke bisik di Anjung Bala kita. Jadi aku pengeluar program tu cukup berasai megak. Terima kasih kerana kita akan semampai nyukung program peniaw hidup aku. Biar megak semampai nganjung kenang diri berkulai ngau kami dalam program PPA kita bawa YFM. Jadi kedia tu aku dekat Masang Dulu Siti Lagu. Sebentar aku macam kenang hari peringat kita ke Sikok tu buat dalam program peniaw hidup aku.

Terima kasih Aunty Lucia udah ngerti kesadar kena aku sebagai siko anak dalam program peniau penghidup aku tu. Subah aku nadai endur mantai ke sepenuh hati. Nyentuk aku nyimpan semua utai ku dah dipansak dalam penghidup aku dalam hati aku mpu. Harinya tadi aku nadai kak bercerita ngagai semua orang. Biar mega aku nadai berkongsi ngau siapa-siapa pun utai ke diasai dalam penghidup aku sebagai anak. Ngujung aku tertemu ke platform radio tu buat program peniau penghidup aku. Lalu aku boleh nulis cerita diri ke dikunci aku ngakai peningah kita ke minggu tu. Jadi peningah aku nemu badunya tu ukai aku siku aja nerima nasib dari Tuhan. Nerima penghidup nyari orang ke tengah-tengah pengudah apa yang ngoinai aku bersara. Tajak pihak kita ke sebagai anak nak boleh nyalah ke apa yang tak ngoinai kita. Tentu bisik kebuah seduai milih jalai bersara ngopangan diri. Nyangka ngau cara berseraraknya jalai ke pemaduk mana antara seduaya mutar ke penangguh ti nuntung ruang bilik seduaya sebedau tu. Nya bak penemu aku siko. Aku nemu balam adik semua siko-siko kita ari ruang bilik ke berpecah belah. Tau ke dikumai orang broken family tu bisik ngasai ke pengasai hati ke nak sama. Baik kenya asa hati kenya mai tau ke asa hati ketusah. Bekenyap mega aku. Aku hari umur 13 tahun udah nadagi begulai ngapai sedua inai aku. Pengudah sedua ya keseret subak lalu bisik ruang bilik ke baru ke direk empu. Dia ada aku begulai ngau akik nguini sepia apai aku. Nyentuk datai keseret itu. Tajak pihak bisik ke sedua nyinguk serta merek aku belanja dikena aku sekolah. Maya umur 15 tahun, aku dan sikit udah berengkeh di abad budi yang tau ke asrama. Mupuat makung ibu di rempo, ngintu di rempo. Aku pun jauh hari akik sedua ini. Nyamat adik ketika aku kebus sekolah lalu dia abad budi yang. Subak sedua yang ngimpun aku lebih maya aku kaget mit. Lebih maya aku kaget dia berumah panjai sekolah pemri. Tengah pengudah ini nantu pengerai. Suah maka ini becik hospital. Dia ini dibaik menyadai inai aku ketuai. Diau ngoya bak negeri. Nyau makin jauh meh antara aku akik ngoy ini. Nyak maya hujung minggu lebuah ke pulai hari budiang. Kadang kedirik aku diau berumah panjai. Ngibun bilik kami bersapu serta ngemas semua utai. Ukai nyamai puas ngenas air mata belalai ke penusiah berdalam hati. Anak orang bukai pulai kemisi disambut apai ngawinai. Lebih maya sidak datai berumah. Tang aku, menyadik pun aku nadai. Lembau nusi pengasih hati. Amis pengini yang utai medak penghidup anak orang bukai. Pada aku, ngau orang dan sikit jauh bida. Nama mempenghidup aku berketuk. Ukai sekali dua peningah, nyob lama aku kebukanya. Sin belanja ke diberit sidaknya meh ke digalau aku. Di kelimat aku kena tambah aku ke kuluh kilai. Lebuh maya ke misi sekolah atau ke lebuh maya aku ke pulai bak ujung minggu. Nanti habis meh nganti sidak ke merai aku baru. Minta sikit nak aku labah aku tu orang ke pemalu. Aku nyong asai ke sidak bakal orang bukai. Laban ke lama nak ngau bergulai. Ingat aku peningat, maya aku agak bas sekolah sekendri. Tiap kali kemisi panjai, mupuk maka tu sehati. Laban aku nak nemu, kini tujuh pemulai di rempu. Bertali pahun aku ngagai apai. Apai madah ke di rempu, nadai hari ngamai aku. Tamai agak seminggu ya traveling. Nak gih ngasuh aku pulai ngagai ya. Nangi ke inai baru aku nak nyamai. Bekenyak agak, lebih maya aku bertali pahun ngagai inai aku. Dia ada inai aku madah ke rumah sewa sidak min. Nak cukup laban madik aku ke baru nyumayu. Nyabai aku peningat sampai aku duga-duga buat pastin sekolah. Puji Tuhan, ayah kejaga sekolah kaminya selalu nur aku mantai ke sebana. Lalu nur aku nusi cerita. Kadang baik tu dah bermalam bayar maku ke semalam dua. Dini ke alih aku berpangai baik ya belama. Tu dah gak bisik apa inai ketuai di impun ya. Bisik mah gak tanggungjawab ya ke ngibun bini anak ya. Sinu hati ngenang penghidup di rempu. Lain orang, lain katudah aku. Tajak pun pihak peningam hari penghidup berkenyak meh. Mayu ngajak aku tentang penghidup di kebenar ya.
Aku nya nemu ngibun di rempo, nemu ngatur singkang dire. Tajak pun kadang aku mpo asai dunia tu cukup puang, dan aku patut ngeriang kati aku. Hari utai kedai asai aku nya tadi, hari penghidup ke ditujah aku, aku boleh ngepun ke penghidup aku ke di rempo. Tajak pun aku nak boleh setinggi sekolah bakal nak orang bukai. Ukai aku nak pandai, dan aku nak ada orang Melanja lepas mai aku ke bersekolah. Aku mupuak pergi kat ke pengawak ngenak siji apa menam. Puji Tuhan, aku boleh mangguk pengawak ba opis pengerai. Tajak pun nak berpangkat besar bakal ngai orang. Puji Tuhan sekali lagi. Harinya aku berterima kasih agar Tuhan ba rezeki kediberi yang agar aku. Tajak pun aku lenyau rezeki ba kasih sayau, ba pengerindu apa isdua inai. Biar megak ba direk sebilia. Dan aku ada beri Tuhan rezeki boleh pengawak. Bisik gaji dia kena aku ngepun ke penghidup aku mpu. Tajak pun mayuh berkeni, utai kenuntung berdalam penghidup aku. Dan aku nadai kala mangkik penghidup orang bukai. Aku nadai kala nyalih kapai indai ngau aki ini aku. Biar megak aku nadai kala muai orang kuda kala datai ngasuh ke jari. Mayuh aku berguna ke bantok. Biar megak aku meruan ngau sahabati. Lembu mai aku bertunggak ngapuji dalam penghidup aku. Dia tu beringat nyu bertahun utainya udah nyadi. Aku pun udah bisik penghidup di rempo. Bungulai ngolaki ngawane aku. Ngarap ke Tuhan berkat ke ruang bilik kami dua melaki bini. Lalu aku nyampi ke penghidup bala ane aku meruan belama. Aku ngai bala ane aku ngasai ke pemerintah aku udah disepai aku. Hari aku min. Nyentuk ke datai sarito, aku oleh niri negi ke melegai ke Durenpo. Cukup meh pemedis, penghidup kuda di sepe aku putus sebab aku siku ajak. Nak ibu ditampung bala anak aku. Terima kasih maka ngegai laki aku. Kuda milih aku. Nyadi ke bini, nyadi ke tahu yang berdalam penghidup tu. Terima kasih maka ngegai balan tua. Ngebala ipa serta semua kabang belayan. Kuda nerima penatai aku berbilik kita. Tajak kita nemu penghidup aku tok berkeni dan pemanih ngau pementas kita ngaga aku meruan dikenang aku belama berdalam program tok mega aku merek terima kasih ngaga Tuhan ke semua utai kuda diberi yang ngaga aku baik ke penguji ke mana tok ke penguji tek ngasu hati aku lemik aku cukup berterima kasih ya. Laban hari penghidup kuda diasai, penghidup kuda ditujah di tengah krispe aku. Mai aku jadi orang kecukup sabar. Lebuh aku bertunggak ngu semua penguji ke dekat datai nuntung pada dalam penghidup aku. Terima kasih maka ngagai walaki. Laban nuan nak berbagi hati. Merek pengerinduk nuan ngagai aku. Merek pengasih ngapanyayau nuan ngagai aku. Laban nuan nemu. Hari mit sampai ke dia tau. Aku nang kurang kasih sayau. Jadi aku percaya ke nuan. Jadi orang ke. Jadi tiang sukuang. Badalam penghidup aku. Ngarap ke nuan. Na mudah ningau kaku. Lalu pengerinduk nuan ngagai aku. Belamaya. Ngoto mupa dulaku berdalam program peniau penghidup aku.

pendengar yang nak kita mulai dalam program Pendiau Penghidup Aku ke minggu tu. Ngarap kita bertemu baru bak program Pendiau Penghidup Aku bak minggu ke dekat datang. Ngotok mumpuk dulu aku. Bye-bye.

Keith Jelma henti uliah aku aja ya. Ada sebenarnya tadi kita ya boleh ngop ngari kami yang jalusi atau mas kasa dalam program peniap ngidup batu aku. Ya lah po agak dilihat atau ketengar itu nih ya. Oke, ngau tapi ke tau ke ngau cerita ti anak broken family. Ya 12 pukul 2:45 waktu lagi di aku dekat mai kita boleh dalam program secangkir kopi dan kita nguji ya berkongsi antara berita kebisa pansuk pasra berita kita ke Sarito ya. Oke, pengawal menyediakan pengguna teknologi pemadu moden di sekolah mesti ditegap kaget dikenak nentu ke proses ngajar, ngau belajar atau ke PDP hasti pak ngau pemansang pelajar pak jeman digital. Jadi jakut tu dipansut ke kaban parlimen Tanjung Manisnya Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab. Kalau banditi aku ya pengawal ngena teknologi ukai seminaknya di pelantang ke ditambah atau ya udah jadi elemen ti berguna benda dalam nampak rampak pelajar ti lebih ngawal interaktif serta setiap ngau utai ti diguna nembiak kemayar itu. Ya jaku tu dipansut kia lebuh atau kebekawal ngau inisiatif merek TV pintar ngegai sekolah dalam sita Parlimen Tanjung Manis ngau tuju dekat ngedekap ke perengkal guna ngajar ngau belajar berplasar ke teknologi digital. Jadi berangkat ke terubah kok ya. Dia 50 unit TV pintar sharp 65 inci dia agih ngagai 25 sekolah. Kalai tiap sekolah nerima 2 unit lalu Yusuf berarti ke pengajar ulih ngenak perengkal guna tu dikenak ngemayuh kaget cara ngajar serta nengah cara ngenak kerban belajar digital video pelajar pengawak mantai ke ngau mayuh macam aktiviti kelas interaktif. Jadi ya berarti ke perengkal guna teknologi ti engkeman ngasuh pengajar ulih ngatur cara ngajar ti kreatif agi seraya ngemendar ke nimbiak ngau diri dalam pengawak belajar dalam kandang endul ti lebih dynamic. Jadi penyulut teknologi jadi ngau jam 4 lalu sektor pelajar mega endang ndak dikelawang kari ubah tu. Nyalai ku ya dikena nentu ke sekolah bakana Tanjung Manis ngembuan perkaguna ti nyukung guna ngajar ngau belajar moden. Jadi ni tiap ku ya pengawaknya dia ke perkaguna tu sebagai hari ya komitmen ti seluruhan dipejalai ke dikena ngemansang ke sektor pelajar bak sitanya bersemai ngau pengawak ngagih ke insentif ngau belajar belanja pelajar. Jadi inisiatif tu ke ya dekat diterus ke dengan renggat kenangkan ketuk yang nyentuk ke tiap sekolah Bak Sitak Tanjung Manis nerima 2 unit TV pintar nitih ke kriteria ngau pendetam. Jadi ngonya tadi ngarap ke pengawak tu tadi ulih ngeremai ke pengawak ngenak teknologi digital dalam kelas lalu harinya tadi ulih mantuk pelajar berjalan ke pelajar ngau lebih efektif serta nampak rempak nembiak ke sedia napik peminta rempak pelajar.

Okey, terus berkongsikan info KBC Apan Sobat Surat Berita kita. Ya, pengalami main asal Borneo 2026 tetap diterus ke tajak pen betapi ngal sebun asap. Lalu pengerai ngau pengelingkun Mesir Mayuh meruan di kemerat ke sepemanyai pengeraminya diatur. Ya, ini tiap kepenerang oleh Chairman Majlis Pembandaran Sibu Clarence Ding yang tetap ada ke gaya sebun asap tu seluruhan di Patau. Nintiang Maya kelimpah nentu ke pengawak ngatur pengeraminya ngemerat ke garis lalau ngau jakut tangkan rasmi tol ngau gaya ke benuang nyadi. Biar mega aku ya berarti ketimpuh program rasmi sengaja dipandak ke ngau ngurang ke pengambil formal serta protokol pangau dikena beri awak ngagai mesin mayuh ngasai ke pengambil seraya ngurang kaget pengawak ti uliah diseliah ke dalam betapi ngau gaya sebun asam. Ya, berduduk hari sebun tu dia saya tadi udah ngurang ke pengawal luar tak nak patut. Lebih yang mereka mesti mayuh ke ngasai kita nak lantai rawan tak kemilih nak nguluk pengaminya bisa hak ngagak ngagaknya aku ya. Jadi jangkut tu tadi dipansut ke lebih jadi ke pengamin tutup pengamin main asal Borneo 2026 ti beramai ke jangkut Ecos of Borneo ke diatur pak dataran tun tuntung kebujang malam hari 6 tu tadi.

Okey, hanya tadi antara info berita kedi kunci kunga bala peningkat kita tang tajap ya pengami main asal Borneo tajap udah dia tangguh kena ke malam hari 6 tang ya gemengkan dia tur malam tu malam ke penudi tajap penadai pengami bak panggau utama atau ke panggau besai tang pengamat berjual ke barang pemakai ngau barang-barang bukai tak ke pengamat bukai mega gemengkan dia tur sari tari malam ke penudi endur ngatur pengami main asal Borneo ya. Nanti kita menyukur habis lantang kini apa ternyata tadi ada salah kita ngulu buat malam ke penudi itu ya. Okay, terus berinang kita sudah kumai kita mulai ngau program secangkir kopi Siti Lagu Hari.

0: Ya nama tegaga nuannya tadi apa sunai? Kapa nuan bila buluahnya?
1: Baya puyo. Medari tu ke hujan belamoi. Nyanya nguji ngoram gegak ke bubu. Nyong ini yang gak benar sudah gelau kemari. Uleh ikan main punya. Nyong manahnya ikan keli dah cian uleh sudah.
0: Iya. Amat ko nuannya apa sunai? Aku ngai bula bisa mengau orang ampet begau meli kang kalai begelau pagi kemarai amat mai woi kang kalai boleh bubu ya nya kada ndak bisa 50 kilo kok kau nya pada mata kau pihak yang ngumainya ke 50 kilo
2: amat mai woi nya nawi ya nama aku nare nemu orang begau ke sida gelau boleh kan kalai mai nya deh nawi apa sunai ya kini kak kau deh.
0: Eh, dini menuannya dekat mau deh, Puyo. Ya, gak kemari. Nuan gak ada berumah deh pagi hari. Nuan gak udah nurun ke pasal tumu pagi. Amat tak baru ngelebus sama amat kemudi kereta nuannya kemari. Dia menggelau ngos ruai bininya. Bisa datai pulai hari ngabas bubu.
2: Patu, buat makunan mau.
0: Amat tak seguni ngai kudai kan kelai ulias dewa yang laki bini. Rindu, mendak.
2: Amat mayuahnya.
1: Amat kenuannya nawi. Mayuah ke tes rumah melai kemari. Nak lah beli si tes rumahnya juga gelau pasar ke kedok kemari. Dia angkat anak Cina. Guannya. Asai kipsi nge 12 kilo bagi gelau pasar kemari.
0: Nyampaun lah.
2: Eh, sugi seruai rena yang gua angku menyak marai. Eh, ayah apa pasuai dah. Mau aku muraku kena dai di rumah.
0: Udah di kengaluk pasar.
2: Kasih ya kau. Wow. Pasar narai aku ketemu ngagelang bini ke jual. Lamanya aku dah kedangkat kanek wan me. Eh, bisa main meregan ikan kele ke uliah kemarin deh. Kebelanja sudah gelaus biliak deh. Ke sunai, nawi.
0: Naya.
2: Ya, aku dengar aku dia tahu sekilo RM18 ya. Namanya 30 kilo jual. Kai pampai habis saya RM540.
0: Kai kena.
2: Ya.
1: Kena
2: ngiruk. Eh, gaji buku lain ada yang saya nyak sepagai ya. Sepagai, aku kunya sepagai, sepagai bukan sarai.
0: Sepagai aja.
2: Tiap-tiap pagi, sekumai hari hujan tu ya bakanya amai mampek gelau nya ilah. Tahu nya nawe ya, tahu
0: pesona. Nama agak bubu kita tiga deh.
2: Bye ya nitih ke aku pasar pama mabar bre ngupi ngemi.
1: Bisik mengga.
0: Ah enggak ya deh kaku puyo hidup-hidup dia bu mau panjai tau. Okey nak ulih mujur deh ente endang sige bisik pengerindo deh ti ka ngerja ke ya.
2: Au tulang ya tanya.
0: Tau nak ibu ah ke bekuli benang redien ulih main hidup kerire kadan lanteng age pihak ku kau ah.
2: Amak nawi amak.
0: Rumen nadai gak dikiruah ka nyiwa sembenak ka dia maya karan ngoi.

0: Oh, berkebun boleh meh. Bertanam ke sayur dia jualnya. Nang ai deh. Maka gelau ngom bini ya.
1: Iya, aku tadi nawi tuleng tanya pengekak ngap nengainya.
2: Kita itu gari-gari yang nada ai
1: mun teh. Tuh gari-gari yang banyak pe sunai nama teh kuliah tua deh. Oh. Oke gari yang aja. Tua de mun dore aja deh.
2: Ngat teh pagi dan ning kada ke kasau.
1: Amai pe sunai.
2: Amai kenanya nawi. Aku kala ninggal sida pias peladang sibu maya program Sarawak Mansang. Nyebut aku madah pertanian itu perdagangan. Kau
1: ancai.
2: Asai ke lini cali nama pegawai induk ke bopet peladangnya. Tinerang ke bakal ni tai di tanam pitai. Uliah jadi ke pena tai misi berumah panjai. Semua tai tanamnya. Uliah ke jadi ke bisnis kita eminya kena angkat ke ruang
0: ini. Kalih ketua ngagai duitnya puyau ngai dek.
1: Nya mah sa dia to mayo ge ko dek nawi wa ke dia panjai ko dek. Duit ge kita ke dia
0: di kerai. Aman wa ke. Mayo ada betul. Ai ko dek gawa.
1: Eh amat ku dah nyata deh pas sunai bisa gak ku ningap programnya deh. Amai gak bener yang hari ya, pegawai induk kunuanya tadi deh. Maka ya tim ada ke namanya buat teruah masam kita nya teruah iman kita nya. Nyulih deh gak nyari ke kerupuknya. Au.
0: Aku baru ya meninggal teruah beh coba nak Arab.
1: Mbak ya, pengen uji tuannya nangwe.
0: Gila tuh ngega ya.
1: Au, udah nyoba dampaknya nyadi ke kerupuk. Eh, gak macam lagi, Mayu. Mutek ke tanam tadi udah nyadi ke penata pemisai deh. Nyak, aku kata ya, pesunai nangwe tuleng, jatanya. Pengingin, jatanya. Munyik pesunai terinti tua dan ningka deh. Medak, namanya kesau. Sikin ada tuh liat tua. Eh, Mayu, kepala kita berubah banyak tuh udah nyuluat deh. Dalam pengawan daga yang lebih agari hasil tanam ke mai pengalaman teang deh. Nyak, aku kata ya, nengai. Begitu itu tadi.
2: Udah, nyungka ikut gue yang
1: ketai misi kita deh.
0: Amat nak mula, bunyi kau seru aja pas sunai ngepuyone ya. Asa tulang tua tau nak lemau ngerja ketannya. Sehingga bisa mehasil ya, puyo. Bunyi kesalih aja kau seleka. Ukai bakal tak berkulit ngau Cina deh. Makai gaji mati, nyampaunya aja.
1: Amat.
0: Alih adeknya. Kita ke gawak berkebun bertupai kerire tua tau kenyari tu ke tua tau mekuli pematuan nak turun gawak nak raih ketua duit
1: aman
0: ya. Untung rugi tu
2: magas diri empu
0: lagi tengah lain tu empu berbagi ngurendak me nyumunya bakal kerangka ngemagi ngurendak ngeketulang tua ke kerja
1: aman
0: saya bala nembiaknya ngai gawak berumah panjai ngerja ketanian tu bertanam pihak kuah kuah
2: aman
0: saya dia tau school dia tau bisa namanya
2: tanam
0: beraja ke pasar pertanian nanti saleh ganti sida akak ngeremai ke penemu sida ya
2: apa tanam
0: ya bertanam
2: betupai
0: au
1: nya satu langkah aja nya nawai nya ingat suai deka ane apa satia baru mah panyanyian
2: au ne
1: ane akak bernama Sili nya
2: au indo ke tuai nya kok
1: kan main tinggi pelajarnya nya ada te menua luar dia nya sekolah au bisa namanya ko dinga ko degree ba ngua jadi engineer nya gaji ribu sebulan
2: tahu jadi engineer ke sana
1: engineer kita de pamuk na wei juta nang dan nya mata de bado ya gawa ba company nu ya gawa au sekal ka ngajak ke kebun cabai ya nya
0: amatnya cabai begama dia toko de puyo ya ke bakade tahu de bertanam ke cabai puyo bebagahnya ke cabai
1: alaku ne
0: nah deh.
1: Eh ngendanya tadi deh terubah nanam cabai. Semina kena yang isi namanya teh masa lepa ya, lebih ke kemisi deh. Sekali udah ya nyau nemu cabai yang tadi cukup laku dibeli orangnya. Ya tadi lalu ngerjanya tadi ngau dan benar tadi bedanya besar.
2: Ada pengrindu menya.
1: Ada pengrindu
2: ya bisa.
1: Ada hobi nyik orang deh. Boleh ya bantu ari upis peladang tadi ngau suhnya muju agak ngerja pengawanya. Ya.
0: Ini kangi gak?
1: Nya, me tadi mutu sate badok gawak berkebeni tajak gajinya bunyi kuna wujutan.
2: Tadi tanam lelak ni ngau orang lepas baru orang
1: gawak. Amat ni kerja kau anak orang yang nak tua tanya mujur belawa gawak. Suah metuan ni ngajak aku penyinau.
0: Nya kelelah melabana.
1: Oh, dia tahu kerennya nyari tekennya cabai ya ngau mutuan ya tidak tay belas ya ribu sebulan.
0: Bulan ada lima kang. Ngai kada puyau.
1: Yo, tiga lipat ada gaji ya pak company.
0: Nyamai
1: dah tu dah utuh sate kure pada gawak nya. Nya mata dari tegak pengingin kita dari tegak pengeransi yang ya tadi menya. Nya tadi ngemuju ke ya nya.
2: Ya, meh kusuah madah ke belon nak. Lebih banyak tidak tiba.

0: boleh kan ngadai tin ada boleh utai buah pulai.
1: Hmm, nah wah kap kena apa sunai.
0: Ya rusak ke tangga. Ko ko ngadu sida, nak di paru tang kunjet di selangi, nak ka ditunu. Uji tang kerja tanah alai kebun sayur. Nak ke bisi dijual sebelah pasar. Dia tu harga sayur cukup berga.
2: Memang kilau.
0: Uji mendak buat tak jual orang buat market dia. Tak saya ke 2-3 tangkai je udah berapa? 3 ringgitnya
1: benar kok. Kau kena mimpin lagi dia tau au.
0: Maaf pergo. Kang kewangnya berapa batang ni?
1: Oh masa kuan anu mir.
0: Uji dia benar tekang ubi.
2: Nambah keempat puyo.
1: Oh sekali mulai sampai tiga ikat au. Bu sekali mana
2: uang? Mau bentaknya. Ante pulai magi yang melane deh.
1: Oke.
2: Matai nyumas.
1: Matai jakunya.
0: Dah jabang ke lungau nya deh. Apa yang patian kah ajak patian kah kayaknya buat tanam tikau tumbuh mes bang. Ya sak sanggup ngerja tanah segi lantang hidup bermah panjai
2: mak kalau pesunai nya puyo
1: nyok tadi naui pesunai sidak kan biok kena mah ngai ku dede dia bermah panjai lalu rindu agi bekuli dia pesunai naui Raban kelimpeh kare bekuli sidam ga ulih jalai mendam orang sambil sambil ke lalu ngiga tahu yang mere menya kumai de sidam dia mere ku de nya udah teh bumo kita itu kudanya baru sidam nemu pengap tahun tupek tulih mere jalai penghidup di mana ya.
2: Eh ngai ge lo ka kena ge menyapu yo ba ko nyu mu pu menebas ujung bilik ko dia dekat dua ko ngagar das ale no ko ka tanam sayur ko ja ko nyata dai ente bisa lebih ya pamo medire empat krempo pama ya lebih ya jual ke kakak kita ila kita sume tau me
1: cuan kan we
2: ya seruai lah ne nak beli sayur ko wa
0: nai bakiruh nurun pasar ke lah
2: sapot ensenias kaban ni re me nap ya ya puyo
1: aku sih kan beli kunau ya ni rao de na we na we ya pasar sayurnya munyi ke pai sunai tadi tere pasar pu nak ka cimiat amat ke berga 3 ringgit sikat.
2: Nah, aku banget munu bakal sidak sino berjual.
1: Ya, betade nawai tanam aja. Ila kami dua pesunai. Kau manual ya. Ya, dekat dia pesunai.
0: Kai kena jual market kan.
2: Nah, apa begau ni?
0: Kalau tak mau.
1: Apa mau bisa kena kita tiga ngira kupai duduk berkedai nya.
2: Kenapa kami kempol?
1: Eh, kamu buat dulu aku bisa nak aku bilik dia tadi. Tang benda pesunai kena duga ngerawat bulu ah. Bila bubu ya. Nya aku ngetau gak ngeranau ya. Ulah bau teu kai kengae deh.
2: Aku piak meh pesunai puyau kak nampung tebas aku bojong bilik dia aku legai nuan dito meh mata ruai ke kita yau
0: oh puak meh seruai puyau namanya jimat ke nyak ke ya rusak dekat kita enggak nak ditunu tang kujit di celangit dekat paru piak kaya ku sempama kita iban lebuah ngenang perawak kenang sikit gegah dengan ti dekat kita enggak diri mpu tang ndak dikerja tak pengawal pulih ke bedau temu berkening gaji cukup ke ndak buat negeri nyak tetap dikenati
1: awak mak jakob pesunai wai awak pesunai dia mending mata ke rumah kita itu tu nawe itu wupu wak
0: awak wupu nawe jimat makai duku
1: okey hanya tadi program sejangkir kopi kena kita ngujung ke program kami hari WFM Sibu atau ke ngelah tengah hari kami hari WFM Sibu ngkup ke minggu tu 14 hari bulan 9 tahun 2026 jadi terima kasih guys semua pola pendengar kita ikut sampai seluruh dan ke penduduk kita boleh kami di WFM jadi udah tu lagi kita dekat terus boleh ngop ngari kami di WFM Kucing dalam rentak ngali hari ngonya aku ngelengkak kita setiap lagu hari Mariana Jara Bujang Ulu Sungai ngonya aku Nana popok dulu hari kami di WFM Sibu bye bye.

0: info temuai ari YFM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kong yangnya siti ari palan kita bilang bat menua Sibu. Kenang mimik berkawal ngau tepi kong tau kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kong tau bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street nimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tu Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu Pekong tu mir digagak ngenak papan. Sintai penyelai tukuh tu Pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kontu digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ke cerita leboh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau dipedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival topikong tik tau narit temuai ari menua tu empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkeh main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai silak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.
1: Rentak ngali hari YFM. Rentak
2: ngali hari YFM 101.3 MHz. Sus, mulai vokal.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

9 Diana sini singgang kena ngemuan ke awak rentak ngali hari kita sar itu ba hari 1 hari ke 14 kita ba bulan 9 2026. Okey, berkenaan ke ba Diana sini itu tahun nyin kemarin ba edisi ke-8 dia Diana sini udah mujur jadi champion ba ACS tinggal lagu ya selantang timang kacindak kini nak siap ya tahun tu ulih nak kini ya agi ngenan ke penduduk ya jadi champion 2 tahun berjurut-jurut tau nanti nak salah aku nak kena tu sejarah ya ke dalam Asia ke sebenar tajuk remawang aja kalah berjurut ngetan ke penduduk sidak ya terubah ya lagu pengrindu nak berbagi ba edisi ya ke-4 lalu ba edisi ya ke-5 dia lagu jempua muju orang ketan ke Raban tajuk ramah untuk nyadi champion. Jadi boleh nak kini sejarah tu digagak baru atau ke berulang baru sama-sama mai kita nganti kena pun bulan 10 tu ila ianya kena 2 hari bulan 10. Okey, jadi lengkap dulu cerita berkawal ngau ACSJ. Jadi selamat mulai baru ngau kami bawa ngerentak ngali hari YFM baris 1 kita ke satu tentu ya segala sialai ngau aku Uncle Stone lalu pihak mengat dalam kandang 3 jam sebenar tu tadi. Kita udah mendiang ke program ngelar tengah hari segulai sejalai ngau berkeluar program hari YFM Sibu. Mayuh berita ya sudah dia kunci ke sidaya ba tengah menua Sarawak. Ditau kelebih lagi ba bagi pilih menua Batang Rajang lalu udah kita ke nanja air Batang Rajang itu undur baru meh. Kita ke Sungai Sarawak Pasar Kucing. Boleh yang aku Uncle Stone nun nampun semuanya 24 jam YFM nak ngetu merindang segulai sialai ngau kita semua. Okey, jadi sebelum kita berkongsi ke berita yang ke bukai sekali tu agi mai kita berperindang ngau sikit lagi lagu yang sudah nyingkang mujur ngagai final ACSJ ya ke ila lalu penyanyi tu tadi ukai orang baru dalam industri tu ke alai agi ba edisi ke dikumbai lagu terbilang iban ti diatur ba Miri Suba dia penyanyi tu kala menang ba kategori vokal terbaik jadi ketahuan tu Winnie Albert nguji nasib yang ngau lagu aku ukai luluang lalu terus segala jalan kami YFM Citerang.

0: YFM.
1: Ya, kemudian kami YFM awak rentak ngali hari ya, kita ke Sarito. Lalu Sarito megah ya, bawa rentak ngali hari kerap saya Petua Hendal Pengalaman. Udah tu lagi dekat Angerana Siku megah. Ini tadi marketing manager Arya College Laila Tayyip Sibu Puan Debra Adira Mawar. Ini tadi Siku saya Arya Laila Tayyip berkenang ke ba putai ianya tadi ba khusus ya kebisi adi sedia ke ba college Laila Tayyip. Jadi ya ba waktu ke satu ngelalu ke Pratai Puan Debra Adira Mawa. Selamat ngalih hari ngagai ya nuan madam.
2: Selamat ngalih hari.
1: Oh.
2: Nama Rita.
1: Ya. Nama Rita. Oh, Rita tu tadi mana ke selama. Jadi nama Rita nuan deh tadi madam.
2: Mana kami di Sibu di top pagi tadi hujan.
1: Jadi ngarap ke enggak hujan tu tadi meja kurang meh tak ke meja berinso meh sebun kita ya di menua Sarawak tu nak pia apuan Debra.
2: Ya mat.
1: Jadi ya tu terus ke enggak randau tahu ke kenang tua ke sky tu berkawal enggak college Laila Tayyip tu. Jadi ya puan ya. Jadi mewah orang kalau ninga nama college Laila Tayyip tu tang nyangkanya tadi enda entu ngelala ngau sema agi berkawal ngau college tu. Jadi uliah kini ya nuana puana Debra nerang ke ngau sile agi berkawal ngau college Laila Tayyip tu tadi puan.
2: Oh. Nah, amat menyi kunwan ya DJ. Tek baka semak kami berjalai promosi. Mayuh ge mayuh mora nanya nama ti tu. Dini jalai college tu. Jadi menyi kunwan tadi. Okay, so college Laila Tayyip tak ke college atau ke KLT tu. Kebenar ya bala peninga. Udah bisa abak menua Sarawak kita tu. Hari tahun 1997 hage. Yang mayanya subah namanya United College Sarawak UCS. Ia ditukar nama ngagai College Laila Tayyip tahun 2010. So maksudnya tadi nanti kita mendari pada tulak tambah tahun lebih ni sampai 30 tahun sudah College Laila Tayyip tu apa menua Sarawak. Lalu bala peningan mega angka kita nakala nemu atau kebaru nemu College Laila Tayyip tu ianya college salah satu college dari baru Kerajaan Negeri Sarawak ngau Yayasan Sarawak.
1: Oh, jadi ya 30 tahunnya ukanya reti tadi baru kemari ditumbuh kenang ya cukup lama. Nanti bukan kita mensia tu dah nya besai tu wai ke 30 tahun tu tadi depan. Okey, jadi ya berkenang ke ba college Laila Tayyip tu inya munyi ke depan dah nuan tadi inya Siti Arya College ya ke baruah kuasa perintah menua Sarawak ngau pia mega Yayasan Sarawak. Jadi ke sekali tu minta nuan tu madah ngagai peningau ya ke besi mendiang ketua bawa rentak ngalih hari tu nama kini penglebih tau ke keistimewaan privilege ya ke bisi ba college Laila Tayyip tu.
2: Ngagai semua bala peninga semua college tau ke institusi universiti kari baruah Kerajaan Negeri Sarawak ngau Yayasan Sarawak dulu ati semua sama titik aja mantu anak-anak Sarawak kita belajar agi tikas ke lebih hari lebih tinggi agi. Okay. Jadi laban kita semua nemu ke sekolah tinggi tu ukainya murah napa ya? Ni ke berundian yuran sekolah, ni ke berundian yuran asrama, bedau gentek terpaksa nyewa luar, ketinggal duit hidup deh, makai, minum nyak ke berundian magi napa ya?
1: Amat ya.
2: Jadi bakal kami di tok ba college Laila Tayyip daripada segi tolah kami mantuk, okey. Kami mantuk nemiak semada sudah ngambil sijil tak ke diploma bak KLT kami nyedia ke bantuk di bantuk tu ila akan sponsor yuran sekolah ngau yuran asrama sedak ya. Dan paling penting pala peninga mesti kan mu bantuk tu hanya untuk anak-anak Sarawak aja.
1: Nang dukup ke ngagai anak Sarawak kita ya ke dipilih masuk ngagai College Laila Tayyip tu nah.
2: Ya.
1: Jadi ngambil ke silik lagi di dinga peninga kita nama bangsa bantu pelajar ya ke bisi disedia ke ngagaya nembia ke bisi nampuang pelajar ba college Laila Tayyip tu puan Debra.
2: Okay. So, abang kolej dalam Taib, kami biasanya dia kedua itik bantu sekolah. Ianya biasiswa kolej dalam Taib, ngau berseri kolej dalam Taib. Kedua-dua bantu tu tadi, ya sama, ya sama sponsor yuran sekolah, ngau yuran asrama namia. Nama beza ya tadi adalah berkena ya kan nguliah ke sama bantu tu. Lebihnya kita cuma akan merek salah satu je ngagai namia. Bala peningan megak wak keterang ngagai, biasiswa kolej lala Taib, kita pun nemu ya ninga ri biasiswa. Jadi kita medak keputusan namia. Keputusannya sama ada dalam SPM atau kari program sijil dari mana-mana kolej, contohnya daripada kolej komuniti atau ke dari kolej yang menawarkan sijil kemahiran Malaysia. Kerti berseri ga kita medak penatai pemisai apa inai sama ada sedar dari kategori B40 atau ke M40. Jelas bisa duitek nah.
1: Bisa ditek bantu enak sebakar. Ya, amat. Lepas, mayu kita itu tadi. Benar itu terangga berkawal dengan utai kena sebab pinjaman dengan biswa. Jadi, biswa itu yang tadi scholarship tidak perlu dibayar baru. Tapi ya, tadi puan.
2: Betul.
1: Okay, jadi.
2: Lepas, ya.
1: Dah disponsor megang tato tadi. Jadi, ngenang ke ba syarat atau tidak ya ke nguji ya minta scholarship tu. Jadi, nama syarat kena minta scholarship tu bagi pelajar yang kebisi disedia ke ba program kita tu.
2: Okey. Syarat kepala nombor satu lah. Aku nanti nemiak ke minta bantu tu sama ada KLT berseri atau ke KLT beasiswa tu. Paling penting yang mesti belajar abad kolej dalam Taib lah. Nah, uliah yang nanti minta anggino buka yang minta beasiswa kolej dalam Taib segini nak buliah ya.
1: Amat, belajar buka tanya yang kebuka ya.
2: Dan syarat kedua, bala nemiak ke kak belajar abad itu, mesti boleh putus perasa selayak untuk belajar ngambil ke mana-mana program yang kebisik abad kolej dalam Taib lah. Jadi punya kekumadah keterubah. Jadi dua itiknya tadi adalah syarat utamanya lah. Nombor satu tadi belajar abad kolej dalam Taib. Nombor dua mesti bisik putus perasa ya ke memenuhi syarat kemasukan lah mana-mana program kebisik kami. Lalu untuk dua itik bantuknya tadi punya kekumadah tadi okey. Apa beza ya beasiswa kolej dalam Taib tu? Okey, beasiswa tu kita medak keputusan nemiak. Antek nemiak udah habis ya pom 5 SPM. Paling kurang ya bisa 3 ITA. Kita akan sponsor yuran sekolah ya penuh. Yuran asrama megak penuh. So maksudnya antek ya bisa 3 A dalam SPM aja. Yuran asrama ya pri, yuran sekolah ya pri.
1: Jadi ya 3 A itu tadi ya nama-nama subjek tahu kenya tadi
2: mana-mana subjek. Mana-mana subjek. Kita nak kisah asalkan ya bisa 3 ITA. Ataupun tidak ya kari program sijil. Contohnya ari program sijil college community kami mayu nama ari college community. Tidak ya bisa CGPA tak ke PNGK 3.7 kosong sama mega yuran sekolah dengan yuran asrama kita akan sponsor penuh.
1: Satu peratus.
2: Satu peratus. Yuran pre ni kurang. Asai sekolah je. Lalu mega, untuk beasiswa tu, kita nak medak penatai pemisik apa yang naik out. Nak kisahlah. Ya, nak datuk. Kau punya kaku malah gini. Nak datuk. Kau nak pengulu ke. Nama kerja apa yang naik nuan ke. Asal kena bisik 3 ITA dalam SPM atau ke PNGK 3.7 dalam program sijil, kita memang akan menawarkannya beasiswa penuh. Melainkan yang ngai lah.
1: Yang bukan terima.
2: Ya, betul. Okey. Untuk sidak ya ke untuk KLT berseri, bantu KLT berseri, yang tu kita medak penatai pemisik apa inai. Sidak ya kari keluarga B40 akan diberi sponsor penuh. Sama mega yuran sekolah dengan yuran asrama pre. Lalu beasiswa, okey, beasiswa KLT tu kita merek ngagai semua anak-anak di Malaysia asalkan yang bisa IC lah. Dan berseri, dan KLT berseri, kita beri ngagai anak-anak Sarawak aja.
1: roti tadi nanti permohonan area luarnya tadi nak masuk ngai skim siswa ke siti nya nanti tadi.
2: Iya, begini tadi.
1: Awal ya. Ya kari luar emno Sarawak tu tadi. Tang reti tadi. College tu kami yang dibuka ngaji semua. No. Semina certain beasiswa aja nak disediakan ngaji semua pelajar ya ke UKAI anak Sarawak.
2: Iya betul.
1: Okay, jadi nyam tadi penerang berkawal ngau syarat dan peminta kelebih lagi sidak ya ke kambing scholarship dia ni puan. Jadi sekali tu puan, tua nuan udah nerang ke berkawal ngau nama college Lala Tayyip tu penglama ya udah ditumbuh. Jadi saya ku mayuh mega bala apa indai tak ke bala nembiak ya ke kak nampuang pelajar tu kak nemu nama anak kini kuas ya ke bisi adi sedia ke bah college Lala Tayyip tu ngambil kenyataan tadi bisi yang kau tu tadi kini nyebut tu bisi julu hati kau ngambil pelajar tu yang kena bisi disedia ke bah khusus kita atau ke bandur kita dia.
2: Oh. Jadi bah college Lala Tayyip tu kami bisi 10 itik program, 8 itik program diploma, lalu 2 itik program sijil. Program diploma kami tu dia tu kemisik kami tu diguna maya ke hari dia tu lah pemenua kita. Jadi kami bisik program ukur bahan, quantity surveyor, accounting, architect, interior design, construction management, lalu engineering kami bisik 2 itik megak, civil engineering ngau electrical and electronic engineering. So nanti bakal nombor dak program tu dia tu nanti nak berandau ke peminta ya gawak segit naik nak irau.
1: Nah, market dia segi lebih sikit di kita Sarawak di tu naik.
2: Ya, tu lah diguna. Lepas kami tu tadi hari baru kerja negeri Sarawak. Jadi nama teka-teka program yang ditawarkan kami adalah diguna oleh kerja negeri Sarawak kita.
1: Lepas kita kat menua ke tenaga kerja yang ke diguna perintah maya jam ke dia tu.
2: Amatnya betul.
1: Jadi ketika semua kurs tu tadi bisi MQA kini puan?
2: Mesti bisi MQA nak patut college berbaruah kerja negeri Sarawak ngau yayasan ada MQA nak ya. Jadi MQA tu bala peninga nanti kita bisa balanya ke boleh tawaran mana-mana kiat dulu bisi MQA kena dai. Laban tu penting kena anak-anak kita gawa tau ke sekolah. Nanti kita akan nyambung belajar, sudah sedap ya, habis belajar bak KLT lah. Lepas itu akan dipedak orang, dicik orang.
1: Lepas MQA itu, kita nyebut tadi, Kelin Fight, kita nyebut tadi, mana ke persijilan itu tadi. Tapi ya,
2: Iman. Betul.
1: Jadi, kan hanya baru enggak kawal enggak syarat bala nembiak ya ke kak nampuang pelajar atau ke ngambil kurs ya ke bisik ya disedia ke bak college Lala Tayyip tu. Jadi nama syarat ya ke patut bisik di kemuan tiap ekonomi ya ke nampuang belajar bak college kita dia.
2: Okey, menyekumadah dulu tadi, kami sedutik program sijil ngau diploma. Okey, maka nembiak yang kami nak untuk ambil program sijil, paling kurang sitik kredit di dalam SPM, kita udah layak untuk ngambil program sijil tu. Okey, untuk program diploma, paling kurang perlu 3 itik kredit atau ke 3 itik sijil lah buat SPM. Lalu sidak hari program sijil mesti lulus. Baru boleh nyambung belajar ngambil diploma abak college Lala Tayyip.
1: Jadi hanya tadi kira dia ke nak tahu nak dikemuan melebih mereka nguji minta tamak ngaji college Lala Tayyip tu ni puan.
2: Ya betul.
1: Jadi nyau baka tak tahu kan aku nyau nanya baru mega berkawal ngau apa nembu sidak ya ke babis pelajar ba college Lala Tayyip kini kau yang pendengar sidak ya jemah hilak tadi ya puan.
2: Ya. Nyak nang selalu nah kami berjalan pun pina nang selalu nanya udah anak kami ditu kini kuliah ke ya. Memang penting lah. Okey. Jadi nemnya aku dah ambil belajar ba college Lala Tayyip habis di sidak ya habis diploma sidak ya ulih bisa duit pilihan lah sidak ya ulih nyambung lagi tika lebih tinggi lagi lah bakal degree. Okey, tau ke sidak ya kat gawak nama ha sidak ya ulih gawak terus sudah diploma tu mayuh sampai nai nanya nama ha bahasa yang umai yang tadi mesti nyambung degree baru ulih gawak nak. Okey, udah ambil diploma sudah ia boleh gawak. Nama aku boleh. Okey. Masa saya belajar ngambil diploma, nama tak kita belajar, masa belajarnya tadi, saya belajar fokus ngagai bidang program yang pu. Contohlah, bahkan TE ngambil quantity surveying. Nama tek di pelajar semua tentang quantity surveying aja. Nya kebue sedang nemie, sedang ia ulih gawak terus sudah zamih diploma. Ataupun saya akan nyambung tikas lebih tinggi pen ulih. Kelebih lagi bakal dia tu, Raban Sekolah Syarikat Kota kan di baru hari Kerajaan Negeri Sarawak. Jadi kita bisa menyadap universiti kita impo. Bakal sedang UTS, sedang Swinburne, sedang ICAT, dengan Curtin. Jadi semua program kebisik kami buat Kolej Syarikat Taib, bisik magang buat semua universiti tu untuk sedang nemiak kekak nyambung ngagai peringkat lebih tinggi lagi. Antik ngai bersedak tu kanggai PTA pen uli ya. Kanggai overseas pen uli ya. Ni dia sedak ya ajak, dini sedak ya ke sekolah, tak ke gawak.
1: Laban bunyi kau disebut anuan tadi megak laban sijir hari Kolej Syarikat Taib tu bisik MQA. Nepi ada puan.
2: Ya, betul.
1: Okey, jadi tu mega tadi puan deh bahas tentang nembia ia ke habis pelajar tu lalu deka gawa. Jadi memang mega apa-apa ini tu nya kanya agi tertanya ni. Keti sudah tu tanya anak kabil belajar tu. Bisi sudah tu kini nulung anak kami tu lah biga ke pengawal puang baluar kini hanya selalu ditanya balapa indai tu tadi puan.
2: Ya, nyanang amat lah. Bahkan laban kami laban kelama udah habak industri itu dah. Dan kami hari subak memang dah anggap program tu. Jadi kami nak mayuh menyekorang putih connection connection ngebala industri. Jadi laban keliak nanti orang kanya vacancy anggap benda sepa napi ya.
1: Jatuh
2: laban kita nyu kurang macam mana sepa lah. Jatuh orang lebih pada WhatsApp putih berinternet bekanya. Jadi kami boleh dikatakan tiap bulan segi mayuah company kena vacancy sudah guna korang, guna ke fresh graduate, sebab apa ke kagawak. Jadi program, jadi vacancy tu tadi, kami akan akan share yang gaya balan demi ya. Sudah eka apply, tu pulang gaya sidak ya, mah gaya nafas tu kita, ikan dulang apply nafas ya.
1: Apa mintanya, panggai beda yang pun meh?
2: Iya, laban angka setengah sidak tadi, okey. Bakal kami boleh vacancy tu, pengawak tu abak, berjohor contoh yang ngai johoran ni buat me apply
1: amat
2: saban kami bisik mega bakal company ya ke bisik abah belah Brunei kemiga orang gawak memang kami akan share dengan guys balan nemia kelimpah harinya mega kami semak mega gawak ngusidak bala pekeso tiap tahun sidak ya akan atang kami ngemak bala sidak company untuk ngatur interview ngau balan nemia jadi terpulang gen nemia agilah. Bekeni sedak ya kak banyak ngasuh dari empu tampak di mua bala company-nya.
1: Kiranya tadi jalan nang ya udah dirandang udah dibuka tinggal bala usaha atau effort bala nembiak pun ngambil kia tu tadi dipilih mesti sitik company ya ke datai nur ngigap pengawalan tadi ini puan.
2: Iya betul.
1: Okay, jadi tu tadi udah mayuh tadi dah dia terang ketuanya di bisik yang kan jadi bala apa indah itu kan nembiak tu kak terbuka nampung pelajar bak Kolej LITAP jadi maya intake tau ke maya kita tadi muka pengambilan kelebih lagi bahas sesi ya ke sekali tu tadi puan tentu bala kan nemu berluar ya.
2: Jadi kalau tidak ke berminat okey kami bisa intake dua kali setahun ke terubah seringnya bulan 6 lepuhnya okey lalu yang ke dekat datai pula bulan 10. Jadi siapa-siapa yang keberminat uliah dia tau nanya tau minta namanya tau nanya nanti bisa teka temu lebih haki tau minta tau apply lalu mega sepanjang bulan 9 tu UPS kami buka setiap hari 6 hari jam 12 sampai pukul jam 4 lemai semak bisa apinai pendekat data bertanya ngosilik lagi tentang program ke atau ke register diri. Lalu mereka gaya bala hari luar Sibuan ni rau kita. Kami bisa join pameran Sarawak Aku Sayang. Baru MITD atau ke Yayasan Sarawak. Okey, kami bisa booth kami impu. Kami bisa ngau. Jadi untuk kita kak bertanya, kak bertemu kami mainnya, boleh datai, boleh apply. Okey. Kalau ke kita boleh ngagai namanya website official kami mega www.klt.edu.my. Tapi dia tu balon nemiak tu ke Penang yang main game WhatsApp, nak piak?
1: Ya, lawan WhatsApp tu kita tu muntah lagi. Baru banyak kita boleh bertanya lagi.
2: Ya, lagi kita refer baru ke e-message, nak piak?
1: Tahu, betul.
2: Jadi tu nombor WhatsApp kami 016-380-9818. Tahu kan, teka bertelepon terus pun boleh ya. Kami cakap bertelepon 084-311-888. Semaklah, you nak ingat ke petok tadi kan? Nak ingat ke porto. Boleh ajak follow kami info social media. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Dia boleh mendak nombor telefon kami, ngigak nombor kami, ngigak alamat website kami. Lalu megak mendak aktiviti balan nemyek, ketika mendak berkenaan environment college, ke mendak berkenaan kayak hostel, boleh semua mendak dia magian.
1: Jadi erti tadi ya, cukup nyamai mehndol bala nembia no apa ini tadi refer ke bagi kawan kau college lah tadi tu lebat kita ya kita bisi kerja betul media rama abisi no telefon mayu reference no bala nembia tadi berarti ke college lah tadi tu ni puan.
2: Ya betul.
1: Jadi saya ku ya ke penuri baranau tua ke sekai tu sebelah tua ngelengkap ke ranau tu. Jadi nama jaku ya ke penuri area nuan ya madam Debra kelebihagi berkawal ngagai bala peninga kau ngau randau tua ke lemah tu kelebihagi pesan ngagai sidak semua baluar dian.
2: Siti pesan aku ngagai bala nanak Sarawak kita megak ngagai painai. Aneng endak cuba ninggik ke tikas pelajar. Aneng nangka SPM atau ke SPM aja. Laban dunia kita mansa maju. Entik dia tok kita tinggal di belakang. Lebih lagi ke dunia rila. Laban dunia tok jameh. Sari tok kita nak cuba. 5 tahun cuba. Nak mangat pakai dia tok. Nampak? Dia tok nama dah antin ada telefon. Lalu jam kita. Berbayar pun nak uliah.
1: Iya, lu tinggal megang semua tai.
2: Nya kita dia tahu nak tahu nak ngemansang ke diri. Lalu mega apa inai bala nanak ingat dia tahu main pilihan kita TVET program bise, program kemahiran bise. Lalu buat college Allah tai. Nanti kita bisa tiga teksi jabat SPM kita boleh nyambung diploma atau ke satu C aja boleh nyambung peringkat sijil buat college Allah tai. Nya aja pesan dari aku mah.
1: Jadi ya, terima kasih ya ngagai Hanuani ya tadi Madam Debra Adira Mawar ke perang ke lebih lagi ba college salah taip kita ya ke sekali tahun jadi ya ngarap ke ulep temu baru meh ke lebih lagi nur bala paindai kita ya tanya ngau sili lagi begawal ngau utai ke besi disedia ke kita sama lemai ngagai Nuan Puan Debra.
2: Terima kasih ya.
1: Okay, jadi ya nyam tadi ngarap ke bala peringa kita ya udah mendiang ke rendau tu lalu bisi berarti ke nama utai ya ke baru aja diterang ke Puan Debra Adira Mawar yang tadi marketing manager area College Laila Tayyip Sibu kawal ngap program ngapem ngap siswa ti bisi dibuka sidangnya dia terus segala jalan kami bawa rentak ngali hari semina bawa
0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
3: YFM, segulai sejalai.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 2.

sebenarnya salah engkau. Kami bawa rentang kali hari YFM. Lalu jam di studio dia tu kira 16 minit lagi dekat pukul 4 kali hari. Okey, jadi bakal kena temu kita ya. Dia kena 16 hari ya, bulan 9 lusa ya dia. Hari yang besar kena di intua kita ya di menua Malaysia. Di tahu iahnya tadi hari Malaysia. Lalu berkenaan ke bahawa hari Malaysia tu tadi. Tadi ke tahun tu menua kita ya Sarawak naya sudah dipilih jadi palan nur ngatur pengalami hari Malaysia ke tahun tu. Kalai tahun tu dia pengalami tu dekat diatur ba pusat komision Borneo Kuching yang tadi ba BCCK dia berambai jago bersaung ke semangat raban bangsa ngena semangat Malaysia madani. Jadi bamaya pengalami tu lah dekat dia tabur ke terus ba TV 1 hanya tadi kena 7:30 malam pengramiah malamnya ialah lalu kelimpah harinya mega ngaga kita nyangkanya benuang baluar nadai mesti berbaik ke TV au nadai kalau rebi gau berbaik ke TV ini bakal kita mega uliah meda live nur nyambut hari Malaysia tu di adi keluar ke ba Facebook Merdeka 36 Kusuh. Okey, ya tadi aktiviti hari kemsi diatur nyeruma ngintu hari Malaysia tu

lalu kelimpah hari yang nyak megak ya. Tiap abengkah menua kita di Sarawak tu naya bisi megak atau program dulu kita ingat ke Hari Malaysia bakal dimiri dia diatur pameran mini Hari Malaysia tika semua miri ba bintang Mega Mall bakal diatur kena 10 hari bulan tu tadi nyentuh ke ngagai 16 hari bulan atau ilah kelimpah hari miri pihak mega habis pengwaktu besi diatur ba bagi menua Sri Aman hianya tadi ba galeri pameran mini ngawa pihak mega ba dewan suara betuang lalu di bagi menua Serian ianya di atau berdewan community apa yang enggak di bagi menua Sibu dia pengawal mandang kedua berkenan ke Hari Malaysia atau di atur ke bah sungguh palan beli kutai di Sibu enggak apa yang enggak bisa enggak diatur di muka enggak apa yang enggak berdewan masyarakat akapian okey hanya tadi dua kita yang ingat ke Area Malaysia lalu berkenan ke bah Area Malaysia tu tadi ya keterubah ya di itu ianya kena tahun 2009 ke alai Menteri Besar kita ikhmanya Datuk Seri Najib Tun Razak udah madah ke kena 16 hari bulan 9 nah ninti yang tahun udah digezet jadi alai Nur belelak di selampur menua Malaysia Nur ngingat ke pengawak numbuh ke menua Malaysia ke alainya tadi Negeri Persekutuan Tanah Melayu Bugulai Ngau Sabah Sarawak udah bersetuju numbuh ke menua Malaysia keterubahnya kena 9 hari bulan 7 tahun 1963 Nur Malaysia Agreement tu tadi udah di sign ba London kelebih lagi sudah kenyain sebekat tu nya wakil dari Britain Persekutuan Tanah Melayu Sabah Sarawak Singapura lalu pihak mega kena 16 hari bulan dia agreement tu di ikhtiar takut dipadah ke sah lalu Malaysia rasmi ditumbuh ke jadi menua ya kebaru mayanya au ingat sejarahnya au ingat bukan nama SPM tau tu nanti sejarah Malaysia nak ketemu ada yang ketemu cakap ya bukan nama hari bisi gak agi sarup kawal enggau hari bulan 31 hari bulan 8 1957 enggau 16 September 1963 ok jadi sebelum tu kita sebenarnya ngingat ke hari bulannya 31 hari bulan 8 tahun 1957 di Kumbai hari kemerdekaan dan berindia hari kita itu sudah ngintu hari Malaysia dia hari kemerdekaan di Kumbai 31 hari bulan Ogos 1957 tadi dia tukar jadi hari Raban Bangsa atau ke hari kebangsaan dalam sejarah asal kena hari bulannya tadi dia sebenarnya Persatuan Tanah Melayu aja ia ke udah merdeka hari British dan tajap ya harinya tetap dikingat ke jadi Siti Arya Kebesai Mega dalam Persekutuan Malaysia atau alaban kita nemu bakal benar-benar yang kebukai meh sidak yang milih Siti Ari Nur hangenang ke Arya Besai menua sidak ya au bakal ngambil contoh di Amerika dia deh Arya Kebangsaan tidak ditetap ke kena 4 hari bulan 7 tahun 1776 kali sirai tadi udah bebas area koloni British entang negeri-negeri yang kebuka itu nitiah persekutuan tau ke negeri persekutu Amerika tu tadi ya nitiah yang kategori tang hari tu mega dipilih jadi hari besar ba tiap itu state yang kebisi dia anggarap kau bertimba bala udah tu beda ya ba hari kebangsaan ngopi mega hari Malaysia okey jadi udah tu lagi kita dekat headbanging bawa YFM Rock sebenarnya sikit lagi finalis ACJ ke-9 Rambles Walter merindang kita ngelagu ya Air Mata Bercerita.

YFM Raw. Boleh didinga ke kita pukul 3:30 nyentuh ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, agi Raw. Yeah.

Selamat berkulai baru kita iba awak YFM Rock. Dur kita headbanging ba awak rentak ngali hari-hari satu kita ke Sarito. Lalu tadi lagu kita mungkal awak YFM Rock kita. Inya Siti lagu ya kemai genre gothic ti di by Mary Camela. Ini tadi tujuh mimpi. Lalu nama utai yang ke dikumai kita music gothic tu. Jadi ya musik itu tuhnya Siti Arya cabang dari music rock. Lalu ciri-ciri ya kebisi mbak music atau irama gothic tuhnya itu berarti mbak lagu kedibai Mary Carmela ini tadi lagu tujuh mimpi. Lagu ya tentu ya bisi Siti Macabre tapi utai ya ke nusi ke Siti Siti cita ti bekawal gawa utai ke misteri. Tapi dari utai ke nakut ke kita, tak ke utai dikumai mitologi. Jadi ya utai tu mentari ia ke bisi ba dalam lagu ke dikumai ya, tujuh mimpi. Lalu kita berarti ke ba instrumen ia ke bisi dia kena ba dalam lagu tujuh mimpi tu yang lebih ngagai lagu-lagu ti ngena unsur klasik maka rentak drum yang ngagesti atmosfera yang ke slow mo tang nakut ke kita biar mega nada-nada aria keyboard ti ngasuh kita nyebut tu bisi kan nyerenggat bulu mimit kita lebuah maya kita mendiang ke lagunya tadi. Lalu pia mega gaya vokal ke bisi pada dalam music ke dikumbai kita tadi music gothicnya gaya vokal ya ke dikumbai orang Beauty and the Beast. Jadi anti bisi anti bab vokalis Indo kelebih lagi ba sadar nyawa ke dia by Mary pun tadi ngade lagu ya lebih lagi beauty pemanahan nyawa ya ke soprano bisi high level ke cukup tinggi tang tinggi ditambah dengan ngawa nyawa vokal laki itu yang mabisi ne laki ya tentu ya kak karau lagi nyawanya me di kumbai orang Beauty and the Beast Siti ciri-ciri tak elemen yang kebisi ba music gothic itu tadi. Okey, yang tadi mimpi ada penerang ba lagu gothic kelebih lagi ti bisi ba lagu pemuka kita tujuh mimpi Arya Mary Carmela ke sekali tu lalu agi lalu ke peninga semua kemudian ke awak YFM Rock kita ke sari tau si ngebala ya kedah nemunya kena kita refresh baru lalu ngebala ya ke baru kan nemu nak mau kita ke dikumai music gothic yang digarapnya udah nyari ke penemu nyagai kita nyebut kitab rock dalam penghidup kita semua. Okey, jadi YFM Rock ya nama sejam kita agi terus headbanging ke sekali tu. Nanti tadi lagu music gothic Arya Mary Carmela ke sekali tu kita ingat guys music metal ke di bayi Rabanti ngelar berimpu Mezzanforce. Terima meh lagu sidaya Daya Rock ba awak YFM.

Bayangan Awan, lagu kedibai siku ari ikon rock menua Malaysia. Siapa nak ngelala nanti disebut awi. Lagu Bayangan Awan tu tadinya dikeluar ke ba album ya sama na title tu nya Bayangan Awan dalam tahun 1994. Lalu lagu tu tadi dia tengkebang Sifu M. Nasir, lalu orang ke nulis lirik kayaknya tadi Kion. Okey, jadi berkenaan ke lagu Bayangan Awan Ari Awi tu tadi, lagu tu genre tahu dipandang kita lagu pop or rock. Lalu kalau megah main nama Awi tu datai ba final anugerah juara lagu dalam tahun 1995. Lalu apa yang tahu kenemu Awi udah jalan ngau cara solo ninggal ke diri Ari Raban Wings mayanya Seroya Blame Rumah nangkatnya dia tahu nyau nan muspa bagi Wings apa bagi Awi. Okey, jadi ngelansa minta ya ke bukai kena 12 hari bulan 9 tu tadi ya. Dia Awi ya baru aja udah ngaga city concert dia ke Bandung ke saya Bayang Puing dari Awi Rocking Last Man Standing 2026 ba Stadium Merdeka. Galai berkenang ke ba konsert ia ke Madu baru digaga Awi di Stadium Merdeka tu dia kongsi datai ngulu mendap konsert tu inya penyampau ya datai ba 20,000 iko. Okey, jadi kelipa hari Awi pu ya kejadi main star ba dalam konsert ia tu bisik bega datai ngau ngaga special tribute tapi tadi ngaga persembahan ba konsert Awi tu ianya tadi era Fazira Piam Gabisti Hana Delisha Amir Mahdi ngau Piam Mega Raban Wing Mega bisi tang Wing Kreatif tu ianya tadi Wing Arya set tidak Awi ya ke dia tu mehau lalu kita nemu sekedar orang saru berkawal ngau line up Raban Wing ngau Piam Mega Raban Babari jam yang ke dia tu. Lalu lagu yang kebisi di bayi Awi wa konsert kami tu di ngangkat ke vibe malamnya ianya lagu Sayap Ilusi Gemburu Sejati ngau Piam Mega Opera Hidup. Lalu Piam Mega tu engkaunya edisi ke terubah. Lalu Awi mana ke ia mega dekat ngaga konsert ingkat tu kadang-kadang ditampuang ngagai menua Johor udah tau gila. Jadi lagi berkenan ke konsert tu tadi dia konsert tu penglama yang diaturnya 4 jam aku hati aku 4 jam kau mesti lupa aku gagak konsert tu tangnya meh ukainya tadi penanggul ba Awi bu saja penemu umur ya tu tadi kiranya udah lunggar tang suara tak kepatah nyawa Awi tu agi maintain agi baka Awi ia ke Subah 35 iti lagu-lagu ti kalak di baik ya di pantai dia ba konsert ia ke ngayan ke lebih 4 dekad Awi tu pejalai seni ya. Lalu pihak bega hari lagu ti di baik boleh ngau Raban Wing Subah solo ngau pihak bega Awi tu mesti matai ke sekedar lagu ke bisik di ayan ke ba soundtrack film ti kalak di lakun dia dalam panggung wayang. Okey, jadi momen dia ke pemandu yang mulai ya ke pengingat ianya tadi anak empu ianya tadi merah lalu pia mega merah bisi katai nyada ke Siti lagu Ari Awin mu lalu lebih banyak merah tu tadi lagu nah ya tak bakal copycat apa ya bu Maya coba. Ya tadi Mimik Review berkawal ngau konsert Awi ke baru aja udah diatur kena 12 hari bulan tu tadi. Okey, jadi lengkap ke cerita Awi kita terus headbanging ke sekali tu ngau Siti lagu Asaiku ba dini-dini karaoke di menua kita ba Sarawak di tahun nak tu ndak bala kita berbaik ke lagu tu kena madah diri nemu lagu Cina pun tajak pun yang punan mu nama utai ke disebutnya. Terima meh lagu hari Musme featuring Vitali Hatiku Kekal.

kita head bagging kau lagu ya ke sentimental mimin simak my life house everything. Okay, jadi bertemu baru kita bawa ya ke bukai. Ingat Agi Hidup Agi Rock pukul 5 atau lagi kita mendiang ke berita hari Kota Media Angsapuri Kuala Lumpur.

cool band sa pagi nanti ukai Raban Aerosmith. Raban ia ke fenomena dalam ruang 70-an, 80-an, lalu pihak mega terbilang mega engkau siti lagu ke jadi soundtrack bak film Armageddon. Okey, jadi anda merasai kita sudah datang bak awak ia ke penudi bak YFM Rock, jadi nutup awak kita ke Sky.

kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Berita seterusnya, laluan lebuh raya utara selatan di sekitar Terowong Menora dijamin selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September lepas. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata, pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkat bagi memastikan keselamatan pengguna lebuh raya. Jelasnya, penilaian teknikal oleh PLAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan tidak terjejas.
1: Salah satu tindakan dia, kita akan kerapkan frekuensi rondaan itu sendiri. Yang keduanya, kita cadangkan satu stesen di lokasi yang sesuai yang nak pasang CCTV supaya kita boleh pantau melalui CCTV setiap masa 24 jam. Yang ketiganya, kita berangkat lihat apakah tanda-tanda yang sesuai untuk keberhatian pengguna ni. Dan signage itu saya akan bincang dengan PLAS, apakah signage yang paling sesuai di kawasan inilah, kiri kanan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin. Luar negara, dua kejadian gempa bumi melanda perairan di luar pantai Jawa dan Nusa Tenggara Timur Indonesia pagi tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, BMKG, melaporkan gempa terkuat bermagnitud 5.2 berlaku di Tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur dan turut dirasai hingga ke Pulau Bali. Manakala satu lagi gempa berukuran 4.9 magnitud direkodkan di Barat Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Setakat ini BMKG merekodkan 15 kejadian gempa bumi dengan magnitud berbeza di seluruh republik berkenaan. Ini pula mengenai usaha menangani kebakaran hutan dan tanah di Indonesia. Sebanyak 53 pesawat ditempatkan dalam keadaan siap siaga. Ini meskipun jumlah titik panas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat merekodkan penurunan ketara. Demikian menurut Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Dr. Ristianto Pribadi. Beliau bagaimanapun mengingatkan bahawa ancaman kebakaran masih wujud. Setakat ini 592 titik panas dikesan di seluruh Indonesia, termasuk 197 di 6 wilayah. Sukan bola sepak, pengendali interim Korea Selatan Robert Moreno mempertaruhkan trio bintang Eropah Son Heung-min, Lee Kang-in dan Kim Min-jae bagi memulakan era baharu skuad kebangsaan negara itu. Moreno merupakan pengendali pertama dari Spanyol mengemudi Korea Selatan memikul misi besar mengembalikan semula penguasaan pasukan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 14/9 dalam tahun 1990. Pengrami nasiah tanah ke projek ngagak kompleks Bandaraya Kuching Utara di Bukit Siol, Petra Jaya, bisi diatur lalu dipenyadi Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud. Projek bungkus RM66 juta tu yang kaum ngagak sebuah bangunan 8 tingkat lalu temugagak dalam tahun 1992. Projek tu undang atur tim saya merti dikenak ngadu ke pemanah atur pengawak serta pemansang Bandaraya Kuching Utara. Bak pengeram itu gambar japin manang ke Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud benung berarti ke contoh bangunannya. Ia disempulang Sekretari Menua Sarawak Tan Sri Dato' Amar Haji Bujang Muhammad Nur bas pihak kibak serta Dato' Bandar Bandaraya Kuching Utara Dr. Yusof Haji Hanifah bak sepihak kanan. Pengrami nasih tanah tu dan perkara tim saya merti bak pemansang setatur pengawak Bandaraya Kuching Utara.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka. merdeka.
2: Genap tahun Jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
3: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
2: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam semputan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siro imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku peradat nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawak.
2: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulu mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
3: Aram kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama. Perak ke berta semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersifing berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
4: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki cuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
2: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
3: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
2: Aram sungai kita terus tandai, gamik kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, gamik kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
2: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah berlimpah. Manzut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
3: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran berseri. Merik penyangat, nyasuh sihat, ngerim ke semangat.
2: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat, ngasuh kita besar.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kendak lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
2: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
3: Pemayak penyukung peruang, penglikun penungkat dunia.
2: Pelasar merdeka,
3: pak menua,
2: penanda bangsa. Merdeka,
3: merdeka,
5: merdeka.
3: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar jalan siri.

0: que trata yo de la química. De la química.
1: ¡Ya, vaya! ¡Wow!
0: Lah, kunuran kedai kita nemu deh dah deh kulihat kau tahu kain nama yang lite bakal tau baik ku ngesan pelaku ke teh tadi nemu deh ya belakang punya kera
2: dai tenar dai teh skam buat terbaik jago kera kera ya udah dikulukin
0: nih
2: kain lenjai nya maya lenjai nah dai nah
0: ya minya lenjai minya nyau sesapa ngoyanya nyau udah deh peniaunya peniaunya bakianya pip tang mat nyau bakianya
2: mensiaan ya jap
0: mensiaan minya
2: nih kumai ku kemayang lenjainya tadi dah deh antau
0: hei mpelah deh nyau mamanya kemayang nama dah deh kaki dua nyak dah deh yang iduang kuy dah kok mesainya dah deh mesainya antau inseluar kentau muka semua ya
2: abis ini dulu deh
0: satu
2: dua tiga
3: Amazi, so beautiful, so beautiful. What is this thing, ya? Yeah?
4: This is batu perusut, my dear.
3: Wow, good. Batu perusut, good. Badas.
4: Oh, jangkang.
3: Oh my God, ghost water. Oh my God, ghost water.
4: Mati impantu, kerap duikut tu tadi. Suai nyepiak, binyamu jah. Perak dek, nuka luput tu dah ditegas seduai. Passion, my dear, passion. This two creatures is not ghost water, my dear. This is two monkey, is punya imu cap. The only bachelor left in this long house.

0: Dari yang madah mua dia bakal mua hantu air nyo.
1: Gama aku tu sigat tu padah kaya bakal hantu air. Nah, saya ke diri nyo bakal tunggul tuang. Ih, apa lagi tu nyai? Berani ya ne. Adai, nama aku tu dah boleh nomor satu. Pekit keling gawai mengkong tiang tahunnya kemarin.
0: Ana nampak utai sengapa ada nyau-nyau. Tain biar pemerik sekolah magang ke ngapa kia kati kena nombor satu. Utai tagib kapok magang kelabat.
2: Hei, udah agak suai betalatnya ah. Dia suai kat nemu. Tuk mengkeling hati kubunya umujak jauh menua ya. Bak menua tasik din. Apa ni deh? Sikat mas luat?
0: Nyau, ha? Sikat gamal bahasanya pedak deh nyau. Utai tu nyau baka papuang kayu retawang.
1: Sikat pedak ya menyejap.
0: Aku nanya, Hello, friend. What name you?
3: Hello, my name is Mike Kiki Wanga. Huh?
1: Nama kita dia? Nama kita Mike Gitangga.
0: Ya, menyau. Mike Gitangga. Ama nyelagi, ini nyau. Nyai. Gini deh ngalah Gitangga, nyai.
1: Gini ngalah,
2: nyai. Hari mua bot.
0: Mua bot.

0: nhảy. Này, nó đúng không?
1: Eh, anak sih ngapo suai deh. Ia tu mana ngaku. Selalu meri aku duit, meli utai kaku. Lusa ke rawun naga Paris kami dua. Ha, berat dek, biar tu beli ya kaku tu. Kena kami dua rawun ke Paris sila. Kulit cagu kena orang agak tu. Nemus dua, ma tu ah.
2: Ah, ini menua Paris yang nyai. Bukan bersendakan dia menua Parisnya.
3: Eh, kini kena disendakan.
4: Nya, deh buta geografi. Hanya agak ada sepiak menua landan dia nemu dek.
3: Tu nyai, kamu dah biar dek. Tutut tu.
4: Mana mai produk tu?
3: Tutut nyai, tutut nyai.
2: Nah, aku kak memang nanya ni ya, ni ya. Tutut ni ya, ni ya.
1: Iya nak, nak mau saya kena kini kacau.
4: Kena dengar tujuan ke Paris tu lah, ya.
1: Ha? Dadah.

0: 이게 세대냐?
1: Anak pejuah ngakai jaku bebungai ngai tuan jadi rayuan dadah belalai satu hari wayata
2: ish sai sai kena jamah tua
3: bae sengapa
2: tua tu jap dia pedih dia jap
0: pakak deh jaku ja denya kelebih ya kro nama gagak di negeri ya tadi nama dah aku tu nyombang kam abi kena kaniat gigi tangga tadi bukan nemu nyawap denya.
4: Recap Minggu tu. 10.

Tepejuah lagu Aries nalawa jam ya ke tiga rentak ngali hari kita. Sari tu lagu ya ke udah jadi juara bacarta sepejuara tusun ya ke 35 minggu hanyian kemari. Okey, jadi namanya kini nasib lagu tu batusun ya ke 36 tu ilah. Sama-sama meh kita nganti pemutus ya kena area 5 tu ilah. Lalu ngepala kita vote apa Facebook carta sepejara udah dibuka undi yang kita semua jadi tahu undi meh lagu ti di kerindu ke kita dia. Okey, jadi ya bawa rentak ngali hari jam ya ketiga bersama dekat berkunci ke info gaya hari kita hari Met Malaysia. Terima kasih ngagai Siti Hawa binti Ismail ya tadi pegawai meteorologi hari upis ti mata ke gaya hari tahu ke dipuntang ke ngau jaku Met Malaysia mua ke lemai tu. Kalau mua ke lemai tu hujan adi sadang nyadi adi pilih menua Kucing Samahan Sreaman kapit ngau pia mega di Miri lalu pilih menua ya kebukai baka Serian Betuang Serikai Sibu Mukah Bintulu ngau Limbang hari adi pelabak ke agi mekang bersebuah. Lalu pia mega mua ke malam tu lagi hujan di sadang nyadi baka kandang menua Sreaman kapit ngau Miri lalu di pilih menua Kucing Serian Semerahan Betuang Serikai Sibu Abuka Bintulu Ngau Limbang hari di pelabak ke agi bersebut mua ke malam tu. Lalu berkenang ke bergelombang di Tasik ke Alaya Adab ke selatan di tu Western Sarawak dia angin berpuput hari utara ngau penerasi 10 nyentuh ke 20 km sejam lalu ulih ngujuang ke gelombang batasiak tadi datai ba peninggi 0.5 nyentuk ngagai 1 meter peninggi pihak mega ba bagi utara menua Sarawak angin ia ke bupuput hari 10 nyentuk ke 20 km sejam ngujuang ke gelombang di Tasik oleh datai ba tikas 0.5 nyentuk ngagai 1 meter peninggi. Lalu berkenang ke Baik Ikas pengangat gayari. Gayari kita di pelabak ke area 24 nyentuk ngagai 35 degree Celsius muak ke lemai nyentuk ke malam atau lagi. Okey, terima kasih sekali lagi ngagai Siti Hawa binti Ismail ke info gayari sudah dikunci kia ngagai kami ba YFM di tu. Okey, apakah selama mega kena nutup awak rentak ngali hari kita ke sekali tu aram kita sama mendiang ke tampuang panggap setuai mendiang ke cerita sidar rampai batu sun ya ke 10

Ya, tapi balam ayo ah. Kau semua kita kemendiang kardio ketika sekali itu. Aku datang baru ke studio. Laban deka nusui tampung cerita rampai ke babini jadi ngebunsu inu antu kok liar. Bak menua sidak kadekumbai sungai senanga. Dilengka ke kita bak tusuan ke dulu agi hari tu bas nontang tua. Kenyau madah dirinya dekat pulai. Laban nyuna tan agi kuya diau begulai ngau rampai seruai bini ya di menua. Bunsu antu kuliar dian. Ukai nak tan namanya, laban orang ke dia bak menuanya ada tak induk magang-magang. Nyapan ukai nu mensia. Baka kita di dunia tu. Tak mata induk kok liar magang. Utai kena segi dek nak kot ke kita mensia lebih lagi. Ha? Kami ke lelaki itu. Kau cerita semua sedak inu yang tadi nang babaji magang. Inu antau kera kata dah. Sedak ya semua tertenguk magang. Medak antua. Madah diri sikit dekat jadi nguya. Baka bini rampai ke jadi ngurampai. Tang penyelai ya. Sedaknya. Bukai dekat jadi mana. Nguliah kanak. Nguliah ketulsak. Tama siapa lelaki kejadi yang lo sidak ya hanya sikit mati magang laban perengkah orang lelaki yang tadi ianya semua perengkah orang lelaki meh sikit habis dempak sidak ya entua udah parai ku cerita lebuah yang ngayam ngagai nuk siku ndak jauh hari bilik sidak rampai semadi bini rampai itu berumban ngerampas semangat ya di bala sebayan ya kerka ngambil ya pindah ke sebayan kian nyak baru rampai namanya tadi entuaknya boleh hidup tenak pihak lalu mati mentuaknya tu tidak ada bini rampai ngidup kia baru entuak tu tadi dah nak nemu diri keparai ku cerita dah. Aman udah parah emang deh adik. Dua hari ini ada sepuan. Perengkal lelaki deh. Nanti lagi habis dampak ini. Kedekayap deh lebihnya. Tenuan ngumai ke bulan adanya dah. Rampainya tanya ya. Madai dempo. Pihak aku bini rampai. Madah kentua sambil merniang lagi rampai. Aman udah parah dua hari emang deh akhir ya. Dia mati, laban ini kergayap dia nyak malamnya. Ambil hutai dia dempak ya. Biar aku rampai, biar aku. Nambah hutai tersebut bininya tadi. Nyak uliah kena ini ini. Ngambil dia pulai kita. Aku rampai, nampung jakuk ya baru. Dia nyak bini rampai, lu jakuk baru dengan tua. Menara, mana aku nagang dia subah adik. Ni buah ngok kami kita, kuaku. Tandinya nak boleh tagang aku. Ngai aku nagang lebih harinya. Lepas nuanya macam. Madak diri nak tahu nak ngau kami pulai kita. Okay. Ini aku ditu. Nang tulian nantu magangnya. Mau dek. Nak bakal aku. Aku udah nyadi setengah iban. Lagi setengah hantu. Nya kemuah. Mulai rampai. Udah bergulai. Biar aku bini rampai. Biar aku. Nyak mutu dah rampai. Tanya tadi itu dah tua tu dah. Nino endak berengu dengan aku tai tersebut bini rampainya tadi. Ku cerita udah ya keparai. Dia dengan mantua tadi nyau nak mana lagi. Dia nyau nak sigat lagi. Maka aku dah suba. Bini rampai madah ke diri. Gaknya dengan nu tau kenyalah hino ku dah munuhan tuanya tadi. Lebanyak genah pengawal sedaya makai perengkau orang laki kenyawari keliak munyak dah. Siapa kita kena nemu? Bangsa antunya tadi

Tene tia ka tia ko ka. Ko. Ntua to tade. Ngai ma ko. Lama di tongai tanggo hake ko sike minta anjo ande pulai ngena ka penyampat. Ko to dan tua. Madah ke pare ya. Luba made anak lalu guai nemu aku. Maya ke mana halai de tau pulai. Aku ngai mengasuh dia lagi lama. Ari kepatut dia udah menua kami dito. Ngai kede tuliah ke penusia baru. Tidak yang kedua kali ke parai adik. Aku pernah menemu lagi ngidup kede. Nadai kuasa lagi aku. Tang sekudah nuan ke pulai. Aku minta nuan. Nak lagi mindah hari bilik tau. Hanya maka kudah. Segi lagi dia nak mindah hari bilik kita itu. Orang nadai berani ngacau nuan. Pihak kami ini rampai madah kentua. Ah, ya mah, yang kira umas ya tadi. Alai ngajon tua terpulai dia bini rampai lu jaku baru ngoya. Tu nuan nyerka pulai. Nama utai dia pinta dia dia kau dah dek ngambil kerbai dia pulai ke menua dikit. Pihak kami ini rampai nanya tua. Untuk nak lu nyawon, ya nak munyi. Yang kai nak nemu dah. Nak nemu nama utai kepatut dia pinta ya hari par ya bini rampai yang tadi. Tenua nak nemu madah ke diri adik. Awak kaku kan madah ke utai kepatut dia baik dia pulai ke menua dikit. Kok bini rampai? Jadi siti hari utai kerasu aku baik dek. Ianya kayu alun-alun ku jaku kami dito. Guna ubat tu adik. Ya nemu ngasuh kita ngai tuai. Siti agi utai kerka aku break kade ianya buah bunga senanga. Buah itu tau kemari ya. Lalu te nuan ngena ya. Dia nuan uleh medak semua bangsa antu. Nak milih siang ngau malam. Tang ingat deh pentai ya. Bisa pentai ya deh. Nuan nak tahu nanya antu kepada adiknya. Antu kepada adiknya sikit nak medak nuan. Tante nuan nanya sidak ya nyak baru sidak ya medak deh. Bunsu antu kejai. Tentu sidak ngai medak. Ngai dia tanya deh. Tentu sidak ya nyata dekat nganu tau kengacau deh. Nambah kenyak deh aku dekat megam merik nuannya batu pendiang. Ngambil kenuan dengan semua jaku utai ngujaku orang. Lalu ya ke penudi aku keberi kenuannya. Tambah tepus bungai. Nertai dia dia ni lalu tanam dia nya. Tepus bungai itu. Tahu dia kena dia berjalai. Batang ya tahu dia tancang ke dia batu buah dia lalu. Air ya tahu kena dia berunsur. Jampat dia datai. Bat luar kergagai dia dia. Masa kena raya ke utai ke kak aku beri ke dia. Engkau dengai mai tak jauh mandu lah. Ni yang ini kami nyak ke subah. Yang bisimnya dia. Tak jauh yang tahu lah kita nyimpan berau. Lalu berau ke simpan kita dia. Sikit nak nemu habis tempat kita. Bila aku ngasuh rampai dengan juang dia pulai. Lalu ngambil kebisin uluang dia mai kersa. Ya aku dah sebut punya tadi. Pihak aku bini rampai pijaku. Ngaun tua. Aku ikat. Mana mentah jauhnya nanti pihak kontua nyam adik baik meh tak jauhnya dah lapan bisik dua higi ke kami pabiliat tu sigi baik dek ni lu sigi ni tinggal kami di tu kau bini rampai ke bijakuk kontua tang adik lebuh dia datai di menua kita dian tak jauhnya duduk ke atas lesuang. Anak mindah ke arinya. Budinya lalu tu dua anak kulit tengiliang. Laban lesu ngak kulit tengiliangnya ke ngasuh ya jadian. Alai kita nyimpan berau. Nak nemu habis tempat. Budinya dek lu madah kerti ngak guna. Tujuhnya ngak gapai sedua inai dek. Ngambil kesedain

0: mau pihak kebenaran pai ke bejaku tadi ngajar tuanya
1: au meka madah maku ngagai sida elak ti aku dah ratai de menua den ku tu dan tua nyawon ipade bini rampai
0: sita age ade semua utai buka ya kedemeri aku kunoan tadi de ana sekali-kali dia madah kurang semena simpan lalu kena adik diri laban ubat tau ke pengaruhnya sigi dia beri aku ke dia ajak pihak aku bini rampai ke biar aku dia yang baru
1: au Mika nak aku madah kurang dek kapa aku madah kurang buka eh nyak ke sigi untuk aku pihak dah kun untuk ya nyawon ipare bini rampai yang tadi nah lemahnya tumu sedak ya ada baik bini rampai tu makai laban ku ya hari siti dia sedua ya rampai dekat ngayu orang tua pulai semua kersa kedekat ada baik tua dan lalu dadu ke sedak ya mamana ngambil kenyamai ada baik tua kersa kenyala tahu ngeribat ya lebuah kepulainya yang ka tajau manduahnya makini tang ya nak berat ku cerita udahnya sedak sebuat palu tindua nak bersaing sedai tindu hari penyau ketawas tumu sedak dani terbaik bini rampai ya lu bernah makai paginya agi tumu nar kira baru dini hari udah tembuk bebela makai dah tadi sedak tiga pan lalu angkat sepedau sedai pangsut keruai dia bini rampai lalu nanya ke bagi menua tau ke jalai kepatut dekena sedak ya nya tadi seruai ya rampai dah nganyu antua tu pulai dai ni jalai kenyamai serta muntah age ma ngambil kena lama garindang sebelah jalai pihak ku rampai nyawon bini ya tapi ya mana kita tiga dengan jalai siti tanyanya bisi ni ke bukit mimin serta lumangai bak tintiang belingau hari tintiangnya bayu menua uli apa hari tintiang belingau ya datai dia nge baru ku madah kesedoai gaya menua kuliah peda hari tintiangnya ram umasnya alai kita tiga mu puak datau pihak ku bini rampai pejaku ah sedak tiga palu pansut keruai nya mako cerita roi semua ino sedak serumahnya pansut magang keruai medak sedak tiga ayah berjalan dengan ruai lalu udahnya terus ngagai tengah laman semina ino ya kudah gaya mentua lalu udah magak makai perengkal laki yang tadi nak pansut keruai ngau orang laban dia nya kudah makai perengkal laki ngin tuanya tadi dah menyandik rampainya ke ngujuang kentuaknya parai dengan kita ha? Ya okey nama ayahnya malu pansut ku cerita nama dia berjalan mesedak tiga ngejang ke menua induk antuk kot liar bak sungai Senanga lalu menua ke udah disebut bini rampainya tadi ianya bukit belingau nyak tuju siraya nak lama siraya berjalan nak berasai penuh kaki nyingkang sidak tiga perlu datai bak bukit belingau serta sidak mangai batintiang dia amat munyi ku bini rampai mayuh menua ke jauh uliah peda uliah timpai hari tintiangnya ku cerita batintiangnya tak tawas dadai kayu dia oh tak matu memagang sidak tiga perlu mupuak berjalai ke muage nyau ke lama-lama dia rampai seruain tua nyo bisi bersai lelak berjalan nyo ika seruai ya. Tang bini rampai tak nadain na nama laban dia sikit kering dah nanti kita lagi ingat tak sebab lebuah sedak kena muai yang agak menua rampai dah nak ke bini rampai ku cerita maya orang mandi lalu nyawa ya nak mai genuak maka orang ya nak mai labu pakai nuk bukai ingat kita nama terbaik ya tayanya tadi mai sikit tak jauh sidak rampai kebesai dia kena yang tadi mai ai ada sungai. Nya mai de perbuat ke ya de kawa ya tadi. Sida orang bukainya. Well, betekin dia orang mengkai na mencang genua tau kelabu. Ya na tetap jauhnya kena ya. Ha. Ha de yang tadi nyo ingat ke sida 300 sida perlu berjalan. Jadi beranau ke sida ya sambil ke berjalan ko cerita. Nyo kepuas sida tiga berjalan dengan tintiang belingau. Jadi tintiang belingau tu ko ceritanya ke kumai ketiban yang tadi bukit tau ke tintiang kedempai. Dia sida tadi nyo remuas bak madang buah. Bak bukitnya. Bak nuarnya tanah dai kena dai bansa buah dia ada. Semua bisik memegang bak nuarnya. Nitiah ke cerita tuai buahnya ndang ditanam ura pangau bandurnya. Orang tai sedak dia dia bini rampai palu mai sidak tiga yang ngetu ya. Kita pan ngetu sidak tiga pangetu dia kenal lama. Kita ngetu nganti de baik ngetu ditu nganti kita ke mendiang ke tusuan teka 17 nang kantoi lah. Oh. Nen tua. Nah, dai mah punya din tua, nyeni kal baru pulai ke menua. Laban nak tan diau de menua antu ko liar. Nini kita min sai duk tu tadi. Uliah pegulai ngwan tu. Tendang. Cigi bisik ke buah ya. Okey, nang kat tu dulu kita pegulai ke sekali tu bala mayu ah. Ba program pangau cerita tua kita cerita tua. Mulai ke diri ke menua. Udah bekau kena tan begulai ngau menyadi ya rampai kejadi ngau bunsu antu ino ko liar di Sungai Senanga. Au, mupuak ko ke sekali tu. Bye bye.

0: Bilo, bizi yandıra o.
1: Aku dilengkah genuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, aram, minyak, lagu dandut.

0: pangan tak kami suba yang spraynya kerga suba muda kerga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok to bekas sanggol suba mau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sedek naik bujangnya sida ge tuai dek kan wal ni ke basana ngai nadi kayen to penganta kami suba nya kami tu suba na de ano semua ke dara-dara bekenya magak nya kurang ura delua ura lubo numpu semua ura ka ngau kami tu pinea na lebih hari ino ura silia bajia magak kurang ya geburea ya gebajia laki sigat magayang kurang urang kan ayam dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sida ia kelama YFM segulai sejalai.

Ya, lagu ke di baik ni yang ya, Jepri nyalui ke lemai tu peninga pengerindu aku tetap meruan. Lagu kenangan pun ke sada lemai kita lemai tu. Lemai hari 1, hari tu 14, hari bulan 9, 2026. Nyalai selamat lemai. Lalu ke semua pula peninga kita. Ya, kaki terus meniang ke YFM. Terus gulai sejalan dengan kami. Nyentuk dengan ke ujung program kita. Jadi lemai tu kita bergulai dengan aku Melati Badi. Hari pukul 6 lemai nyentuk dengan ke pukul 9 malam tu lagi. Lalu batusun program program kita. Anda bakal selama megak ninting lemai hari 1. Kalau dah tahu lagi kita dengar ke Hello Wai Limbang. Jadi udahnya lagi pukul 6:30 lemai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami buat YFM. Lalu pukul 7 lemai kita dengar ke program Berancau Tikai. 7:30 lemai nabur ke berita lemai hari YFM. Lalu nangkan kenyak lagi pukul 8 malam tu lagi kita hingga ke tanduk program Leman Budaya Iban. Jalannya tusun program kita diungkup ke bawah saudara lemai kita ke gulai lemai hari 1 hari itu 14/9/2026. Jadi itu lagu ke dia pilih aku merendang kita buat sada lemai kita. Lagu ke dibai urai udah laun tua bertemu. Lalu dah tu terus mendiang ke Hello Wai Limbang.

kakalimang Festival XPRL Regatta Edition Limang 2026. Bekada tour kena 16 hingga 20 September tu apa dataran Tebingan Limbang. Sepamanya 5 hari berunggunya, bermacam aktiviti dekat disedia untuk mensiamai. Antaranya bakal Unity Fun Walk and Run, Pekit Pot Laju, Pekit Pot Bidar, enggak Pekit Pot Naga. Kereta harinya mensiamai omega, tau ngelawak bansal berjual ramah, enggak bansal berjual vendor. Di dekat operation, sepamanya programnya ilang. Muak kelemai, bermacam pengawak pemerintang dekat diatur tidak pandang ke bala artis temuai untuk artis menuatu yang kawam Anthony Usan, Ucup Ahmad, Nadira Zaini, Kelly Robson, Ben Kapak hingga Ameng Spring. Nyalai, anda berpeluang kau ngercah kaki bergerami Regatta XPRL Limbang Edition Limbang 2026 16 hingga 20 September pada dataran Tebingan

Manusia mayu ada pinta berarti kari bulan, dalam luar kudah ditetap ke, lalu ngerembai ke peneran tu, ngadai penempu kue bukai abak kandang, luar sudah empuk. Kena 15 bulan 9, 2006, kena ada dua, abak rumah lana, ingka siang, ingka rumah lota, ingka siang. Malam amal 55 tahun RPM 5 2006 Lembang.

35 Tauke 0178523584. Gerami malam amal 55 tahun RTM Limbang di diatur kelapa jenis RTM Limbang. Betul, kita hilang.

Berita Manah Ungkup Serakup Indo Daya Sarawak Pampang Limbang. Pekit Street Soccer 3-on-3 SIDS Pampang Limbang 2026 tidak diatur kena 3 Oktober 2026 hari 6 peringkat jam 7 pagi berpalan bergelanggang futsal pekan mendamit. Jadi atur pekitu, pekitu dibuka dengan kaban SIDS Pampang Limbang aja. Enggak penyerta sitik tim, sitik kandang atau sitik kawasan bayar masuk bisik dikenakan. Aram kita yang recah kaki pekitu serang rapid ke kawal pangan diri nampak ulah lomba enggak main serta rapid ke kawal dalam komuniti kita. Jadi penerang terang, tahu betelpon ngagai Cik Cynthia berlumur 011-251-1808.

0: Nia Sawa, lagu permintaan The Station. Tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari ini. Tiga lemai, minat ini YFMM Lilima.
1: Balau peningat di kesayau. Dalam gaya hari, tip sebuah na Sabtu, remek kita sama belah, niaga pengerai diri. Kurang ke pengawak beluar, kelebih lagi ungkup nembi amin. Kurang tuai, no sidak kebisi penanggung sempur. Nanti nak tayu liah di seliah, pansur air rumah, ketegal bisi pengawak. Guna sengkabung iduang ingonyawa, ting kemar.

Buduna, seruran nitiah ke baca indeks pengemak angin, engkau jaku lalau dari pihak berkuasa. Jaga diri, jaga pengerai diri, lalu awak ke semua kitai Merwan Likun.

0: di rumah aku.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi?
3: Oh, isi.
4: Nama Indi?
2: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
4: Oh, nemu ku. Laban pesannya bisa nganjung.
2: Bah, madah kaku meh.
4: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisa padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
2: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak. Lagi ngena fake gak kah?
4: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
5: Iya, jadi ya datai ba awak andur aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami ba YFM nyalai pesan ke terubah tu peninga nuju ke pembelayan ke diau ba bawah burak bawah celum rumah unggai di jih rumah belayung rumah nyuak rumah layuh rumah meluda rumah bajing rumah jilan ngau semua ke pembelayan bukai ke nak ulih di rintai ke di tu magang. Jadi pesan tu madah ke lurha anak lamat, madah ke lurha alamat tau ke wa udah nadai ke 14/9/2026 ba Hospital Bin Tulu. Jadi yang lorha tau ke jadi yang lorha nak alamat tau ke wa tu dekat di Senggai Balamayu Bermasayid simpang airport baru Bin Tulu Jalai Bin Tulu Tatau. Jadi yang dekat dikubur ke 16/9/2026 ba Penam Bawah Ulu. Nya tadi pesan madah ke lorha anak alamat tau ke wa udah nadai ke 14/9/2026 ba Hospital Bin Tulu. Jadi niang dekat di Senggai Balamayu Bermasayid simpang airport baru Bin Tulu Jalai Bin Tulu Tatau. Lalu niang tu dekat dikubur ke ianya 16/9/2026 ba Penam Bawah Ulu. Lalu kita ke dekat temu ngau sili age berkaul ngau penusah tu kita tau telefon ngagai badang anak alamat ba 019-567-1421 tau ke Peter nak alamat bak 012-873-7749 yang pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu peninga nuju kawan belayan ke diau berumah mulai batu dinding sungai melipis kawan belayan berumah sigih rumah ancai rumah mikai rumah untat rumah rambu di sungai melipis kapit rumah pengulu robot nangas batu kawan belayan bak nangan tangai ngau nangai bau rumah remang nangai ramuang sungai gad kapit kawan belayan bak nangas betung balik kapit ngau kawan belayan bukai ia kena ulih di rintai ke dituk magang. Jadi pesan tu madah ke Merdan Anak Maran, madah ke Merdan Anak Maran udah nadai kena hari Minggu 13/9/2026 lalu niang tu dekat di Senggai Balamayu baru rumah satu Malaysia kapit kena 15/9/2026 hari 2 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 16/9/2026 buat pendam KDC kapit. Nyak pesan kedua madah ke Merdan Anak Maran, madah ke Merdan Anak Maran udah nadai kena hari Minggu 13/9/2026 lalu niang dekat di Senggai Balamayu berumah satu Malaysia kapit kena 15/9/2026 malam hari 2 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 16/9/2026 buat pendam KDC kapit. Jadi ya pesan nangkan ke Tok Peninga nuju Janet berumah ngelambai ngau bala ba rumah bajau rantau kuyang mujuk julau kawan melayan berumah banyan rantau rusak rumah ikih di liuh kawan melayan ba duang ngau rantau pitak julau kawan melayan ba nang ayam nang ijit nang luau nang rayah rumah liba kawan melayan ba rumah ramba penyakai kai rumah bakar ulu mawung kawan melayan ba stres julau ubit ba batu lima jalai KJD pengajar Wilson ba nang kota julau kawan melayan berumah Daud anak Andi kawan melayan berumah Rebayah Lubuk Pas Tatau kawan melayan di Lambir rumah Bro Rita Sungai Stulai Lambir Miri kawan melayan ber sepupuk Niah ngau kawan melayan bukai ia kena ulih di rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit ni yang siman anda unggan, ngeta sulit ni yang siman anda unggan tau ke disebut indai ya jalin ya ke dekat diatur ianya lemai hari 6 kena 19/9/2026 dekat diatur nguan ulit malamnya lalu pengawak ngeta sulit ni yang siman anda unggan tau dekat diatur ngena cara sembiang kena 11:30 pagi pagi hari Siti ya kami melayan ke di pesan kita dipindah datai ngagir maindi enam medan baluau 1 simpang SK nanga luau julau lalu penerang ke sili ya kita tahu telefon ngagir lumur 013-599-8090 jalannya pesan madah ke pengawal ngetas ulit ni yang siman anak unggan. Jadi nangkan ke Tok Peningah pesan nuju Kabang Belayan ke ngelala ni yang Ellen Chai Uta anak ape. Kabang Belayan ke ngelala ni yang Ellen Chai Uta anak ape. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ni yang Ellen Chai Uta anak ape ke dekat diatur ianya kena 19/9/2026 hari 6 pukul 7:30 lemai. Jadi Kabang Belayan ke dipesan kita dipinta datai ngakir rumah lot 1907 Lorong Kiambang 3 Tudan. Jadi pengawak tu dekat diatur ngena cara sembiang. Jadi penerang ke silik berkawa ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Willy Jangbo ba 019-891-9968 tau ke ngagai Douglas Cendan ba 019-805-3858 nyalainya Siti Mega pesan ke bisik diterima kami ba YFM lalu untuk di ke Tok Peningah pesan nuju Kabang Belayan ba rumah Jurai rumah Miri rumah Lucy Kabang Belayan ia ke diau ba Kapit, Penasuk Sibu, Sungai Pak Sibu, Kabang Belayan, Bak Tinja Baram, Kabang Belayan, Bak Sungai Durin, Sungai Bawan Kenawit, Kabang Belayan, Bak Aup Sibu, Bak Engkalat Sibu, Kabang Belayan, Bak Nangabun, Lubuk Pelait Sibu, Batu 15, Jalai Uyak Sibu, Kabang Belayan ke Ngelala Niang Tok Megak, Kediau di Kuching, Seri Aman, Sibu, Kenawit, Kapit, Bin Tulu, Ngau Bak Sebarang Alai Nudiau. Jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit ni yang Samuel anak Seliung madah ke pengawal ngetah sulit ni yang Samuel anak Seliung galai nguan ulit dekat diatur kena malam hari 6 19/9/2026 lalu pengawal ngetah sulit ngau muan terbalu ianya dekat diatur kena pagi hari Minggu 20/9/2026 pukul 6 pagi berumah Ami anak Antiri tau ke rumah Moses anak Antiri Pasai Bon 2 Batu 11:30 Jalai Oyak Sibu nyalai penerang ke siliak berkawal ngau pesan tu kita tau bertelepon ngagai Jacqueline anak Seliung ber 011-364-85-834 tau ke Jasmine anak Seliung buat 013-832-7723 nyalai nyat sekedar pesan ke sempat dia kena taikah ku bawa sadalemai.

Yeah, lagu ke di baik Florence Low merindang ke balap ninga kita ke lemai tu ngau lagu Atin Wan hati aku jadi aku lagi ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM jadi pesan sekali tu nuju ke pembelayan ke diau bawa selindung bukung danau kandis ke pembelayan benangga kumpang kumpang langgir kumpang pauh ke pembelayan batu bebini atas ngau batu bebini baru ke pembelayan barakut uang panjang pentik kapal Melayan Bak Bunuk Sungai Hantu Sungai Mawang kapal Melayan di Kuching Kantuk Balau kapal Melayan ke Diau Bak Brunei ex pengajar Ganis Bilik Tuai Rabah Bansa Bak Pelilih Menuang Kelili kapal Melayan Bak Skim Sekerang Gau kapal Melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Detuk Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari 109 ke regang niang ex tuan masilai anak sandah kalau itu dekat diatur kena 19.19.2026 pagi hari 6 berengkah di pukul 10 pagi nyala kapal Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah penguang siliak skim baskerang jadinya tadi pesan madah ke ngintu 100 hari 109 ke regang niang ex tuan masilai anak sandah ia ke dekat diatur kena 19.19.2026 bak ianya pagi hari 6 berengkah di pukul 10 pagi nyalai kapal Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah penguang siliak skim baskerang lalu penerang ke sili kita tahu telefon ngagai Tunai Majing anak silai berlumur 019-805-1247 tahu ke Steven Tapas Silai buat 019-3223-272 nyalainya pesan megak ke bisik diterima kami buat YFM lalu nangkan ke Tok Beninga pesan nuju Doroti Ramba berkucing Ramba nak bungkul buat kampung Jungup Mawang biar

Melayan ba Span Balaring, Kampung Span Balaringin, Kau Melayan ba Sungai Awup Sibu, Sungai Budut Sungai Bidut Sibu, Kau Melayan ba Engkalat Sibu, Penaso Pasir Mas, Rumah Jok Sungai Salim Sibu, Rumah Kelbin Aku Sungai Belalang, Isah Nak Tembaga ba Sengilau Unggup, Kau Melayan ba Melugu, Suyah Tau Kainai Senan ba Sabu Sri Aman, Kampung Melayan ba Batu Matup Julau, Rumah Bantan Pasai Siung, Kampung Melayan ba Sungai Pak, Kampung Melayan di Brunei Miri Bintulu, Sri Aman, Serian, Kucing. Ngau semua Kampung Melayan bukai ke nak ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit lalu nyuak ke ngeta balun yang muna anak Malaka tau ke Indai Makril. Jadi pengawak ngeta sulit tu dekat diatur berumah bungan Batu Lapan Jalai Uyak Lamak Sibu. Kena malam hari 6/19/2026 ngena Jalai Sembiang. Jadi penerang ke silik kita dipinta bertelefon ngagai lentak anak jalak tau ke Indai Muna buat 019-889-3412 tau ke John Anak Diki buat 013-839-3024. Nya Siti muka pesan ya ke bisik diterima kami buat YFM ke lemah itu. Nyalai aku ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didinga lebih lagi ngagai bala kita ke bisik ditujuk pesan harap ke sama bisik gulai ngau kami ba sadalamai.

sapa ke dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donila, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

0: Ina, isi lagu lo.
1: Aku dilengkah genuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram Ina lagu dangdut.

0: selamat lemai bala peningah. Aku datai baru bergulai ngau kita buat program berancau tikai baka kelemai tu. Jadi undang-undang kakak dikunci kaku ngau kita bala peningah ianya sambung pasal undang-undang buat kes buli dalam kes Ahmad Ikhwan Ahmad Fauzi versus Muhammad Fahimi Indut in bracket father and next of kin Ahmad Safwan Hanim Muhammad Fahimi in bracket deceased and others and another appeal. Jadi itu nyeratai batikas kena sebut pemutus federal court. Jadi bala peninggal laban untuk sambung undang-undang pasal kes buli nyalai asal kemana lagi aku mai kita ngelansak pasal undang tu ke disebut buat pemutus High Court. Kau dah dikunci kaku no kita buat minggu ke dulu hari tu. Jadi saman ke degagak Ikhwan tak ke nyoba kes tu ianya tadi jadi appellant sampai ke atas buat appellant dia buat federal court tu. Jadi saman dia ianya tadi disebut dalam jakuk orang putih for the thought of assault and battery. Retil ke jaku undang-undang tu bala peninggal assault tu pulai kan gai jaku ketiban ianya nunjuk ke mayuh macam pengawak ti ngemba tau ke ngasuh orang bukai bakal tubuh. Lalu leka jaku assault tu megak tau nyengkawam ngena leka jaku ke ngemba tau ke ngerja pengawak ti balat ngebedis ke tubuh orang. Jadi leka jakuk bateri itu dalam undang-undang bala peninggal ianya serangan fizikal dituku ke nyadi pengawak ke ngerugak tau ke ngemedis ke hati orang bukai di ngujung ke orang ke kena serangnya pedis dari segi fizikal emosi tau ke mental. Jadi buat mahkamah tinggi, hakim mahkamah tinggi dalam mutus ke defendant nama tu peringkat buat hari mahkamah tinggi yang sebut defendant sedak ke nyerang Ikhwan tu tadi diputus ke bersalah. Lalu hakim mahkamah tinggi bisi ngena kes bukai dalam yang merih mutus tu ianya dalam kes Muhammad Raihan Ibrahim and another versus the government of Malaysia and others 1980 volume 1 MLRA bak muka surat 10 ngau megak kes Nurul Atikah Mustafa Kamal versus Nur Azlina Suryani Zulkifli and others tahun 2019 volume 2 MLRH 378. Lalu High Court meri pemutus tidak defendant bersalah lalu meri ganti rugi pampasan ketegal pemedias Ikhwan serta pengerosak bertubuh ya. Lalu megak diberi special damages penyampau RM4,634.20 sebenarnya dibayar serta ngau interest. Hakim megak ngenatai ke perintah mahkamah ngasuh sedaya mayar RM120,000 sebagai pampasan kena ngukum sedak defendant. Sedak defendant tu dah ialah buat High Court lalu ngapil ngagai Court of Appeal atau ke mahkamah rayuan. Lalu maya buat Court of Appeal sidak defendant tu tadi menang yang sidak ke kena dawa tu menang ke ngujung ke Ikhwan ikinya orang kenawa ke start kes tu hari High Court ngapil ngagai Federal Court. Jadi nama undang-undang bala peninggal buat Federal Court tu ke bisik disebut dalam kes Ikhwan tu no, kes buli tu. Jadi buat Federal Court isu undang-undang ke kita rubah ini the first question of law kekak daripada Federal Court to proof of assaults and battery bisik kena bukti atau ke evidence pasal assaults and battery ini bisik kena Ikhwan tu amat diserang bisik nyadi atau kena. Jadi buat Federal Court maya aku dah merati ke written submission ianya jaku bertulis hari orang ke ngapil ianya Ikhwan ngau sedak defendant lalu merati ke megak semua alasan-alasan pemutus High Court serta maga pemutus kode appeal nya Mahkamah Rayuan Federal Court meda mayuh bukti kenunjuk ke defendan nombor 1 sampai nombor 5 bisi nyerang ikuan. Jadi awak ke kita bisi ingat ke siapa defendan nombor 1 ngai nombor 5 tu nya semua nembiak kenyerang atau kenyamah ikuan. Jadi buat bukti ke terubah. Bukti ngaku salah buat magistrate court. Jadi bila peninggal lima ikut defendant ke ngaku salah maya ke dituduh buat court dengan section 323 penal court dengan section 34 penal court. Sida lima ikut kenyerang ikuan tu sigi ngaku penyalah sida lu ngau nadai di pejal orang lalu pengakuan salah sidanya tadi kau federal court tau diambil kira court laban nya nunjuk ke sida lima ikut defendant amat bisi nyerang ikuan. Pengakuan salah sidanya tadi okay dikena membuktikan penyalah sida ya bak section 323 penal court laban mayanya bala peninga bak magistrate court sigi nada record sida ngerja jenayah nitiah ke bak section 173A criminal procedure court tang dalam kes tu federal court madah section 43 evidence act 1950 oleh ketengena court nunjuk ke sida amat bisi ngaku salah. Federal court medak pengakuan salah sigi amat relevan buat kes tu kena nunjuk ke ikuan tu sigi amat bisik kena serang sida lima ikut defendant tu nyalai ketegalnya sida yang dituduh di mahkamah lalu sida yang ngaku dari empu bersalah buat magistrate court. Jadi pengakuan salah sida tu diperhati ke federal court hanya sida defendant tu nak kalah mantah sida udah ngaku salah maya sida ke dituduh buat magistrate court. Jadi aspek fakta ngau undang-undang ke begitu nadai diperhati ke Mahkamah Rayuan atau ke Court of Appeal. Bukti bateri esok ngau bateri tu amat nyadi inya ikuan tu amat dijamah diserang sida lima ikut defendant tu. Maka ianya bisi bukti sida lima ikut defendant ngaku salah maya tindakan disiplin dipejalai ke pihak sekolah. Jadi sida yang ngaku salahnya bisi dalam surat sida lima ikut defendant kemalas surat amaran hari sekolah. Jadi dalam suratnya sida ya ngaku pengawal sida kenyerang ikuan. Jadi surat sida kemalas surat amaran hari sekolahnya tadi bisi jadi ke bahan bukti maya ke bicara ba mahkamah tinggi. Jadi dalam maya bicara ke tuntutan sivil ikuan tu tadi ngagai lima ikut defendant. Lima ikut defendant madah ke sida udah nulis surat ngagai sekolah lalu madah ke sida ngaku salah laban udah membuli, memukul dan atau menyerang ikuan maya malam tanya ke nyadi. Jadi itu maga siti hari pengakuan salah sida ya maya ke bicara buat mahkamah tinggi. Lalu jaku sedak ya ke atau ke pengawal sedak ke ngaku salah tu lalu dikiamat ke hari evidence atau ke testimoni hari pengajar sedak ya akhirnya di saksi mega bak maya ke bicara bak high court ya pengajar sedak ke pengawal Amir bin Yang atau pengajar sedak Zahari bin Abdurrahman ketegal ngaku salah tu sedak lima defendant dihukum pihak sekolah. Lalu federal court menyebut proceeding disiplin ke digagak sekolah tu semua record sedainya tadi tidak tahu nak diambil kira laban nyak bukti ke kena nyukung dawa ikuan ya amat bisi diserang lima ikut defendant. Lalu bukti ke ketiga sedaya ngaku salah lima ikut defendant tu lebuh maya sedak ke ditanya maya bicara mahkamah tinggi semada sida ia bisi nyerang ikuan atau kenyamah ikuan sida lima ikut defendant tu maya ke ditanya sida ia sigi ngaku bisi malu nampar kuyu mua ikuan serta ngasuh ikuan tu tadi ngagak ketuk ketapi hanya squatting serta defendant kelumur empat maga bisi ngaku ya bisi nampar ikuan lalu ngasuhainya tadi squatting tau ke ketuk ke tapi baka kengukum orang ke salah. Jadi nya bukti hari lima ikut defendant ke ngaku sigi amat bisi nyerang tau kenyamah ikuan. Federal court maga bisi mada bukti hari appellant po lebuah maya kebicara bak mahkamah tinggi. Jadi jako ikuan tu ke bak mahkamah tinggi segi di record lalu bisi mega rakaman audio ya lebuah maya kebicara bak mahkamah tinggi. Jadi federal court madah ke mahkamah rayuan tak patut jampat masuk campur tau ke ngacau pemutus dari mahkamah tinggi laban dari appellant pu bukti sidak kenyerang ya tau ke bukti lima ikut defendant kenyerang appellant sigi bisi. Kelimpah hari bukti ke diberi ketegal ngaku salah hari lima defendant ngau bukti hari appellant pu bisi maka bukti hari dutur banyak saksi bala dutur ke dikangau ke maya kebicara. Jadi bala sedak dutur ke ngubat ikuan udah hega kena serang sida ia nyadi expert witness atau ke saksi pakar. Jadi buat kod nerang ke pemedis dia saya ikuan lalu evidence nya tau diperdak ya, bak evidence kena beri Dr. Azarayu binti Azmi, Dr. Ihsan Syukri bin Zainun ngau Dr. Fairuz bin Muhammad Ibrahim. Jadi sida doktor tu beri expert opinion ianya penemu pakar yang sida madah ke pemedis tubuhnya sigi sararis ngau bekau trauma ketegal ke di serang kena objek ketumpul contoh ya kena palu buat bagian pala atau ke ditampar balat amat buat bagian pening. Nyalai federal court medak semua bukti hari sedak lima ikut defendant kenyarang ikuan bukti hari ikuan po serta hari bara lutur sigi udah di pedak court udah dipersa di tasih hakim buat mahkamah tinggi. Nyalai federal court tu setuju mahkamah tinggi kemutus ke appellant tu sigi udah uliah membuktikan kes ya ianya diserang dijamah sidak lima iku defendant ke dalam kes tu. Jadi nya the first question of law sekali ke bisi bukti tau kenadai ikuan tu diserang buat federal court siti agi isu undang-undang. Jadi itu disebut second question of law. Jadi kumai test of reasonable possibility. Dipulai ke ngagai dalam cakup ketiban lebih kurang ya disebut uliah kena perkara tu nyadi. Uliah ke nak kes ke begitu disangka nyadi. Jadi lebuah bak mahkamah rayuan ianya Court of Appeal. Court of Appeal nak setuju ngau mahkamah tinggi dalam pemutus mahkamah tinggi ianya serangannya sigi uliah disangka nyadi. Jadi bak tikas mahkamah rayuan atau ke Court of Appeal murid pemutus ianya High Court tu nadai ngira fakta ke tau dia ambil kira nama ke buah kes tu nak disangka tau nyadi. Hanya bawa bagian mahkamah rayuan. Jadi kebuah ya ke mahkamah rayuan laban sekolah nang sigi bisi peraturan dari aspek disiplin. Lalu kebuah ke kedua ke mahkamah rayuan nya appellant tau ke ikuan tu nadai minta tolong tau ke mega orang maya ke kena serang serta mega pengawak sedak lima defendant kenyerang ikuan nya boarding school buat sekolah asrama jam maya nya ke mahkamah rayuan nang sigi maya bala nembiaknya tadi patut tinduak lalu nak patut kes tu nyadi laban maya nya nembiak buat hostel tau ke asrama patut udah tinduak lalu maka kes tu nyadi buat bilik kena dijangka utai tu tau nyadi laban bilik kendur kes tu nyadi nya buat bilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas lalu banyak mahkamah rayuan merih mutus appellant tau ke ikuan nak berjaya membukti ke defendant kelumur 6 sampai 9 bisi tanggung pengawak nyaga sekolah awak ke pengawak begitu tak tahu nyadi. But second issue of law atau ke question of law tu bala peninga tu lebih lagi ngait ke defendant nombor 6 ngagi 9. Jadi siapa sedak nombor 6 ngagi 9 dalam kes tu? Kayaknya penolong kanan hal ehwal murid, pengetua serta Kementerian Pendidikan. Nya ke disebut defendant nombor 6 ngagi 9 dalam kes tu. Jadi ke defendant nombor 1 sampai 5 nya semua bala nembiak kenyamah ikuan. Jadi bawa federal court madah ke defendant nombor 6 sampai nombor 9 sigi bisi tanggungjawab nyaga nembiak ke biskula dia secara kolektif ngau secara individu. Jadi tu termasuk tanggungjawab ngagai appellant tau ke ikuan. Maya sudah nembiak sekolah ke buat compound sekolah. Defendant nombor 6 ngagi 9 tu sigi bisi tanggungjawab nyaga keselamatan, nyaga pengelikuan serta pendiau sidak nembak sekolah. Ianya sidak nembak sekolah dia selamat hari nama-nama tai kejai serta keadaan sekolahnya megak ka dijaga sidak ya tau ke pengelikuan nembak ke sekolah dia pan bisi tanggungjawab dia jaga sidak ya. Jadi ketegal sedak bisi tanggungjawab nyaga sedak nembak sekolah ke sekolah dia tanggungjawabnya amat bisi ketegalnya dalam jangka reputih special relationship between sedak pengajar ngau nembak sekolah sedak pengajar ngau pekerja sekolah segi bisi tanggungjawab nyaga pengelikuan tak ke supervise bala nembak sekolah maya sedak ya buat compound sekolah hanya untuk tujuan disiplin ngau keselamatan sidak ya selalu dijaga. Tang federal court besi mengejemput tanggungjawab tu ni nakak tikas ya ngemata ke bala nimbiak sekolah dari segi pengelikuan ngau keselamatan sidak ya hanya bergantung ngau setiap kes reti ya kes tu kes basis. Jadi berkini kat federal court madah ke sidak defendant nombor 6 ngau 9 tu bisi cuai laban ndak berjalai ke tanggungjawabnya. Jadi tu bala peningat federal court madah ari fakta serta gaya kes tu pengawas sidak lima ikut defendant kenyamah ikuan yang buat bilik kepala pengawas ke federal court tu sigi dijangka oleh nyadi lalu nama kebuah federal court madah ke serangannya atau ke pengawas sedak kenyamah ikuannya ulihnya di bawah bilik ketua pengawas laban federal court merati ke bukti risiko pengajar ke madah ke spot check bisi dikagak buat sekolah termasuk bilik kepala pengawas nanti spot check dikagak tang meh malam kes tu nyadi pengajarnya nak ngagak spot check ngagai bilik pengawas spot check segi diperjalai ke selalu tujuh ya kena memastikan biak sekolah nitiah ke peraturan sekolah. Spot check megak dikerja sedap bala pengajar atas tujuan awak ke nadai hal disiplin nyadi tau ke bisi nembiak sekolah ngelaban peraturan sekolah. Bik ke contoh ya nembiak sekolah nak tinduak maya jam ti patut tinduak. Jadi federal court madah ke mayuh tujuh spot check di perjalai ketang bilik kepala pengawas tu tak patut ditinggal ke maya ke ngagak spot check. Defendant ke nomor 8 dalam kes tu bala peningah ianya Ministry of Education. Jadi buat federal court Ministry of Education tu tau ke Kementerian Pendidikan besi mantai serta ngelekat ke poster anti bullying buat compound sekolah tu hanya poster ke anti case bully. Jadi buat senantang tu buat federal court tu nunjuk ke sedap Ministry of Education sigi boleh nyangka case ke berketuk tau boleh nyadi buat sekolah nyalai buat federal court bala sedap pihak sekolah bakal nombor defendant nombor 8 tu ndak tau madah ke sedap ya nanda boleh nyangka case berketuk tau nyadi buat sekolahnya. Jalai buat federal court buat penemu sidak ya ketegal kes bully berketuk sigi kes tu boleh dijangka oleh nyadi dalam kes tu ianya ikuan dijamah tak boleh diserang lima iku defendant berkuasaan sekolah lalu ngautuk defendant lumur 6 sampai lumur 9 sigi bertanggung jawab kelebih lagi di dalam kes bully kebisi 11 assault serangan bakal kebak kes tu. Jadi federal court madah ke pihak sekolah bak kes tu nadai berjalai ke tanggungjawab sidaknya ngagai tikas kepatut digagak sidaknya. Jadi isu undang-undang ketiga walau peningah ianya dalam jaku orang putih disebut vicarious liability. Jadi itu ketegal lima iku defendant kenyerang ikuan nyadi bawa bilik kepala pengawas pengawas sidak lima ikunya tadi dikerja sidak ia bawa bilik kepala pengawas lalu pihak sekolah mayanya maya ke spot check biliknya nak dipersa spot check nadai datai bawa biliknya lalu nya tadi federal court madah sidak ia cuai dalam berjalai ke tanggungjawab sidak ia jadi nanti pihak sekolah ngau Ministry of Education tu tadi cuai dalam pengawak sedaya uliah kenyak tadi ngasuh gomon di Malaysia tau mega bertanggungjawab tau ke vicariously liable. Jadi dalam isu vicariously liable tau ke vicarious liability itu segi terang dari pihak sedak pengajar ngau sihak Kementerian Pendidikan hanya defendant 6 ngau 8 kena dai berjalai ke tanggungjawab sidak ya ke sepatut ya dan ngasuh nya kemai defendant nombor 9 nya government of Malaysia pan diputus ke cuai mega ditiah ke prinsip undang-undang sibil dia nya ke disebut aku dulu tadi vicariously liable laban bok federal court penolong kanan hal ewal murid principal ngau Ministry of Education sidak tu ianya wakil Government of Malaysia dalam konteks tu serta diberi tanggungjawab jadi wakil Government of Malaysia ke berjalan ke pangku pengawal dalam sekolah ke di bawah kuasa Government of Malaysia jadi Government of Malaysia tu ke bisi kuasa to manage or oversee sida defendant lumur 6 ngagai lumur 8 pihak mega kepada court sida defendant nombor 6 dengan nombor 8 bersih kuasa to manage mau oversee sidak lima ikut defendant kenyerang ikuan jadi ketegal tu yang kengasuh semua defendant dalam kes tu ditemu bersalah lalu ngaunya semua sidak ya tanggungjawab mayar ganti rugi ngagai ikuan disebut federal court dalam jakur putih ya in the upshot. Therefore, all the defendants at the High Court and now the respondent before us are liable. Jadi, pengudah semua isu undang-undang yang tadi diperhati ke Federal Court yang ke pengujung ya, data bagian ke disebut damages atau ke pampas ke patut dibayar ngagai ikuan. Jadi, Federal Court setuju ngoh mutus High Court yang bersenentang ganti rugi. Semua defendant mayar ganti rugi khas ngagai ikuan penyampau yang RM422,000. Ganti rugi teladan exemplary damages penyampau yang RM120,000. Jadi ganti rugi khas ianya ungkus ke dikena ikuan ianya bisa riset ya penyampau RM4,634.20. Lalu pemutus Mahkamah Rayuan dibuai Federal Court lalu ngena pemutus dari High Court. Lalu Federal Court agak merik pemutus kos kepatut dibayar ngagai appellant sehingga ikuan dibayar sedak semua defendantnya tadi RM150,000. Nyalai bola peningah nyak dakak asal undang-undang kebisi dalam kes bully kuliah dikunci kaku ngau kita bakal kelemah itu. Aku meri saya terima kasih ya laban kita udah bergulai dengan aku bawa program merancang tika itu lalu harap kita bertemu baru buat minggu kebukai terima kasih ya buat dulu.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Selamat lemai begulai hingga waku melati badi berita lemai YFM lemai hari 1 serita 14/9/2026 lalu ke terubah tu batang berita. Bilu dan kabang dutu terbaik terempas pansiak di kerembai sekedak palan di perhati ke baru. Upis Menteri Pengerai netap ke servis nyaga pengerai rakyat menua pesisir di Sarawak agik di Tanka. Balan Biak patut nyeliah ke penyalah makai suap niri negi ke menua. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Pansiak berkawa ngau bilun kabang servis dutu terbaik ke labuh terempas di Lung Lelang Ulu Baram dekat di kerembai ke ngenap pengawak meresah sekedap palan ke bisik kawul. Tu nyerangkum semua kronologi penerbai bilun dan kabangnya kenyau hari pengangkat sida hari miri nyentuk ke palan ke penudi benar lalu tu nyengkawum pengawak tinyerenih rekod penerbai bilun dan kabangnya ngau sekali ke bilunnya bisik ngagak kangau undur madah ke sida bisik penusah. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ketuk endang dikena mansiak sebarang perkara kenyelaik tulis nyawup mansiak penusahnya. Gagai ke diatuk nadai sebarang tanda bisik ngayan ke penusahnya nyangka pun dari perkara bukai kelimpah hari penusah kena ulih disadang nyadi. Tajak pihak sebarang perkara tetap diperhatika alai nentu ke perkara tuk dipansiak enggau silih. Penerang hari 19 ikut saksi sudah direkod ke lalu polis dekat ngangau ke sekedar agik saksi. Berbak ngunyat Datuk Muhammad Zainal madah ke pansiak teknikal terbekawal ngau penusahnya udah diserah ke ngagai biro pemansiak penusah berbadi bak langit BSKU. Tajak pihak polis diraja Malaysia dekat semampai nyawup nanti semak dipinta nulung nembuk ke pansiaknya. Penglamat nu nembuk ke pansiaknya endang berpanggai bak pemayu bukti tambah ke patut direkod ngau palan ti patut diperiksa baru. Tajak pihak raban sidak dekat nguji nembuk ke pansiak tu ngau nakak penglengkas. Berpun dari penusah kejadi di Long Lelang kenari dua tu kemarin, upis Menteri Pengerai KKM dekat mansiak baru semua kontrak kebisik kau ngau bilun kabang kini kena ngatur servis dutu terbaik FDS. Direktur Jeneral Upis Pengerai Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab madah ke pansiaknya dekat nyerangkum semua perkara kebekawal ngau kontrak yang kaum perkara kebekawal ngau servis dutu terbaik mengudah sidak kenerima jakut tersawar yang Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Penyampau elawin surang ke dibayar ngagai raban dutu terbaik megak sama dekat di perundiang kebak pansiak tu. Kena 10 hari bulan 9 tu tadi, Menteri Pengerai madah ke upis Menteri tu dekat ngatur pansiak ke siliak berkawan ngolangkar pengawak servis dutu terbaik di Sarawak. Berbangunnya upis Menteri Pengerai netap ke pengawak tinggi itu pengerai rakyat ke diau bak menua-menua pesisir di Sarawak dekat majak di Pejalaika tajapan servis dutu terbaik di menua tu udah diketu ke sementara. Penerang hari upis Menteri Pengerai madah ke atur itu nyerangkum 7 raban dutu terbaik tinyedia ke servis bak 85 bengkah nur ke diwan kira 14,830 ikut rakyat menua pesisir. Upis Menteri itu megak benar cakah berarti kebaru program ngintu pengerai bak tiap palan ianya berlalu ke akses ngagai sitik-sitik nur gau gaya kandang menuanya. Atur alternatif semina dekat di Pejalaika, nanti pansiak tiap kau ngau risiko, ngayan ke atur alternatifnya boleh di Pejalaika ngau likun. Penglamak servis dutu terbaik di ketuga sementara megak belak berpanggai buat pemutus pansiak rasmi dari upis ke berkuasa, lalu upis Menteri Pengerai megak dekat merik kerjasama dengan agensi ke berkawal. Pemula Indonesia Debra Moset ke menua sida ianya kampung Semedang di Padawan kena 3 hari bulan 9 tu tadi nyadi pengingat ke penudi benar Indaya Renuk Rasas 71 tahun ke niang tu. Renuk madah ke anak keempat ianya pulai ngau hati gagal lalu sempat nyumai berserumput makai serta bergulai ngau balanak sebedau niang tu pulai gawak kemiri. Berapa hari udah nyak Debra ge sempat bertelefon ngagai Indaya lalu merambu dekat ngintu hari Christmas begulai gau sidak sebilik bak rumah baru ya. Tajak pihak niatnya nak jadi nyata pengudah ya kebebadi nyawa bak penusah bilun kabang servis dutu terbaik ke labuh terempas di Long Lelang. Debra ninggal ke laki gau dua ikut anaknya.
Diang Dresa Alexan Adit Henry udah dikubur ke Sarito tadi bab 6 Anglican Lambir. Sebenarnya pengawal numerik basa ke penudi benar ngagai niang tu bisa diatur bak gereja Good Shepherd Lutong Miri. Pengawal tu dikemujur ke bika gereja Good Shepherd Lutong pada Pilugumba. Datai merik basa ke penudi ngubur ke niang tu ianya bini ya Stephanie Isa, dua ikut anak seduaya sidas bilik ke pembelayan gau balapangan. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Hospital lawas ke baru dikenyawup ngempung ke servis buat Siti ajak palan ke lebih likun lantang serta kondusif. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Taib madah ke hospital barunya dekat dikenak nganti hospital ke dia tu te udah 57 tahun dikenak. Hospital barunya megak bisa nyedia kedua itik bilik nur berputung, dapur, makmal teknologi pemadah, ngau communication, 9 perengka dialisis, ngau 76 itik katil. Tahun Siti itu kemarin, unit penulisan ngenyit ngau trauma hospital lawas bisa nerima 14,083 ikut orang ke data berubat kalau 693 ikut orang ke sakitnya dipindah ke ngagai hospital bukai, ianya 440 ikut ke Limbang, 151 ikut ke Miri, ngau 102 ikut ke Kota Kinabalu. Dikenal diri negeri ke menua tu, Balan Biak patut berpegarat buat integriti serta nyeliah ke diri dari penyalah makai suap ngau salah guna kuasa. Sedap megak patut nyeliah ke diri dari ulah terlalu terit bab kerabansa ngau pengarap. Menteri Communication Fahmi Fadil megak ngingat ke Balan Biak ngau jaku. Tindak ngasuh sidak ngadai meruah ngau penglantang sidak ke Jemahilak ke Tegal Penyendang ke sementara aja. Yang madah ke Balan Biak patut diajar pasal pengerusak ketiga penyalah makai suap, laban ulah tiba katuk tahu ngerusak ke menua. Yang maksud ke Jakut tu buat program Jiwa Aid Community Hari Kebangsaan Gawari Malaysia 2026, kediatur bergulai ngau kira 500 ekonomi buat Politeknik Kuching. 59 ikut rakyat Indonesia sudah ditan ke Office Immigration Malaysia Sarawak ba Op Sapu kediatur ba tiga bengkah palan di Kuching. Berlabuh hari pukul 10 malam hari 6 nyentuk ke pukul 4:30 pagi kemarin. Penerang hari Office Immigration Sarawak madah ke ba operasi tu 92 ikut orang sudah diperiksa. Sidak tiditan ke buat operasi itu dipelabak ke ngelanggar Seksyen 15 bracket 1 bracket C ngau Seksyen 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959/63 Akta 155. Sama bisa dirampas buat operasi itu ianya 30 itik pasport antarabangsa Indonesia, 5 set komputer, 5 laptop, ngau 12 itik telefon bincang. Dikenang ujung ke berita lemah itu untuk batang berita dibaca baru. Bilun dan kabang dutu terbai terempas, pansiak di kerembai sekedap palan diperhati ke baru. Opis Menteri Pengerai netap ke servis nyaga pengerai rakyat menua pesisir di Sarawak agi ditanka. Balan Biak patut nyeliah ke penyalah makai suap niri negeri ke menua. Yang nak berita kita ke lemah itu peninga, beritanya tadi ditusun Nur Arkila Abain, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sino agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
5: Pesantu Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 14/9 dalam tahun 1990. Pengrami nasihat tanah ke projek ngagak kompleks Bandaraya Kuching Utara di Bukit Siol Petra Jaya bisi diatur, lalu dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud. Projek bungkus 66 juta ringgit tu yang kaum ngagak sebuah bangunan 8 tingkat lalu temugagak dalam tahun 1992. Projek tu undang atur tim saya merti dikenang ngadu ke pemanah atur pengawak serta pemansang Bandaraya Kuching Utara. Bak pengeram itu gambar japin manang ke Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud benung berarti ke contoh bangunannya. Ia disempulang Sekretari Menua Sarawak Tan Sri Dato' Amar Haji Bujang Muhammad Nur, bak sepihak kibak serta Dato' Bandar Bandaraya Kuching Utara Dr. Yusof Haji Hanifah bak sepihak kanan. Pengerami nasih tanah itu dalam perkara tiba saya merti bak pemansang serta tur pengawak Bandaraya Kuching Utara.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Menua Sarawak ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali tu YFM mai kita demuai ngakai menua tidik kumai panting. Tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai menak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu, palan dur Iban Banting dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palan dur nampai munsuh tu dikumai junggur Banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tumeh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida.
9: ba gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam janting tunda kalak pungkang tajapan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961, sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh dari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar, nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke Banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar ba St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital ba atas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengharap Kristian mayanya, Banting meganya di palan dur trining nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua Banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua Banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua Banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah ba Banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama ba Banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua Banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua Banting. Tungak ke ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang panggau libau. Perahu tu dijaga tuai rumah rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sidak ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narir ati temuai bak Banting,

0: kenya ulu batang klawa serta palan alai jipun kelia ngagak kapal. Mayu jurita tuai tibedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu ari bagi ban YFM Kuching.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Sikap ba siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri, lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Hanya di pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita, lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu ulih mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi, ulih ngembuan runiang ti nak manah ko kita. Runiang ti negatif-negatif aja utai berunian ya. Serta selalu kutap-kutap mereka. Kati aman tu kini?
4: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu nu datai ngagai runiang ko gambaran ya, bakal gempa buminya, nah ya. Nah ya, lebuah ya, depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita mendak api apa ya, naka mega nah ya, lalu lebuah api yang meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau kaunselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau kaunselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge, ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dengar tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
5: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: SCSJ ke-9 Renggan Final, dekat diatur buat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10 2026 berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas Safid Premier Sarawak Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban penaung utama anugerah Carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggan Final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai membayar.
1: Kuching
8: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
8: YFM.

0: Ya, jadi yang beri sama malam ngagai ya, semua bala peninggal kita ke malam tu. Jadi kita bertemu baru ba, program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama temui ke di kangau ke kami ba, program Leman Budaya Iban kita nadai bukai ianya pengajar Jim Wentawai. Jadi beri selamat bertemu baru. Nama berita ke malam tu pengajar.
1: Selamat bertemu baru dengan Noana DJ. Selamat bertemu baru muka ngagai bala peningat tu adalah Ardian dan aku sidak kerindu ke program tu. Dah sudah bersedia dia menyiar ke radio. Jadi berita dari Empu tu kurs mengat geraim ada di Sanggong Utara kebak boleh datang itu lumayan itu.
0: Ya, baik baik punya pengajaran eh laban penggerai itu disebut kita yang tadi sigi jerki ke diniat semua kita laban nanti kita yang tadi gerai sudah tentu semua pengawak ke di kerja kita pan mujur magang tapi ya. Jadi nama gini perkara ke dekat di perkongsi kenuan ba Leman Budaya Iban laban minggu jen kedulu ke hari itu sudah habis utai ke dikenang tuan eh riresnya pun dah puas jadi tu ngepun ke baru engkau topik ke baru jadi keminggu tu nama bagi topik ke dekat di bantai ke Tuhan.
1: Terima kasih DJ lalu tapi pasang ngagai bala peningat semua dalam program ke dulu hari tu kemarin utai kena kenang kita nyalai amat tengenang utai di di menua sepiak nyin
0: au
1: mayanya kemarin aku mai bala peninga segau-segau menua sebayan berarti kau tak kena di dunia tidur semangat kita nanti kita sudah meninggal ke dunia tu ilah nyak pengawak kita nyak kemarin jadi jalan itu di tengah kita kemarin yang nyak duite siti aku mai kita berarti kau tak kena di tengah cerita tidak tusi tidak kenang bala kasabak udahnya kelimparnya aku moga mai bala peninga berarti ku tak nyadi nanti kita berarti ku tak nyadi di sebayan di tengah cerita di kenang bak leka di mengajaluang jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali tu bala peninga jangka aku kita menang melabuang menang utai bukai kak jadi perkara terkat kenang aku sekali tu ianya pasal pasal Tara tahu ke lelaki Yakub kena kena kemer tu suah bala orang kemansia nyebutnya Tuhan pencipta maka sidak pasalan tu jadi orang putih nyebutnya spirit Iban nyebutnya semangat bisi mega orang nyebutnya roh ngau bunsu bunsu utai bunsu bunsu utai dalam penghidup kita lalu bisi orang nyebutnya deities bisi orang nyebutnya dewa jadi nyak teka dia kenang kita kak lebihnya nak kak berarti kena berkene kena bisi kawal ngau penghidup ketiban
0: budaya kita jadi buat aku tu pengajar perkara tu perkara kebaru untuk buat kumpul alaban perkara tu ke jarang dikenang kita ingau dalam dari pengajar tersebut pihak asuah ke kita jadi di pelabak ke aku bala peninggal pan tentu muka dekat nemu nama kebuah nuan milih topik tu dikenang ngisik program kita lemai tu
1: kata punya DJ dah jadi berkawal ngau topik kerkenang kita ya sari tau ya hanya kebuah aku milih topik tau aku harap kebala peninggal berarti ngau dah lama ngau nyak lah awak kena mulih nitiah ke pejalai kenang tu atau lagi kebuah aku milih topik tu laban aku ngasai ke dia tu dah nyuka masuk udah ujung bulan ke masuk bulan 4 lalu kita nyaman sang semak sesemak ngagi musim gawai jadi maya musim gawai tentu mayu hamat orang kedekak mantai kepiring lebih lagi bala tua ke lagi angkun ke perkara nama pengarap lama pengarap asal kini lalu tu, tentu mah tuju sidak ngayan kepiringnya tadi dikena sidak nyembah petara sidak minta tua minta limpah hari petara jadi maya kemiringan tadi semengkah hari pengawak ti suah amat de kerjanya, pengawak baka ngujung ya, ngujung ke pengawak miring enya babiau. Ngau besampai. Jadi berujung pengawak sidak miring sidak lalu babiau dah temu biau baru piring tahu diadu ke tahu disimpan dah. Kelimparnya ke lempar itu samping tadi bisa muka orang maya pegawai atau bisa dari kegawai besar lebih lagi nyerumak maya gawai daya gawai kebesar kuakunya maka bisa orang lagi maka pengharap asal tidak ya maka diri ke panduang tidak ya lalu lebuh tidak diri ke panduang tidak ngasul mama mengap mengap lah ngambil petara ngabang jadi lebuh sidak ke mengapnya tadi dalam leka pengap leka sampai nyat tadi selalu ya suah benda kita ninga orang ke mengap orang ke besampi nyebut nama orang ke nyelai-nyelai jadi kok sidak ya nyat nama taraki tara ini taraki tara ini ke dekangau ke sidak macam-macam bunsu tai bisi kena sebut macam-macam nama antu bisik disebut tidak leka sampai leka biau leka pengap kelimpari bak leka pengap leka main bukai di alai kita suah megak nemu orang nyebut nama petara nama orang ke bisik kuasa tanda de pedak dalam penghidup kita ianya baka dalam leka pelian manang dalam leka sera leka kana leka sugi nya dia tiada kita suah nar kuninga orang nyebut nama petara. Lalu setiap lagi kebuah besar aku milih topik tu leben aku masa itu sudah nyoka lebih 40 tusuan sudah kita bercakap ke tadi. Tiap itu kita terbaca depan si aku selalu mansa pun penatai mayuh macam budaya ketiban budaya kuakunya jalai pendiau kita baik ke kita bumai baik ke kita ngayau baik ke kita giga semua pun utinya tadi tak berpun dari ajar petara jadi orang putih nyebutnya kok sidak leka jakut terkena sidak ya based on celestial model kok sidak artinya berpun dari nuna utai kenyadi dalam dunia petara. Jadi nyak kebuah ku milih topik tu kena ngisi program tu almai tu.
0: Nyak kebuah topiknya dibantai ke almai tu nyak pengajar. Jadi nuan nyebut berkawan kau petara tu. Jadi lebuh kita ke berkenang ke pasal petara tu. Suah kita ninggal atau ke ngayit ke perkaranya tadi pengajar kau pengarap. Jadi berkeni buat penemu nuan berkawan kau perkara tu di pengajar.
1: Tau, bisi pengamat penemu nuan utai ke dinga, utai ke kalak ada orang tua di dinga nuan berkenang ke pasal nama nyebut nama petara. Tentu udah kayat ke sidak ngau pengarap.
0: Pengarap,
1: Lebih ke pengarap pasal ini kita emang. Jadi, rampak perkara tu kita tahu udah kenang ya. Bekaul ngau petara tu cukup luas, cukup mayuh sangkung. Lepas nama petara, nama bunsu tak cukup mayuh dalam budaya ban. Tang dalam program tau bala peninga, aku harap ke kita berarti ke cala jalai aku nya ngerapat perkara tau lah. Aku milih namanya tadi mai bala peninga berarti ke perkara tau hari sukut nanti ngenak jaku baru hari sukut akademik tau ka hari sukut pelajar tau ka kumbai aku hari sukut budaya berarti utai teku akunya tadi ukai aku masuk ke tau lalu mai orang nitiah ke penemu aku harap ke petaraki dari nak kenyaknya tino narap kenyak untung lah nyak serang
0: bupangai dirimpu
1: aku semina nerang semina nyebut lalu nanti kita harap ke semua utenya petaranya segi nolong kita meh banyak meh acara aku berarti ke perkara tau. Laban aku semampai ingat bak tiap-tiap itik program tau, aku semampai ingat ketuju asal program tau sebab ianya ya berperinang sambil nguliah ke penemu asal Iban. Yang di penemu asal Iban tu nanti dalam English ku masih tak ya, Iban indigenous knowledge kena.
0: Oh.
1: Jadi hanya menggaya teke kak dikena tua lagi dah.
0: Iya, jadi nanti bakal kita ke Merauk tu pengajar aku tu tak seminat ke ngemudi ke Nuan tu pengajar ni. Nyalai aku terus nyerah ngagai Nuan terus ke penerang Nuan pengajar ni.
1: Terima kasih DJ. Pala peningan semua. Lebih berkenan ke perkara tu. Tentu umih aku nak seminat manzut ke penemu diri ajak deh. Lalu tang belalau ke mayuah macam kerban ngau dokumen korap karena ti udah kalah ditulis surah bukai dulu are kelia kenyawari kelia deh penerang ke kalah udah diberi bala pamansia maka suah maka ndak tentu banget sebaka bergantung bepangai ba orang ketuai kemada kesida tudah kemansia tudah ke tadinya ke depadah kurang lalu nyak metulih tudahnya lai nyau beratus-ratus tahun ke udah nya tadi bisi pemansik baru bisi tetemu ke penerang baru contohlah nya kebuah kadang-kadang jalan nyebut nama utai nama petara nama menua meganda tentu bengas baka baka bekenya mega lebih disebut dalam mayu macam leka mayen ndak agak sebab ndak agak tentu sebaka ndak ngau kebak dikenang bak tusut tuai tambah aku karanya karamet lah sikit gak bakar dah ambil kemana contoh lah leka Jakob petara dia tahu nyo lebat agak suah agak kita nyebut leka Jakob petara tang dalam tahun 1922 kali ya pemansik siku madah ke leka Jakob dikena mainnya betara aku sedar jadi pansik sida J.N. Richard ngau orang ke sida pada Gomez kelia dalam lagi nyu mansik pasal asal jakuknya hari jakuk Sanskrit sekedar mai macam jakuk Sanskrit kada da jakuk tuai lah jakuk kuat tuai mansia dalam dunia orang ke dulu lagi manzang hariban asal kedak jakunya nyokak semak-semak sebakang ngejaku hari kumai jaku Sanskrit kelihat di korbe kenyak meh tak kekar kenang kita tu lagi
0: jadi nanti kita minta deh berkawan berkawan ngerti leka jaku ke dia sebut kita yang tadi petara hantu biar megang kau bunsu tai bakal ke dia terang ke dua buat pun tadi dia pengajar jadi dia pelabak ke aku bala peninggapan tentu mega ada kan nemu reti leka jaku nemu sudah datang ke utai ke silik lagi kini ya ke terang lagi ngarap ke tuan ulen terang kenyak pengajar.
1: Okey, malam peninga nitih ke penerang ti kala ada baca aku nitih ke penemur Father Gomez kelia jadi ku ya Father Gomez risiko hari temuannya rebutih ke ngeramai ke pengarap Anglican di St. Luke lah lalu yang menulis buk bisa nulis buk pasal petara Iban jadi ku ya petara kenuk ku pada Gomez tu tadi ianya nama aku kita kuasa aku ya kuasa ke semampai merik pemadas semampai berarti ke pemadas lalu nanah ke pengurus serta merik pengerai pengelantang penyamai hidup ngagai mensia nyalai lebih maya nanti utai nanya orang carut tusuk nak tentu temu bagi siapa ke patut kesalah siapa ke patut diberi menang menang jadi orang tuai kelia tadi bisa ngatur pengawak tidak kumai tenglam air sidak ya macam-macam cara lah tahu ke berceluk betul me kena sidak yang nguji jadi sebenarnya dia sampai ke dulu petara segi nanah ya ke orang ke
0: betul
1: ngeriang ke pengamat utai betul. Kak ke airnya tengan korak. Norea nyepuh ke lengan, nyepuh ke jari diri, nyingkau batu buat burit periuk. Nak meyalukus. Penyak ke ya? Penyak korte ya, laban mayu saksi ke udah kalah daripada ya.
0: Udah kalah nyadi.
1: Udah kalah nyadi. Ya bekenya mega orang ke bambu kebun buah, induk ke nama yang bersangka ke siapa ke apa ya nak cik. Orang nanti orang yang ngandung nak temu bagi siapa orang kempu atau diambo otak bekenya dah. Jadi dia tenung tahu ke dia tendu ke nengah cara munyi aku tadi bisiknya kalaknya tengah lamai kalaknya berceluk betung ya. Jadi nyak tadi petara jadi antu tu leke jaku antu tu bisik dua tip pengamai sitiknya antu badas nyak ya ke selalu nolong kita meri kita pengaruh meri nyumpah kita ngasuk kita hidup nyamai ngasuk kita boleh utai lalu sebengkahnya dikumai iban antu jahit. Jadi antu jahit tu pengawak ya nade pengawak bukai tang sikit semampai ngigak jalai ngemedias ngerusak tau ke munuh
0: mai penusah ya.
1: Jadi menang ke bunsu tai bala peningah ya bunsu antu tau ke bunsu mayuang macam utai ke nyak kita sebut kita bunso tanya bunso banyak macam utai kena guna mesia bisik sidaknya badai lalu bisik megak tit jahit pada tu aku tengah ambil hari bob ketulis orang dah dalam budaya Iban semua utai ke bisik bunso ke diri nyalain dalam budaya Iban lagi kita perhati ke contoh lah bisik bunso ke diri Siti erti leka jaku bunsunya pengulu bala bakal ambil kemana bak bunsu antu bunsu petara ambil kemana pengulu lah ketuai tau ke kepala jadi bunsu utai suah nemu malik diri maka ambil kemana jelu malik dan pun ngagai mensia udahnya nemu ke malik dan pun jadi jelu baru. Jadi perkara tapi kita suah mah ada temu bak sera bak cerita dah. Lama aku semayu dua titik itu sera kak tadi tulis di diet aku bisa mansa tak nyalai begini. Mula-mula bakal mensia tang nanti kita nak bersuju ke penemu yang laban penemu yang
0: malik ada,
1: dia ya lu maliknya dia jelo baru bakal kenulia bisa idiot cerita sera lumbung karubsi. Dak yang sekumbang lumbung berjalan dengan babas itu tadi bisa terpedak ke rumah orang lalu dia bisa orang ke dia dalam rumah ngasuh ini ke induk darah tang ya laban ke begawut berjalan madah kerimpun dah boleh aku nike ya ban pengawak aku tu begawut berjalan aku tu gip nyala panjai jadi nak lama udahnya malik ya kata pedak punya balik rumah nada rumah gip pucuk kayu pedak ya jadi utai ke pedak yang tadi utai hidup kalau semina utai hidup pedak yang dia besi yang medak peliau jelu peliau sekut di pucuk kayunya
0: itu
1: tadi contoh lah contoh utai ke nama bunsu utai ke nama berbalik kena kuaku tadi lah jadi dalam sampi mio piring mek kemandian kita suah mak dengar orang ke bersampi menyebut bunsu-bunsu utai ke kedang agak piring mek kemandian bakal sekunder jadi pilihan untuk kena nyambut penatai petara jadi di tahu dekat bunsu tu nyukap akan mensia nolong kita mensia nyambut penatai petara tengkangau kita ngagegawai jadi ambil contoh kumang darah simut ya bunsu asik pulut liut lemak ruas lumpang kumang darah dua ya bunsu sirih tumbuk takang kumang darah demit bunsu klayet ulu nyuluk diunggit dan nintang kumang darah simpuk bunsu kapuk kerubung kerang ngal kebakai contoh semua yang kita dengar orang ke pesambi bunyinya dah nyak leke abapun nari leke jaku bunsu teku aku tadi lah dalam bob serbar tiga kuiban kada keluarkan tujuh ka foundation bak lambal 877 bal peningal ya leka yaku pesara bisi duit dia terang ke dia dua bidang kena aku nyebutnya bidang laban tiap itiknya tadi bisi erti berbidang pengendara dan ya kena nombor satu dia terang ke petaranya nya baka kita kemarin tu kenyebut Allah Ta'ala lah Tuhan lah Ya tunggal, ya diau bak menua serga. Lalu ya pemaduk besai kuasa, pemaduk sirup, pemaduk nemu, pemaduk penyayau. Jadi ya megak ngeriang ke pengelurus, ngeriang ke penemu kebetul. Nyale nyak kaya ya. Lalu ya ngagak nyaga semua utai dalam dunia tu. Semua utai nyadi berpun hari petara aku kita.
0: Iya, awak.
1: Jadi erti lagi aku petara kedua dia tu. Mayuh macam bunso antu baka ke sebut aku tadi. Bunso utai ke semar balai ban. Ya dia bergulai ngok kita tang nak peda. Kebuah iban nyemah sida, leban iban percaya ke sida nemu merik kuasa badas, ting ujung ke penghidup kita tau senang lantang gerai nyamai. Siku hari petara ke desai benda kuasa, nya bernama biku bunsu petara pantaninan jedia. Tau ke raja entala. Nyedi tu ke disebut buat serba arti je ku ibanda tadi lah.
0: Oh.
1: Aku menganggap bisa mansik bak buk bukai. Bisa kan ada bak buk sangat burung ke tulis bendit sandian. Bisa bakal kenang pasal pemesair leka jaku entalanya tadi lah.
0: Jadi nanti kita namanya suah ninga orang ke bersebut kata dia pengajar madah ke petara ke disembah kita iban dari keliak tu deh dia bawa mayu bengkia menua aku sedak ya deh ulih nuan beri penerang pasal perkaranya dia pengajar
1: penemu ke kalak dengan nuanya mega nang bisik pengamat dah di jenya kenyawa hari keliak menyak nitih ke orang kemansiak pasal pendiau Iban tadi segi sebagai hari cara Iban merti ke dunia sida leban bak penemu Iban ke nyelai petara tu bakal kita ku sida semina ya kelebihan kita leban sida bisik kuasa bisik kuasa ti jauh lebih hari kita lalu leh nulung kita nya aja ke penyelai ya tang peniau perangai sida nyakor lebih pakai kita dalam budaya Iban bisi orang madah ke petara ke udu terbilang bisi tujuh ikut nyadi tu bekat terang ko ba bob serwarti nya tadi lalu bob sangla burung mega bisi mengenangnya ba raja durung ba bob ke kumai raja durung mega bisi mengenangnya ba bob ke kumai dasi daya yang dadar resa sebonyo kadung ditusun AJ and Richard mega bisik menang perkara tekor lebih sama. Jadi bisik tujuh ya aku tu nyebut dia dia tahu dunia hari ini bisik berpeluang kita ngeremai ya. Dia langit tahu sangatlah burung.
0: Oh.
1: Ini andan menyaya selempanai gila gundi anda marah sepulang gana jadi itu pada aku bapak serba arti tau apa daun
0: 8 77
1: lah jadi berkawal ngau petara dalam tahun 1922 kelia bisik siku pemansik udah kalak mansik pasal pengarap lama Iban ngan deh tahun 1952
0: lama
1: dah tahun 1922 ia ngenang pasal religious rights and customs of the Iban or Dayak of Sarawak ya. Hasil pansi ayahnya udah kalah dicelak bak menua Austria Australia ya. Austria ngenak nama International Review of Ethnology and Linguistics hanya pasal hal pasal pendiaunya.
0: Oh.
1: Tu dia ambil aku hari buat si daya and the races bak daun 175. Kebah ku nyebut nur ku boleh penemu tu. Leban orang aku pelabak ke. Orang ke mendiang ketua dia tu berjaku. Dia tu tadi ma sekedak si dah apa inai ke nanti anak nak sempat apa inai si dah tentu bisik mendiang ke perkara tu. Lebih lagi si dah tengah ambil kertas jaku iban bak peringkat SPM. Kita tengah ambil jaku iban bak college bak opsi ya. Bak pusat pematih pengajar ya. Ni nanti saya akan nemu ngau lebih ya angka saya ya tahu meda dini no boleh penerangnya lah. Jadi ni dia ke penemu mazat tahu petara bisik laki bisik mega indo ia mega bisik kuasa tiap berbeda-beda ngau pengendiri jadi kenu Ko ya. Nama hantu ke disebut aku tak kenal tak disebut dalam tahun 1922 kali ya. Bedau perang dunia kedua kali ya. Bedau datang Jepun.
0: Oh.
1: Betara ke laki ku ya betara. Betara bisi dua ikut siku nguasa utai di langit lalu siku nguasa utai di atas bumi data tanah. Jadi kelimparnya derintai kia nama petara mayanya kia ya bertanya borang ya kebisi nama sempeta sempanai sempetua jadi bak pansi-pansi ke dudu-dudu agi arinya sempanai sempetua sempeta nya tadi siku orang tajak petik nama ya tiga
0: siku orang-orang kesama ya
1: siku orang kesama
0: au au
1: tajak pen mayanya ya nanya orang ada sempeta ngaga sempanai mulai sempetua ngabuh udahnya baru petara ngelala ya lo ngaga kaya nama Iban bansa ya Iban kelembarnya dalam rintaya mega si, petaranya si, nya pulagana tu si kok ada petara ke derintai ke dalam namanya pulagana ngoraja suwa jadi tu kunuk ku ya antu tek nguas bisik kuasa besar ma atas bak tanah jadi nanti kita deka bumai kita mesti minta menarik petara tau nya baru ya kak ngaso kita boleh padi jadi cara kita minta tanah nur bumai hari petara tau ya nya sebedau nebas babas senor kita kak bumai kita dulu ngerja pengawak miring tidak kumai manggul bak tanahnya tanah kena kita minta jadi kenang tau muka bisik kenang bak bak bu praja durung bisik kenang bak bu sengalang burung kita keminta tau ke penerang ti madah ke pulgana atau besai mekuasa bak
0: tanah
1: tanah aku nerus cerita itu dulu au
0: au
1: alaman tu ditulis pada tahun 1922 ke ya siku dari petara ti dikenang kuya kuya kedep Iban percaya kebisik petara ke bernama Sergene jadi Sergene tu kuya nya petara ti ngaga air lalu magi air tu ngaga mayuh sungai bang menua kita udahnya kelemparnya bisik siku petara ti kumai kuang kapung jadi kuang kapung tu petara ti ngaga buah ngaso kayu buah tang petara kuang kapung tu semina nemu ngaso kayu buah nanti musim nanti bisik musim kemarau nanti nadai kemarau nanti nemu ngaga buah bisik pengurang gitu dah kuang kapung jadi kelimparnya rinta ada rintai kia nama bala bala Iban tu dah balik jadi antau lah yang gak aku jadi petara punya bala Iban ke dia bak menua panguli bau beka keli yang laja bungenu yang punga apai karung besi pau kumpang pali rendah balu gawa puntang medang sulung layang tutung rengan pandak segata sanggul labung pinang ipung ngelai ngelayan ngau mayu agak ya kebuka itu kerintai kesebut aku tahu ya kada tulis ya dia jadi sidak tahu antu badas lalu tahu nulung kita mensia ya lebih ke nulung Iban ngasuh boleh padi ngasuh kitanya berani penghidup kita likun ti kita ngayau kita nak mudah alah laban munsua ya jadi itu dah kelian tu tadi nyak tuai rumah tau ke penguluran di mata pangau lalu tutung tu jadi tuai rumah orang di geluang jadi hanya gaya tak jadi lah kena tau tau debrit dalam lagi buat tetap karena tu diari ni kan kelimparnya bisik dikenang ya segala buruang jadi malam buruang tu kuya besai kuasa menjaga utai kenyadi ninjau pendiau kita hari langit lalu ya tu ngemuan pengaruh aku bisik ngenang udah lama gitu tentang segala buruang jadi tu nitih kesebut ya ada tiga tiga ayat aja lah udahnya tu balas ida antu ke nak berapa guna ke di intu buna ke tunduk bawa kenang anu.
0: Ya.
1: Tu si, sitiknya antu abu, sitiknya sikuknya antu grasi papa, antu buyu, antu buau nyada, antu blabondila, antu blang pinggang, antu papas, antu galau, galau perawan, sidak tau ku ya, nyak semuanya.
0: Antu jahit.
1: Antu jahit. Itu jahit lah. Dan kadang-kadang bisik kamu ya, tu dahnya. Badas lebih nanti kita nak takut ke alo berkat ngelaban ya ke kadang nanti kita bisa tamik ke tayari tubuh ya baik ke garik ya buah ya kini tahu ke pengaruh kita ya kita lu disumpah ya mujur di dalam penghidup kenyak ke penyelayan tu tu
0: out ne
1: jadi antu ke indau ke de kenang paman saya tahu ya nyaku ya pantan ini andan nilai darah kenang bak panse-panse orang kedodi bisa mungkin nyebut tahu pantan ini andan lalu dia di langit ya berkuasa ninyau penghidup iban dari langit jadi sampai ke sari itu ini andan tu tadi pun lagi mata ke kita leban dalam leka pengap kada mayu sama kada baca aku madah ke ini andan tu berarti ke pengurus kita hidup ngerja pengawak bunga petahun lalu kita nak tahu ngerja nak tak sekumbang ngerja pengawak bunga petahun macam di mali kita nak tahu dah
0: nak tahu dah
1: contohlah bakal jadi mali ke tahu ke pengawak orang kena betul
0: mulai sejalan tak ketahu
1: ngundik menua tak ketahu ngundik menua nanti ni andan tu mendak utai kita mensian dari limpang hari penghidup ya lu ngelepah ke malah sedap babi sedap manuk ke kurung ya kenau nya jadi pangau jadi ciet pipit
0: macau
1: rusak tanam kita nya ke kuasa ni andan di tanah di tu kuasa urang petara ti bisa kuasanya biku indo antu jadi ya tu saya kuasa enggak lalu ya tu tadi berkuasa ngemata kutai kenyan di atas bumi atau atas tanah dah. Jadi dalam air tu petara tiap saya mekuasainya menik bental batu menti darah bunsu. Jadi ya tu tuan tu ti saya mekuasa dalam air namanya ya dia dalam menua ya dunia ya dalam mata ke dunia dalam air lah. Hanya pengawa petara tau dah. Jadi sikut ke petara indoknya darah ramai geruda darah ramai geruda lalu laki ya kumai bernama Langgalangan tau bisa kena pansak tua apa kenang ke dulu
0: ke sebetul tau
1: bisa orang nyebut dia kumai kelihatan kumang sebayan lalu ya tau tua induk dia menua sebayan din jadi sikut ke inyak kumang jadi kumang tau bini keliang di lalu dia di menua pengelibau ya kebenar asal ya nya ari keluang menyadai tu tuang kebenar ya
0: kumang tau
1: kumang tang laki ke pengelibau nguai ke keliang lalu jadi tuai induk di menua pengelibau ya ya ke bini tuai rumah orang madup saya kuasa ada pengelibau jadi kelimparnya balas ya menyadai ya bekal kok ya kok orang tahu menyadai bisik orang madah kenya nak petunggal ke sidak tahu bakal lulung indah bang mendawang singar puyu sidak tahu dah jadi sidak tahu ngemuan perangai madah selalu nulung indo bak pengawak nakar ngegar bertenuan ngembun pengawak sidak ya nama kenya kita bisik Indo antau terutama telanjang jadi tu Indo dalam babah dia bunsu jelo bunsu kijang kijang ke dia temui ban jadi telanjang lalu ya tau mana tau jahit lah selalu ya telanjang tu nanti kalau aku dengar ya jahit nge orang tang ti ya mai orang limpang ya mai orang tersat lebih orang nitiah ke ya badai megama jadi nanti lelaki lalu nitiah ke ya tersat kita udahnya tang ya mega nemu mai kita pulai
0: ngigak jalai aja baru
1: nganjuang kita pulai
0: ngendan ke telanjang tu nama ya tau disebut kita yang tadi katiko kita nya orang tu rindu nitiah ke ya ketegal pemandah gamal ya
1: majak gamal ya lalu selalu orang bertemu ngot telanjang tu tadi lebih maya ya mandi ba ai wong de kampo puan din selalu terpedak dia
0: lalu de titih kurang
1: titih kurang lah
0: ya ke ngujung kita saat
1: kita tunggal beje jalan sebab babah kan nanti pun dia tentu kadang-kadang kan gigak taban ka ngayo pangan mo kita. Jadi niya ketitiah kita sampai ka kita tau ngujuang ka kita saat. Jadi hantu kejai indo tu siti niya ke pengaduk dah ketakut ke bala laki niya kok liar. Jadi itu dah ya tu nak ngecau indo tang selalu ka ngecau laki.
0: Oh.
1: Si utai ke pengaduk dah tengok ke niya langok gai ke no ko kaban aku.
0: Oh.
1: Ya mengat ingin ke ya ko liar tu.
0: Tapi ya tak ayan ngapa ke ya nak ngajar? Ya tak ayan
1: ngapa. Jadi maya mak maya nama hantu tu nama dia tersebut tadi tahu dah peda ba ba si Daya Another Races of Borneo ba daun 175 tahu ke peda ba Iban Region ditulis Eric Jensen ambisit enggak dia jadi jadi jam ke dia tak kuka medak bisik kendak orang
0: betul bisik. Oh, jadi lagi belalak mendiang ke penerang pasal petara antu biar mereka enggak bunsu tai ke deterang keduanya tadi pengajar Arab ke nuang kita ampun penerangnya dudi hari lah ya ke nanti lagi kini bakal kita minta nanti kita ingat ke utai ke dia sebuah nuang tadi ini maka antu kok liar utai kena mananya tadi ini ya ni mai yang hutainya tau pansuut ni mai hutainya tau ayan deh
1: selalu ya bakal nanti bakal kok liar tadi antu kok liar nanti kita berjalan dalam babas lebih lagi lelaki nak tahu sekali-kali kita ingat tadi namanya salah jaku tahu ke sumbuang jaku tahu ke dia lah anak kelalu memunyi dia orang babas leban makan tu kulir itu tadi ia tahu ayan dalam dua itu cara satu ia tahu ngayan ke bau diri jai
0: hari segi bau ya
1: ngambil ke kita mantah udahnya baru yang agai kita
0: Tu kita ba kampung tu tersiwam kita ke baunya lalu jakau tu kan ya nama bau kita tu ke tuan ya
1: like my bau tu tak bau orang nencang kemunyang tau ke nunu dian nunu kemunyang tau ya mega tau ayan dalam bau ti
0: mana
1: bau minyak wangi jadi rebuah kita yang siumnya nama kita muji ya segi ngigak kita
0: kalau aku ninggal nyawa
1: kaya nanti kita muji ya arti kita rindu ke ya lah nyali ya lu ngigak kita
0: dikacau ya orangnya nah,
1: kita nemu ya temu kak bunuh kita nanti kita mantah ya segi diagai lalu kat bunuh lah nanti kita muji ya bisa kalau aku dengar cerita orang tadi lalu ngau ya jadi dalam cerita
0: bisa
1: ya udah ya udah beranak siku ya lesap baru pulai ngegai biasa suahnya dalam serau tak nyalai
0: bisa gak berkecana lebatnya siti eri utai ke dikena yang uji kita lebuh kita ke berkampung jadi nanti kita berarti ke utai ke patut dikerja kita punya ke tuan tadi pengajar deh apa dini dini nurpan tuan atau untuk mayu jaku ke lebih agak utai ke babas deh
1: itu lebih di menuanya latuan ke kita nunda latuan jadi aku lagi nanti tuanya lagi bisa ruang dari tua kenang kanya aku ke mai bala peningah tadi nambah ke penerang pas sentang satu pasal bunzo contoh tai dah nanda beda bisa bala beda sempat tu dah yang ke aku jadi bau jauh sekali beda ya. Jadi bunsu utai tadi tua udah ngenang pasal bunsu namanya sekedak bunsu piring lah. Bunsu perengkat yang kenang agak piring. Tang ba leka pengap leka timang mayuh mega disebut bunsu utai. Tang itu aku seminang ambil ke contoh dalam leka timang gawai kelingkang timang gawai kelingkang lebuh maya namanya segala buruang tadi udah nikah rumah kita lalu mai ingin nangak tau kan tu pala tau ke gig balang tau ke nama sudah gig mudan datai ba rumah orang tebegawain tadi disuak kena gay orang kinduk kenyambut
0: untuk pala
1: untuk palanya tadi dia begau bala sedek ke laki madak apa badah makam on tutup ya mau utai ke baik sengala burung abang ngusung kita ya pemerik atau badah makam jadi meda orang begau datai sikuk manang nam manangnya nama ya manang pak wa igung mana pak genai burai tak berburai tengah jadi datai kaya madah kaya meda orang begau begau muka tu dah mana detek ya meda ya tadi apa ni utek kepada kita namanya monuan yang gerisi yang bakal aku siang ala tunu kuya ga kuya mantahan tadi jadi namanya agak bergenggerjang bakal mengkang jebalut rau macam-macam detek cara lekap ngap jadi dengannya tadi dia antu palak tadi ya ka lu malek baka namet ringat lu nyambak nyambak tadi meda nyambak kenya sangla burung lalu ngaso sidak kini indo tadi merindang yang ndiau ke lalu bak genteran ka tema de kumai ngua ngua antu palak ngambek ka ya nya tadi rindang sampai kesidaknya nemu nama kebuaya ringat berjuang lagi eh? Jadi bala busu hantu tebisik ngau nguaknya tadi inya busu kamut jadi busu kamut tu bernama kumeng darai suut busu kamut putut tekalong akang jadi kamut tu tegaga ada kulit tekalong dijahit orang ke ngayau keliau kayaknya bisip biak bekal kita ke dia tu nya meh kena sidak mai bekal kena sidak mai barang kak kamut lalu nanti sidak boleh hantu pala nya mega nak ngau sidak ngema kelembarnya ya udahnya dia dewa bunsu landa yang di bunsu landa kuman dara rada bunsu landa bubulu burak tunggal tenggelang jadi udahnya nak bedau ga igi nangaknya tadi rindang adik ga kak nyabak udahnya baru dia suah ya bunsu kenyap ke bernama kumeng darah jinap bunsu kenyap buja segat dani ngerjat angkat ngeredanang bedau ga yang ngai agik ga ringan lalu ngas sanggala burung lalu ngasuh balas edak kinduk lalu ngasuh bunsu ati babi dasar ya ngua igi nanga tadi igi mudannya eh ke bernama kumang dara jinap busu ati babi kumang dara menti ya eh induk maduk yaku tuci ati busu ati babi lelisi duduk di atas daun sambang udahnya nak gak igi nanga nyabaduk nyabak orang lu ngasuh busu pedara ke bernama kumang dara riung induk maduk jako tau tenung bunsu pamping piring tepung ranguang senggulung buah pisang agi ga antu pala nyangai baduk nyabak orang lu ngasuh bunsu antu raja rabiang nyak no sara tumpak gading tatah timah tinjin mandiang bunsu antu raja rabiang betariang juriang baka putiang jarum gurang atau orang dalam air tu jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7 ikut bunsu antu dah saya nguak ingin nangaknya tadi ya baru sidak ya nanya ke kebuah nanya aris ngelah burung pun nama kebuah ingin nangaknya ngai badu-badu nyabak jadi sidak ya ano, sanglah burung ada kebuah yang ngai badu nyabak laban dia minta pumai ke kita minta tanam deh awak kaya berbalik jadi benih lalu ditanam orang ke ngibun ya nyak cerita tadi kena pasal bunsu jadi duit ke pasal bunsu tak kak sebut kurito mereka mana bakal maya nugal suama sampai kita mesti masa leka jako tugal tadi bunsu tugal ya kebetama aku rengus reguang bajong dibuang ku ya aku ngangau ke bunsu tugal gurung ni ada lanyong luncik patuang ku ya kaki laka nyingkang batang baka bunsu bangka tugal gurung rengong rengong bunyi mawang neguang dalam lubang Abang nuan sarito. Ni nuan na udanya ngangau ku ngangau ka bunso pintok nu sintok nu dua. Ni de kumang darah lemuak. Nah, entik du dua malingin siat bunso sintong nu dua beramian timpang. Nah, mayoh me bunso-bunso tai. Tengka ku bara ora keninga ketua dien kelebih ke sidak ketua-tua ke rindu ka. Leka sampai ku harap ka kenang tu ulih ngelobak ka. Rundi awak sidak mansia. Siti bob besai oleh tulis ke oleh tulis ke kita nanti kita segi manusia pasal bunso tanya ngau kenang pasal ram rangwut leka jago dari kena kita ngenang sedaya jadi pedak dari nama pedak
0: betul bisa jam tu atau lagi bisa 14 minit lagi tu pengajaran eh aku berarti ke nanti tuan minta nanti ni mayu hutai ke dibanding ke nuan nama ke, sebut kita petara jadi tu minta beda antara samping obiau ni boleh kini diterang ke pengajar
1: mana dan tadi aku bisa nyebut ya
0: bisa beda namanya
1: namanya kebuah aku tadi berundang ke ngeka jalai nerang ke arti tau ke beda antara samping obiau leban suah amat aku dah tanya orang nama beda antara samping obiau ni
0: Laban orang kena
1: dini ya sama na. Dini ya sebakang dini ya nak sebakang ngau pengedere
0: iya
1: ku sedanya le bala peninggal semua ya dalam pengarap lama iban arti sampi nya jaku bebuah tidak kena iban natai ke peminta ngagai petara ngagai semangat aki ini ke udah lama nadai utai cari pinta sidaknya bermacam-macam lah pemanah maka minta dari gerai nyamai minta pengaruh terkena mata pengaya terkena mata pengeraja jadi sampai ke panjai serta bebatang semina disebut maya iban bisiknya ngayan ke piring taukah maya begawai lebuh besampi, orang ke besampi ngangau ke maiwah macam petara yang kaum semangat aki ini ke udah lama nadai. Jadi petara ngau semangat ke dekangau ke sidaknya tadi lalu debaik sidak ya sama-sama ngau sidak berami makai lebuh sidak datai buat menua sidak ya lebuh sidak datai lebaik sidak ya dikeluluk ke debaik duduk mah sama ngong makai sama ngong hiru tajak pasti dak nak depeda ayan yang datang orang ke empu pengawak Arab kesidaknya tadi bisik datai lalu bergulai ngau sidak ya nanti sidak ya bisik ngayan ke piring itu bala peninggal kau ngau orang ke bisik pengarap lah ya udah ke megai pengarap hati ini udah balap taranya ngau semangatnya tembuk makai tembok ngirup tembok berami ngau walai ban ke ngintu ngayan ke piring sidak lalu ninggal ke pemerik ngagai orang ke begawai jadi pemerik ke deberik sidaknya tadi ianya baka pengaruh ngau berkat jadi utek ke kumaiku pengaruhnya semua macam-macam uteknya nyelai deberik andu baiknya dalam mimpi tau ke bertemu kita ayan bak piring ke ambil kemandian ya ibu kita miriam pengai piriam pangai ke kita ya, tak tersang tau ke simpan kita dalam sintuang angkat maya pagi ibu kita bersa piriam tadi pedak bisi kita nyalai dan dia bisi tanduak ke bisi tarian ke bisi batu akhirnya kena kumai pengaruh kita nyalai lalu berkat

0: Nanti ya sakit, ya nemu balik berubah gerai. Nanti ya sial hidup. Lebih udah bintu-bintu, udah miri yang udah sampai, udah pegawai. Dia penghidup ya bisa berubah lantang, berubah nyamai. Lalu pakai mudah dauliah duit ringgit. Mudah dauliah nak ruak tau ke tebekan. Jadi nyok uteka nama sampai jadi tu penderang aku tu bisa megak bisa dah terang ke bak pup serba reti aku iban kati keluar ke tu juga foundation ngau bup kada tulis dictionary kada tulis AJN Richard ya Anthony Richard. Jadi erti leka aku biau tu tadi bisa dito bisa duit sitik nya ni tau ke jari mai ke mana anang miau-miau ke jari kena mua orang contohlah tau ke kaki mengka tau kena miau juga buol ke sipak kaki aku ke debiau no betis aku ke ni arti tau ke mat udu kena kayu tu kita ke penerang bab sabar lah. Jadi erti biau ba bidang erti biau ba keduanya jaku bubuah kada kena ngajiah ke pemana pemujur penyenang pengelantang orang ke de biau nyau dekat semaka ngau sampainya tadi mah nyau dekat semaka ngau erti ngau tuju sampai
1: tuju sampai
0: jadi lalu erti kedua biau nya jaku tabe jaku basa ti begenteran panyai de kena nyambut tau ka ngelalu ke pengabang ngelalu ke temuai. Ambil ke contoh ya, baka ambil ke mana dia dah. Biau Melah Pinang. Jadi, biau Melah Pinang, tuju ya, nya, miau orang ke baru jadi tadi. Lalu leka biau ngajih ke orang ke baru jadi nya. Tadi hidup nyamai, lantang, senang, boleh anak, boleh tersak, boleh pengayau, boleh pengeraja, boleh pengerai, boleh penyamai, sekumpah seruai berulai. Berulai dengan pengendiri. Jadi, biau pengabayang ambil ke mana dia. Nya, leka Yakub berbuah, ti, ada kena... ang lalu ke penatai bala pengabang ngagai saya sebengkah pengerami. Jadi leki aku dia tu kunyaut saut tanya non tadi bida antara sampai ngebiang sampai suah disebut pihak ajak nak mesti berpegai kat mano atau ke sebarang tai. Baik kemudian dia baka dia tahu leka aku sambinya dia kena nyebut leka sembiang maka aku selalu dengar lebih banyak ke bersembiang orang bersambi kita sebut nadai yang kaya mana nadai yang kaya ngayan ke piring jadi sambi tahu dia sebut nanti kita mendak kita nyelai dalam babas kita lalu bersambi anak-anak kami de, kami nadai ngacau nadai ngayan nadai berdoa nuan kami terus minat mansa kita mendak bayar ajak ayan bak lubuk wana ngacau anak-anak kami bagi ya kita sama-sama ngegak makai sama nang aja pengen dire.
1: Iya.
0: Ya sampai.
1: Pau.
0: Lalu ambil kemannya di biau tadi orang suah ge ke miau nya lemamang lalu bapegai ke mano atau teh kena ada pegai. Lebo miau ya mesti bisi teh ada pegai. Tau ke kakah lah baka namanya mano ka kena miau.
1: Telau gini.
0: Ti.
1: Kala ngena telau. Ti
0: pengawanya mit. Miau orang jai mimpi aja.
1: Telau.
0: Biau telau tahu tahu ka tu miau orang nembia si terap si labuh ka depan saya orang boleh ke rumah de biau
1: ngena. Telau.
0: Telau. Lalu ti mimpi jai de biau manang lalu manang ke miau tadi ngena pok kumbu. Nepas dia anak mit yang dak tentu nyamai pendiau pas manang nak nak mano ya nak pokumbu betepas. Leban tuju biau tadi muai utai kejai muai nasid kena betul nak badas. Jadi biau muainya tadi muai empas jai beka ti beka namanya muai mimpi jai punya aku tadi lah. Muai buruan
1: kira
0: jai.
1: Kira beka sebut kita penabar mimpi punya ni.
0: Nak muai muai nepas ngenas ke sini. Nepas lah ngambil kena ngacau kita. Baka manang biau manang mimpi jahit tadi jadi biau tu suah lagi dia kena muai ngesai ngempah ngenah tadi nyarinya kira ke nyuka semak penyangkai tu abad tentang hal pasal biau ngau samping tadi nama biau sama bisik ngunan hal tips disebut abad samping.

0: Tang ba sam album maya sampai nak sama nak semesti abisi mesti mai kakak bakal terkena maya buyau.
1: Jadi, ya me bidaya na pengajar. Banyak
0: bidaya.
1: Aba sampai itu munyi kunuan tadi bas barang maya tu boleh nyebutnya.
0: Ya, pandai aja tahu meh atau tanya namanya. Iyalah. Sampai tu nenak jakuk bayar itu bakal lekas miang. Tahu ke jalan kita menatai ke asai hati nasai ngagai utai tiba kelingi ngok kita alam alam kita
1: ya meh jadi ya biau tu punya kedua tadi mesti bisa utai ke dia pegayan ya sekali ke manua kini au buat kumbau punya kedua tadi telau au jama bidaya ne au jadi kita ini datai ba pengujung program kita ke lemai tu pengajar jadi asai spek aku ba penemu jakok nuan sebab tu pengujung ke lemai mudai bantu ke lemai tu
0: terima kasih DJ jadi ba penemu jakok tadi harap ke kenang lemai tu bisa ngelobak ke penemu ngagai ngagai mensia mayu berkawal ngau utai ti dipercaya ke iban dalam penghidup sida ya jadi apa macam utai kada sebut itu lalu tara ngarap ke nyanggung kita semua leban kita itu semina ngenang penghidup mengenang balas sida lalu ngarap tidak semampai nulung kita dalam menghidup. Jadi kena ujung saja aku harap pala peningat tadi bisa boleh. Penemu tiap berguna, hari penerang tiap diberi ditau. Jadi perkara tiap badas, hari petara, perkara tiap bisa pengurang. Ya, diri penglemah diri mpu, jadi selamat gerainya mai, selamat kayu guru, ngagai semua bala peningat ke mendiang ke pegurem tau deh.
1: Ya, yeah. Jadi ya terima kasih ya kainu pengajar sekali lagi laban udah kati ko kita entale ngelubak ke penemu mah.
0: Penerang
1: tu jadi ya bab minggu kebukainya asas peku balap ninga tua ke nyangka baru ninga ke topik tu almai tu tak nemu nama teka ditanya labannya baru nama teka diterang jalan sidanya. Jadi minggu dudinya dia lah sedia ke tanya.
0: Agak siri dak sekurangnya sitik.
1: Si teh dah gini. Jalai tanya kita nyatau tu baik. Mbak Tusun kenangkan ketuk nak pengajar?
0: Aku merek namanya bunga-bunga ya aja. Minggu udah telak kita berarti ke petara nitiah ke ngok kaban belayan. Sebut ke sengala burung. Akhirnya ni asal ya. Sebut ke sidak ke liang bungunu yang hari ni asal di ni sidak diau. Siapa sidak serumah? Nama kebuah kita angkun ke pemajak kumang.
1: Ya, bakal kita nanti kita bersemak ke rendok ke wajik yang tadi. Lalu kumang kelakinya tadi. Lalu keli yang nama kebuah utainya degagak begini. Nah, pengajar?
0: Nama kebuah kita harap ke tanduk rusak tahu ke pengaruh. Yang jani tahu ke pengaruh. Begini utainya pun yang jadi.
1: Maka ramada tanduk pelandua tahu ke penundua.
0: Nama kebuah mana yang agak pagar rapi kena pisang. Tapi kena nyelai kena dia kenang pasal kenang lebih banyak kenang ke utai diri karab atau ke petara iban lah.
1: Nyalai harap ke peninga ia ke bisa mendiang ketua lemai tu atau ke malam tu semua berarti ke utainya mana ambil ke bisa utai ke kat ditanya kita minggu baru tahu tanya maya nyailah. Nyalai terima kasih harap ke kita bertemu baru awak ke bukai nangkan ketua ilah.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Ketua Menteri Keralam VD Satesan dan delegasi sempena lawatan kerja dua hari beliau di Keralam. Pertemuan selama 30 minit itu antara lain membincangkan usaha memperkukuh kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan selain bidang ekonomi digital, kesihatan, pelancongan serta pendidikan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengundang Satesan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh hubungan dan kerjasama dua hala. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada lawatan kerja Perdana Menteri ke India yang turut melibatkan pertemuan dengan komuniti perniagaan Keralam dan pihak berkepentingan utama. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 menjadi platform untuk Malaysia mengetengahkan cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN serta memperluas kerjasama strategik dalam pembangunan industri halal global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara berkenaan diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pembangunan Industri Halal. Menurutnya, mesyuarat memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh tabir urus, meningkatkan pelaburan dan memperluas akses pasaran industri halal Malaysia. Semua pengguna aplikasi kecerdasan buatan AI perlu menggunakan platform berkenaan secara bijak dan tidak menerima bulat-bulat maklumat yang dihasilkan teknologi berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap maklumat yang diperoleh menerusi dapatan AI perlu disemak dan disahkan terlebih dahulu bagi memastikan kesahihannya. Datuk Seri Fahmi berkata demikian dalam sidang media Majlis Perasmian Pameran Sambutan Hari Malaysia di Plaza Merdeka Kuching hari ini. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pengisian Pameran Hari Malaysia 2026 diperluas menerusi pelbagai platform digital dan media sosial agensi bawah Kementerian Komunikasi bagi memastikan kisah pembentukan Malaysia dapat diketahui dan dihayati pelbagai lapisan masyarakat. Menurut Datuk Seri Fahmi, usaha itu selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai satu naratif nasional yang dapat difahami dan dikongsi bersama rakyat. Kadar bayaran perkhidmatan pemeriksaan pertukaran hak milik kenderaan persendirian MV15 di semua pusat pemeriksaan swasta berlesen kekal diseragamkan dan disawal clear oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, tiada pengendali dibenarkan bersaing dari segi harga melainkan menerusi mutu perkhidmatan.
1: Kita tak benarkan mana-mana pusat pemeriksaan melebihi harga yang ditetapkan. Jadi ini yang pertama untuk melindungi pengguna. Jadi yang keduanya juga kita tak nak kalau persaingan itu dia nak berlumba untuk dari segi harga untuk ke bawah. Jadi ke bawah mungkin kadang-kadang dia akan menyebabkan dia tak viable. Jadi kita tak nak juga sesuatu persekitaran yang tidak viable kepada pemain-pemain industri. Jadi kita tetapkan satu harga tetap supaya dia pergi mana saja harga sama. Tetapi mungkin dari segi persaingan dan perkhidmatan, umpamanya kalau dia sediakan ruang menunggu yang lebih selesa, ada aircon, mungkin ada minuman dan sebagainya, itu terpulanglah kepada pusat-pusat perkhidmatan.
0: Anthony Look. Ahli keluarga, rakan sekerja dan sahabat andai memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang jururawat Jesse Payajuk di gereja BEM Kanada Hill di Miri. Van yang membawa jasad mendiang tiba kira-kira pukul 12.30 tengah hari tadi sebelum upacara penghormatan terakhir diadakan. Selepas selesai upacara tersebut, mendiang Jesse kemudiannya dibawa ke BEM Memorial Park, Lambe untuk disemadikan dan upacara itu selesai kira-kira pukul 4.55 petang. Mendiang Jesse merupakan antara 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram pada 8 September lalu. Mendiang dikenang sebagai seorang yang prihatin serta banyak menyumbang kepada masyarakat melalui sifat kebajikan dan kebaikannya.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 1499 dalam tahun 1990. Pengrami Nasiah Tanah ke projek ngagak kompleks Bandaraya Kuching Utara di Bukit Siol, Petra Jaya, bisi diatur lalu dipenyadi Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud. Projek bungkus 66 juta ringgit tu yang kaum ngagak sebuah bangunan 8 tingkat lalu temugagak dalam tahun 1992. Projek tu undang atur Tibsai Merti dikena ngadu ke pemanah atur pengawak serta pemansang Bandaraya Kuching Utara. Bak pengerami tu gambar japin mandang ke Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud benung berarti ke contoh bangunannya. Ia disempulang Sekretari Menua Sarawak Tan Sri Dato' Amar Haji Bujang Muhammad Nur, bak sepihak kibak serta Dato' Bandar Bandaraya Kuching Utara Dr. Yusof Haji Hanifah bak sepihak kanan. Pengrami Nasiah Tanah tu undang perkara Tibsai Merti bak pemansang setatur pengawak Bandaraya Kuching Utara.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sebun yang majak balak nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin tikama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, masuk mua kita. Laban angin tikamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyaw majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.

Ia merindang kita pemerintah malam hingga biar malam tu ya 14.09 tahun 2026 3 jam di Konti Inggau Tudah Pangan DJMA atau ke TU ya. Ok, ungkap ya sehari tu malam hari 1. Ok, 9 nyentuk ke tengah malam lagi. Kita mendengarkan lagu ke terubah ya. Lagu di sada finalis kita ACSJ ke 9 Watt Rock Ngau Lang lagu yang terabai. Udah lagu tu lagi, mai kita sama mending ke berita ngelansa atau ke report. Raptai penuh ngintu pengurami hari Malaysia 2026 merenggat kebangsaan. Bapalan Convention Borneo Kuching begulai ngau pengari kami. Nangkan ketu lagi Rogers booking ya. Nanti sama nadai penanggul. Terus ngau kami kita ke Benung. Barantau jalan jam ke dia tu ya. Beji-beji mat ba jalai alun terus merindang hati ninga kami di Kota Semarahan Bandar Kuching ngena 101.3 FM.

0: Wardrobe dengan lagu yang terabai. Mic jam kita pukul 9.21 minit malam. Mengikut dah dismaya tali alau dia tu dah bersedia ya Roger sebut yang kita dengan natai ke berita ngelansak tak ke report bakal ngau raptai penuh ngintu Premier Malaysia 2026 di Palan Convention Borneo Kuching. Beranda ngau Roger dulu. Hello Roger.
1: Hello, salam tu.
0: Nama berita kita dia Jess.
1: Berita dari Empu mana Giari itu nak ke BCCK tepat mana malam tu tu.
0: Terus ngagai nuan tu di BCCK Kuching, Rajas.
1: Okey, terima kasih tu. Jadi terbaya mari selama malam menuju semua ke benungnya YFM jam kedai tu pemerintah malam. Okey, jadi dia tu aku benung Borneo Convention Center Kuching tak BCCK. Ianya Palan Nur Ngintu Pengerami Hari Malaysia 2026 Renyat Kebangsaan Kedekadatur Kena Hari 3 tu ialah ianya 16 hari bulan 9 2026. Jadi sehari itu yang tadi peningnya 14 hari bulan 9 2026 aku gulangnya bala kru RTM Kebukai Nurun Kitu laban bisi diatur raptai penuh. Okey, ke benung jam kereta benung diatur bak BCCK. Ya, jadi pentingnya bahawa ke sekali itu aku dekat berkongsi dengan kita semua atau yang tadi seminar engkau ngelansak tusun program atau ke pejalai program pengerami Hari Malaysia 2026 Renggat Kebangsaan 2026. Jadi pentingnya kena hari 3 tu ialah kira-kira pukul 7 lemai program dipun kenggau pengawak pemerindang atas panggau ke persembahan nyanyian bergulai dengan penanyi-penanyi terbilang menua kitai. Okey, BC PB, BC Hijrah Yahya, okey, BC Mega Firdaus Materang, udahnya Chin Eng, okey, Dewi Liana, siku penanyi Bangsa Bidayuh, udahnya BC Mawat, udahnya BC Stacy, siku penanyi Hari Menua Sabah, ngau Dayang Nur Faizah, siapa nanggala penanyi menua kitai Sarawak. Okey, jadi kira-kira pukul 7.55 minit lemai hari 3 tu ialah di pelabak ke penatai yang amat berhormat Dato' Sri Panglima Haji Haji G. bin Haji Nur yang Kepala Menteri Sabah engkau yang amat berbahagia bini ya Datin Sri Panglima Dato' Hajah Julia Salak. Okey. Jadi kira-kira pukul 8 malam peningnya, penatai yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Yoping, Premier Sarawak. Lalu nangkan kenya yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, Menteri Besar Menua Kitai Malaysia, engkau yang amat berbahagia, Dato' Sri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail, di pelabak kedatai kira-kira pukul 8.10 minit malam hari 3 tu ialah. Okey, jadi nangkan kenyap peningnya kira-kira pukul 8.15 minit malam di pelabak ke penatai tuan yang terutama yang di Pertua Negeri Sarawak Tun Pehensi Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar seduai bini ya yang amat berbahagia Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Okey, jadi udah penatai tuai pemegai benua, engkau bala temuai-temuai di berbahasa kebukai, pengerami atau ke program diterus engkau acara rasmi. Jadi, peningnya, kelimpah hari ucapan, hari bala temuai-temuai di berbahasa ke, bisik megak di atur inya, tayangan video khas Hari Malaysia 2026. Udahnya, megak bisik diatur pengawak nyerah ke Bin Culu Pot. Okey, hari Perintah Besar Persekutuan ngagai Perintah Menua Kitai Sarawak. Lalu udahnya ditangkan kengau pengawak nyain Bob Hari Malaysia atau nyetari gulai ngau Menteri Besar Menua Malaysia Premier Sarawak ngau mega Kepala Menteri Sabah. Lalu udahnya peningnya pengawak diterus kengau simbolik berjadi ke Pengerami Hari Malaysia 2026 bergulai ngau tuai pemegai menua Sarawak ianya simbolik mutuang kia pulut kuning lalu ditangkan kengau pengawak niki ke menira ke tambai jalur gemilang. Okey, menira Menua Kitai Malaysia. Lalu pedenya udahnya kira-kira pukul 9.55 minit malam program Pengerami Hari Malaysia diterus kengau bacaan ikrar rukun negara udahnya persembahan musical theater ke dikumbai Malaysia Ku Madani kesejahteraan dinikmati. Okey, jadi pendengar, udahnya program diterus kengau persembahan atau ke tanda tarian ke dikumbai serumpun madani. Okey, begulai hingga bala penari dari JKKKN Sarawak. Penari dari JKKKN Sabah ngau JKKN Ibu Pejabat. Okey. Ya, jadi peningnya udahnya kira-kira pukul 10.22 bina malam kena hari 3 tu ialah pengawak diterus ke ngau persembahan atau ke pemeridang atas panggau begulai ngau penanyi kata bilang hari menua Sabah hanya Stacy. Jadi malam hari 3 tu ialah mereka main lagu kedikumbai Sayang Kinabalu. Lalu ditundi ke ngau persembahan hari Dayang Nova Izzah penyanyi terbilang menurut kata Sawak dekat main lagu Tari Cualang Tiga. Okey, udahnya ditundi ke ngau persembahan Faizal Tahir dekat main dua itu lagu, lagu keterubah, lagu Malaysia ngau lagu kedua ianya lagu tema hari kebangsaan ngau hari Malaysia 2026 ianya lagu ke diberi nama Aku Berjanji. Okey, jadi pedinya program teka pengerami hari Malaysia 2026 di pelabak ke Tembuk kira-kira pukul 11 teka pukul 11.30 malam. Ya, jadinya menteri pedinya Tio semina mengelansa pejalai program pengerami hari Malaysia 2026 Renggan Kebangsaan 2026 ke dekat Datur Bab BCC ke Kuching kena hari 3 tu ialah. Okey, ke berengkah pukul 7 lemai. Jadi pedinya pengerami hari Malaysia 2026 tu dekat ditabur ke terus atau ke live bah TV 1 RTM berengkah pukul 8.15 minit malam. Kita megah oleh ninya ngena radio ngau Facebook rasmi Sarawak FM RTM Sarawak. Okey, jadi malam tu bah raptai penuh pengerami itu hari Malaysia 2026 sama bisi datai ianya yang berhormat Dato' Sri Fahmi Fadil ianya Menteri Communication kemega Menteri Timegai Tanggung Pengawal ngatur pengerami hari Malaysia 2026 ke diatur di menua kita di Sarawak itu. Okey, jadi Tio serta bala dengan Mayu pelabaku nakanya dulu saya boleh dikongsi ke aku hari BCZK malam tu ianya malam raptai penuh pengerami ngintu hari Malaysia 2026. Jadi bunyi ikut tadi kena hari 3 tu ialah sama-sama mari kita medak ba channel TV 1 RTM hadinya ba radio ngau Facebook rasmi Sarawak FM RTM Sarawak laban pengerami tu dekat ditabur ke terus ba TV 1 ngau Facebook Sarawak FM. Okey, ya jadi apringa serta Tio jadinya report aku ke malam tu hari BCCK Kuching pulai baru ngajuan ba konti ke malam tu Tio.
0: Okey, terima kasih Jess. Okay, ya, malam. Berita ngelansar hari pengari kami Rajesh Booking abak Palan Convention Borneo Kuching ya berserimbang enggak perawak ke benong diatur malam tu enya raptai penuh ngintu pengurami hari Malaysia 2026 renggat kebangsaan. Okey, ke dekat diatur ke bendaria kena ke malam 16 hari bulan 9. Okey, terima kasih terus dengar kami dalam pemerindang malam. Kuching 0.3 FM.

Ya, terus mendengar lagu ke Dibai Urai. Hingga lagu ya Dilah Tanah. Udahnya mendengar main asal kita. Malam tu sugi. Pukul 10 kita mendengar berita malam. Mari kami di YFM. Terus segulai sejalai. Hingga kami.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh Ninga ke YFM dengan frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

Ang inae ako diende kitak nanmu inae ako kumai orang inya kadua nama gata tumba kumang Bae aku keliang garati nadi yang bujang ga barani kempang. Eda

Nuan ngato gana ura pangauli baul nat daviau gara daun nisang Batut nubatatu gana ura pangaun nat batungkat Aga daun sabang Mimiat nadai maku nemu nuan anak Nanti aku nemu nutu anak liang garasi nadiang

Atuh nuan ngatu di anak namuai mikita anak aku pun kang ngau nuan namuai biak ku inai ru sugi aku apan ngau nuan dia ka biak ku rimu ka aku ngau nuan namuai ka pangau libau.

Minga munying anya tinyu gaga urang mayu urang banyak semua tinyu rindu magang magang nadai nemu diri bagulai ngurap pangauli bau pia kurang banyak baru tu nemu diri bagulai ngurap pangauli bau batuat kita tanya mai sakumbang ya datai tak atai nang barasai ngalui ari urang ngabaratai lantang ya kurang mayuh haga urang banyak

Lalu ngasugi kebarani hati agi miet bujang pedang pengarandang pintu langit ngegar salamar ingar baritiet lalu mai tidak tabili ngemas diri ka nuruan anamu air. Yeah.

Udu bunga di amai ngekenuan ala huti galaban nurang

Taninga munyenga nya lalu dia sugi lalu mai sidak ngemas diri maka suak kepakaiannya tidak

Nabawa sila iyang mat na panurang manyuha pananya kapanya mah nanya kapanya mah pananya mo jawah menua kita buat jawah

Sugi ikar kumai kita jawah tahu semua kak kita ngumai semua enggak tahu jawah di kita nengah jalai apa ya buah dibuat amat iat kumai urang jawah tangsa malam menggaranto jalai di kita eta titik kajalai apa ya apa kumai urang semak ga buat tangnya ga jawah tasapia aga bulan mingkai nyalai aku bajaku.

Ya ngah tugi udah patuh pakaian tugi pendak tinggi jam-jam betai rakam rakam hanya kapan nyigat ngah nyigat tabakal nguanto nyukat barundang petang tarinto-rinto ngah tugi

Lupa tu kata dinang tumpak lekat dajeng kau ruas berang

buat nuana muai anang banget lama buat ninggal ke manua kita au meko ngatugin da aku banga lama aku lebih ngai ngarka lebih ngai lama ninggal ke manua diri empu anang kami

kau tenang. Nyoba gelih ngoripih tiang ngamedang lalu nurun ngatang ngatampuan numpuh kapuan.

Anggih abaria ae sungai Siti udah terengkah ngaulu sungai Siti agi bagusah

0: Nunaka pa negar-negar tidak tugi tina muai nyoba pawat da jungkar garuta lalang ya balang tugi tidak empat ya tina muai kapangau libau lendat ada biau genakang isang
1: nyana kami mek kita mending ke main lasal kita ke malam tu sugi pukul 10 nak kita isu mending ke berita malam
2: YNN Baserian 106.9 FM.
1: Jam kita di pukul 10 malam. Semalam dengar kami nak berkata berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 1 hari itu 14 hari bulan 9 tahun 2026. Sarawak dekat mansik potensi kerjasama strategik ngau company petrokimia Thailand. Perkara itu dirandau maya awam antara Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngau pemungkal kemegak kepala pemesai eksekutif global kumpulan Indorama Venture Alok Lohia di Bangkok. Berpenerang di Facebook Premier, awamnya numpung agak bidang kerjasama TBC potensi antara Sarawak ngau company pengeluar bahan kimia globalnya. Awam tu megak muka peluang endur nentu ke bidang tiulih nguna pengelandi company tu setipa ngau pemerat ekonomi Sarawak. Ngenang perkara sebaga Haicham Siti company dagang ngau pengeluar bahan kimia hybrid megak bisi meri penerang ngagai premier pasal langgur projek kompaninya di Bintulu. Penerang sentang sejarah ngau jerita penumbuh Malaysia dekat dikunci ke bak media rama rasmi upis pemadah ngau agensi ke Bekaul. Menteri Communication Datuk Sri Fahmi Fadil madah tu dikenal nentu ke rakyat kelebih lagi Raban Anambiak nemu sejarah penumbuh menua ngau silik lagi serta muntang diakses. Yang ambil contoh pasal orang tengah gak ukir bak proklamasi Malaysia 1963 ti jarang dibantai. Yang masa ke jaketu pengudah jadi ke pameran ngintu hari Malaysia peringkat kebangsaan di Kuching. Pameran tu berambai ke jaku koridor zaman pembentukan Malaysia ke diatur nyentuk ke hari 3 tu bak Plaza Merdeka Kuching mandang ke 5 segmen Bekaul ngau penumbuh sejarah Malaysia. Ngenang perkara tik sama, Datuk Sri Fahmi ngelalau sidat berkenak ke teknologi pemintar tiru AI ngambil merasa dulu pengamat sitik-sitik konten sebedau dikenak tau ke dikerembai ngagai mensia manyuh. Pengguna megapatu berhati ke undang-undang ke udah visi laban konten tidak kenatai ke ngena AI nyangka anda betul tau ke ngelanggar undang-undang. Kebuah hal pihak laban atur uliah diletak ngagai konten ti ngelanggar undang-undang belalau keriput TBC diberi ngagai sidak ke berkuasa nyengkau polis di Raja Malaysia ngau upis communication ngau multimedia Malaysia. Aum bak peringkat global megah mutar ke penanggul ti dipelabak ke nyadi ke Tegal Ari AI. Kira 500 orang bisa ngiring pejalai ke penudi Niang Debra Mauset ti berbadi nyawa berpenusah bilun engkabang labuh terempas di Long Lelang berdalamak kudah. Pengawal beri basah ke penudi diatur bak Chapel St. Patrick, Kampung Semedang, sehari itu tadi sebedau dikubur ke bak Tanah Pendam. Menuanya lebih dirandau RTM, laki Niang John Ten Hua, madaki yang bisa berandau ngau binia sebedau penusahnya nyadi. Ia tak nyangkanya randau ke penudi ngau binia ti dikumbaya siku induk terjalai ke pengawal ngau cukup manah ngagai menua bangsa. Ia mega berterima kasih ngagai sukung ari Perintah Besar, Perintah Sarawak serta semua orang tu dah mantuk sidak sebilik bak sepemanjai ngurus pendusah tu. Di Miri diri sebilik kaban pelayan, balapangan serta bakih samanggau gawab si datai beri basa ke penudi ngagai niang Jesse Payajok bagroja BEM Canada Hill. Pengudah pengamuri basa ke penudi niang tu dibaik ngagai BEM Memorial Park Lambir serta udah dikubur ke pukul 4.55 minit lemai tadi. Niang Jesse antara 5 ikut orang ke berbadi nyawa bak penusah Bilion Engkabang Long Lelang Ulu Baram kena ke 8 hari bulan 9 tu tadi. Niang ninggal ke lakia Larry Bilung serta 2 ikut anak. Bagaimana ujung ke berita malam kita yang ungkap ya. Malam tu malam hari 1.14.9.2026. Berita malam di Tusun, Monica, Gary, Disalin, Ailinda Siwil, Ari Bilik Berita, RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 1499 dalam tahun 1990. Pengrami Nasihat Tanah ke projek ngagak kompleks Bandaraya Kuching Utara di Bukit Siol Petra Jaya bisi diatur lalu dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud. Projek bungkus 66 juta ringgit tu yang kaum ngagak sebuah bangunan 8 tingkat lalu temugagak dalam tahun 1992. Projek tu undang atur Tim Saimerti dikenang ngadu ke pemanah atur pengawak serta pemansang Bandaraya Kuching Utara. Bak pengerami tu gambar japin manang ke Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud benung berarti ke contoh bangunannya. Ia disempulang Sekretari Menua Sarawak Tan Sri Dato' Amar Haji Bujang Muhammad Nur bas pihak kibak serta Dato' Bandar Bandaraya Kuching Utara Dr. Yusof Haji Hanifah bas sepihak kanan. Pengrami Nasih Tanah tu dan perkara Tim Saimerti bak pemansang serta tur pengawak Bandaraya Kuching Utara.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sebun yang majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin tikama. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin tikama, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyaw wajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
3: Ladies and gentlemen,
4: kita akan tu, bendung, menyeh, ke YFM.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mansia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mansia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mansia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mansia mayu mega bisa penanggul. Tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
5: Pesantu Ari YFM.
6: Duo pagi rewind.
7: Lama nak minta kak beli ke kasut, ambil kebanding tadi nih kasut baru tadi apa itu nak nama kasut kak beli di tadi mang yang kalau beri duit kalau boleh nanti indah itu nih nama kasut dah lama adanya deh kini dengau dah gimana ya gengnya tadi deh kau ya yang ngai sesengapa angka ya pelapa ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriak lagi.
8: Kau nama ada Sam lama dia tu tadi ngai ngajar nek ya tu tadi ruah Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama tak kedekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
9: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Sapa kedekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu kedekat ninggal ke pengingat buat sejarah nyari juara.

Ya, terima kasih kepada kita lagi dengan kami pemerindang malam mengkup ya. Malam tu ya, nyawa dah berasa, dah buat jam kedua kita ni. Agari mengkup ya malam tu ya, ngau tumu pagi lagi di pelabak ke bisi hujan bak sekedak nur di bagi benua seri aman kapit engau miri. Gaya angin di benua kita ni tungak ke barat ngau utara Sarawak ya, angin berpuput hari utara ngau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Tasik kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, gari kita dikeluar ke Upis Meteorologi Malaysia terbengar di pedak kita buat portal rasmi inya met.gov.my. Hari lagu masterpiece menyadi Raban ke sama ngau ngemasuk pentas final ACSJ ke-9 di Betung Ilang. Aram kita sama berami. Okey, kita terus mendengar lagu bak jam kedua. Ia ke ditusun aku ungkap ya. Malam tu Bungai Pinang, Ricky Anderson. Kedua lagi Sita Sirai, Semina Berambil Uliah.

ya, malam hari satu lebuh ke gawak pemerindang malam sigi ya belala asal lagi kami jakut nih laban kita ke manyo record program abah jam ke terubah tadi main asal okey menangkan ketua lagi kita si retro 15 ngau Ken Michael okey tajap pior bala kita ke dekat yukung bala finalis kita ACSJ ke 9 tahu peda ya okey poster sidak ya ba FB kami kelimpah kita mega tahu undi bala sidak ya finalis popular ngau lagu popular ACSJ ke 9 bertemu kita di betung 3 hari bulan 10 tila ya dua lagi lagu sedang jerah ke penduduk tu ngagai Ken Michael ngau program ya Retro 15 lagu di Sada Audika Anthony lawa-lawa dari Sean Evan ngau lagu ya enggai berumpan okey malam tu kita berlelak ngau hati ke juga berlantang tindu jenak boleh mimpi ke mana bala kita ke gawak malam malam tu hai okey ngarap ke terus merindang hati diri ni nga kami nyentuk ke ngagai pagi lagi ya okey kita bertemu baru lemai pagi lah sada lemai pukul 6 lemai bakal selama pesan DJMA jangan lupa untuk bahagia.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Bertemu baru-baru retro 15 tusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal. Lepas nak kita baru aja berengkah mulai ba retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro. Lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngangai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Okay, semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Kelebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Nanti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabak ku segi nam bias nanti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya penak sebakar. Kita ya keningapan berubah megak nitiah ke singkang dunia kemaya hari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pian mega tahun 2000. Beda antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabak ku jangka umur kita ni tadi nyoba jak tuai bunyi-bunyi utainya tadi pada nyawa belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita ya tadi visit ya, playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ninga ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ninga ke lagu-lagu tu tadi nak sebakar. Pendiang kita tu tadi nak sama. Inah nak bakar kita ya ke makai utai. Bisi kita rindu ke utai ke manis. Bisi rindu ke utai ke masam. Bisi ia ke makai utai nya pihak aja. Nak ibu bercampur garam. Nak ibu debrek utai buka ya. Empat pihak aja. Pihak. Inah nak bekerja ni ya. Okey, jadi bak retro 15. Bakal selama kita bisi 15 lagu-lagu retro. Lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi. Bulai ngau. Aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Ngau mayuh lagi penanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sedaya ba retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua ba tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock. Ngau jangle pop. Lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

Ace of Base, kau lagu All That She Wants. Di tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Dari album Happy Nation, kala nyadi fenomena. Lalu pelabakku, klub-klub, disco, lebuh mayahnya Zuba. Bapun era 90-an, sigit nadai tahu ndak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning Bai Zura. Sikuk penyanyi ya, kegembuan, vokal soprano. Lalu terbilang mat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning Bai Zura, tentu kita nemu lagu-lagu yang kesuah debai. Jadi tebal lagi bergenre pop, R&B, soul, ngau jazz. Laman pelabak aku, Nadai Mayu, penyanyi lebih lagi di menua kita di tu, kegembuan patah nyawa soprano. Bakal dengan Ning Bai Zura tu. Lalu ke dia tu, ketemu aku, bedau bisik ya keganti vokal ala-ala Ning Bai Zura. Kelimpah dari Syafinas. Sikut lagi penyanyi. Ia kemegak bakal nyawa Ning Bai Zura tu, vokal soprano. Hari lagu S of Bass, kita terus meniangkan lagu Yati ke lima malam tu. Lagu Ari Ekspedisi. Dari album Brutal tahun 1994. Lagu tu pelabak aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist. Tentu lagu tu bisik. Take a rindu dengar lagu-lagu rock kapa. Cerita lagu Power Ballad. Ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi kita menggat bisik Sheryl Crow. Ngau Linda buat Retro 15.

0: FM 101.3 YFM.
1: Geus kalitu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begudan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kenuluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalatnya di Palan Nur Ngatur Aum Kaunsel Negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam ditambah kena ngemanah ke agi Palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel Engkeraju, di ngayan ke bangsal ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukun, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.
3: Kesuliak tau kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak di kemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagit tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tik ngumpan sidak nak prais, tau kejakut semuanya. Aku, Barbara Bijal, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Lagu hari Linda Simai, Dak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi mega kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single kita rubah by album kedua ya. Ia kekala boleh adugrah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sobat. Lalu pelabak aku tahu mega nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya, ke pemandu popular bang era 90-an sobat. Okey, kita terus menyang ketiga itu lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Raja Pop kita, Ricky Anderson, Bintang Hati. Yang mengabsi lagu hari Awi, Iris, tang sebedaunya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Hari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih lagi mengulai bar Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu kedengar kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia, lebih maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar yang tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak ba era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambil ke nama jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, ba Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemandu Sayau. Hari albumnya kali keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau di kumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kemuan siku-siku orang pengelandia iaitu nang Siti Utai ke patut benar ngasuh kita itu megah hati. Jadi siku pengari ia ke balat udah mandang ke pemanah main asal dia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisa masuk ke album. Lalu tu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar subak. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ketegal ari kejai nitiah ke artikel ke bisi daripada aku madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai ngujuang ke ya tuliah ke rundiang ngagak lagu Thunderstruck. Tanda reti ya nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Nak mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi Siti Fenomena. Ba sida ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke AC/DC raban dari benua Australia tu ba tahun 1990 subak. Jadi nama rasa kita nyo kata tai ba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisi lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajak pan pia lagu asal tu dia pansut ke bat tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bat tahun 1996. Lalu pia maka kita bisi lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepah Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mari selamat malam guys semua. Tu jenak. Bye bye.

0: Sapa kedekat Mike Kulai Trophy Pemadut Pilang Ma Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat Mike Kulai Trophy finalis ACSK ke-9. Pemadut Pilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Kulai Trophy lagu ACSK ke-9. Memandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 memandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 memandu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

0: Safa ke dekat Maikulai trofi pemadu terbilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa ke dekat Maikulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maikulai trofi lagu ACSK ke-9. Memandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemandu terbilang ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemandu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Biasai ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah jadi juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Ayah hari ke balak angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: utai tu nyadi ba ruang bilik kitai nang ulih di pedak kitai bini kelebih lagi ari laki ko kitai aba ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu hagi nyadi aku minta ampun nyebut tu ente tu salah lebuh laki ngo bini tu tadi ente bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau baru hagi ya nya utai tu kak nyadi ge dah di pedak aku mentok.
1: Oh betul. Oh bak tiba nutai tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nya nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nya alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nya status tidak pernah dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya bapegai bap peranan ya jadi ketua ya ruang bilik jadi pastor bap ruang bilik jadi jurulatih bap ruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bap bap pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya medah oh laki tau ya nyak laki ti amat amat ketua ya ti jadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat apa dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasti. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Maya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Sapa dekat Mait Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, nanti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Sapa dekat Maikulai Trophy Pemadu Terbilang Ma'anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Maikulai Trophy finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu Ni Bagi Lagu kedekat Maikulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tahu dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tahu Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tahu finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

rindang kita engkau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM, segulai sejalai.

0: Safa, dekat Maikulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, dekat Maikulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maikulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Tau kategori lagu ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

Kedekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin tikama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin tikama boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Sapa kedekat Mai Kulai Trofi Pemadut Pilang Ma Adugrah Carta Sapa Juara ACSK ke-9 Hari 12 finalis ACSK ke-9 Sapa kedekat Mai Kulai Trofi finalis ACSK ke-9 Pemadut Pilang tau ke popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai Trofi lagu ACSK ke-9 Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 Memadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori tu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.

apa ke dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-10.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Pagi Sarawak Tanah Kenyalang, tentu ya segalai-segalai baru kita bawa penggerak pagi YFM ke pemuan semaya 24 jam sari YFM merindang kita semua. Sari tahu bah pagi hari 2 pagi 15 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi pagi itu ianya pagi yang kecukup manah nur kita meri terima kasih ngagai diri empu laban ingat meh ni penyawah penjalai kita ti berjalai tersingkang kaki kita lalu dia tu agi mega bertahan laban pergi dua tu ya nada ya minta kita ngadu utai ya ke terus kemannya tu ke sari tu tentang ya minta kita tu ni terus berjalai ke singkang kaki penggawa penuh pengharap di dalam hati. Jadi saya pun nama saya kerja dia kemari baik kerja mujur baik kerja nak kemarinya tau dianggap kita utanya jadi ke pengajar ukainya tadi jadi ke tatiang san ya ke ngemerat kagi singkang penjalai kita ke sarito laban kita nemu ba maya matahari tu tadi nyau merengkah mancar ke panas ya kita nang yang nak ulih kontrol nama utai kedebaik dunia ngai kita ke sarito tentang kita itu tadi ulih berjalan terus nitiah ke singkang peneka dunia. Nyak memimpin jako peransang pagi hari kita ke pagi tu ti bisik di peda aku bak bakiah chat LGBT kita pagi tu. Harap ke ngawa jako peransang ti diajar chat LGBT tadi uliah ngasuh moral kita moral de moral aku moral nuan moral ya pagi tu tadi regas lagi lalu pihak megak bersedia napi dunia kesari tu. Okey, terima kasih ngagai kita semua laban udah milih YFM jadi ke stesen apa merindang kita ba pagi hari 2 sari tu bagaimana ba jam ya ke terubah tu kita dekat segulai sejalai engau aku Angke Stone. Lalu bakal selama megah ya sebenarnya kita tu nyingkang ke mua lagi bak awak penggerak pagi YFM utai kena tau nak digagal kita ya tiap pagi ianya meri terima kasih ngagai petara labanti udah nampuang seput kita bak adunya injau kita ke pagi tu lalu pihak megah tentu ya kita minta berkat Arya bak pengawal ya ke dekat di kerja kita semanjai hari itu ngarap kenyak lagi nang ya mujur di penjalai ke lalu pagi itu haram kita ya sama diau jenuh na lama belah bersampi dalam hati ya diri di ulu ke Raban Christian Area Gereja Anglika ba sampi pagi YFM pagi area 2 kita ke sarito
1: yang pagi hari gereja Anglika kena ke 15 hari bulan 9. Ketua tu aku dulu ke meri selamat pagi ngai semua bala peninga. Kutu Bishop Nelson ugas bulang dari gereja Anglika. Ku kemai kita sama semiang waku nini nur kita jamai tu. Awak kita ngepun ke pengawa kita sari tu ngos semiang. Kita patut beri terima kasih ke Tuhan ke pemanah ya ku dah ngintu kita malam ke udah lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita patut mereka beri terima kasih ke semua berkat dia kuda sambut kita ngelamak ketu sampai kita. Tuhan Allah terima kuasa apa yang kami beri semua berkat. Kami ini biar Tuhan kami tindadai tentu badas muji Tuhan ngau penghabis hati kami. Tegal semua pemadas ngau penelap Tuhan ngau kami. Ngau semua misio mego. Kami muji Tuhan oleh kami udah digago, udah diintu Tuhan. Oleh semua berkat yang sudah diberi Tuhan ke kami dunia itu. Lebih lagi dari semua kami muji Tuhan oleh pengerindu Tuhan. Tip madu besar yang sudah nebus dunia oleh Jesus Kristus Tuhan kami. Oleh Tuhan dah beri jalai boleh penyawab. Oleh Tuhan namai kami ngadang munuh serga. Kami minta Tuhan beri kami hati itu peragam ke pengasih Tuhan. Kami kami tahu muji Tuhan. Ukai semina ngemulut aja tak ngau pengawak kami. Lebih tuai kenuan ngau kerja ti tuci ti lurus selama kami hidup. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami terpuji kami dengan warna pai Roh Kudus mego. Belama lama ya. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Luke bagi 7. Berkah dibaca bu ayat 1. Lupa Jesus sudah nyebut semua tanya ngagai orang mayu. Ya lu mupuk ngagai kepaniam. Siku mesai sudah durum bisi siku ulun. Ulun yang balat diksaya oke ya. Nyeri ulun yang sakit lu nyau dekat mati. Lebuh mesainya ningo yang pasal Jesus. Ya lu ngasuh sekedok tuai orang judah temu ngau Jesus. Minta Jesus datai lu ngerai ke ulunnya. Lebuh bala tuai orang judah temu ngau Jesus. Sida benar amat minta ia datai. Ku sida orang tu patut disawab nuan. Laman ia angkun ke bangsa kita. Lu ya udah ngagok sebuah balai gempuruk ke kami. Jesus lumupuk ngau sida, tak lebuh ia nyau ke datai berumahnya, mesainya lu ngasuh pangan ia madah angge Jesus. Tuan anang iruah diri, laban aku ndak cukup badas alai nuan datai. Nyak buah aku ndak datai ngage nuan. Tak sebut aja jaku lu gerai ke nemia aku. Laban aku umpu mega bekerja di bawah mesai, lu aku mega bisik soldadu di pagai aku. Aku berjaku ngage siku mupuk nuan. Lu yang mupuk, ngagai siku tibukai, aku berjaku, kitu nuan, lalu ia datai. Lalu aku berjaku, ngagai uluan aku, kerja tu, lalu ia ngerja utainya. Lepas Jesus ni ngonyo, ia balat hati, balat alit hati, ke pemesai nyo. Jesus nguyang ngagai balau ramayu ke nitya kiyo, lalu berjaku, aku madah ngagai kita, nindah di menua Israel, de aku nadai udah kalau tetemu ke pengarap tiba ketu. Lebuh orang ke udah diasuh mai pesan ngagai pesan pulai ngagai rumah mesainyo. Sidok lu nemu ulunnya udah gerai. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalau talo sampai kita ya. Kalau talo marup kuasa oleh anak tunggal Tuhan Jesus Kristus. Nodangalah ke mati lumukok kami pintu ngagai hidup timuruan. Tolong kami awak kari pengasihan wanti besai tinggi yang kami. Nauleng ngisi hati kami ngoniat di mana. Serta megok ali tolong nuan kami oleh ngagok kerja ti padas. Oleh Jesus Kristus Tuhan ti udah angkat hidup baru ri mati. Sto hidup lumagai perintah ngenuan dalam penyerkup Ruah Kudus. Nalah talo siku ajo dia tu datai ke blamo lamo yo. Amin. Sampai Tuhan Jesus. Baik kami di surga kudus menama nuan datai me perintah nuan. Jadi me penekok nuan bakal dalam surga pinjam kok dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami bakal kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami re penguji lepas kami re penyai. Kerana nuan timpu perintah ngau kuasa ngau mulia. Datai ke belama lamaya. Amin. Tuhan Allah merekat kita, lumintu kita, Tuhan nampak kita, lu kasih ke kita. Tuhan derang kati kita, lu beri selamat ke kita. Kemaya tu, datai ke belamo lamoya. Amin. Kena ujung ke sembiang kita pagi itu, kemai kita nanyi pantun 27, bugulai ngebala kuaya, hari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

Penggerak pagi, pukul 6.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yeah. Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
4: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban. Ianya munyi tu.
5: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singalang burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki umai gak kita bersai balat lantang hati. Kaban ke kita langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Ke kita nunu api balat menyedi. Marau ke udu nyampau panas 10 hari.

Lumanuan dani pagiari katiasa ti noan namau tay lam runding noan biskenda kita ngasa ati ti lantang me kita dani kesarito tau karendeng kita agi babo nginang tay ti bisin nuntung penghidup kita ay. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita ay. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan irau kebala anak melucu tina ada tentu meruan pendiau balam nyadi kita inda uleng nagang pengirau masa rundeng kita bak kita tinda uleng nagang inda uleng ngempang burung terbaik masa atas palak kita tang kita uleng nagang yati petansang batas palak kita sekurang tiba nama Cory Ten Boom bisa nyebut munyitu worry does not empty tomorrow of its sorrows it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kitai, tayang mencuri masa ti berga, ti patut dikenak kitai kesarito. Ia tu dah diungkup ke kitai kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kitai kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah berkejang ke belakang. Anang ke tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila. Laman pegila cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kitai kesar itu cukup diputar ke kitai kesar itu. Bukariti kita ndak kiruh ndak ibuah ndang merat ke pengawak kita tang kita patut nemu tika sutai tiulih ditangkup kita ungkup pengawak tiulih dikerja kita dalam kandang sarinya kita mensian ndak uleh ngerunding utai ti kelalu mayu naka utai tiulih diputar kita dalam kandang sarinya kerja meya ia tibukai awak kediagih ke kita kari bukai tulis kia batas kertas awak kita nemu nama ripih pengawak tempat kerja kita itu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita ngau laki ngau bini masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai mendor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasai nya besai ke sida. Angkat ninggal kita baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebo kita nyau ngasai ke hidup kita ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak betundi ngau pengandiri nada lagi dikeligi kita laban semuanya mansak sekali aja kena meh hari kita kesar itu awak kia mai penguntung ngai tubuh ngau semangat kita awak kia nyadi buah kenang kita ke dudiari reta tengkirau oleh lenyau pegila lusak tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Besampi me kita awak kapai kita ti serga ngagih ke kita nak utai ti oleh tapi kita ke sarito niteh kelka lagu ti bisi nyebut one day at a time Lord Jesus that's all I'm asking from you just give me the strength to do every day what I have to do seminat siti pinta aku Tuhan Jesus berikan aku ungkup ke sarito nakak tu leh ditapi aku beri aku pengering kena ngerjau tu tepatu dikerja aku kena pari bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kitai tiap hari Tuhan merkat ke kitai semua.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sajarau pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti sira rumah nang suang haga krim tu gift exchange tu ke tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi sira rumah tu tadi beli ke perangkat elektrik ya ngicak ke sama boleh perangkat elektrik megang. Arti rumah punya tu dah sekaran punya.
2: Ya.
1: Dan selalu trend itu pada aku sebut perangkat elektrik nama tu ke datai drone nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dah tu.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil yang berluar baik. Berluar,
1: berkelima. Tanya maya kita ke gitu bersiar janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang ke penaik dia. Boleh baik penaik. Boleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Boleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Amanis. Angkayang. Harap kita terperindang. Anang stres-stres.

Harap ke terang meh mata mudah mendiang ke lagu ti dia bayi Wendy ya pagi tu dara jala pisit bawa pengerak pagi Hawaii FM. Oke jadi ya pagi tu mai kita ngelansam mimet berita ya kemsi dia keluar ke kami di bagiban RTM kemari tu berkenang ke penusah bilun dan kabang ti terempas api nah lama ia ke udah lalu abang pengerak berita kemari ke alainya tadi pansi berkawal ngau bilun kabang sebis tu terbaik ke labu terempas ba long lelang ulu baram dekat dikerembai ke kena pengawal meresah sekedapalan ya ke bisik kawal ngau kias tau jadi tu nyeng kawal ba kronologi penerbai bilun kabang tu kenyau ari pengangkat sidak ya ari miri nyentuh ke palan ya ke penduduk benar luar biluan tu tadi di pedak sebelah ia terempas dengan kawan pengawal sida ia ke ngerniah rekod penerbaya biluannya ngau sekali ke biluannya bisi ngagak kangau luar madah ke diri bisi penusah mayati terbaik. Ok jadi Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ketau enang dikena mansia sebarang perkara nyelai ti uliah nyawab pansia penusah tau lalu ngagai kesai tu nadai sebarang tanda besi ngayan ke penusahnya yang ke berpun ari perkara ya kebukai kelimpah ari penusah ke ndak dia sadang nyadi tang tajap ya tiap itip perkara nang ya dekat diperhatika oleh tentu ke peratu dipansia ke ngau sili agi jadi penerang hari ya 19 iku saksi ti udah direkod ke lalu polis dekat nyangau sekedar agi area saksi ya kebukai lalu berubah ngunyak megak ya Dato' Muhammad Zainal madah ke pansia teknikal tim kawal ngau penusah tu udah diserah ke ngagai biro pemansia penusah berbadi balangit BSKU tajap ya polis dari Malaysia dekat semampaya nyawab serta sama dipinta nuluang nembuk ke pansia tau jadi ya pengelama nur nembuk ke pansia tau nambah panggai bak pemayu bukti tambah ke patut direkod ngau palan ti patut dipersah baru tajap ya harapan sidak dekat nguji nembuk ke pansianya ngau nakak pengelekat lalu ngenang berita ya ke bukai berkawal ngau penusah tu berpun hari penusah kena di balung lelang kena area 2 atau kemari dia UPS Menteri Pengerai KKM dekat mansiat baru semua kontrak ya kebisik kawal ngau bilon kabang ke dikenal ngatur servis dutur terbaik tau ke FAD jadi ya Director General UPS Pengerai Datuk Dr. Muhammad Abdul Wahab madah ke pansiat atau dekat nyeng kawam semua ti berkawal ngau kontrak nyeng kawam servis dutur terbaik jadi ya itu tadi ianya berindia adi sida ia kudah nerima jaku tersawari Menteri Pengerai Datuk Dr. Zulkifli Ahmad jadi penyampau allowance ke dibayar ngagai raban dutur terbaik mega sama dekat diperundiang ke bab pansiat tu ilak lalu Menteri Pengerai madah ke UPS Menteri ya dekat ngatur pansiat berkawal ngau langkar pengawal servis dutur terbaik di Sarawak kena 10 hari bulan 9 atau tadi lalu bau biasa pengerai juga tetap ke pengawal ti ngintu pengerai rakyat ke diau dia menua pesisir Sarawak dekat majak di penjalai ke tajapan servis dutur terbaik dia menua tu udah di ketu ke anda lama jadi penerang hari UPS Menteri Pengerai madah ke atur tu anjing kawam 7 raban dutur terbaik dekat jadi ke servis 85 Mekah Ndur ti diwan kira 14,830 ikut rakyat menopsisi lalu UPS tu megak menung cakap berarti kebaru program ngintu pengerai tiap palan ianya belalau ke akses ngagai siti-siti luar ngau gaya kandang menuanya jadi atau alternatif semina dipejalai ke anti pansia ti berkawal ngau risiko ngayan ke atau alternatifnya uliah dipejalai ke engau liku jadi pelama sebih datu terbaik diketu ke sementara megak belak berpanggai bab pansia resmi ari UPS ke berkuasa lalu UPS Menteri Pengerai megak dekat beri kerjasama bab agensi TBC berkawal ngau pengawal tu tadi lalu kemari megak siku ari mansa bilang kabang ia keterempas tau ianya niang derisa Alison Adit Henry udah ditumbak bab pendam Anglika Lambil jadi sudah ke ditumbak bagi kemari dia ngawak beri bahasa yang perlu dah diberi ngagai niang tu diatur bab gereja
Good Shepherd Lutong Miri, lalu pengawal terdik mujur ke Vikar Gereja Good Shepherd Lutong Miri, Father Pilu Gomba. Lalu sama datang beribah saya Knudi, ngubur ni yang tahu, ianya bini ni yang tempuh, ianya Stephanie Isa, ngau biku anak seduai. Setelah bisi mega datai, ianya kabar belayan ngau pangan ni yang tahu. Waktu mega beri penyeluh hati ngai semua mansa ia ke bebadi bab nusah tu tadi hari kami di bagiban YFM. Okey, jadi udah tu lagi bakal selama kami dekat ngatai ke pesan berat ia kebisi dikirim peninggal kita ba email yfmiban@gmail.com ngawa pihak mega ba nombor WhatsApp akunti YFM Iban inya tadi ba nombor 0138628422 ke pagi itu. Jadi ya sedaung natai ke pesan kami terus sampai nang dengar semua bawa pengerak pagi YFM lagu retro kedibai Maxwell Franklin Sarah.

0: Isay?
1: Oh, Isay.
2: Namo hindi?
1: Baka ni kaku ka nulis pesan barato ne.
2: Pesan namo nya?
1: Pesan pemati. Kaasuh ko baca ba radio.
2: Oh, namo ko. Laban ko sa nya bisingan juang.
1: Ba, madah kaku me?
2: Oh, begitu. Pesan nya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bakenya. Ba, bakeni ku kan nganju orang yaudah nyak dah. Agi ngenak fake ya, kah?
2: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
3: Ngetai ke pesan berat yang bisa dikirim peningaba pagi hari 2 kita ke sehari itu 15 hari bulan 9 ke terubah itu pesan pemati ke dikirim badang anak lamat ngari ke sena anak ulak nyari pesan tu nuju ke Bablayan ya ke dia bawah burak bawah celum pem gak bala ke dia ba rumah ugiah dijiah rumah belayuang rumah nyua rumah layuah rumah meluda rumah bajiang rumah jilan gau indah Jennifer ke dia ba stapang gau pem gak semua ke Bablayan kenalah disebut nama ditu magang ti ngelala lora anak lamat tau ke wahnya dia pesan tu tadi madah ke lora anak lamat Lora Hana Lamat atau ke Wah udah nadai kemari hari 1 14 hari 19 ba Hospital Bintulu laru Lora Anak Lamat Lora Anak Lamat tu adeka di sengai ba rumah Syed Simpang Airport Baru Bintulu Jalai Bintulu Tatau kena malam atau lagi malam hari 2 15 hari bulan 9 sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 3 16 hari bulan 9 kabar belayan ya ke dipesan dipita sampalah datai ngesah penusara batu lalu kan musil lagi tau bertanya ngagaya badang analamat menombor kusung 19567-1421 tau ke ngagai pita analamat bak nombor kusung 0128737749 nando baru pesan pemati ke datai ari badang anak lamat ke pagi tu ngari kindaya sena anak ula nyadi pesan madah menjadi sida ini tadi lora anak lamat lora anak lamat tau kenya tadi Allah udah nadaya kemari hari 1 14 hari bulan 9 ba hospital Bintulu lalu niang lora anak lamat niang lurha dan lamat tu dekat dia sengai ba rumah Syed Simpang Airport Baru Bintulu Jalai Bintulu Tatau kena malam atau lagi malam Ariah 2 15 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 3 16 hari bulan 9 kita akan musi lagi berkawal dengan penusara batu tahu bertanya ngegai badang anak lamat bernombor kusung 19567-1421 tahu ke ngegai pita anak lamat bernombor kusung 12873-7749 pesan yang kedua setiap pesan pemati ke dikirim pengajar iguah anak merdan jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bar rumah mulai batu nindiang sungai melipis rumah sigih rumah acai rumah mikai rumah untat rumah lambur bar sungai melipis kapit piamga nuju bala ke dia bar rumah pengulu robot nanga sebatu kabar belayan ya ke dia di semanjai nanga entangai ngau nanga ibau bala bar rumah remang rumah ramuang Sungai Gad Kapit Piamga Kablayan ya ke dia menang sebetulang balih Kapit serta ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala merdan anak maran isi pesan madah ke merdan anak maran merdan anak maran udah nadai hari minggu tu tadi 13 hari bulan 9 lalu niang merdan anak maran niang merdan anak maran tu dekat di sengai baru mah satu Malaysia Kapit malam tu lagi malam hari 2 15 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 16 hari bulan 9 ke pendam KDC Kapit nando baru isi pesan pemati ke dikirim pengajar iguah anak merdan ke pagi tu pesan madah kapaya ianya merdan anak maran, merdan anak maran udah nadai kena hari Minggu tu tadi 13 hari bulan 9 lalu niang merdan anak maran, niang merdan anak maran tu adakah ada sengai bala maiwah malam tu lagi malam hari 2 baru mah satu Malaysia kapit 15 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 16 hari bulan 9 ke pendam KDC Hekapit. Minta kebelian ke ngelala niang merdan anak maran sampalah datai ngesah penusah Rabatu. Lalu pesan kita ia ke Siti tu ianya pesan ngetas uliat ke dikirim James anak jalin tau ke apa ya cucun nya dia pesan tu nucu kebelian kelebih lagi ngagai ibu jeniat ke diau ba rumah ngelamai ngawa balaya kediau ba rumah bajau rantau kuyang bujuk julau balau kediau ba rumah banyana rantau rusak rumah ikih liwah ngopim ga bala di deweng ngawa rantau pita julau kebab layan ya kediau menanga ayam nanga ijit nanga luau nanga rayah rumah liba buak julau rumah ramba penyakai akai rumah bakar ulu mawang gau bala ke diau di stras julau piamga nuju sida ibiat ba batu lima jalai ke jadi sida pengajar Wilson ba nanga kutau julau aki anggang anak puan ke diau ba rumah Daud anak Andri sebaya julau piamga kebelayan ke diau ba rumah rebayah lubuk pas tak tahu bala balambir bekas sida Anil ke dia baru mah Borita Sungai Setulang Lambir Miri ngepem gandu ju konselor janti yang sebilia di sepupuk ni ya ngau kabar belayan ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelalan yang siman anak unggan tau kenya tadi indai jalin tau ke ini jim pesan madah kepawa ngetah sulit ke niang siman anak unggan niang siman anak unggan tau ke indai jalin tau ke ini jim deka di atur barumah Andy anak medan nah luau satu simpang SK nanga luau julau kena lemai 1949 ianya malamah nguan uliat lalu uliat adeka di ketas kena area city ianya telah diatur bagi gereja Sebedi Adventist nanga luau jam 11.30 lemai sila lagi kita tahu bertanya naga nombor 013-599-8090 nandu baru pesan ngetas ulit ke data Ari James anak jalin tau ke apai cucun ba awak ketai ke sekali tu madah ke pengawak ngetas ulit ke niang ini ya ianya niang siman anak unggan tau ke disebut indai jalin tau ke ini jim deka diatur kalai kena lemai 19 hari bulan 9 pengawak nguan ulit ke diatur ba rumah Andy anak medan luau satu simpang SK nanga luau julau lalu pengawal ngetas ulit adakah diatur mau cara semiang bagi gereja Sebedi Adventist dan luau julau jam 11.30 lemai okey jadi kita akan nemu sila lagi tahu bertanya ngagaya nombor 013-599-8090 lalu pesan ya ke Siti tu Siti mega pesan ngetas ulit di kirum Douglas Cenan anak Willy yang dia pesan tu nuju kabar belayan ya kengelan yang ilin cai uta anak api ya ke nalah dirintai kenama di tu magang jadi pesan tu madah ke pengawang ngetas ulit ke niang Ellen Chai Uta anak api dekat diatur kena 19 hari bulan 9 tu lah balot 1907 lorong Kiamang 3 tu dan miri jam 7.30 lemai sila lagi berkawal ngatur pengawal tu lah kita tahu bertanya ngagai Willy Jangbo bernombor 019-891-1968 tau ke ngagai Douglas Cendan bernombor 019-805-3858 dan baru pesan kita sulit ke dikirum Douglas Cendan anak Willy ke pagi tu pesan madah ke pengawang kita sulit ke niang Indaya hanya niang Ellen Chai

setengah lemai, lalu nanti kita akan nemu sila lagi berkawal dengan pengawal tu. Tahu bertanya ngagai Willy Jangbau bernombor 019-89-19968. Tahu ke ngagai Douglas Cendan bernombor 019-805-3858. Pesan kita ia ke 5 pagi tu, ia mesti pesan ngetah sulit ngau muan terbalu ke dikirum seliwang ana limbai ngari ke sidak ia sebilia jadi pesan tu. Nuju kabar belayan ke bagi rumah ia ke sama semakai, bakal rumah Kernel, rumah Jurai, rumah Mary, rumah Lucy. Kabar belayan ia ke di pesan tinggalan niang ianya pengajar jarau anak tuan sebilia ke diori kapit. Ex tuan berawah ke dia bapak nasu sibu pian mega bala menjadi niang ke dia ba sungai pak sibu puan nyilih sebilik ke dia ba tinjar baram puan isah sebilik ke dia ba sungai durian indai matin sebilik ke dia ba sungai bawan kenawit bala ke dia ba awap sibu bala bangkalat sibu ngopi mega kablayan ke dia ba rumah Lawrence Anna Radian nangabun rumah Doris ngawa ex pengulu Richard Ampi serumah ba lubo pelai sibu pia mengabala ke dia ba rumah Angela batu 15 jalai uyak sibu bala staf sekra Berhad Sarawak ngau pia mega kabar belayan nyari ya kucing seman sibu kenawit kapit bintulu miri ngau ya kenalah dia rintai ke ditau jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ngau muain terbalu ke niang Samuel anak seliwang niang Samuel anak seliwang deka diatur kena 20 hari bulan 9 ianya pagi hari minggu tulak jadi malam sebedau malam hari 6 19 hari bulan 9 pengawal nguan uliat kabar belayan ke dia pesan diminta datai ngagai rumah Ami Anantiri tau ke rumah Moses Anantiri ya ke Subak bapa saya buan dua batu 11.30 jalai uya sibu. Sila lagi kita tahu bertanya ngagai Jacqueline Ana Sriwang banumbur kusuang 11364845834 tahu ke ngagai Jasmine Ana Sriwang banumbur kusuang 13832772 nada baru pesan ya ke dikirum Sriwang Ana Lambai ngari kita sebilik pagi tu pesan madah ke pengawal ngetah sulit ngau muain terbalu ke niang Samuel anak seliwang dekat diatur kenyak kena malam renam jelas 19.19.9 pengawal nguan uliat lalu uliat dekat diketas pagi hari minggu 20 hari bulan 9 pukul 6 pagi bala ke dipesan diminta datai ke rumah Ami Anantiri tau ke rumah Moses Anantiri yang ke Subak bapa saya buan dua jalai batu 11.30 jalai uya sibu. Sila lagi tahu bertanya ngegai Jacqueline Ana Sriwang bernombor kusuang 13 36 48 58 34 tahu ke ngegai Jasmine Ana Sriwang bernombor kusuang 13 83 27 7 23. Jadi pesan kita ia ke situ tu, pesan ke dikirum Tony Maji yang Ana Sirai. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau bak selindung bukuang danau pihak mengajar kebelayan ke diau bak kandis nangga kumpang kumpang langir kumpang pawah batu berbini atas batu berbini baru rakut wong panjai balau ke diau bak penti nangga bunuh sungai antu sungai mawang kebelayan ke diau bak kucing pihak mengajar nuju kebelayan ia ke diau bak kantuk balau kedumbi Indonesia ngau pihak mengajar empayuh Brunei ex pengajar Ganis Biliak pihak mega bala tuai rumah bangsa dipilih menuang keliri bala ke dia bak genturuang skim sekarang serta kabar belayan kenalah dia rintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawal ngintu 100 hari serta semiang ke regang niang ex tuai rumah silai anak sandah niang ex tuai rumah silai anak sandah deka diatur kena 19 hari bulan 9 ianya hari 6 tu ila jam 10 pagi kabar belayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah penguang siliak skim sekarang lalu siliak gib kawal ngawa pengawang tu tahu bertanya ngagai Tony Majiang anak silai tempu ba nombor 019-805-1247 tahu ke bertanya ngagai DJ Steven tapo silai ba nombor

Suang 19322 3272. Nando baru pesan ke dikirim tu ni maji yang anak silai ke pagi tu pesan madah ke pengawang gitu 100 hari seta semiang ke regang ni yang apa ya hanya tadi ni yang ekster rumah silai anak sandah dekat diatur kenari 6 tu lah 19 hari bulan 9 jam 10 pagi ke belayan ke dipesan tong lalu di mana datang nguluk mama tu ya ke dekat diatur baru mah penguang silia skim sekarang silia lagi kita tahu bertanya ngegai tu ni maji yang anda silai tempuh bah nombor 0198051247 atau kau menyadik ya yang gay DJ Steven atau silai bah nombor 0193223272. Lalu nguyang ngegai pesan kenangkan ketuk pesan ngetas ulit ke dikirim lentah anak jalak atau ke Indaya Muno pesan tu nuju Duruti Ramba ke diau di Kuching Ramba anak bungkul ke diau ba Junggup Mawang pihak megak biak Juan Jaya ke diau di Kuching Steven Kalimutu ke diau di Kuching bala ya ke diau ba Belimbing Batu Nam Serian pihak megak biak Lama Sebiliak ke diau ba Span Balai Ringin Sungai Awap Sibu Sungai Bidot Sibu bala ke diau ba Sungai Engkalat Penasuk Pasir Mas Rumah Jua Sungai Salim Sibu Kemelayan ke diau Rumah Kelvin Aku Sungai Belalang Isah Anak Temaga ke diau ba Sengelau Undup Bala ke diau ba Melugu Suyah tau ke Inai Senan ke diau ba Sabu Sreman Kemelayan ba Batu Matup Julau Rumah Jantan Pasai Siweng Sungai Pak Temburuang Brunei Darussalam Kemelayan ke diau di Miri Bintulu Semanggang Serian Kucing Gawi ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelalan yang mono anak Melaka atau ke Indai Meril jadi pesan tu madah ke pengawang ngetas boleh lalu nyuak ke terbalu ke niang mono anak Melaka niang mono anak Melaka atau ke Indai Meril dekat diatur baru ngah bunga batu lapan jalai oyak lama sibu hari 6 jala 19 hari bulan 9 okey jadi ya kita akan nemu silia gib kawal ngau pengawak tau tau bertanya ngagai lentau anak jalak tau ke ini muna bernumber 019-889-3412 tau ke ngagai John anak Diki yang tadi laki muna bernumber 013-839-3024 tau ke ngagai Desi Maria Melaka bernumber 016-867-6413 dan baru isi pesan ngetas uliat ke dikirim lentah anak jalak atau ke Nemuna ke pagi tu pesan mudah ke pengotas sulit lalu nyuak ke terbalu ke niang Muna anak Melaka niang Muna anak Melaka atau ke niang Meril dekat diatur barumah bungan batu lapan jalai uyak lama sibu hari 6 jelak 19 hari bulan 9 ok jadi ya kebelayan ia ke pesan dipindah datai lalu kan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai lentah anak jalak tahu ke ini muna bernumber 019-889-3412 John anak Diki tahu ke laki muna bernumber 013-839-3024 Desi Maria Melaka bernumber 016-867-6413 lalu ke situ tu natai ke pesan ngetas uliat ke dikirim Mike Manggau anak na ngari kesilaya sebiliak nyari pesan tu nuju balaya ke diau ba sungai Bebangan sungai Tiau nangas sekali pulau Sibau bala ke diau ba sungai Melinau sungai Majau sungai Paku sungai Uyan sungai Mujuang sungai Pila Batarajang ngau kebelayan ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang belantau anak masam okey jadi pesan tu tadi madah ke pawang ngetas uliat ke niang belantau anak masam yang belantau anak masam dekat diatur kenari 6 jela 19 hari bulan 9 jam 9 pagi bar rumah undi ya nanga tiau okey jadi kita akan nemu sili lagi bekawal ngau pengawak tu tau bertanya ngagai inabangan bar nombor 0162276320 tau ke ngagai Mike Manggau tumpu bar nombor 0192000
9893. Dan baru pesan ngetas ulit ke datai Ari Mike Manggau anak na ke pagi itu ngari ses pilih jadi pesan malah ke bawah ngetas ulit ke niang ini ya, yang tadi niang belantau anak masam, niang belantau anak masam dekat jatuh ke hari 6 tolak 19 hari bulan 9 jam 9 pagi ba rumah undi nangetiau. Sila lagi kawal ngawa pengawal tau kita tahu bertanya ngagai nebangan ba nombor kusuang 16227-6320 tau ke ngagai Mike Manggau tempu bernumber 019-200-9893. Pesan ya ke 9 pagi itu ianya Siti pesan pemati ke dikirum usun Jo nya dia pesan tu nuju kapal belayan ya ke dia Balong Bedian Ulu Bram rumah tiwat Sungai Sulan Jalai Jepak Kuala Tatau pem gabala ke dia Bandang Abiban pat buah rumah rumah Pual Kibuang Langa Sidang Tatau ke belayan ya ke dia ba Pasir Nangka Nanga Kelabu ngepia mega Nanga Kakus bala ke dia ba rumah Rosan Nanga Buan kebelayan ke dia ba Sungai Sap Tatau ngawa pia mega Tapang Dagang Anau Tatau kebelayan ba Sangan rumah Jelia Nanga Bulu rumah Nomi Sayah Putih Niah ngau kebelayan ia kena alah dia rintai ke ditu ti ngelala Ambau Anak Ayuang jadi sipsan madah ke Ambau Anak Ayuang, Ambau Anak Ayuang udah nadai kemari area 1.14 hari 29 ba Hospital Nyabau Bintulu laluan niang Ambau Anak Ayuang niang Ambau Anak Ayuang tu deka disengai ba rumah bayang nanga tekaliat atau tahu kena malam tu lagi malam area 2.15 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagilah pagi hari 3 16 hari bulan 9 ke pendam sungai Begiau Tatau. Kita akan nemu Silia lagi berkawal dengan pesah Rabatau. Tak bertanya dengan Cecilia Anak Grasi bernombor 014-588-7123. Dan baru pesan ke dikirim usun jok ke pagi tau. Jadi pesan madah ke lakia. Ianya Ambau Anak Ayuang. Ambau Anak Ayuang. Udah nadai kemari. Hari 1.4 hari bulan 9. Hospital Nyabau Bintulu. Lalu niang Ambau Anak Ayuang. Niang Ambau Anak Ayuang. Tau dekat dia sengai. Malam ayuang. Malam tu lagi. Malam hari 2.15 hari bulan 9 baru mah bayang nanga terkaliat atau tahu sebedau ke di Anjuang pagi pergila pagi hari 3 16 hari bulan 9 ke pendam sungai Begiau Tatau. Kita akan musi lagi kawal ngga penuh Sarabatu tahu bertanya ngga Cecilia Anagrasi bernumber 014-588-7123. Pesan kita ia ke 10 pagi tu ianya pesan pemati ke dikirim Olivia Ana Jerukan tau ke Bia tau ke Indaya Jason jadi pesan tu menuju Kabang Belayan ia ke dia ba sebawah Bintulu Serikai ngapa yang enggak bala dimiri Sibu Kuci yang enggak Kabang Belayan kenalah dia rintai ke itu ti enggala ex tuan rumah Jerukan tau ke apa ya Bia jadi pesan tu tadi madah ke ex tuan rumah Jerukan anak bom ex tuan rumah Jerukan anak bom tau ke apa ya Bia udah nadek kemari hari 1.14 hari bulan 9 lalu niang ex tuan rumah Jerukan anak bom tau ke apa ya Bia tu deka di itu balamayu barumah Henry Junior Sungai Tise sebawah lalu maya nganjuang niang tu agi berdawa ditetap ke ditu kita akan nemu sila agi kawal ngawa penusah rabatu kita tahu bertanya ngagai Olivia atau ke Bia atau ke Najisan tempu bahan nombor 012-897-9985 tahu ke ngagai Pajisan yang barau bahan nombor 013-269-8812 tau ke ngaga Jason ba nombor 013283058 2 nando baru
pesan pemati ke dikirim oleh via anak jerukan atau ke via atau ke najisan ke pagi tu. Jadi pesan tu madaka payah ianya ekstur majrukan anak bom, ekstur majrukan anak bom tau ke apa via udah nari kemari hari 1.14 hari 19 lalu niang ekstur majrukan anak bom niang ekstur majrukan anak bom tau ke apa via tu deka dintu balamayuah ba rumah Henry Junior Sungai Tises bawah lalu maya nganjung niang tu agi bedau ditetap ke ditu kita kenemu sili lagi bekawal ngawap nusara batu tau bertanya ngegai Olivia atau kebiar atau kena jesan tu ba nombor kusuang 12 89 799 85 tau ke ngegai Pai Jason yang terbarau ba nombor kusuang 13 26 98 812 tau ke ngaga Jason bernombor 03-283-05-82. Lalu pesan ya ke penudi ya sempat adik natai ke kami bawa pengerak pagi pagi hari 2 kita is keserita inya pesan pemati kerikirum cula anak abo tau ke bini ya manca tau ke indai ngumbang. Jadi ya pesan tu nuju kapal pelayan ya ke diau ba ulu anap tengah anap muput kiba bala ba muput kanan ili anap ngopi mengga kapal pelayan ke diau ba semenjai batang kakus murdi bala ba rumah juga anak anyi belasui rumah nyala anak kediat belasui ngau semua ti ngelala manca anak lingan tau ke apa ya ngumbang. Jadi pesan tu tadi madah ke manca anak lingan manca analinggan tau ke apa yang ngumbang udah nadai kena hari ya, minggu tu tadi 13 hari bulan 9 lalu niang manca analinggan niang manca analinggan tau ke apa yang ngumbang tau dekat dintu bala mayuah malam pergilak malam mertiga 16 hari bulan 9 ba rumah niang tumpu di miri sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu lah 17 hari bulan 9 ngagai pendam Dayak Lambir. Kita akan nemu sili lagi abu kawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai cula atau kena ngumbang tempu bernombor kusuang 111-524-4792 tau ke ngagai Madeline ada boleh nama Bibi bernombor kusuang 13-73-82-668 tau ke Henry double nama Sigau bernombor kusuang 111-4-9365 nombor baru pesan pemati ke dikirim cula anak abo tau kenyataan bini yang manca tau kena yang ngumbang. Jadi pesan tu madah lelaki ya ianya manca anak lingan tau ke apa yang ngumbang udah nadai kena hari minggu tu tadi 13 hari bulan 9 lalu niang manca anak lingan niang manca anak lingan tau ke apa yang ngumbang tau dekat dintu bala mayuah malam pergilak malam bertiga 16 hari bulan 9 barumah niang tumpu di miri sebedau ke di anjuang ngagai pendamah Dayak Lambir kena hari 4 tu lah 17 hari bulan 9 kita akan nemu sekali lagi kawal ngap nusara batu uliah bertanya ngagai cula atau kena ngumbang tumpu bernombor kusuang 111-524-4793 tau ke ngagai Medlin dobelin nama Bibi bernombor kusuang 13-73-82-669 tau ke ngagai Henry dobelin nama Sigau bernombor kusuang 111-400-9365 jadi nyanaka kami yang natai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ya pagi hari 2 kesar itu.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba urang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
2: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu munyi tu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita. Leka Jakob selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke-21 terus ngagai ayat ke-29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngat terus ngagai ayat ke-29 tu berjakob ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakob pasal berbasa ke pangan diri berjakob pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nyak ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dan lebuah runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tididiri ke kitanya disebut aku rumahku sergaku
3: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
5: YFM Penggerak Pagi
6: Penggerak Pagi YFM

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.

0: Lalu tu isi berita. Sarawak disada mata pengawak meranak ke pokok timanggai $1 bilion Amerika dan kira 4.07 bilion ringgit. Hari pengawak tinggi mansang industri hiliran hari gas. Premier Sarawak Dato' Pati Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengawak timeranak ke pokok Indorama tu bergulai dengan sebuah company hari Jepun. Didekang ngemansang ke produk hiliran hari gas di Sarawak. Yang mana ke pengawalnya ukai semina guna hasil gas menua ngau mana. Dan mega ulih ngada ke peluang gawak TBC pengelandia tinggi. Serta nyukung pemansang industri kurang karbon kelebih lagi di Bintulu. Yang maksud ke Jakutu Maya Gas Stage 2026 di Bangkok. Tegalnya Indorama ngau Sarawak pecem deka ngatur awam donerang ngau silik pasal pemansangnya. Kalai awam disadeng deka diatur dalam bulan 10 tu. Mengenai perkara kesama, Premier ngarap ke Sarawak di ngau ngambil bagi bak gas stage 2026 deka muka peluang do mantai ke tangkup pengawak menua. Bapak pemansang ASEAN Power Grid yang mana ke Sarawak patut majak mansiak kerjasama energi ngau menua-menua Asia kebukai. Dikenal tentu ke sektor tu meruang relevan ngau ubah gaya energi dunia. Yang mana ke caranya nerima sambut ke cukup mana hari pengari antarabangsa yang kaum hari Afrika ngau Thailand. Kerjasama tu nyadi tunggak kuing kena ngemansang ke energi di Asia. Kelimpah ringatur pemansang ekonomi Sarawak bergulai ngau kaban serantau. Perintah Sarawak dekat majak cakap berjalan ke projek pemansang di Telang Usan Miri kena pokok infrastruktur di berharga 3.8 bilion ringgit. Sapi Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke pokoknya dikenal mengangkat ke pemanah jalan ngau akses ngagai perengka guna rakyat. Antara projek besar ianya ngagak jalan Miri Marudi Mulu ngau Long Panai, Long Lama dan ke 3M2L di panjai 142 km. 88 jalai balak ke ndak dikena agi di panjai kira 1331 km megah. Udah dituku upis kerja raya ngambil ke diadu manah ke agi. Yang mana ke pemansang tu megah mengukur pengawak ngangkat ke pemanah 32 jematan min ngena ungkus 56.86 juta ringgit. Yang maksud ke Jakutoba Siti Pengerami di Miri. Pengangkut meraka antara menua dekat majak ditegap ke kena ngemudah ke pemindah rakyat ngau barang antara Sarawak, Brunei ngau Sabah. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Sin madah ke kawal hari darat antara tiga bengkah kandang menua tu berguna benar dikena nyukung pengawal dagang temuai merana ke pokok serta nganjung barang di Borneo. Kelimpah hari infrastruktur di mana proses bantara menua yang kawan permit dokumen ngau merasa patut diadu manah kagi. Ngambil ke semua pengawal berjalan ngau lancar serta jampan. Yang maksud ke Jakutu bahawa pengawal alai ngelancar ke Cross Border Operational Guidebook ngau kerja jurai mansiak memorandum pemerhati pengangkut darat BIM Iaga di Kuching. Yang nyemetai madah ke pansiannya berguna benar kena tentu ke atur ngau peminta pengangkut meraka sempadan meruan relevan ngau pemansang teknologi serta atur industri. Yang ada kebub lalau tidak dilancar kemega oleh mantu Mansia Mayuh merti ke dokumen permit ngau company lebih berjalan meraka antara menua. Kita dia tu benar mending ke berita Ari YFM. Hospital baru lawas patut disikap dengan fasiliti serta perengkau tambah yang kawal mesin CT scan kapasiti katil dengan kuartus ungkup raban pengerai. Sampai Premier Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan madah ke tu berguna benar dikenal negap ke servis pengerai berkandang menua Adab Utara Sarawak. Temuga muka peluang di hospitalnya diangkat menjadi hospital pakar. Yang ada ke fasiliti dicukup oleh mantuk pesakit ngambil nak datai berubat ngagai hospital di Limbang, Miri ngau Kota Kinabalu. Kelebih lagi sidak tiagi diasuh datai berubat baru. Yang masuk ke Jakarta, pengudah pengawak nyerah ke Perujia ngagai spital lawas. Berbangunnya Dato' Amar Awang Tengah madah ke pengawak nyedia ke kuarter sepatut diperunding berindi hari perkaranya ke nadai di Sengkawam Baskop Perujia Spital nak ke Dato' yang madah ke fasilitinya berguna benar dikenal nangkup peminta pengerja pengawak lebuh kapasiti ngau pengelandik spitalnya diangkat jemaah ila. Spital lawas Dato' ulih alai 76 katil serta nyedia ke perubat moden yang kaum servis dialisis. Tunggujung ke pesakit oleh datai berubat di semai agi ngau diri sebilia. Sidati berkena ke teknologi pintar tiru AI dilalau ngami merasa dulu pengamat siti-siti konten. Sepedau dikena atau ke dikerembai ngagai mansia mayuah. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil madah ke pengguna mega patut berhati ke undang-undang kodah bisi. Laban konten ti dikenatai kengena AI nyangka nak betul tau ke ngelanggar undang-undang. Yang madah ke atur oleh dipejalai ke ngagai konten ti ngelanggar undang-undang belalau ke report ti diberi ngagai sidak ke berkuasa yang kawan polis diraja Malaysia ngau opis komunikasi ngau multimedia Malaysia. Awam berperingkat global mega mutar ke Penanggul di pelabak ke nyadi ketegal ari AI. Yang maksud ke Jakarta ba awam media di Kuching. Ba pengerami bukai Dato' Sri Fahmi bisi limpang tak lama bertemu ngau kaban gerempong wartawan bagi menua Kuching KDJA. Tu dikenang rapid ke kawal serta beranda ngau semai agi ngau raban media. Sama bisi data yangnya Direktur Opis RTM Sarawak Wan Wizana Hasim. Bapak pengerami bukai Dato' Sri Fahmi madah ke pengawak nyedia ke diri ngintuk pengerami hari Malaysia 2026 di Kuching kena 16 hari bulan 9 tu dia tu batikas ke mana serta berjalan dengan lancar. Dunyeng kaum nyadung barang pemeri ngagai temuai bak sekedapalan antara ya ianya bak waterfront di Kuching. Arus internet megak di Kemerat ngambil pengawak sidak media di perjalai kengau lancar maya pengerami tuila. Ia maksud ke Jakarta ngagai RTM maya tinggolok rehearsal penuh nyambut Hari Malaysia 2026 ke diatur bak palan Convention Borneo Kuching. Pekit golf sibuk amatur open ke-23 dekat dipasuh lebih 140 pemain dari Sarawak, Sabah ngau Brunei. Terdekat diatur pengelamat 3 hari berlabuh 18 ngagai 20 hari bulan 9 tu. Presiden Club Golf Sibu, Dato' Sri Song Ting Seng madah ke penyampau sidak ke ngambil bagi bisa limit nitiah ke pemesai padang lalu sebagi hari sidak tu agi bak rintai nganti. Yang ada ke pekit ke sekali tu nampak sejarah ngau nyedia kenam prais kereta ti bergar lebih RM100,000 sebuah. Bak hari ke penudi dekat dipasu 36 ikut pemain ke pemaduk mana kelimpah hari bisik kategori Indo ngau tetamu jemputan. Pengawal tee off dekat di penyadi ke sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintah Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu. Polis ngetan ke sikuk lelaki peranak menua di Kabung pengudah di pelabak kenyerang pangan induk yang ngena kayu bak kampung Nyabur kena rimpat tu tadi. Kepala Polis Pelilis Seratuk DSP Matthew Manggi mada ke mangsa ke berumur 35 tahun megak di pelabak ke diemba ngena dukuk sebedau ke dipalu suspek ngena kayu pelet. Tunggujung ke mangsa terlih bak jari kibak lengan ngau belakang. Suspek udah ditangkap baru mahya kena lemai hari minggu tu tadi. Hasil hari penerian mansia mayuah. Kes dipansir nitih ke Seksyen 324 ngau 506 Kanun Keseksaan. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak naga meranak ke pukul 4.07 bilion ringgit. Kena ngemansang ke industri-industri hiliran gas bergulai ngau company Jepun. 3.8 bilion ringgit diungkup kena geman sayang ke infrastruktur di Telang Usan Miri. Pengangkut Meraka Antara Menua diadu maneh lagi kena negap ke Mobility Borneo. Tunakah kami nabur ke berita Riwai FM, berita di Tusun Monica Gary serta di Salin Ailinda Swill, hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 15/9 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagak menungkus 35 juta ringgit sudah dipinyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak penguat dagang temuai di Miri, Ngau Serata Sarawak dan Besai. Dia megak madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri napi penatai temuai hari dalam ngau luar menua tu, laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak ngagi Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn, Mr. John Mark Charpenet, madah ke hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad, kelalunya diorang tingimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi, madah ke penemung mansang ke hotel tu datai hari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sari tu ianya segenggam rapit. Segenggam rapit. Erti jaku dalam segenggam rapit ianya penyampa utai ti nadai mayuh nyak kebuah nanti digenggam utainya nadaian dalam genggam. Mayang kena jaku dalam tu ianya munyi tu. Berau dalam tajau sila nyak menyadi seminak tinggal boleh segenggam rapit aja. Dipanduak kebubur pen nak cukup keempat sila menyadi. Taukah inai nyerah kemenjadi biar kami ngambil duit dalam tabung manuk lebuh meresa duit sien dalamnya tak semina tinggal segenggam rapit aja. Nyanakak jaku dalam sari itu ianya segenggam rapit.
1: Jaku dalam sari itu tau dipendiang ke kita nintiang hari 2, hari 4, gau hari 6.

0: Cadak nyawa merdeka, trais nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke menira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
2: Berterima kasih kitai, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalung, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Haramkan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tahan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawa.
1: Ui semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawup nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut enggau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara bertal kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama. Perak ke berta semesai nyawa.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersifing berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kegaya, nulung ke mensena. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
4: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati papas ensiang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
1: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, ngambil kaya seruran berupai, sebagai nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Manzut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri. Merik pengangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat, ngasuh kita desat.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kendak lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa. Merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

Sekalitu YFM mai kita bawud ngagai Bandar Raya Miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julu Bandar Raya Minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakkah merik gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit hati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur sebengkah forum ngau kimpin dikena gulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikena ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang serta mayu hagi pengerami Tibukai. Hari sukut dagang temuai menua Miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak lebu hati bala tidatai sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit hati sidak tidakkan beli tanda pengingat penemuai, bisik megap jual ke barang hasil pengadik jari kedai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari tai tumbuh serta megap jilu siga, Taman Negara di Miri tu, pegak gembuan antara gua asal tiket rubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiket rubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu ton minyak sedau ya tipadu dikena dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri agai Icit Wit kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Maya hari ke Bala Angat, ngau bersebun Dato'. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Pagi Rewind.
4: Mayo kada dari dengan lapar utai ke mana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal ke beli ke gelah pingai mangkuk mana. Nanti bakal ada tadi dini dengan udah kor dini bisi udah. Tanya ke benar mah kedai 2 ringgit kenya
5: meh. Nanti bakal di empu mana nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mah tak beli di salu ya?
4: Sigenya meh bakal pingai mangkuknya. Sigenya utai suah ke tapat ka ku utai ke perengka barumeh. Ah, lagi utainya mudah kualiti apa mana.

0: Pero la gente saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangku atau ni, aku ingat ya kamu saja luang.
1: Oh.
0: Ya, tak kenal hati aku. Audanya tadi, setiap lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya.
1: Oh.
0: Nama aku bahu milihnya, lama aku tu Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie ni, pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pun nasihat baru aku ingat. Engkau tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
1: Nah, patut ke mana mie lo tak sihat ke milau ke dia?
0: Kalau dia pula. Orang, cuma mie campur mie lo.
1: Engkau meh, engkau dah ngagak utai kenyelai gara-gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang, nyalu tak sihat ke milo. Sekali aku deh.
0: Sekali pakai, sekali ngirup. Bukannya, dia sekali digulai ke dia.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Sapa dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat sejarah dari juara SCSJ ke-9.